0: 6 bersama saya Zaini. Presiden Prabowo Subianto akan memperbaharui buku pelajaran siswa, baik itu materi maupun juga tampilan bukunya. Kepala negara mendatangkan buku pelajaran dari negara ASEAN sebagai pembanding. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
1: Pemerintah mendatangkan sejumlah buku ajar atau pelajaran dari negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, Thailand, dan Brunei Darussalam. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar buku pelajaran dari negara lain dipelajari lalu menjadi pembanding dengan buku yang dipakai pelajar Indonesia. Presiden Prabowo menginginkan ada pembaharuan buku pelajaran di Indonesia sebagai upaya untuk mengejar ketertinggalan pendidikan di tanah air. Buku pelajaran tersebut meliputi wawasan kebangsaan, cinta tanah air, matematika, dan kemampuan berbahasa Inggris. Penjelasan Menteri Prasetyo Hadi disampaikan dalam keterangan kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
2: Ini adalah menindaklanjuti petunjuk dari Bapak Presiden untuk kita diminta mempelajari buku-buku pelajaran sekolah mulai dari SD, SMP, dan SMA yang kemudian beliau minta untuk kita perbandingkan dengan beberapa negara-negara sahabat kita. Pendidikan sebagaimana Bapak Presiden sampaikan adalah pondasi dasar kita yang harus kita perkuat. Kita harus berinvestasi secara serius di dunia pendidikan, tidak hanya infrastrukturnya, tidak hanya kualitas guru pengajarnya, tidak hanya kualitas sarana prasarannya, tetapi juga termasuk buku-bukunya.
3: Ini contoh.
1: Sementara itu, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengatakan pembaharuan buku tidak hanya materi, namun juga secara fisik atau tampilan. Berdasarkan hasil kunjungan Presiden Prabowo ke sekolah, didapati buku cepat rusak dan huruf tulisan kecil-kecil. Presiden Prabowo ingin siswa nyaman dalam membaca dan menulis buku pelajaran.
4: Jadi pada awalnya Bapak Presiden berkunjung ke beberapa sekolah, sudah setiap tahun lalu, kemudian saat mengecek buku pelajaran itu beliau lihat satu persatu, kemudian kok ada yang bahannya mudah rusak, ada yang sudah rusak juga, kemudian tulisannya kecil-kecil, kemudian sehingga anak-anak SD khususnya itu bacanya sangat dekat begini, kemudian ya kalau dibaca kurang inilah, kurang baik gitu ya, sehingga atas dasar itu beliau mau cek buku-buku dari SD sampai SMA semuanya.
2: Awalnya yang punya kita dulu.
4: Awalnya yang kita dulu, dicek dulu semuanya. Beliau lihat satu-satu. Nanti ada juga videonya. Presiden ngecek satu-satu semua. Dicek satu-satu. Kemudian coba dibandingkan ke negara tetangga. Dan pada awalnya seperti itu. Sehingga ya ini jadi Pak Presiden sampaikan. Cek nanti intinya akan diperbaiki.
1: Pembaharuan buku ditargetkan rampung pada akhir tahun ini. Pembaharuan buku karena Presiden Prabowo Subianto memiliki perhatian terhadap kualitas buku pelajaran sekaligus upaya untuk membangun budaya menulis, membaca sejak dini sebagai investasi jangka panjang untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tersemudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah mengizinkan pondok pesantren dan sekolah berasrama dengan jumlah santri atau siswa lebih dari 1.000 orang membangun dapur program makan bergizi gratis atau MBG secara mandiri. Kebijakan ini diharapkan memperluas jangkauan pelayanan dengan tetap mengedepankan standar keamanan dan mutu pangan. Berikut laporan selengkapnya, Alfred Tuter.
5: Pemerintah resmi menetapkan pondok pesantren dan sekolah berasrama dengan jumlah santri atau siswa lebih dari 1.000 orang dapat membangun dapur program makan bergizi gratis, MBG secara mandiri. Meski demikian, operasional dapur tetap harus mengikuti standar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang ditetapkan Badan Gizi Nasional atau BGN. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengatakan, kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat dan mempermudah pelaksanaan program MBG di lembaga pendidikan berasrama yang memiliki jumlah penerima manfaat yang besar.
6: Ini juga tadi sudah diputuskan, pondok-pondok atau sekolah berbasis keagamaan dan yang boarding, ya, yang di atas 1.000 ke atas, mereka boleh bikin dapur, tapi standar SPPG gitu. Kalau di bawah itu dia harus ikut SPPG yang terdekat. Nah, itu memudahkan. Jadi misalnya pondok yang punya 2000 siswa atau santri, yang boarding mungkin yang 2000, mereka bisa buat di dapur tempatnya, tetapi harus standar dengan SPPG yang juga nanti punya SLHS.
5: Sementara itu Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono memastikan seluruh dapur MBG termasuk yang dikelola pondok pesantren tetap akan melalui mekanisme verifikasi dan memenuhi standar yang telah ditetapkan pemerintah. Menurutnya seluruh proses dilakukan secara transparan melalui sistem tanpa kata. Ya,
7: termasuk yang pesantren kami juga cek. Seperti apa gitu. Jangan sampai, mohon maaf, kadang-kadang pernyataan sedikit itu kemudian pemahamannya berbeda. Karena pemahaman berbeda, ada oknum-oknum yang kemudian, mohon maaf Pak Menko, itu menjajakan jasa di level bawah. Jadi saya pastikan kalau ada orang mengaku orangnya siapapun kemudian bisa membantu, saya pastikan bohong. Jadi semua kita by system dan semuanya kita transparan semuanya.
5: Pemerintah berharap kebijakan tersebut dapat memperluas jangkauan layanan program MBG, khususnya bagi lembaga pendidikan berasrama. Selain itu, penerapan standar SPPG diharapkan menjaga kualitas makanan sekaligus menjamin keamanan pangan bagi para penerima manfaat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pembangunan jalan tol Ancol Timur Pluit Elevated Harbor Road 2 terus menunjukkan kemajuan. Hingga awal Agustus 2026, progres konstruksi proyek strategis nasional atau PSN tersebut telah mencapai 44,2%. Rian Suryadi melaporkan.
8: Pembangunan jalan tol Ancol Timur Pluit Harbor Road 2 terus menunjukkan kemajuan. Direktur Utama PT Citra Marga Nusa Pala Persada Arif Budi Hardono mengatakan, hingga awal Agustus 2026, progres konstruksi proyek strategis nasional tersebut telah mencapai 44,2%. Sementara pembebasan lahan meningkat menjadi 77%. Sesuai kesepakatan yang berlaku saat ini, proyek Harbor Road 2 ditargetkan selesai pada kuartal 1 2028. Jalan tol layang Harbor Road 2 memiliki panjang 9,2 km dan dibangun sepenuhnya di atas jalan tol existing. Jalan tol ini terdiri atas dua jalur masing-masing memiliki lebar 14,3 meter dengan tiga lajur lalu lintas di setiap arah.
9: 44,12%. Kewajiban yang disampaikan kepada kami sesuai dengan kesepakatan dari pembebasan lahan. Target adalah di kuartal pertama 2028. Tapi kami berharap dengan performance yang luar biasa dari WIKA dan juga dari GI dan tim, kami akan mencoba menyelesaikan di medio 2027.
8: Sementara pelaksana tugas Deputi 4 Kantor Staf Presiden Fajar Dwi Wisnuwardani mengatakan pemerintah terus mengawal pembangunan Harbor Road 2 karena merupakan salah satu proyek strategis nasional. KSP bersama Kementerian Pekerjaan Umum, Badan Pengatur Jalan Tol, Kementerian ATR BPN, serta pihak pengembang akan terus melakukan koordinasi untuk menyelesaikan pembebasan lahan.
10: Jalan tol elevated atau Harbor Road 2 ini sangat strategis. Diharapkan bisa mengurai lebih jauh potensi kemacetan yang terjadi untuk transportasi dari dan menuju ke pelabuhan. Saya kira ini bukan hanya tentang transportasi, tapi ini juga tentang pergerakan termasuk logistik nasional.
8: Diketahui proyek jalan tol Ancol Timur Pluit tersebut dibangun menggunakan investasi swasta senilai 15,8 triliun rupiah oleh PT Citra Marga Nusa Pala Persada CNMP tanpa menggunakan dana APBN. Seluruh pembiayaan termasuk pembebasan lahan ditanggung oleh perusahaan. Kehadiran jalan tol ini diharapkan mampu mengurangi kemacetan sekaligus pendukung peningkatan kapasitas pelabuhan Tanjung Priok. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, di mana para keluarga korban kecelakaan kereta api di Bekasi menggelar peringatan 100 hari terjadinya kecelakaan maut tersebut yang merenggut nyawa keluarga mereka. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
11: Dua dari arah timur. mempunyai kesedihan semuanya. Diperparah lagi dengan kesedihan kami ini. Kenapa kami belum diperparah lagi? Karena sampai hari ini kami melihat belum ada keadilan yang ditegakkan atas kasus ini.
12: Para keluarga korban kecelakaan kereta api di Bekasi menggelar peringatan 100 hari terjadinya kecelakaan maut yang merenggut nyawa keluarga mereka. Peringatan tersebut dilakukan dengan pembacaan doa dan yasin bersama serta tabur bunga di stasiun Bekasi Timur pada Jumat 7 Agustus 2026. Salah seorang perwakilan keluarga korban, Anggi Al-Hakim, menjelaskan, hingga kini para keluarga korban merasakan kesedihan mendalam atas peristiwa tersebut, apalagi para keluarga melihat belum ada keadilan yang benar-benar ditegakkan atas kasus ini. Para keluarga korban juga kecewa terhadap penanganan kasus yang terkesan lambat, padahal sebelumnya sejumlah pejabat menjanjikan akan bergerak cepat dalam menangani tragedi kecelakaan maut di Bekasi.
11: Kekecewaan dari kami selaku keluarga, pertama ada beberapa pejabat yang bilang gerak cepat, gerak cepat, gerak cepat, namun sampai saat ini hasilnya adalah gerak lambat. Sampai saat ini kami masih menunggu informasi ya dari instansi-instansi terkait. Bagaimana proses ini? Apa yang harusnya dilakukan, harusnya diinformasikan secara transparansi kepada kami, para keluarga. Dan juga kami meminta semua instansi yang terkait, yang bertanggung jawab atas tragedi ini, atas kecelakaan ini, untuk transparan kepada kami, menginformasikan segala semuanya, informasinya kepada kami.
12: Sementara itu, keluarga korban lainnya, Hari Marwata, sampai hari ini masih menunggu kejelasan kasus tersebut, salah satunya hasil investigasi Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT.
13: KNKT itu terus kelanjutannya apa, sampai ini sekarang kan belum ada ini. Sampai sekarang cuma waktu ada laporan di DPR atau apa itu aja. Sampai sekarang belum ada kelanjutan lagi kan.
11: Kepada para keluarga kami.
13: Belum ada sih, keputusannya apa, hasilnya apa, belum sampai sekarang belum ada.
11: Tolong kalau ada yang nirempati, yang seharusnya tidak
13: dicariin lah.
11: Keluarkan.
12: Sekedar informasi bahwa kecelakaan kereta api di Bekasi terjadi pada 27 April 2026 sekitar pukul 20.40 hingga 20.57 waktu Indonesia Barat. Akibat kecelakaan tersebut banyak korban meninggal dunia hingga mengalami luka dari berat, sedang, dan ringan. Dari stasiun Bekasi Timur, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: ASEAN menegaskan komitmennya menjaga perdamaian, memperkuat integrasi ekonomi, dan menghadapi tantangan global bersama dalam peringatan Hari ASEAN ke-59. Ana Syarif melaporkan selengkapnya.
14: Laporan khusus.
15: Setiap tanggal 8 Agustus, negara-negara di Asia Tenggara memperingati Hari ASEAN. Tahun ini, peringatan tersebut menjadi momentum penting karena menandai 59 tahun berdirinya ASEAN sejak deklarasi Bangkok pada 8 Agustus 1967. Tahun ini, ASEAN mengusung tema Navigating Our Future Together, yang berarti menavigasi masa depan kita bersama. Tema tersebut selaras dengan keketuaan ASEAN 2026 yang dipegang oleh Filipina. Pesan utama yang ingin disampaikan adalah pentingnya negara-negara ASEAN menghadapi berbagai tantangan secara bersama-sama dengan tetap menjaga persatuan dan sentralitas kawasan. Sekretaris Jenderal ASEAN Kaw Kim Horn mengatakan, prinsip tersebut telah menjadi fondasi dalam perjalanan ASEAN. Setelah menyelesaikan ASEAN Community Vision 2025, para pemimpin ASEAN pada tahun lalu mengadopsi visi baru hingga tahun 2045 yang dilengkapi 4 rencana strategis untuk periode 20 tahun mulai 2026 hingga 2045.
16: Jadi, ASEAN adalah sebuah kisah sukses. Saya pikir ASEAN masih mampu terlibat secara konstruktif dengan semua kekuatan besar dan mereka semua menghormati sentralitas ASEAN serta posisi ASEAN sebagai pengemudi dalam arsitektur politik dan keamanan kawasan kita sendiri.
15: Sementara itu, Sekretaris Jenderal AIPA, Cem Widya, menilai posisi ASEAN menghadapi tantangan tersendiri karena organisasi ini merupakan kumpulan negara berdaulat, bukan satu negara besar maupun organisasi supranasional seperti Uni Eropa. Menurutnya, ASEAN juga memiliki mekanisme pengambilan keputusan yang berbeda. Setiap negara anggota memiliki kedaulatan, sehingga keputusan ASEAN diambil melalui konsensus, bukan berdasarkan suara mayoritas.
14: So I think our size keep increasing and we expect to become the.
17: Saya melihat skala ekonomi ASEAN terus meningkat dan kami memperkirakan ASEAN akan menjadi ekonomi terbesar keempat di dunia pada 2030. Upaya ini merupakan bagian dari agenda ekonomi kami untuk mencapai kemakmuran dan memastikan masyarakat memperoleh manfaat dari pertumbuhan dan pembangunan komunitas ASEAN.
14: Economic integration and the community building process.
15: Memasuki usia ke-59, ASEAN juga menegaskan pentingnya fondasi perdamaian dan kepercayaan strategis di kawasan. Menteri Luar Negeri Sugiono dalam konferensi tingkat tinggi ASEAN mengatakan, tahun 2026 menjadi momentum penting karena menandai 50 tahun Treaty of Amity and Cooperation atau TAC. Perjanjian tersebut menjadi salah satu fondasi kepercayaan strategis di kawasan. Menurut Menteri Sugiono, pernyataan bersama mengenai TAC yang diadopsi para pemimpin ASEAN pada tahun ini sekaligus memperbarui komitmen tersebut untuk 50 tahun ke depan.
18: The joint statement on the TAC we adopt today renews that foundation for.
19: Pernyataan mengenai TAC yang kami adopsi hari ini memperbarui fondasi tersebut untuk 50 tahun ke depan, sekaligus melengkapi kerjasama yang telah berjalan dalam pencegahan konflik dan pengelolaan krisis. Perdamaian di kawasan kita tidak pernah terjadi secara kebetulan, melainkan dari pilihan, komitmen, dan kerjasama yang erat.
18: Sustained commitment and close cooperation.
15: Tak hanya itu, ASEAN terus memperluas jejaring kerjasama dengan negara-negara mitra di luar kawasan. Sekretaris Departemen Luar Negeri Filipina, Teresa Lazaro, menyatakan, Jerman dan Qatar kini mendapat status sebagai mitra dialog sektoral ASEAN, sementara Turki resmi menjadi mitra dialog ASEAN ke-12. Menurutnya, perkembangan tersebut menunjukkan kepercayaan yang terus diberikan para mitra kepada ASEAN. Ia juga menilai penguatan kemitraan tersebut turut mendukung cita-cita ASEAN dalam mewujudkan ASEAN Community Vision 2045.
20: Perkembangan ini menunjukkan kepercayaan yang terus diberikan para mitra kepada ASEAN. Kami melihatnya sebagai langkah positif dalam mewujudkan ASEAN Community Vision 2045. Selain itu, kami juga menantikan kelanjutan keterlibatan dengan para mitra.
15: ASEAN atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dibentuk oleh 5 negara pendiri, yakni Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Seiring berjalannya waktu, keanggotaan ASEAN berkembang menjadi 11 negara dengan bergabungnya Timor Leste. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Hari ASEAN ke-59, menavigasi masa depan bersama. Naskah disusun oleh Tom Hakim dan Liana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
21: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. ASEAN memperingati hari jadinya yang ke-59 pada 8 Agustus 2026 hari ini, bertepatan dengan dinamika kawasan Asia Tenggara yang menghadapi tantangan semakin kompleks. Ketegangan geopolitik, perubahan iklim, ancaman terhadap ketahanan energi, serta transformasi ekonomi digital menguji kemampuan kawasan dalam menjaga stabilitas. Berbagai tantangan tersebut menegaskan bahwa negara-negara anggota ASEAN tidak dapat berjalan sendiri dalam menghadapi percepatan perubahan global. Sejak berdiri pada 8 Agustus 1967 melalui Deklarasi Bangkok yang ditandatangani oleh Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand, ASEAN kini telah berkembang menjadi organisasi regional yang strategis dengan peran sentral dalam menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan. Peringatan Hari ASEAN ke-59 tahun ini mengusung tema Navigating Our Future Together atau menavigasi masa depan kita bersama. Tema tersebut sangat selaras dengan keketuaan ASEAN 2026 yang dipegang oleh Filipina. Pesan yang ingin disampaikan sangat jelas, bahwa masa depan kawasan mutlak harus dinavigasi melalui penguatan kerjasama konkret. Fokusnya bukan sekadar mengatasi persoalan keamanan tradisional, melainkan juga memastikan ketahanan yang inklusif, ketahanan energi, konektivitas yang kuat, serta perlindungan menyeluruh bagi masyarakat. Dalam pandangan RRI, setidaknya ada tiga agenda besar yang harus menjadi perhatian utama kawasan. Pertama, menjaga perdamaian dan keamanan melalui stabilitas regional serta konsistensi dalam memperkuat sentralitas ASEAN. Kedua, membangun koridor kemakmuran melalui akselerasi ekonomi digital, ketahanan energi, dan perluasan konektivitas antar negara. Ketiga, memperkuat pemberdayaan masyarakat dengan memastikan seluruh proses pembangunan berjalan secara inklusif serta memberikan perlindungan yang nyata bagi seluruh warga Asia Tenggara. Bagi Indonesia, ASEAN jelas bukan sekedar forum diplomasi regional semata. Lebih dari itu, ASEAN merupakan panggung strategis nasional untuk memperjuangkan kepentingan bangsa sekaligus menjaga agar lingkungan kawasan tetap damai, mandiri, dan stabil. Oleh karena itu, peringatan Hari ASEAN tidak boleh berhenti pada sebatas seremoni seremonial atau pameran budaya. Momentum penting ini harus diterjemahkan secara progresif menjadi kerjasama nyata yang menghasilkan manfaat langsung bagi rakyat, mulai dari sektor perdagangan, investasi, ketahanan energi dan pangan, pendidikan, hingga perlindungan sosial masyarakat. Sikap kita sangat tegas. Indonesia harus terus memelopori penguatan ASEAN sebagai kawasan yang terbuka, inklusif, dan berorientasi pada solusi nyata. Dengan langkah tersebut, tema peringatan hari jadi tidak akan menjadi sekadar jargon semata, melainkan wujud komitmen bersama dengan menjamin masa depan Asia Tenggara yang senantiasa damai, sejahtera, dan berkelanjutan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Iran dan Oman telah mencapai kesepahaman mengenai kerangka awal kesepakatan untuk membuka kembali Selat Hormuz selama 60 hari. Hal itu dilaporkan oleh saluran berita Al-Hadad dan Al-Arabiya yang berbasis di Arab Saudi pada Kamis kemarin. Dengan mengutip sejumlah sumber pejabat tinggi. Sumber tersebut mengatakan bahwa kesepakatan itu bertujuan memulihkan kembali pelayaran di jalur perairan tersebut. Namun kesepakatan itu masih memerlukan persetujuan Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran dan kemungkinan diumumkan dalam beberapa hari ke depan. Beralih ke informasi dari dunia olahraga. Usai meraih gelar Piala Presiden 2026, Persebaya langsung menatap kompetisi Super League musim 2026-2027. Berikut laporan selengkapnya Agustin Irdiani.
2: Usai membawa Persebaya meraih gelar juara Piala Presiden 2026, pelatih Bernardo Tavares menegaskan hadiah tersebut merupakan hak klub dan pengelolaannya berada di tangan manajemen. Bernardo menyebut dirinya belum menerima hadiah secara langsung, sehingga keputusan terkait pemanfaatan dana tersebut bukan menjadi kewenangannya sebagai pelatih. Termasuk mengenai kemungkinan perekrutan pemain baru, ia memilih menyerahkan sepenuhnya kepada pihak manajemen.
3: Saya belum menerima apapun, yang menerima hadiah tentu adalah klub, jadi pertanyaannya sebaiknya ditujukan untuk manajemen, bukan untuk pelatih.
2: Sementara penjaga gawang Persebaya Reza Arya menilai keberhasilan meraih trofi Piala Presiden 2026 menjadi modal positif sebelum menghadapi kompetisi Super League musim 2026-2027. Namun ia mengingatkan perjalanan musim masih panjang dan tim masih harus menjaga konsistensi. Ia juga menilai Piala Presiden menjadi ajang persiapan yang penting bagi Persebaya untuk mengukur kesiapan sebelum memasuki kompetisi resmi. Ia berharap keberhasilan ini menjadi awal bagi tim berjuluk Bajul Ijo untuk kembali meraih prestasi.
22: Menurut saya tentunya ini permulaan, ini karena ini pramusim. Jadi yang paling penting nanti kita bisa menjalani liga dengan bagus, karena liga ini sangat panjang dan kita ini masih pemanasan, tapi alhamdulillah bisa menjadi juara. Dan semoga nanti di liga kita bisa tampil konsisten.
2: Persebaya juga mengajak supporter setianya Bodek dan Monita untuk bersama-sama merayakan keberhasilan tim menjuarai Piala Presiden 2026 dengan memadati Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada laga persahabatan internasional menghadapi Penang FC pada Sabtu 15 Agustus mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Sebagian aktivitas manusia bergantung pada kondisi cuaca. Saatnya, info cuaca bersama BMKG Minangkabau.
4: Pendengar masih bersama Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Kita beralih ke informasi bagaimana cuaca di Sumatera Barat 24 jam ke depan. Di ujung telepon, saya tersambung dengan perakirawan BMKG Minangkabau, ada Mas Raffi. Assalamualaikum, selamat pagi Mas Raffi.
5: Waalaikumsalam, selamat pagi Kak.
4: Ya, apa kabar pagi ini Mas Raffi, sehat?
5: Alhamdulillah.
4: Alhamdulillah sehat. Mas Raffi di sini terlihat cerah nih. Mas Raffi, walaupun mungkin cerah berawan ya kalau istilahnya, kalau di perkiraan cuaca. Tapi bagaimana daerah lain di Sumatera Barat? Kita butuh informasi lengkapnya. Silakan Mas Raffi.
5: Baik, selamat pagi para pendengar setia bersatu RRI Padang. Saatnya kami hadirkan informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat 24 jam ke depan, Sabtu 8 Agustus 2026. Berdasarkan pantauan kami melalui citra radar cuaca, kondisi cuaca saat ini di seluruh wilayah Sumatera Barat terpantau cerah berawan hingga berawan. Mm-hmm. Kemudian untuk perkiraan cuaca pagi ini, Sumatera Barat diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Memasuki siang hingga sore hari, cuaca diperkirakan masih cerah berawan hingga berawan. Namun terdapat potensi hujan ringan di wilayah Kepulauan Mentawai, Pasaman Barat, dan Pasaman pada sore hari. Kemudian pada malam hari nanti cuaca masih didominasi oleh kondisi cerah berawan hingga berawan. Mm-hmm. Kemudian pada dini hari cuaca masih diperkirakan cerah berawan hingga berawan secara umum di seluruh wilayah Sumatera Barat. namun terdapat potensi hujan ringan di wilayah Pasaman Barat, Agam, Padang Pariaman, Kota Padang, dan pesisir selatan. Untuk suhu udara wilayah Sumatera Barat diperkirakan 16-32 derajat Celcius dengan kemampuan udara 65-98%. Angin diprediksi bergerak dari tenggara hingga utara dengan kecepatan 4-28 km/jam. Kami sampaikan kepada seluruh masyarakat agar selalu berhati-hati saat beraktivitas di luar ruangan, terutama karena hujan dapat terjadi secara tiba-tiba, dan dapat menimbulkan bencana hidrometeorologi. Okay. Untuk informasi cuaca terkini, para pendengar dapat memantau melalui aplikasi info BMKG yang tersedia di App Store maupun Play Store, serta melalui media sosial kami di @BMKG Minangkabau. Demikian informasi perkiraan cuaca untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas dan selamat berakhir pekan. Saya kembalikan ke studio bersama Kak Rita.
4: Oke, baik. Mas Raffi, terima kasih banyak ya. Sudah update informasi cuaca untuk 24 jam ke depan. Selamat bertugas kembali Mas Raffi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.
4: Ya, berkara demikian informasi cuaca Sumatera Barat 24 jam ke depan. Karena akhir pekan biasanya banyak kegiatan yang dilakukan di luar rumah ya. Apalagi kalau Anda ada mungkin ke tempat kerabat, saudara, ke kabupaten kota yang lain ya, keluar kota Padang atau yang dari luar kota Padang ke Padang. Jadi sudah bisa menyesuaikan kegiatan dengan cuaca.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.

0: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-88-41-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

Dari Sudirman 12 Padang, pendengar, kita masih nikmati hiburan untuk saat ini. Tapi nanti pendengar, kami sampaikan juga kepada Anda perbincangan kita di Padang Menyapa hari ini. Apa kabar untuk Anda yang ada di Pasaman Barat nih khususnya ya. Kemudian kita secara umum di Sumatera Barat, ini terkait investasi hijau Talamau Pasaman Barat. Menjadikan lahan kosong itu menjadi lahan yang produktif. Nah, apa ya kira-kira yang sudah dilakukan di Talamau Kabupaten Pasaman Barat ini pendengar? Lahan kosong dibuat menjadi produktif itu dengan cara yang seperti apa? Nanti kita akan coba berbincang dengan tiga narasumber kita. Anda bisa bergabung silakan di 812878 atau di WhatsApp 08 1166 66 975. Kami juga live di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang nanti, dan Anda bisa dengarkan monitor juga melalui streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.

0: Tahukah Anda, kupu-kupu ternyata bisa merasakan rasa menggunakan kakinya. Saat hinggap di atas daun atau bunga, sensor khusus pada telapak kakinya membantu mengenali apakah tanaman tersebut cocok dijadikan tempat bertelur atau sumber makanan. Selain itu, kupu-kupu mengalami proses perubahan bentuk yang luar biasa, mulai dari telur, ulat, kepompong, hingga menjadi kupu-kupu dewasa. Proses ini disebut metamorfosis sempurna dan menjadi salah satu contoh paling menakjubkan dalam dunia serangga. Keunikan lainnya, kupu-kupu berperan penting sebagai penyerbuk. Ketika menghisap nektar dari bunga, mereka tanpa sengaja membawa serbuk sari ke bunga lain, sehingga membantu berbagai tanaman berkembang biak secara alami.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ada razia. Balik nih, balik aja.
1: Hah, ada polisi razia? Lu harus balik lagi nih, kawat.
0: Apa? Razia? Ya elah, lagi buru-buru gini ada razia lagi.
2: Kenapa ya? Masih ada sebagian dari kita yang takut gitu kalau ada razia kendaraan. Wah, pasti nggak lengkap ya? Atau nggak pakai helm? Terus nggak ada SIM mungkin? Tapi bisa jadi juga nggak bawa STNK kendaraan. Padahal kalau nggak ada masalah, pasti nggak masalah dong ada razia, iya kan?

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Kilas Info.
2: Pukul 8 waktu Indonesia Barat, selamat pagi pendengar. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Kabupaten Solok Selatan, Zulhendra Wilson kepada RRI Padang kemarin mengatakan, pola pembagian bendera tahun ini berbeda dibandingkan tahun sebelumnya. Jika pada tahun 2025 bendera disalurkan kepada nagari untuk kemudian dibagikan kepada masyarakat, maka tahun ini bendera akan dipasang di berbagai titik strategis di setiap nagari. Menurut Zulhendra, langkah tersebut bertujuan agar semarak peringatan kemerdekaan dapat terlihat di ruang-ruang publik. Sebanyak 7.600 bendera yang telah disiapkan akan didistribusikan kepada pemerintah nagari untuk dipasang di lokasi yang dinilai strategis. Zulhendra menjelaskan pemasangan akan difokuskan pada area yang ramai dilalui masyarakat seperti jalan utama, pusat keramaian maupun lokasi yang menjadi pusat aktivitas warga. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.

0: saatnya kita ikuti dialog Padang Menyapa. Informasi yang bicara, suara yang berarti.
1: Dari Sudirman 12 Padang, pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kita bersama di Padang Menyapa untuk hari ini. Akhir pekan, hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2026, berbicara tentang investasi hijau Talamau Pasaman Barat menjadikan lahan kosong produktif. Untuk membahas hal ini, saya sudah lihat tiga narasumber kita di Zoom. Pendengar, saya akan segera sapa dulu. Ada Camat Talamau Kabupaten Pasaman Barat, Ibu Nur Fauziah Zain Esos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu Nur. Masih termute, Ibu? Masih belum terdengar suara Ibu Camat ke sini. Ya, mikrofonnya bisa di-on-kan,
2: Ibu. Okay. Ah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakuh. Semangat sekali suara Bu Camat.
2: Alhamdulillah.
1: Akrabnya panggilannya siapa nih, Ibu?
2: Ibu Ezi Zen kalau nama medsosnya ini.
1: Oh, Ibu Ezi. Panggilannya Bu Ezi aja, Bu, ya.
2: Ya, siap.
1: Oke, baik. Terima kasih meluangkan waktu Ibu di akhir pekan ini. Kemudian saya juga sudah melihat Ketua Wirid Nagari Kajai Kabupaten Pasaman Barat, ada Bu Yusnidar SPD. Assalamualaikum, Bu Yusnidar. Halo, assalamualaikum, Ibu. Mana nih Bu Yusnidar? Halo, Ibu. Bisa monitor suara dari studio, Ibu? Bu Yusnidar. Oke, saya sudah lihat Bu Yusnidar, tapi belum ini ya. Mungkin belum connect nih audionya ke sini. Oke, kita akan sapa juga narasumber kita berikutnya, ada pakar lingkungan dari Universitas Negeri Padang UNP, Profesor Dr. Indang Dewata MSI. Halo, selamat pagi, Prof. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Bu Rita.
1: Ya,
3: sorry ya, Prof.
1: Lagi
3: sedang
1: di jalan ya,
3: Prof? Sedang persiapan untuk pergi olahraga. Gak apa-apa ya,
1: Pak. Mobilnya. Tidak apa-apa,
3: juga enggak, okay.
1: Okay, siap. Ya. Terima kasih.
3: Makasih, selamat pagi, pendengar sekalian, Ibu. Assalamualaikum, Ibu Camat. Sehat selalu, Bu Camat.
2: Waalaikumsalam, Prof. Sehat selalu, Prof.
3: Ya, Bu Ezi. Ya.
1: Alhamdulillah, terima kasih Prof. Selalu meluangkan waktu untuk perbincangan lingkungan kita ya Prof ya.
3: Ya, mari-mari ya,
1: kita coba sapa kembali Ibu Yusnidar, mudah-mudahan sudah bisa dengar suara dari studio. Halo Bu Yusnidar. Halo Ibu, masih termute mikrofon Ibu, mohon di-on-kan Ibu. Masih ada tanda merahnya, Bu Yusnidar. Halo Ibu, selamat pagi Bu Yusnidar. Bisa monitor suara dari studio Ibu? Oke, kita coba ya. Bu Yusnidar, halo Ibu. Oke, mungkin kita akan coba hubungi ya Bu Yusnidar. Silakan rekan gatekeeper mungkin bisa dihubungi kembali. Nah, ini berbicara tentang perbincangan kita pagi ini, pendengar, investasi hijau Talamau Pasaman Barat menjadikan lahan kosong menjadi lahan yang produktif. Silakan Anda bisa bertanya nanti kepada tiga narasumber kita melalui telepon 0751 812 8728, atau boleh juga di WhatsApp 0811 66 66 975. Kemudian saksikan juga acara ini di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang, dan streaming di rri.co.id atau di aplikasi RRI Digital. Saya ke Bu Ezi dulu nih. Bu Camat, Camat Talamau Kabupaten Pasaman Barat. Ibu, ini informasi yang kami terima itu ada ini ya, kegiatan untuk menjadikan lahan kosong di sana menjadi lebih produktif. Nah, ini kalau tidak salah itu sudah ada pembagian bibit juga. Gitu Bu ya. Kemudian iya ya, ada program mempercepat penghijauan lahan kosong untuk memperkuat ketahanan pangan masyarakat di sana. Iya betul. Tapi boleh dicerita sedikit nih Ibu, ini awal mulanya ada apa ya, kegiatan atau langkah nyata seperti ini awalnya gimana Bu? Emang banyak gitu lahan kosong di situ yang ya, tidak produktif.
2: Kronologisnya begini, begitu saya dilantik jadi Camat Talamau di bulan Maret 2026 kemarin, saya melihat karena pada November 2025 Kecamatan Talamau adalah kecamatan terparah di Pasaman Barat yang terdampak banjir dan tanah longsor. Berarti banyak tumbuhan atau pohon atau hutan yang tergerus erosi yang menyebabkan banjir tanah longsor. Jadi terpikir oleh saya bagaimana lahan ini kita rehabilitasi kembali, lahan-lahan yang kosong kita hijaukan. Awalnya pertama itu hanya berniat untuk menghijaukan, untuk reboisasi lahan-lahan yang rusak. Kemudian alangkah baiknya yang dihijaukan itu juga bernilai ekonomis bagi masyarakat, agar masyarakat termotivasi untuk menanam, merawat, nanti menikmati hasil panennya. Seperti itu, Ibu. Jadi kita carilah link bagaimana kita memperoleh tanaman produktif ini. Ketika saya camat Sasak dulu, sudah pernah juga program ini, kita kerjasama dengan BP Das Agam Kuantan. Nah, ketika di Talamau kita ada link ke DPR, alhamdulillah Ibu, melalui dana aspirasi Bapak Rahmat Saleh dari fraksi PKS. Kita kerjasamakan, walaupun beliau bukan dapilnya Sumbar 2, beliau adalah dapil Sumbar 1, tapi beliau sangat respon untuk rehabilitasi lahan ini, maka kita bekerja sama untuk mendapatkan bibit produktif bagi masyarakat di Kecamatan Talamau. Demikian.
1: Berarti dari akhir tahun 2025 kan ada bencana waktu itu, Bu ya. Jadi banyak yang terdampak, begitu banyak lahan kosong. Nah, ini di mana saja nih, Bu, sekarang yang ada kegiatan, langkah-langkah nyata untuk lahan kosong yang dibuat menjadi produktif kembali ini di mana saja, Bu?
2: Ya, karena semua nagari yang ada di Talamau ini kan terdampak bencana kemarin. Apakah itu nagari Kajaya Rayanya, Talu Rayanya, maupun Sinuri sendiri. Nah, jadi semua nagari itu kita support agar masyarakatnya termotivasi untuk memanfaatkan lahan kosong maupun lahan-lahan yang ex-kena banjir longsor kemarin.
1: Baik. Itu kalau di persentase berapa tuh, Bu, yang sekarang ada program ini dilakukan penanaman atau penghijauan kembali?
2: Oh ya, penghijauan kembali. Jadi kita beri masyarakat ruang untuk mengajukan proposal. Kita bebaskan, jadi tidak harus para petani, jadi tidak harus para pegiat hutan. Jadi siapa saja yang ingin lahan-lahan kosong mereka ditanam, lahan-lahan kritis mereka dihijaukan, kita beri ruang untuk mengajukan proposal, dan kita nanti teruskan ke Kementerian Kehutanan melalui balai BPDAS Agam Kuantan ini. Jadi ada beberapa komunitas, baik itu keagamaan seperti Ibu Senidar nanti yang jadi anu kita juga narasumber
1: salah satu
2: kita
1: penerima, ya.
2: Ada salah satu penerima manfaat, juga ada kelompok tani murni, ada juga sekolah, ada juga instansi pemerintah. Jadi semua elemen masyarakat itu kita ajak bersama-sama pemanfaatan lahan kosong, lahan produktif yang akan juga di kemudian hari 3-5 tahun akan bermanfaat untuk meningkatkan pendapatan keluarga.
1: Jadi ini ada bantuan bibit pohon produktif, ini dari Kementerian Kehutanan juga ya, Bu ya? Sudah ya, diterima betul. Dan mulai ditanam infonya ya, Bu?
2: Ya, Bicara. sudah ditanam insya Allah.
1: Oke, baik. Nah, seperti apa ini informasi yang bisa kita peroleh dari salah satu penerima manfaat, begitu ya? Kita akan coba sapa kembali Ibu Yusnidar. Halo Ibu Yusnidar, di-onkan dulu mikrofonnya, Ibu. Masih belum on mikrofonnya, masih ada tanda merah. Oke, silakan Ibu dihidupkan dulu. Mik Ana, itu sudah. Silakan Ibu. Halo Ibu Yusnidar.
4: Halo, terima kasih. Nama kami Yusnidar.
1: Iya. Ibu Yusnidar, ini Ketua Wirid Nagari Kajai Kabupaten Pasaman Barat, Bu ya. Oke, mungkin bisa saling sapa dulu, ada Ibu Camatnya, ada Prof. Indang Dewata juga mungkin bisa saling sapa. Bu Yusnidar tadi belum sempat nih sepertinya.
4: Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi
4: wabarakatuh. Salam. Iya. Saya ketua dari Wirid Nagari Kajai Raya.
1: Ibu, sudah ini sudah dapat bantuan bibit tanaman produktifnya, sudah ditanam, Bu, dengan ini Wirid Nagari Kajai di sana, gimana Bu, cerita dong Bu Yusnidar?
4: Terima kasih. berapa minggu yang lalu, berapa bulan yang lalu kami dapat informasi dari Ibu Camat kami, Ibu Ezi, yang memberikan informasi bahwasanya ada bibit untuk pengajuan, boleh itu kelompok ataupun kelompok tani, wirid dan lain-lainnya. Alhamdulillah berkat bantuan Ibu Camat kami, kami mengajukan proposal. Alhamdulillah dengan susah payah Ibu Camat, bibit tersebut turun kepada kami sebanyak 1500 bibit, diantaranya bibit lengkeng, mangga, durian dan pokat. Alhamdulillah, walaupun waktu itu bibitnya datang dalam keadaan hujan, namun kami bersemangat untuk membongkar bibit tersebut dengan hitungan jam. Alhamdulillah, kita share di kelompok kita, Wirid Nagari Kajai. Seluruh anggota wirid berdatangan. Bahkan kami langsung share ke media sosial, secara langsung aja ada, dengan Instagram ada, Facebook juga ada, karena masyarakat minta terima kasih yang tak terhingga kepada Ibu Camat kami yang telah peduli kepada masyarakatnya terhadap korban yang terdampak beberapa bulan yang lalu. Karena ada beberapa lahan yang akan ditanam. Ada beberapa lahan yang akan
3: ditanam.
4: Kami tidak ada bibit, namun Ibu Camat kami peduli. Alhamdulillah. Sekarang bibit yang telah diturunkan, yang telah kita salurkan, alhamdulillah semuanya sudah ditanam. Bahkan kami juga tidak tahu, kami dihubungi oleh Badan Kuantan Agam, turun langsung ke lapangan setelah bibit tersebut kami bagikan dan sudah ditanam. Namun para bapak tersebut juga minta terima kasih dan mengecek keadaan bibit tersebut lantaran kami ada beberapa batang belum ditanam. Alhamdulillah diceknya langsung sampai dengan apa yang diminta tersebut, dan keadaan bibit tersebut memang layak dan sangat layak. Memang apa yang diharapkan oleh bapak tersebut mengenai bibit itu, itulah yang turun.
1: Ibu dapat berapa waktu itu bibit, Bu? Kelompok Ibu dapat berapa?
4: Kalau saya dapat 100 durian, 100 lengkeng, 100 mangga, dan 100 pokat. Alhamdulillah.
1: Itu
4: kami seluruh warga masyarakat Nagari Kajai Raya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ibu Camat kami. Semoga dia sehat selalu, banyak rezeki, sukses dunia sampai akhirat kelak. Begitu juga dengan Pak Rahmat Saleh, walaupun dia bukan dapil kami, namun kami juga berharap dan mendoakan semoga bapak tersebut sehat dan dunia maupun akhirat.
1: Berarti itu semua sudah ditanam ya, Bu ya? Bibit-bibitnya sudah ditanam ya?
4: Ya.
1: Sudah ditanam. Sekarang kondisinya gimana, Bu? Udah kapan waktu itu ditanam, Bu?
4: Kapan ditanamnya itu, Bu?
1: Sudah berapa lama?
4: Seminggu setelah bibit itu kita bagikan, karena yang mengantarkan berpesan kepada kami jangan langsung ditanam sebab bibit ini dalam keadaan stres. Coba letakkan dulu, Bu. Jadi arahannya tersebut juga kami lakukan. Begini, Bu, satu lagi, mohon maaf. Waktu bibit tersebut datang, kami langsung menghubungi Ibu Camat kami dan mengucapkan terima kasih.
1: Baik, terima kasih, Bu Isnidar. Itu berarti sudah ditanam semua, cukup banyak ya. Tadi ada durian, ada lengkeng juga ya. Mudah-mudahan itu tumbuh semua. Jadi ini bermanfaat untuk lingkungan begitu ya, untuk lahan agar lebih produktif dan juga ketahanan pangan. Saya ke Prof. Prof. Indang. Ini satu langkah nyata ya Prof yang dilakukan di Kecamatan Telamau Pasaman Barat. Nah Prof, ini ada bibit-bibit yang sudah dibagikan, tapi tentu tidak hanya sekedar dibagikan kemudian ditanam, tapi tentu ada tindak lanjut. Nah ini Prof melihat bagaimana prosesnya nih Prof, untuk ketahanan pangan itu kan ujungnya sampai ke situ gitu. Ini lahan produktif, lahan yang tidak produktif menjadi produktif untuk ketahanan pangan juga. Silakan pendapatnya Prof. Halo Prof. Indang. Oke, kita akan coba cek lagi nih Prof. Indang. Oke, mudah-mudahan bisa bergabung kembali di Zoom ini ya. Ternyata Prof. Indang tidak di Zoom lagi. Mungkin karena lagi di perjalanan tadi. Oke, mudah-mudahan beliau bisa segera bergabung kembali dan bisa memberikan informasi juga, tambahan-tambahan informasi untuk kita. Oke, kita akan undang pendengar dulu ya, Bu Ezi dan Bu Yusnidar. Pendengar silakan Anda bisa bertanya, telepon ke 812-878 atau di WhatsApp 08-1166-66975. Saya kembali mengingatkan untuk Anda mungkin yang saat ini monitor melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Padang, boleh juga di kolom komentarnya, di chat langsung pendengar, di kolom chatnya pertanyaan Anda yang ditujukan kepada tiga narasumber kita. Kita coba akan lihat kembali apakah Prof. Indang sudah bergabung. Nah belum. Oke, saya ke Bu Camat lagi nih, Bu Ezi. Bu Ezi, setelah adanya langkah nyata untuk membuat lahan yang tidak produktif ini menjadi produktif kembali, kemudian ujung-ujungnya nanti setelah ini tumbuh, berkembang, hasilnya kan bisa dinikmati oleh masyarakat begitu kan. Betul, Bu Ezi, ujungnya juga ketahanan pangan. Tapi prosesnya setelah penanaman, kemudian pemeliharaan dan lain sebagainya, itu gimana Bu? Ada tindak lanjut atau memang dibiarkan masyarakat mengurus sendiri atau gimana Bu Ezi?
2: Oh ya, jadi Bu, rencananya nanti kan setelah mereka tanam, kita akan monitoring ini dari pihak kecamatan ke seluruh penerima manfaat. Sebenarnya mereka ketika mengajukan proposal pun sudah disertai GPS-nya, jadi di mana si lahan sebenarnya akan ditanam, dan ketika menanam pun mereka akan kirim foto-foto di mana lokasinya. Jadi nanti kita lebih memudahkan untuk pelaksanaan monitoring ke lokasi yang sudah ditanam. Nah, dari hasil monitoring itu nanti kita akan surati Dinas Pertanian Hortikultura Pasaman Barat untuk melakukan bimbingan terhadap kelompok penerima manfaat ini, bagaimana cara merawat, memupuk supaya tumbuhan ini hidup subur dan dalam jangka waktu 3-5 tahun ke depan sudah dapat menghasilkan begitu.
1: Sudah berapa banyak bibit yang disebar Ibu, yang diterima oleh masyarakat di sana?
2: Totalnya sudah 15.000 batang Ibu.
1: 15.000?
2: Ada 5 jenis buah-buahan.
1: Ya. Apa saja tadi Ibu jenisnya Bu?
2: Alpukat, durian, lengkeng, mangga, serta jambu madu.
1: Itu memang pilihan dari kecamatan atau memang itu bibit yang tersedia di kementerian Ibu?
2: Jadi ada 5 jenis yang tersedia di kementerian tahun ini, dan ketika ini kita share ke masyarakat, alhamdulillah respon mereka bagus semua. Ternyata mereka sangat antusias untuk mendapatkannya, menanam, merawat tumbuhan produktif ini.
1: Berarti sudah ada 15.000 yang tersalurkan. Masih ada Bu bibitnya yang tersedia?
2: Kalau di penerima manfaat sudah habis semua, mudah-mudahan nanti kita coba lagi kerjasama dengan kementerian. Kalau ada, tentu kita akan buat lagi proposal untuk tahap 2 bagi masyarakat yang belum mendapatkan tahap pertama.
1: Oke, baik. Itu kalau tahap pertama ini pada umumnya sudah ditanam di lahan-lahan yang menjadi prioritas Ibu yang terkena dampak waktu itu?
2: Sudah semua alhamdulillah. Bahkan di salah satu sekolah ini Bu, anak-anak SD justru antusias. Mereka bawa bibit ini ke rumah masing-masing bersama orang tua. Mereka melakukan penanaman di lahan-lahan tersebut.
1: Oh gitu, jadi anak-anak SD dapat kemudian bawa pulang gitu Ibu?
2: Dapat, iya betul. Karena ini kan sekolah yang mengajukan proposal. Ini yang membuat kita, namanya kan edukasi terhadap anak-anak usia dini. Menimbulkan cinta lingkungan, cinta terhadap hutan. Mereka merasa hutan itu bagian penting dari hidup mereka. Tentu mereka harus jaga dan mereka rawat sejak dini. Demikian.
1: Baik, terima kasih Bu Ezi. Kita sudah lihat kembali Prof. Indang. Nah, Prof. Indang, halo Prof. Masih termute Prof.
3: Oke, ya betul ya.
1: Tadi sempat tidak terlihat di Zoom ini Prof. Indang.
3: Kayaknya lewat suatu daerah kayak terblokir itu. Balik lagi nih.
1: Oke. Nah, Prof, ini ternyata bibitnya sudah dibagikan sampai 15.000 ini sudah tersalurkan ke penerima manfaat. Ini sudah ditanam juga ada 5 jenis ini untuk lahan-lahan biar produktif lagi yang ujung-ujungnya ketahanan pangan. Nah, Prof melihat langkah ini gimana, Prof?
3: Saya yang pertama memberikan apresiasi luar biasa ke Bu Camat ini, luar biasa Bu Camat ini. Malah ini harusnya pikirannya yang berpikir kepala daerah harusnya gitu loh. Memang tapi Bapak, Ibu Camat itu kepala daerah di tempat beliau Kenapa saya mengatakan begitu? Apalagi Talamau ini sebenarnya ada dua pengertian yang harus dipahami, pengertian topografi dan pemberdayaan masyarakat itu kan. Nah, kalau topografi daerah ini kan sebenarnya kan daerah berbahaya Talamau ini. Ada gunung api di situ, kemudian di situ ada sungai-sungai besar, kemudian pergunungannya tinggi dan kemudian ada gempa tektonik. Jadi sebenarnya Talamau ini adalah daerah yang etalase bencana juga itu loh. Oleh karena itu, pemerintah memang betul-betul memahami bahwa daerahnya seperti itu. Nah, kebetulan maka saya puji kan Pak Ibu Camat, beliau memahami potensi daerah beliau seperti itu gitu kan. Nah, kemudian yang kedua adalah beliau tidak mempertahankan begitu saja. Saya tadi bangga banget ya. Jadi artinya anak SD dilibatkan di situ. Sehingganya anak SD ini bukan hanya hari ini bermain get aja kan. Yang hari ini ya, dia beraksi gitu. Hari ini kan kita anak-anak kecil kita itu kan tidak pernah beraksi. Cuma main jejari, kemudian sudah disuruh nyapu rumah enggak mau, suruh nyapu lantai malas, cuci baju malas. Nah, beliau ini mengajak untuk menanam pohon itu. Jadi dua sisi itu terpenuhi, dari sisi daerahnya dan sisi pemberdayaannya itu. Kemudian di sisi hukum, sebenarnya pemerintah sudah membuat Undang-Undang 32 tahun 2009. Undang-undang itu ada 12 poin itu. Salah satunya menyebutkan daerah itu harus mempunyai ekoregion. Ekoregion itu ada, maksudnya adalah daerah itu harus dikenali potensi masing-masing daerah itu oleh kepala daerahnya gitu. Nah, yang kedua, di situ disebutkan ada masalahnya ekonomi hijau. Nah, ekonomi hijau itu adalah ya yang disebut dilakukan sekarang, investasi hijau ini gitu. Jadi sebenarnya balik lagi ke tadi, harusnya daerah-daerah yang misalnya investasi yang masuk ke daerah Talamau, kalau tidak investasinya hijau, ya semestinya harus ditolak itu kan. Ya misalnya kalau ada kelapa sawit, dia babat semua hutan itu, kemudian nanti menimbulkan banjir dan longsor dan kekeringan air, itu tidak investasi yang maksudnya hijau gitu. Nah, itu hal seperti itu harus ditolak karena apa? Karena daerah itu adalah daerah yang saya sebutkan tadi, daerah miring, kemiringannya lebih dari 50 derajat. Kemudian daerah itu adalah daerah tektonik. Nah, jadi paling baik daerah itu misalnya apa? Ya, misalnya mengembangkan listrik, listrik apa? Listrik dari tenaga gunung api, tenaga gas. Nah, yang itu harus dikembangkan di situ. Sehingganya daerah ini tidak menjadi langganan bencana gitu. Karena bagaimanapun memulihkan itu lebih berat anggarannya daripada merencanakan gitu. Kalau sudah terjadi bencana nanti pulihnya bukan hanya satu tahun, sepanjang masa. Artinya anak hari ini kehilangan orang tuanya, maka anak itu masa depannya juga akan terganggu. Kemudian dia hidup juga tetap di bawah garis kemiskinan. Itu akan diwarisan juga ke anaknya nanti gitu loh. Jadi hal-hal kebencanaan itu bahayanya bukan bencana alam menyebabkan korban meninggal saja, tapi yang paling bahaya itu adalah dampak sosial setelah pasca bencana. Jadi luar biasa Bu Camat, jadi mudah-mudahan ini menjadi contoh bagi daerah-daerah yang topografinya, yang ekoregionnya mirip dengan daerah Talamau gitu. Itu
1: nah,
3: Bu.
1: Nah, Prof, melalui kita lihat topografinya seperti yang Prof sampaikan tadi di Talamau ini. Ini jenis-jenis tanaman ini udah cocok ya Prof di sana? Ada 5 jenis tadi.
3: Oke. Apa yang disampaikan tadi?
1: Ini ada ya,
3: Intinya tentu adalah daerahnya kan daerah yang bertebing, kemudian daerah ada sedikit batuan. Nah, kemudian tentu tanaman yang mempunyai akarnya lebih baik, yaitu akar-akar yang lebih banyak merambat. ya, sehingga menahan gempa. Apa sorry, menahan gempa ya juga daerah itu kan karena Gunung Merapi kan tektonik itu kan. Nah, sehingganya tanah bisa diikat dan batu-batuan bisa diserap dan bisa yang paling penting itu sendiri adalah tanaman-tanaman yang permukaan daunnya luas sehingga laun daunnya itu berfungsi sebagai untuk menahan air ke apa namanya untuk menyerap air dan air itu bisa dikondisikan. Oleh karena itu ya memang tanaman-tanaman seperti itu menjadi pilihan untuk apa? Salah satunya adalah pencegah bencana yang datang. Salah satunya adalah yang lihat di depan mata itu adalah ya bencana banjir dan longsor. Ini adalah bencana yang sering terulang seperti itu di daerah Talamong itu.
1: Oke, okay. Baik. Saya kembali ke narasumber kita, Ibu Yusnidar nih. Bu Yusnidar.
4: Ya.
1: Ya, setelah ini setelah ditanam, setelah terima bibit, Ibu butuh apa lagi, Bu, untuk kelanjutan dari lahan agar lahan Ibu menjadi produktif? Ini butuh apa lagi, Bu?
4: Ya. Kami semua para penerima manfaat bibit tersebut sangat mengharapkan arahan dan juga pupuk bagaimana supaya tanaman atau bibit yang kami tanam tadi bisa berhasil sesuai dengan harapan kami. Jadi kami juga sangat berharap kepada Ibu Camat dan juga Bapak Rahmat Saleh agar membantu kami. Kami juga memohon agar ada arahan dan juga pupuk.
1: Ya, sejauh ini sudah, berarti sejauh ini belum ada arahan begitu, Ibu? Belum ada bantuan pupuk atau lain sebagainya, Bu Yusnidar?
4: Belum ada. Bibit saja baru dan sudah kami tanam semuanya.
1: Oke, baik. Nah, kemudian apa lagi, Bu, yang dibutuhkan? Perlu tambahan bibit selanjutnya? Mungkin masih kurang gitu, Bu Yusnidar?
4: Kemarin para jemaah anggota wirid Nagari Kajai tersebut juga mengharapkan adanya bibit sawit. Nanti apabila ada bibit, kami juga akan mengusulkan akan lebih banyak lagi mengenai bibit sawit tersebut.
1: Oke, berarti masih ada lahan yang bisa ditanami, Bu, ya?
4: Masih sangat banyak.
1: Masih sangat banyak ya. Butuh berapa lagi nih kira-kira? Ibu dapat berapa waktu itu?
4: Kalau kelompok kami waktu itu 1.500.
1: 1.500 bibit. Itu ya. Dibagi untuk berapa, Bu?
4: Menurut berapa kemauan para anggota yang dibutuhkan.
1: Tapi anggota wiridnya antusias semua untuk tanaman ini ya, Bu, menanam ini ya.
4: Sangat antusias dan juga berharap, Bu, mengenai bibit sawit.
1: Oh, bibit sawit. Oke, nanti kita tanya ke Bu Camatnya ya. Bisa tidak segera atau ada tidak penambahan bibit-bibit lain, pupuk dan juga arahan tadi seperti disampaikan, seperti yang diharapkan. Oke, saya ke Bu Ezi, tapi Bu Ezi nanti bisa ditanggapi ya, Bu Camat. Ini terkait ini butuh pupuk juga ternyata, butuh arahan yang lebih banyak, butuh bibit sawit juga untuk kedepannya. Tapi kita akan tahan sejenak ya, Bu Ezi, Prof. Indang, dan Bu Yusnidar. Saya akan hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Pendengar, Anda masih bisa bertanya melalui telepon, WhatsApp, dan juga di kolom chat kanal YouTube RRI Pro 1 Padang.
5: Aduh, uang pas kemana sih? Kembaliannya kurang 500 lagi. Uni, ada tukar uang kertas gak?
6: Hari gini masih ribet aja ngobrak-ngabrik dompet. Scan Kris aja, Rin. Cepat, murah, mudah, aman, dan andal. Gak cuma praktis buat kita loh, tapi juga buat UMKM, ini membantu banget.
5: Uang receh kan nanti juga bisa buat bayar ongkos nih.
6: Ketinggalan info ya. Bayar Transpadang sekarang kan tinggal pakai Kris aja. Bentar lagi kan Pekan Kris Nasional. Jadi dari tanggal 11 sampai 17 Agustus besok, kalau kamu naik Transpadang Koridor 1 dan bayar pakai Kris, cuma bayar ongkos Rp1.500.
5: Hah? Rp1.500? Lebih murah dari parkir motor dong, nih. Wah, langsung masuk. Enaknya tinggal scan, duduk manis, langsung jalan.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
8: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, and learning. Segera download RRI Digital.
9: Halo RRI.
10: Halo RRI.

0: kamu melalui telepon 0751 812 878 atau GSM 0811 66 66 975 serta melalui live chat RRI Digital. Halo RRI, karena solusi dimulai dari suara kita bersama.
1: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.
0: Anda masih mengikuti Dialog Padang Menyapa. Informasi yang bicara, suara yang berarti.
3: Pendengar dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kembali Padang Menyapa untuk hari ini tentang investasi hijau Telemau Pasaman Barat menjadikan lahan kosong produktif. Kita masih bersama dengan Camat Telemau Kabupaten Pasaman Barat, Ibu Nur Fauziah Zain Esos. Kemudian juga ada Ketua Wirid Nagari Kajai Kabupaten Pasaman Barat, Ibu Yusnidar SPD. Serta kita bersama Pakar Lingkungan Universitas Negeri Padang UNP, Profesor Dr. Indang Dewata MSI. Kita lanjutkan kembali, saya masih tunggu Anda di telepon 812878 atau di WhatsApp 0811 66 66 975, kemudian di kolom chat kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Saya ke Bu Ezi lagi nih, Bu Camat. Ibu, ada beberapa permintaan nih dari warga. Nah, Ibu, tadi ada pupuk, ada arahan yang lebih banyak, begitu ada bibit sawit. Nah, tanggapannya gimana, Bu?
4: Oh ya, begini, kalau untuk pupuk itu kami sampaikan tadi, setelah nanti kita monitor penanamannya di lahan pemanfaat, kita akan koordinasi dengan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pasaman Barat, bagaimana dengan tindak lanjut hasil penanaman warga. Tentu mereka akan dibimbing oleh para penyuluh pertanian, nanti kebutuhan apa yang mereka inginkan tentu nanti akan diupayakan bagaimana mengakomodir kebutuhan tersebut melalui dinas terkait. Sementara untuk bibit sawit, mungkin seperti kata Profesor tadi, tidak direkomendasikan. Apalagi Talamo ini daerah topografinya, demografinya sedang sampai tinggi. Jadi mungkin untuk lahan sawit tidak direkomendasikan ya, karena mungkin tidak sebagus hasilnya di dataran rendah, demikian.
3: Baik, itu rencana ada arahan dari dinas terkait, ada bantuan pupuk, itu kapan, Bu?
4: Tentu mungkin segera setelah 17-an ini, Bu, karena kita bulan ini sibuk dalam memeriahkan HUT RI ke-81.
3: Betul sekali. Nah, Ibu, ada apa mungkin program lain? Ini kan sudah ditanam. Nah, mungkin kalau ada lagi yang ingin mendapatkan bibit, walaupun sekarang sudah habis ya, Bu, di tahap pertama ini. Tapi kalau ada lagi misalnya masyarakat, kan tadi Bu Yusnidar sendiri masih ada banyak lahan yang perlu ditanami lagi gitu kan, Ibu. Nah, ini iya. Nah, ini kira-kira kalau ada yang ingin dapat bibit lagi, nah Ibu koordinasi lagi mungkin dengan kementerian melalui
4: sudah dibuka oleh ini BPDAS Agam Kuantan, silakan nanti di koordinasikan lagi di Kementerian Kehutanan. Dan satu lagi ini, Ibu, dalam rangka Astacita Ketahanan Pangan, kita juga kemarin sampaikan ke masyarakat, silakan ajukan proposal untuk bantuan bibit ikan perairan air tawar, demikian.
3: Oh, ada bantuan bibit ikan perairan air tawar juga?
4: Iya, Alhamdulillah.
3: Oke, baik. Nah, Ibu, kalau tentang tanaman ini, itu yang boleh, yang masih boleh menerima, yang sudah nerima tahap pertama ini, apakah boleh mengajukan lagi? Kalau tidak,
4: panjangannya masih kosong karena tujuan awal kita memang seperti itu. Silakan saja mengajukan tahap kedua.
3: Oke, boleh disampaikan lagi, Bu, mana tahu ada yang belum tahu nih persyaratannya apa gitu, kalau perorangan, kalau kelompok gitu.

0: beri data atau identitas kelompoknya, lokasinya di mana, luas lahan berapa. Demikian, Ibu.
1: Ada berapa banyak Bu bibit untuk tahap kedua ini, Bu?
0: Tahap kedua, katanya kita nanti koordinasikan dulu dengan kementerian. Kalau nanti kementerian nanti linknya nanti ke Pak Dewan Rahmat Saleh, oke, okay, kita boleh ajukan langsung ke BPDAS Agam Kuantan.
1: Oke, baik. Kalau dulu berapa lama Bu prosesnya Bu? Kalau dulu yang tahap pertama ini diajukan, nah berapa lama prosesnya?
0: Cepat sekali, Alhamdulillah, lebih kurang 2 bulan sudah langsung diakomodir dan disalurkan bibitnya.
1: Oke, baik. Mudah-mudahan ini juga lebih cepat ya, Bu Camat. Oke.
0: Alhamdulillah, saran dari Profesor tadi di Kajai ini, Prof, juga sudah ada ini pemanfaatan energi terbarukan, memanfaatkan debit air sungai yang besar, kata Profesor tadi, dengan giat PLTM, pembangkit listrik tenaga mikro yang ukurannya 2 kali 3 mega, dan itu Alhamdulillah di sepanjang sungai dan pipa yang tempat menyalurkan airnya, Prof, perusahaan itu menanam tanaman produktif dan sekarang sudah mulai berbuah. Terima kasih, Prof, sarannya.
1: Oke, baik. Gimana, Prof? Ternyata sudah
2: Ya,
1: dilakukan juga ini di sana. Gerak cepat nih, Bu Camat.
2: Luar biasa Ibu Camat. Jadi berdasarkan potensi beliau luar biasa. Saya cuma menyarankan ini beliau angkat ke atas nih sampai ke Pak Bupati. Karena kalau Bu Camat saja bekerja sendiri tidak mampu beliau. Dalam artian misalnya di sini ada Dinas Pertanian, di sini ada Dinas Kehutanan, di sini juga ada Dinas Lingkungan Hidup, PUPR. Jadi dibantu beliau Bu Camat ini, beliau sudah punya ide yang brilian disesuaikan potensi daerah masing-masing untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Maka Dinas Sosial juga muncul di situ gitu loh. Karena ini yang menyangkut apa namanya seperti kementerian seperti ke Pak Rahmat Saleh ya, DPR. Nah, ini kan perlu ada lobby, ada pertemuan, ada anggaran, ada macam-macam itu. Jadi kalau beliau saja tanpa didukung oleh kebijakan di atas oleh Pak Bupati, letih nanti kasihan Ibu Camat sudah sampai sejauh itu beliau berusaha gitu kan. Nah, ini saya usulkan begitu gitu kan. Mana tahu dalam rapat staf mungkin bisa dipahami. Ini malahan saya kan seharusnya kan ada tindak lanjutnya, artinya
1: betul.
2: Setelah ditanam seperti ini, nah nanti ada kebijakan lagi, siapa pohonnya yang misalnya bisa dia memelihara sampai tingginya 2 meter, nanti investasi hijau diberikan, artinya kalau dia sudah sampai 3 meter, 4 meter tingginya, mungkin dikasih dia satu batang itu 50 ribu, nah jadi masyarakat akan serius menjaga itu gitu, jangan hanya menanam, karena kalau menanam mungkin agak gampang. Nah, yang jadi masalah memelihara sampai kepada menghasilkan gitu. Berarti ini prosesnya proses panjang gitu kan. Terus selanjutnya ini semestinya jadi kebijakan dari tingkat bupati. Sehingganya nanti saya takutnya mungkin agak 2 tahun atau 5 tahun lagi Bu Camat pensiun nanti pelanjutnya tidak seperti beliau lagi. Nah, ini nanti akan terjadi lagi bencana dan segala macam di daerah lokasi gitu. Kita tentu berharap program ini adalah program berkelanjutan karena beliau Bu Camat sudah mengembangkan itu berdasarkan potensi dari daerah ya Salamau. Seperti itu berita.
1: Iya, Bu Camat sudah ada koordinasi Bu Camat dengan pemerintah daerah, Ibu? Gimana sampai
0: saat
1: ini? Oh iya,
0: kita sudah koordinasi juga kemarin itu dengan Dinas Pertanian. Justru Dinas Pertanian juga berharap lebih kepada kita. Kalau bisa seluruh kecamatan, Bu, katanya. Saya bilang Pak Gadis, mungkin karena saya camatnya di Talamau, mungkin Talamau aja dulu nanti untuk kecamatan lain. Kita linkkan boleh, disondingkan nanti dengan pihak pusat boleh, begitu kira-kira.
1: Baik. Nah, Ibu, sekarang kan ada Bu Sindar juga nih sebagai wakil, begitu ya, salah satu yang menerima. Nah, ini ada seperti Prof sampaikan tadi, selain ini terkait dengan topografi, begitu ya, pemberdayaan masyarakat juga di sini. Nah, Ibu seperti apa ini? Pemberdayaan masyarakat mungkin dari sisi ekonomi akan lebih mapan, lebih meningkat nanti, lebih bisa membantu gitu ya, Bu Caman. Gimana, Bu, harapan Ibu kepada para penerima manfaat dari segi pemberdayaan dan masyarakatnya?
0: Harapan kita tentu karena masyarakat ini bukan kita paksa menerima bantuan, tapi keinginan mereka sendiri, tentu muncul rasa sense belonging dari masyarakat. Mereka memiliki rasa memiliki terhadap tanaman yang mereka tanam, mereka rawat, dengan lingkungan sekitarnya juga. Jadi mungkin tidak hanya tanaman yang mereka tanam itu aja yang akan mereka rawat. Ketika ada tanaman lain juga yang

0: Rumbang mereka punya inisiasi untuk mengganti dengan tanaman baru. Demikian kira-kira ini.
1: Oke, baik. Saya ke Bu Isnidar lagi nih. Bu Isnidar. Halo, Ibu.
2: Halo.
1: Ibu ada tahap kedua nih. Rencananya gimana nih kelompok Ibu?
2: Rencana kami akan mengajukan proposal lagi kepada Ibu Camat untuk yang belum menerima manfaat bibit tersebut.
1: Oke, butuh berapa lagi Bu rencana Bu mau diajukan?
2: Kemarin itu butuh sekitar 700 batang lagi yang sudah terdaftar yang butuh bibit tersebut.
1: Berarti ini kalau ada tahap kedua itu sudah disiap-siapkan ya Bu ya proposalnya Bu ya?
2: Ya, sudah kami siapkan Bu. Lantaran itu kehendak minat dari jemaah kita tersebut.
1: Berapa banyak Bu anggotanya Bu di situ? Anggota jemaahnya?
2: Kita terdiri dari 3 jorong. Jorong Kampung Alang, Jorong Limpato, dan Jorong Pinggam Kajai. Jadi sekitar 120 orang.
1: 120 orang. Ibu mohon maaf, biasanya selain sekarang kan ada tanaman begitu ya. Ada.
2: Ya.
1: Biasanya aktivitasnya apa lagi, Bu? Memang kita, pertanian, memang perkebunan juga, Ibu?
2: Bukan. Saya itu seorang pendidik. Mendirikan salah satu sekolah gratis yang ada di Kajai. Itu juga berkat bimbingan dari Ibu Camat kami.
1: Oh iya. Yeah.
2: Berapa tahun yang lalu, sekitar waktu Ibu Camat menjabat Camat Talamau. Jadi kami bersama suami mendirikan sekolah gratis. Alhamdulillah saya sudah 26 tahun honorer. Sekarang sekolah kita itu sudah dibangun lagi akibat gempa kemarin tahun 25 Februari 2022. Rumah dan gedung kita hancur rata dengan tanah.
1: Okay.
2: Berkat bantuan Ibu Camat kita juga, sekolah kita kembali dibangun oleh CT Arsa dan Bank Mega dari pusat Jakarta.
1: Baik.
2: Gitu kegiatan kami sehari-hari, dan juga kami dipercayai dalam kegiatan sosial.
1: Kalau anggota yang lain Ibu banyak beragam ya mungkin.
2: Beragam kegiatannya. Tapi kebanyakan dari anggota kita dua Pak.
1: Baik-baik. Nah Prof, ini ternyata apa ya, ada sisi yang berbeda juga ya Prof dari para penerima manfaat ini Prof. Prof Indang, gimana Prof? Iya, semangatnya dari sisi apa ya, keseharian juga ternyata. Nah, Prof, ini kan nanti kan tadi ada harapan juga, ada pupuk, ada arahan gitu ya, Prof, yang diharapkan oleh masyarakat. Nah, ini dari dinas terkait lainnya, misalnya dinas pertanian dan tanaman pangan, hortikultura. Ini gimana, Prof? Secepatnya apa yang perlu diberikan? Arahan-arahan seperti apa nih, Prof? Agar memang sesuai dengan apa yang diharapkan di tujuan dari lahan-lahan yang tidak produktif menjadi produktif lagi. Agar kalau ada bencana, ada banjir, ada hujan gitu, ini aman lah gitu ya Prof.
3: Iya. Jadi begini, kalau hanya menanam saja tanpa menjadi produktif, kalau itu berada di areal masyarakat, itu tidak bermakna. Jadi kalau misalnya areal itu misalnya semuanya diseragamkan oleh dinas kehutanan, misalnya adalah itu ditanam misalnya rambutan semuanya gitu kan. Itu kan tanaman tahunan tapi dia menghasilkan rambutan. Atau misalnya apa namanya jariang lah yang bahasa Padang misalnya kan. Atau mungkin manggis atau apa gitu kan. Jadi artinya tanaman itu adalah tanaman penambah pendapatan keluarga oleh masyarakat. Dan mencapai dia besar itu, maka itu perlu peranan dinas terkait. Jadi ini kalau dapat ini menjadi contoh, saya katakan tadi menjadi contoh. Hampir semua daerah kita di Sumatera Barat itu kan etalase bencana. Nah prosesnya hampir sama dengan yang daerah yang dialami oleh Bu Camat di daerah Talamau ini gitu kan. Lihat saja misalnya di Padang, di Bukit Tinggi, di Agam, di Pasaman, di Pariaman, hampir semua itu. Hanya sebagian daerah yang daerah datar itu gitu. Nah maka dengan potensi begitu memang ya dinas kehutanan ya harus bergeraknya ke arah ke situ. Jadi kalau cuma menanam-nanam hutan saja, kalau tidak bermanfaat bagi masyarakat, otomatis itu hutan itu nanti ditanam untuk para cukong jadinya. Karena dia perlu kayunya gitu loh. Ya ngapain kita harus memelihara cukong gitu loh. Jadi sekarang kan banyak yang curi-curi kayu itu kan adalah kan tanaman yang dianggap oleh masyarakat tidak bermanfaat. Dan kemudian kayunya bagi cukong, bagi tukang-tukang rampok alam itu ya dia perlu itu gitu loh. Nah, jadi harusnya ya lahan-lahan seperti itu ditanam dengan lahan yang produktif sehingga ekonomi masyarakat meningkat. Nah, saya coba lihat beberapa berita yang kayunya dimasak di Jakarta, tapi yang nebangnya adalah orang Pasaman. Dia cuma upah kayu satu hari itu. Sementara kayunya itu dibuat papan, dibuat apa di Singapura di sana kan harga lipatnya 5 sampai 10 kali lipat. Kita cuma upah harian yang dapat itulah. Jadi di peralatan seperti itu saja gitu loh. Oleh karena itu ini perlu peranan Dinas Kehutanan ya. Kemudian juga penguatan dari Dinas Pertanian, penguatan dari Dinas Lingkungan Hidup, saya undang-undang. Oleh karena itu yang satu lagi tadi ya ini kepada masyarakatnya, kita akan berharap seperti Bu Yus Nidar ini. Beliau kan luar biasa itu, saya mantan Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang loh Bu. Saya salut kepada Ibu loh. Jadi artinya adalah dengan cara begini maka anak-anak didik kita juga sekitar itu sudah kita berikan pemahaman tentang bagaimana bencana alam. Jadi nanti besok di membangun itu tidak sembarang membangun saja. Bencana alam itu kalau orang lingkungan disebut namanya sekarang bencana ekologis, Bu, bukan bencana alam. Karena bencana ekologis itu kalau bencana alam itu misalnya meletus Gunung Talamau itu bencana alam itu. Tapi kalau misalnya apa namanya terjadi banjir bandang bisa saja karena alamnya pohonnya sudah habis maka airnya berkumpul kena perumahan penduduk. Dan kemudian, nah itu disebut dengan bencana ekologis gitu loh. Nah itu sebenarnya bisa ditekan dengan cara bagaimana dari hari ini anak SD, anak TK itu sudah mulai diajarin ada pohon, dia menghasilkan oksigen, oksigen yang banyak akan menyebabkan kita pintar. Nah hal-hal yang begitu harus diajarkan di sekolah Ibu Yusnidar gitu. Anak-anak SD harus diajarkan itu semua sehingganya dia mengerti potensi alamnya sendiri gitu. Kan kita takut nanti suatu saat kira 10-50 tahun lagi nggak ada lagi orang seperti Bu Camat itu ya Talamau itu hanyut loh Bu semuanya gitu loh. Kita kan takutnya seperti itu karena potensinya tadi ada mulai dari gunung meletus. Nah, karena gunung api situ. Di situ salah satu tercatat gempa yang hampir mendekati 7, 6,8 itu. Di Talamau itulah, di Sumatera itu belum, kecuali gempa yang kemarin ya, 2009. Itu gempa yang tertinggi di situ. Kemudian gunungnya. Kemudian di situ kalau nggak salah saya pernah juga kejadian itu, apa namanya, air panas yang keluar itu. Nah, itu bisa juga kasusnya seperti kasus Lapindo loh Bu. Jadi artinya banyak sekali di situ. Ya, oleh karena itu, masyarakat di situ tuh harus memahami secara sungguh-sungguh, bencana alam itu diselamatkan, tapi selamatnya yang bermanfaat. Seperti yang dibuat, yang disampaikan oleh Ibu Camat tadi. Ya, satu. Yang kedua tentu kita berharapkan, soundingnya mohon Ibu Rita ini di sounding ini yang dilakukan oleh Bu Camat itu sehingga beliau jadi role model loh. Jadi seluruh camat-camat itu jadi sounding kan yang panjang tangan yang panjang itu kan dari media.
1: Iya, sudah ada beritanya bukan, juga nih Prof di RRI.co.id.
3: Nah, ya ini dibesar-besarkan lah. Bukan dibesarkan, harus dibesarkan gitu bahwa beliau itu jadi role model bagaimana potensi daerah dikembangkan. Begitu Bu Rita.
1: Baik, terima kasih Prof. Nah kita harus ke closing statement. Tapi sebelumnya ke Bu Camat dulu. Bu Ezi, ini kalau masyarakat yang sudah menanam, nah ini ada tidak kira-kira misalnya semacam reward ya, kalau untuk yang bisa bagus hasil tanamannya nanti, memang memelihara sendiri dengan hati begitu, ada tidak Bu Camat? Sampai oh, seperti
0: betul,
1: itu
0: kan, Bu. Memang sudah kita rencanakan seperti itu. Jadi kita akan monitoring secara berkala 6 bulan sekali atau 3 bulan sekali kita lihat progresnya seperti apa. Terawat pun nanti tumbuhan itu setelah 3 bulan akan kita kasih reward sesuai dengan kemampuan kecamatan begitu.
1: Iya. Kira-kira apa tuh rewardnya? Bisa di-spill nggak Bu?
0: Seperti yang disampaikan Bu Yus tadi, mereka apa? Butuh pupuk, kita reward dengan pupuk nanti.
1: Reward dengan pupuk.
2: Terima kasih Bu Camat.
1: Atau berupa hadiah gitu ya Bu ya?
0: Atau oh ya boleh lainnya, hadiah.
1: Gitu. Oke ya. Baik. Baik, kita harus ke closing statement. Saya ke Bu Isnidar dulu Ibu, silakan closing statementnya 1 menit ya Bu Isnidar. Silakan Ibu. Silakan Bu Isnidar.
2: Terima kasih kami ucapkan kepada Bu Camat, Pak Profesor, harapan kami dan juga Ibu Ita, semoga harapan-harapan kami dan semoga seluruh penerima manfaat berhasil dengan tanaman atau bibit yang telah diberikan. Terima
1: kasih. Oke, baik. Terima kasih Bu Isnidar. Tetap semangat ya Bu ya memelihara tanaman yang sudah ada.
2: Insyaallah.
1: Oke, baik. Silakan Prof. Closing statement ya, 1 menit Prof.
3: Jadi bencana alam ya itu tidak bisa diselamatkan oleh hanya satu kelompok atau satu bagian saja. Oleh karena itu kebersamaan itu bisa ditanggulangi secara bersama. Bencana alam kalau hanya dijadikan sebagai bencana alam dan itu mungkin kita diakhiri dengan tangis gitu. Tapi kalau bencana alam itu dilakukan berbuat dengan hal positif itu dibagikan dengan kebahagiaan gitu loh. Nah, dengan tahunya bencana alam daerah seperti ini ya Bu Camat membuat ide seperti ini ya menjadi kebahagiaan ini sehingga Bu Camat mempunyai ide kan. Mempunyai ide berlian bagaimana bencana alam jadi tapi masyarakat bisa ekonominya tumbuh gitu kan. Yeah. Nah, saya pikir ini salah satu potensi dari daerah yang perlu dibangun secara baik tentu mulai dari daerahnya gitu kan. Jadi tripartit harus perlu dikejalankan terus, ada pemerintah daerah, ada masyarakat, ada dunia usaha, dan ketiga ini harus dibangun untuk pemerintah daerah itu. Maka dunia usaha tentu kita mengharapkan kalau daerah kan punya anggaran sulit terbatas. Maka semua perusahaan yang ada di Talu berada dalam itu ya mereka harusnya memberikan reward, memberikan jadi uang yang mereka dapat itu tidak untuk mereka sendiri tapi berikan reward karena dalam undang-undang dibunyikan itu namanya CSR. Nah, CSR itu yang bisa digunakan nanti untuk reward kepada masyarakat. Kalau dari pemerintah daerah kan dianggarkan, karena kita tahu Ibu Camat tidak segampang itu ngambilnya dari pemerintah daerah, diusulkan ke DPR dulu gitu kan. Nah, salah satunya adalah tentu adalah mudah-mudahan Pak Rahmat tidak tinggal dia itu, nanti kalau Bu Camat ketemu sampaikan salam saya ke beliau, salut dari Pak Indah.
1: Oke, baik, terima kasih Prof. Saya ke Bu Camat, Bu Ezi, 1 menit juga Bu, silakan closing statementnya.
0: Jadi untuk seluruh masyarakat penerima manfaat dan yang akan menerima manfaat, kami berharap tentu tanaman yang sudah ditanam dirawat sebaik-baiknya, dijaga lingkungan, jadilah pelopor penyelamat lingkungan, jadilah pelopor ketahanan pangan. Satu pantun untuk kita hari ini.
1: Iya, silakan.
0: Padi memenuh di airi irigasi.
1: Cakep.
0: Duduk di danau menikmati kopi Talu. Lahan kosong diubah jadi lahan produksi dengan investasi hijau, ekonomi maju.
1: Wes, mantap. Kalau Prof dan Bu Isnidar, kalau kita tahu kita siap-siap pantun juga ya Prof ya. Oke, baik, terima kasih Bu Camat, Prof, Bu Isnidar, terima kasih banyak atas waktunya pagi hari ini. Iya, selamat bertugas kembali Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, demikian perbincangan kita tentang investasi hijau telah mau Pasaman Barat menjadikan lahan kosong produktif bersama dengan narasumber kita ada pakar lingkungan dari Universitas Negeri Padang, Profesor Dr. Indang Dewata MSI. Kemudian ada Ketua Wirid Negari Kajai Kabupaten Pasaman Barat, Ibu Yusnidar SPD, serta Camat Talamau Kabupaten Pasaman Barat, Ibu Nur Fauziah ZSOS. Terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah bersama, dan untuk Anda bisa dengarkan kembali perbincangan ini melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Sampai jumpa pendengar, saya Rita Ismail, gatekeeper Salidila Putri, dan operator Robi Andesko. Sampai jumpa di Padang Menyapa selanjutnya.
4: Baru saja kita ikuti Dialog Padang Menyapa, informasi yang bicara, suara yang berarti.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 9 waktu Indonesia Barat, selamat pagi pendengar. Beredar tautan atau arsip dari akun Facebook Bantuan Sosial pada Jumat 31 Juli 2026 berisi tautan pendaftaran Stimulan Perumahan Swadaya atau BSPS. Unggahan disertai narasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau BSPS atau Program Bedah Rumah merupakan bantuan pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR untuk meningkatkan kualitas rumah tidak layak huni menjadi rumah yang layak huni. Pada tahun 2026, pemerintah meningkatkan target program ini secara signifikan menjadi sekitar 400 ribu unit rumah di seluruh Indonesia. Besaran bantuan BSPS 2026, bahan bangunan Rp17.500.000, upah tukang Rp2.500.000, total bantuan Rp20.000.000 per unit rumah. Syarat penerima, warga negara Indonesia atau WNI, sudah berkeluarga, memiliki atau menguasai tanah secara sah, memiliki satu-satunya rumah yang kondisinya tidak layak huni, termasuk masyarakat berpenghasilan rendah, belum pernah menerima bantuan perumahan dalam 10 tahun terakhir, kecuali ketentuan tertentu seperti bencana. Hingga Jumat 7 Agustus 2026, unggahan telah mendapat 394 tanda suka, 61 komentar, dan telah dibagikan ulang 17 kali. Tim pemeriksa fakta Mavindo atau Turnback Hawk mengakses tautan yang dibagikan dalam unggahan akun Facebook Bantuan Sosial. Hasilnya, tautan tidak mengarah ke laman resmi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman atau pkp.go.id. Sebaliknya, pengguna diarahkan ke laman yang meminta data pribadi seperti nama lengkap dan nomor telegram aktif. Faktanya, mekanisme penyaluran BSPS dilakukan melalui proses administratif pemerintah, bukan dengan mengisi formulir melalui tautan yang beredar di Facebook. Jadi, unggahan berisi klaim, tautan pendaftaran bantuan stimulan perumahan swadaya adalah konten tiruan. Demikian kami kutip dari turnbackhawk.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Satu, dua, tiga.
1: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
0: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
1: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, sini, tukar sama aku aja.
0: Emang kamu ada izin?
1: Gak ada sih.
0: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau gak di bank umum devisa, ya di Kupfa BB alias money changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas bisa kena pidana loh.
1: Hah, ngeri juga ya.
0: Iya.
1: Ya udah gak usah ditukar lah.
0: Hah?
1: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
0: Yee, ini anak, pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: Lah, itu Uni bisa lagu kebangsaan. Tahu dari mana, sayang?
1: Diajarin sama Umi dong, Bi. Ayo belajar lagu nasional. Aku bangga jadi Indonesia.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Dari Sudirman 12 Padang Pengar, Gubernur Sumatera Barat Mahyildi Ansarullah menyampaikan percepatan sertifikasi halal itu menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah. Dan ini seperti yang diberitakan rri.co.id, hingga 2026 Sumatera Barat telah mencapai 100% kuota sertifikasi halal dengan melibatkan 72.000 lebih pelaku usaha, menerbitkan 110.000 lebih sertifikat halal, serta menghasilkan 246.000 lebih produk yang telah tersertifikasi. Mahyildi mengajak seluruh pemerintah kabupaten dan kota mengintegrasikan program sertifikasi halal ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Kemudian memperkuat pembinaan terhadap UMKM agar mampu bersaing di pasar nasional ataupun internasional. Nah, terkait dengan hal ini, pemerintah Kota Padang mempertegas komitmennya mempercepat sertifikasi halal dan membangun ekosistem halal yang terintegrasi sebagai upaya meningkatkan daya saing usaha, khususnya pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM. Langkah tersebut dijadikan sebagai bagian dari kesiapan menghadapi pemberlakuan penuh kebijakan wajib halal yang mulai diterapkan pada Oktober 2026 ini.

0: Jel, tahu nggak tabungan pendidikan yang bagus di mana?
1: Tahu dong.
0: Ada nggak ya, Jel, tabungan yang memberikan fasilitas bisnis dan harga bersaing?
1: Ada dong, Jeng.
0: Apa dong?
2: Tabungan Sikoci Bank Negari. Sikoci Pendidikan, memberikan edukasi menabung dan juga solusi biaya pendidikan. Sikoci Bisnis, memberikan fasilitas bisnis dan harga bersaing. Sikoci Rencana, memiliki suku bunga bersaing dan memperoleh asuransi. Sikoci Pensiun, perencanaan dana pensiun, suku bunga bersaing, dan juga memperoleh asuransi.
3: Bank Negari, bersama membina citra, membangun negeri.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
6: Memuja bulan yang indah permata.

Pro 1 Radio Republik Indonesia Padang, pendengar, keberadaan Sekolah Rakyat atau SR di Negari Tanjung Alam, Kabupaten Tanah Datar, diproyeksikan tidak hanya memperluas akses pendidikan bagi anak dari keluarga kurang mampu, tetapi juga menggerakkan perekonomian masyarakat sekitar. Pendengar, sekolah berkapasitas hingga 3.000 siswa itu dinilai akan menciptakan permintaan terhadap berbagai kebutuhan, sekaligus membuka peluang usaha bagi warga. Nah, untuk Anda yang ada di sana ya, ini seperti disampaikan Bupati Tanah Datar Eka Putra mengatakan kalau kebutuhan operasional sekolah akan melibatkan banyak sektor, mulai dari penyediaan telur, daging, ayam, sayuran, beras hingga jasa pendukung lainnya. Aktivitas kunjungan orang tua ke sekolah juga diperkirakan meningkatkan perputaran ekonomi dan belanja kebutuhan sehari-hari masyarakat. Pendengar, yang menyebut Pemkab Tanah Datar saat ini mempercepat persiapan pembangunan sekolah rakyat agar segera dapat dikerjakan Kementerian Pekerjaan Umum. Persiapan lahan seluas 23 hektar telah rampung dan diperuntukkan bagi pembangunan sekolah dengan kapasitas 3.000 siswa. Bagi pendengar, dengan kapasitas mencapai 3.000 siswa, Sekolah Rakyat Tanjung Alam ini diproyeksikan menjadi salah satu yang terbesar di Indonesia.

Menjadi hewan laut yang cerdas dan memiliki kedekatan dengan manusia sangat menyenangkan. Tidak pernah terbayangkan aku bisa membantu mereka. Bermain denganku bisa menjadi terapi bagi teman-teman yang menyandang spektrum autisme. Manusia juga pernah bilang bahwa aku bisa menyalurkan kebahagiaan. Namun, apakah mereka juga menganggapku teman? Setiap kali aku ingin berenang ke permukaan, laut ditutupi sampah. Laut jadi tercemar, bahkan warna biru yang indah berubah menjadi keruh. Menurut penelitian, aku bisa hidup selama 40 hingga 50 tahun. Namun, kali ini aku merasa tidak lagi kuat. Sampah plastik masuk ke tubuhku. Tidak hanya satu, tapi beribu. Bagaimana aku bisa hidup? Maafkan aku, teman-teman manusia. Tidak bisa lagi membantu dan menghiburmu lebih lama. Jika boleh, aku ingin titip pesan. Sampah-sampah yang kalian buang di laut tidak hanya merusak habitatku, tapi ribuan ikan, terumbu karang, dan hewan laut lainnya. Ini bukan hanya lautku, tapi juga lautmu. Ini laut kita.

0: ke-21 ini, frozen food banyak diandalkan oleh masyarakat, khususnya bagi mereka yang memiliki waktu terbatas untuk mengolah makanan. Pada 1912 merupakan awal perjalanan bagi salah satu produsen frozen food ternama di dunia, Clarence Bird's Eye, dikenal sebagai bapak makanan beku. Mulanya Bird's Eye adalah seorang penduduk asli Brooklyn yang tinggal di Labrador, Kanada, dan bekerja di kapal rumah sakit. Dari sinilah perjalanan Bird's Eye dalam mempopulerkan produk makanan beku dimulai. Selama bekerja di kapal, Bird's Eye belajar tentang adat istiadat Inuits, penduduk asli Amerika. Mereka memancing ikan dan membiarkan hasil tangkapannya beku dengan suhu sekitar -1 derajat Celcius sebelum akhirnya dimasak dan terasa lebih segar. Setelah melewati petualangan panjang pada 1923, Bird's Eye mulai mendirikan perusahaan makanan beku pertamanya, General Seafood Corporation. Bird's Eye juga berinovasi menciptakan kemasan makanan beku berkualitas tinggi yang terbuat dari pelat logam. Sampai kini, makanan beku kemasan menjadi semakin populer di dunia berkat penemuan Bird's Eye tersebut.
1: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pinter anak mama.
1: Pro 1.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

Prosatu Radio Republik Indonesia Padang, pendengar, kita beralih kembali ke informasi ini terkait dengan peringatan hari ulang tahun ke-81 ya kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, kita ke Dharmasraya ini. Pemerintah Kabupaten Dharmasraya terus menggelorakan semangat nasionalisme menjelang peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Ini melalui gerakan pembagian bendera merah putih tahun 2026. Nah, sebanyak 500 bendera merah putih dibagikan kepada pengguna jalan di Jalan Lintas Sumatera kilometer 1 Pulau Punjung. Itu dilakukan hari Kamis kemarin. Kegiatan tersebut dipimpin langsung dipimpin oleh pelaksana tugas PLT Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Dharmasraya, Catur Ebi. Aksi pembagian bendera melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah, diantaranya Kesbangpol, BPBD, Dinas Komunikasi dan Informatika, Satpol PP, Damkar, Dinas Perhubungan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, serta Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah atau BAPERIDA. Berikan informasi ini bisa Anda baca juga selengkapnya di portal berita kami rri.co.id.

0: Segitunya. Nikmat banget ya bro.
1: Ya nikmat dong bro, cowok sejati.
0: Ih, gak usah pakai disembur juga dong asapnya.
1: Berbagi itu nikmat bro. Aduh, ya elah pakai disembur air, lu kebangetan bro.
0: Kan berbagi itu nikmat bro.
2: Peringatan, asap rokok polusi bagi semua orang.
3: Coba perhatikan alamat rumah Anda. Pasti di situ ada keterangan RT dan RW. RT atau rukun tetangga dan RW atau rukun warga punya sejarah yang berakar dari kolonialisme Jepang di Indonesia. Tepatnya ini adalah sistem warisan Jepang saat Perang Pasifik. Jepang adalah pihak yang membuat sistem tersebut dengan nama Tonarigumi dan Azazyokai tepatnya di tahun 1944. Tujuan Jepang membuat Tonarigumi dan Azazyokai adalah untuk mengontrol dan memobilisasi masyarakat untuk kepentingan perang. Tonarigumi atau di masa sekarang disebut RT, terdiri dari 10 hingga 20 rumah tangga. Di sana, perilaku dan aktivitas warga diawasi serta menyebarkan informasi dan instruksi dari pemerintah Jepang. Sementara itu, fungsi Azazyokai atau RW serupa dengan Tonarigumi. Berbagai hal juga diatur di sana, seperti memudahkan pengawasan dan pengaturan kewajiban masyarakat mengikuti pola Jepang di masa perang, pengaturan distribusi makanan, tugas penjaga, kerja rodi, dan juga propaganda. Akhirnya di masa sekarang, kita mengenal sistem ini yang dirubah menjadi RT dan RW.

Dari Sudirman 12 Padang, pendengari manapun Anda berada, pukul 9 lewat 56 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Tanpa terasa tuntas sudah tugas saya Rita Ismail menemani Anda untuk hari ini, hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2026. Tapi setelah ini ada rekan Yudi Maswar akan melanjutkan dengan program-program acara yang sudah dipersiapkan hingga tuntas nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat, akan diawali dengan ruang disabilitas dan inklusi ya, dari pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat, yang bisa Anda tonton juga nanti melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Dengar, tetap di sini di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

Pukul 10 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat. Selamat siang pendengar. Tim Putra Dayung Palinggam atau PDP Faliha Junior berhasil meraih gelar juara pertama pada kategori perdana kelompok U18 dalam ajang Selaju Sampan Hari Jadi ke-357 Kota Padang. Kejuaraan yang baru pertama kali dipertandingkan tersebut menjadi langkah awal pembinaan atlet muda dayung tradisional di Kota Padang. Ketua Pelaksana Selaju Sampan Kota Padang, Megananda, mengatakan persaingan pada kelas junior berlangsung ketat dengan dua tim yang mendominasi jalannya perlombaan. Selain PDP Faliha Junior sebagai juara pertama, Redis Junior menempati posisi kedua, sedangkan PDP Faliha Junior kembali meraih posisi ketiga dan Redis Junior berada di peringkat keempat. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News. Demikian kilas info pukul 10 waktu Indonesia Barat, saya Wahidi Maswar. Kita lanjutkan kebersamaan kita masuk dalam program Dialog Interaktif Disabilitas dan Inklusi.

0: Setiap suara berhak didengar. Setiap perbedaan layak dihargai. Pro 1 RRI Padang menghadirkan Ruang Disabilitas dan Inklusi. Program yang membuka percakapan tentang akses, kesetaraan, dan peran penyandang disabilitas dalam kehidupan sosial, pendidikan, hingga dunia kerja. Menghadirkan narasumber berkompeten, cerita inspiratif, serta informasi yang mendorong masyarakat lebih inklusif. Karena inklusi bukan tentang memberi ruang, tapi tentang perjalanan bersama. Dengarkan Ruang Disabilitas dan Inklusi setiap hari Sabtu pukul 10 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Padang Live FM 95,9 MHz, audio streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital serta YouTube channel Pro 1 RRI Padang. Ruang Disabilitas dan Inklusi untuk masyarakat yang setara dan Indonesia yang lebih berdaya. Saatnya kita ikuti Ruang Disabilitas dan Inklusi.
1: Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada, selamat siang, apa kabar Anda di kesempatan siang hari ini? Jumpa lagi di program Dialog Interaktif Disabilitas dan juga Inklusi di kesempatan hari ini, hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2026. Saya Yudi Maswara akan memandu Anda hingga jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti. Baik pendengar dimanapun Anda berada, di kesempatan siang hari ini kita akan membahas topik kita, yaitu optimalisasi life skill pada anak berkebutuhan khusus. Untuk itu kami sudah mengundang narasumber di kesempatan siang hari ini dan sudah hadir di studio Pro 1 dari Padang. Ada Ketua Prodi Pendidikan Khusus Fakultas Sosial dan Bisnis Universitas Mercu Bakti Jaya. Ada Ibu Anggawati Imaniah MPD. Selamat siang, assalamualaikum, apa kabar?
2: Siang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, biar lebih akrab manggil Mbak aja atau Kakak kali ya?
2: Kakak aja.
1: Kakak aja. Oke, pendengar nanti Anda bisa ikut berinteraktif melalui line telepon 0751-812-878 atau bisa melalui WhatsApp 0811-66-66975 atau Anda juga bisa langsung bertanya di streaming kita di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang dan juga di aplikasi RRI Digital. Silakan nanti Anda bisa ikut berinteraksi bersama narasumber kita. Panggilannya Kak apa nih? Kak Angga, Kak Wati, Angga. Kak Ima, apa Kak Nia? Banyak ini panggilannya.
2: Iya. Sering dipanggil, biasanya kalau di kampus kan dipanggil Ibu Angga. Ibu,
1: Ibu Angga.
2: Tapi kalau keseharian dipanggil Kak Angga.
1: Oh gitu Angga. Ya, kayak nama cowok ya, Angga ya?
2: Iya, tapi ada Watinya.
1: Oh iya, tapi kan kalau dipanggil Kak Angga tadi kalau misalnya nggak kenal kan, wah jangan-jangan kakaknya cowok nih. Oke deh, mungkin di awal dialog kita ini saya mau tanya dulu secara basicnya ya. Basicnya itu yang dimaksud dengan life skill itu apa sih sebenarnya?
2: Iya, kalau kita berbicara mengenai tentang life skill, life skill itu kan merupakan kebutuhan hidup. Jadi setiap orang, setiap individu itu wajib harus ada life skillnya. Terkait dengan untuk kemandiriannya, bagaimana dia hidup bersosial, seperti itu. Nah, tapi nanti kalau kita kaitkan dengan anak berkebutuhan khusus, karena ini kita berbicara di ruang disabilitas dan inklusi, itu pasti akan ada tantangan tersendiri, seperti itu. Jadi, sangat penting sekali bagaimana sih cara kita untuk mengoptimalisasikan life skill itu pada anak berkebutuhan khusus. Sedangkan kita saja yang normal terkadang juga masih butuh bantuan berkaitan dengan life skill itu.
1: Oke, nah sekarang pertanyaannya, kenapa sih life skill itu perlu nih khususnya dibincangkan hari ini? Kenapa sih, apa urgensinya life skill bagi ABK, anak berkebutuhan khusus?
2: Iya, baik. Ketika bicara urgensi, apa urgensinya untuk anak berkebutuhan khusus, ini sangat penting karena manusia hidup itu long life. Artinya tidak hanya hidup pada satu waktu hari ini saja, tapi dia akan ada di masa transisi, masa dewasa, dan itu butuh bagaimana dia nanti akan, ketika semisal nanti di life skill ada personal skill, bagaimana dia nanti akan merawat dirinya, bagaimana nanti dia akan bersosialisasi di lingkungan, bagaimana nanti dia akan menjalani activity daily livingnya juga, seperti itu. Makanya ketika urgensi, sangat urgensi sekali ya hal ini, seperti itu.
1: Nah, mungkin bisa diinformasikan juga nih, Kak Angga, kategori atau jenis kebutuhan khusus yang umum ditemui pada anak-anak itu apa saja?
2: Iya, kategorinya kalau kita berbicara anak berkebutuhan khusus, anak berkebutuhan khusus itu banyak macam jenisnya atau kategorinya. Yang pertama ada hambatan intelektual. Jadi hambatan intelektual atau yang kita bisa biasa sebut tunagrahita, atau sekarang ada sebutannya hambatan intelektual, itu anak dengan keterbatasan fungsi intelektual dan perilaku adaptif yang mempengaruhi kemampuan belajar, komunikasi, dan kemandiriannya sehari-hari. Nah, jadi anak-anak yang hambatan intelektual sangat butuh bagaimana sih untuk activity daily livingnya di kehidupannya sehari-hari. Setelah itu ada hambatan pendengaran dan penglihatan. Nah, anak berkebutuhan jenis ini kalau kita kenal ya, biasanya ini anak anak tuli ya, anak tunarungu, anak hambatan penglihatan ini anak tunanetra. Nah, anak dengan hambatan sensoris pendengaran atau penglihatan ini perlu juga life skill dengan cara untuk semisal kayak kita modifikasi lingkungannya, kita butuhkan alat bantu seperti apa, setelah itu cara strategi berkomunikasinya juga kita bantu, seperti itu. Ada juga namanya anak berkebutuhan khusus, ini yang paling dikenal gangguan belajar spesifik.
1: Gangguan belajar spesifik. Okay.
2: Nah, biasa kita kenal itu, di situ ada disleksia, diskalkulia, disgrafia. Nah, itu masuk dalam kategori anak gangguan belajar spesifik. Jadi belajarnya dia spesifik gangguannya. Misal kalau disleksia, dia gangguan hanya dalam hal membaca. Seperti itu. Disgrafia dia hanya dalam untuk menulis. Diskalkulia dalam berhitung. Makanya dinamakan gangguan belajar spesifik.
1: Jadi hanya di beberapa bidang tertentu aja, di satu bidang tertentu dia menjadi kesulitan begitu ya.
2: Menjadi kesulitan. Setelah itu yang biasa sering kita kenal ini ada nih anak autism spectrum disorder atau ASD, itu juga masuk dalam kategori anak berkebutuhan khusus. Nah, kalau di ASD ini memang kompleks sekali ya. Jadi gangguan perkembangannya itu mempengaruhi terkait komunikasi, interaksi sosial maupun pola perilakunya. Jadi satu kesatuan dan itu mempengaruhi. Karena itu ada gangguan neurodevelopmentalnya, jadi sehingga menyebabkan anak tersebut menjadi autism spectrum disorder. Nah, ada lagi anak ADHD, attention deficit hyperactive disorder, itu juga masuk dalam kategori anak berkebutuhan khusus. Nah, kalau ada nih semisal nih di sekolah-sekolah nih anaknya ini hiperaktif sekali nih, enggak bisa tahu aturan, enggak bisa duduk dengan diam, enggak bisa tahu di apa duduk, nah enggak bisa tahu aturan, seperti itu. Nah, itu mungkin masuk dalam kategori ADHD. Tapi kalau untuk menegakkan diagnosa untuk ASD atau ADHD, tentunya juga kita harus ada stakeholder-nya. Artinya juga bekerja sama dengan para ahli, artinya ada dokter, ada terapi bicara, seperti itu.
1: Oh,
2: iya.
1: Gitu.
2: Okay. Dan masuk dalam kategori anak berkebutuhan khusus itu ada anak berbakat dan cerdas istimewa. Itu masuk juga, itu anak gift and talent. Itu juga masuk dalam kategori anak berkebutuhan khusus. Anak yang IQ-nya di atas 120, 130, 140, itu juga masuk dalam kategori anak berbakat maupun cerdas istimewa. Nah, itu kenapa masuk kategori anak berkebutuhan khusus? Karena memang penanganannya harus khusus juga.
1: Oh, meskipun dia cerdas ya?
2: Iya, terkadang dia kalau di sekolah udah ada anak cerdas istimewa atau bakatnya istimewa ini, dia materi kelas 1, misal materi kelas 1 SD dia udah paham. Jadi kayak dia merasakan bosan seperti itu, iya. Jadi dia maunya yang lebih terus. Nah, ini butuh penanganan seorang pendidik di dalam hal itu.
1: Baik. Nah, kalau mengenai usianya, pada usia berapa sih idealnya pelatihan life skill ini mulai diperkenalkan kepada anak-anak berkebutuhan khusus tadi itu?
2: Iya.
1: Ada beda-beda nggak? Tadi kan cukup banyak tuh kategori dari anak berkebutuhan khususnya. Nah, apakah untuk usia berapa memperkenalkan life skill ini kepada mereka tergantung dari jenis ABK, kebutuhan khususnya kah, atau bisa disamaratakan?
2: Iya, tergantung sama seperti untuk memberikan penanganan kepada anak ya. Artinya kita tidak bisa untuk pukul semua rata satu program itu untuk semua anak berkebutuhan khusus yang saya sebutkan tadi. Jadi kita tergantung dari kebutuhan dan karakteristik anak. Kalau berbicara kapan umur yang pas untuk kita kasih kepada anak kebutuhan life skill ini, harusnya secara dini ya, artinya juga dibarengi dengan kemampuan dia ketika semisal untuk berbicara, berinteraksi, itu juga harus kita barengi dengan kemampuan life skillnya. Life skill yang secara sederhana saja yang bisa diterapkan kepada semua anak, semisal jadwal rutin untuk menyapu rumah seperti itu kan kemampuan dasar anak seperti itu. Nggak semua anak untuk bisa, anak berkebutuhan khusus untuk bisa membersihkan rumah termasuk dalam hal menyapu. Nah ini bisa untuk diterapkan seperti itu pada umur berapa, mungkin kalau sudah motoriknya sudah matang, kemampuan bicaranya sudah ada seperti itu. Nah jadi bisa kita terapkan, kita latih di rumah secara perlahan. Sejak usia 5 tahun kita kenalkan semisal terhadap, oh ini sapu, gunanya sapu untuk apa? Untuk membersihkan lantai seperti itu. Bagaimana caranya, kita ajarkan di situ. Jadi peran orang tua di situ juga sangat penting untuk pertumbuhan atau optimalisasi life skill pada anak berkebutuhan khusus.
1: Oke, baik. Terlepas dari ini dulu, saya mau tanya nih, kalau misalnya ada anak usianya baru 4 tahun lebih lah, udah bisa baca, udah tahu kenal huruf, hafal dari A sampai Z, bahasa huruf hijaiyah juga tahu, angka juga sudah tahu dari 1 sampai 10 bahkan sampai 30. Terus motoriknya itu dia sudah paham menyapu. Ya kan, pokoknya menyapu tahu, kemudian juga bahkan bisa dikatakan ketika berbicara dengan orang tuanya dia bisa berdebat. Okay. Nah, itu masuk ke kategori apa itu?
2: Sudah pernah untuk dibawa ke, artinya ke ahli itu untuk didiagnosa kayaknya lebih lanjut?
1: Sih belum.
2: Kalau
1: sih,
2: saya langsung mendiagnosa berarti kan kayak dukun gitu ya.
1: Ya dari pengalaman aja gitu, kira-kira iya, apa gitu. Kalau misalnya nemuin anak usianya baru 4,5 tahunan, tapi dia udah jadi ketika anak itu dibawa, sekarang kan banyak ya apa memperkenalkan anak sebelum dia sekolah itu ke bimba-bimba gitu ya.
2: Okay.
1: Ketika dia dibawa ke bimba, dites sama guru bimbanya itu, ini huruf apa, dia udah tahu semua. Bahkan gurunya itu kaget. Terus huruf juga, angka juga tahu, warna tahu, ya kan. Terus ketika di rumah, ketika misalnya ngobrol dengan orang tuanya, kalau misalnya ada sesuatu yang misalnya katakanlah jangan melakukan itu, tapi dia debat.
2: Kritis.
1: Ah. Nah, itu gimana tuh?
2: Iya, berarti cukup baik untuk perkembangan anak seusia 4,5 tahun ya. Artinya sudah mengenal semua huruf, sudah mengenal dan bisa untuk kemampuan kritisnya juga ada. Itu sangat-sangat baik. Artinya kalau masuk dalam kategori apa, ini masih bisa belum ditentukan. Walaupun ini sepengalaman saya tidak boleh untuk langsung mendiagnosa anak itu seperti apa gitu. Tapi kalau sudah ada bakat seperti itu dan itu juga bagus bagi perkembangan anak, jangan sampai lengah jadi orang tuanya untuk melatih terus. Biasanya orang tua kalau udah ditanyai anak-anak seperti itu akan capek. Terserah sih lah, kayak gitu, apalah, enggak boleh, jangan diucapkan seperti itu. Artinya kita bantu terus, karena kemampuan anak, keingin tahuan anak itu besar, keingin tahuan anak itu tinggi seperti itu. Jadi kalau bisa memang kita ladeni, tapi memang dengan kita ada rujukan, oh ya ini seperti ini gitu. Jadi nanti kalau secara emosi atau secara psikisnya berarti dia, oh saya didengar nih dengan orang tua gitu, seperti itu juga mempengaruhi seperti itu.
1: Oh gitu, yeah. Oke, berarti perlu assessment ya.
2: Assessment, iya.
1: Oke, baik. Nah kalau life skill ini kan kalau ditanyakan tentang dampak, tentu dampaknya sebenarnya kalau ditanya positifnya banyak sekali dampak positifnya ya. Tapi kalau misalnya ditanya dampak bagi anak dan keluarga jika life skill ini tidak dilatih sejak dini, apa sih dampak kedepannya yang bisa terjadi gitu lah.
2: Kalau ditanya, kalau life skill ini kan selalu mengarah kepada ke positif gitu ya. Kalau tidak dilatih, kemungkinan terburuknya ya siap-siap saja gitu loh. Kita tidak bisa menjamin, misal kita jadi orang tua, kita tidak bisa menjamin seberapa lama kita hidup di dunia. Sedangkan nanti anak kita sudah tahu kalau anak kita anak berkebutuhan khusus, sama siapa nantinya. Mau yang mana lebih dulu, kan seperti itu. Kalau tidak dibekali dengan life skill, gimana nanti dia akan, semisal hal-hal sederhana saja, mandinya seperti apa, merawat dirinya dia seperti apa, masaknya dia seperti apa, makanannya dia seperti apa, kayak gitu. Jadi tidak boleh seharusnya sebagai orang tua itu kalau anak tuh harus dibantu terus seperti itu, itu akan menimbulkan hal ketergantungan pada anak. Jadi sebaiknya memang harus dilatih mempersiapkan anak tersebut untuk menuju transisi dewasa. Artinya anak ini harus hidup sampai dewasa nanti. Nah, ketika sudah nanti dewasa, dia butuh itu untuk life skillnya itu. Seperti itu, Pak.
1: Tapi terkadang kan ya sebagai orang tua kayak apa ya? Kan masih kecil, ngapain diajarin-jarin kayak gitu, tunggu besar dulu lah. Kan banyak orang tua yang kayak gitu ya, apalagi kalau sudah ketemu dengan kakek nenek. Berarti memang sering ketemu yang kayak gini ya.
2: Iya,
1: karena setiap kita, saya memperbincangkan hal parenting ataupun juga pengasuhan anak, ketika saya tanyakan ketika hadir kakek dan nenek atau opa dan oma, itu pasti setiap narasumber, iya. Nah, itu gimana tuh? Nah.
2: Iya, sebenarnya kalau bergerak di bidang disabilitas anak-anak berkebutuhan khusus gitu kan, yang paling jadi rantai mata atas tuh orang tua nih, sebenarnya nih.
1: Iya.
2: Iya. Jadi program terjalan atau tidaknya juga tergantung dengan orang tua.
1: Betul.
2: Bagaimana kalau kita berbicara parenting ya, karena kan kalau di terapi, kalau di sekolah dia hanya beberapa jam. Sedangkan kalau di rumah dia full kan dengan orang tua. Ketemulah sama kakek nenek yang memang, ya itu tadi, artinya kayak jangan masih kecil, kasihan, kayak gitu. Kita yang orang tua yang tahu, seharusnya itu jadi jembatan untuk kepada kakek nenek. Itu hal pertama yang harus kita lakukan dulu, seperti itu. Jadi kita beritahu pelan-pelan dulu kakek nenek kita ini, walaupun kecil, tapi kalau enggak kita biasakan untuk semisal untuk dia menyapu atau merawat diri atau apa, susah nanti untuk kedepannya Pak Bu, seperti itu.
1: Tapi Kangga, kadang-kadang kan ketika orang tua berbicara dengan kakek nenek, respon dari kakek nenek kadang-kadang ngekonter ya.
2: Iya.
1: Kamu aja dulu gak kayak gini, bisa kok. Nah, itu yang menjadi kadang-kadang orang tua tuh jadi aduh serba salah gitu. Jadinya padahal sudah diprogramkan, sudah di planning. Oh, nanti ini ya belajar ini belajar. Tapi ketika kakek nenek datang, bisa dikatakan semuanya buyar.
2: Iya.
1: Gimana tuh?
2: Keteguhan dari orang tua, Pak, kuncinya. Kalau orang tuanya sudah teguh, artinya apapun, walaupun itu dari kakek nenek atau opa oma atau semuanya, kalau teguh orang tuanya, artinya insya Allah itu sudah jalan seperti itu. Karena kan nggak bisa lagi, guru kan udah nggak bisa intervensi lagi ke kak opa omanya, terapi juga nggak bisa intervensi lagi. Di rumah itu yang paling kuat siapa? Ya berarti orang tua, papa atau mamanya. Memang tantangannya sangat berat seperti itu. Tapi kalau nggak dilakukan sekarang, akan menyesal nantinya seperti itu. Jadi harus teguh dulu orang tuanya.
1: Harus teguh, apalagi kalau orang tuanya namanya teguh ya. Oke, nah kalau pendekatan atau metode apa yang paling efektif untuk melatih life skill pada anak berkebutuhan khusus? Karena tentu kan metode pasti berbeda dengan yang biasa ya. Nah, apa nih pendekatan atau metode apa yang efektif kalau untuk anak berkebutuhan khusus?
2: Iya, Kalau berkaitan dengan apa sih pendekatan yang cocok ya, bagaimana untuk peningkatan biar life skill ini bisa jalan seperti itu kan. Mm-hmm. Jadi terutama nanti ketika di rumahnya ada kakek neneknya ini juga agak sering sering susah seperti itu ya. Tapi yeah, kalau kakek nenek tuh anak tuh bisa menyapu juga senyum kok Pak, kayak gitu kan. Mm-hmm. Cuma kayak gengsi aja ngomong ke gengsi orang tuanya, yeah, kayak gitu
1: padahal
2: kan.
1: Bangga ya.
2: Padahal bangga, cucu saya bisa nyapu kayak gitu
1: cuma
2: kan.
1: Cuma gengsi aja ngomong cuma ke orang tua ya, ke anaknya.
2: Jadi yeah, kalau itu terus-terusan kan pasti oh ya percaya sama orang tuanya. Nah kalau berkaitan apa sih pendekatan yang cocok, yang pertama itu tentunya kita harus pembelajaran itu berbasis aktivitas yang nyata. Jadi kalau di rumah mau anaknya semisal bisa untuk mencuci piring, ajarkan. Tiru seperti itu Pak. Ajarkan untuk cuci piring. Berat Pak jadi orang tua untuk anak berkebutuhan khusus. Memang tidak mudah membalikkan telapak tangan. Tapi ya itulah, itu kan juga anugerah dari Tuhan kan ya, seperti benar. Itu. Jadi ajarkan mereka untuk pembelajaran berbasis aktivitas nyata. Jangan melalui semisal kayak pembelajaran yang cuci piring yang kayak animasi-animasi seperti itu. Tapi contohkan secara langsung. Contohkan secara langsung dan itu harus intens, harus berulang seperti itu. Nah, ada juga pendekatan visual atau struktur teaching. Jadi biasanya kalau beberapa anak berkebutuhan khusus, terutama kalau ada anak autis nih, ini kan terkenal dengan pembelajaran PECS juga. Ya. Jadi semisal di dapurnya dikasih langkah-langkah visual atau struktur teaching, langkah-langkah untuk bagaimana mencuci piring, bagaimana meletakkan
1: secara
2: piring sama itu
1: ya?
2: Secara visual. Jadi dia tahu langkah pertama, oh diletakkan di sini. Langkah kedua kalau ada piring kotor semisal apa, bagaimana cara mencucinya. Nah itu nanti diletakkan di dinding seperti itu. Nah yang ketiga biasanya komunikasinya harus fungsional. Artinya komunikasinya tidak hanya satu arah saja, tapi di rumah tersebut juga harus ikut membantu atau mendukung anak tersebut. Semisal nanti cuci piring, anak-anak berkebutuhan khusus sangat suka sekali dengan pujian atau reward. Jadi walaupun rewardnya hanya sekedar semisal "Wih hebat, wih bagus, good job" seperti itu. Nah itu tuh tidak hanya dari semisal yang mencontohkan saja, mamanya saja, tapi nanti ketika papanya melihat, kakeknya melihat, neneknya melihat, itu saling berkomunikasi, artinya saling itu tadi ya apa namanya, sama-sama membantu untuk bagaimana sih keberlanjutan untuk life skill ini seperti itu.
1: Oke, artinya metode pelatihan untuk anak berkebutuhan khusus itu memang menyesuaikan dengan kondisi kayak disabilitas fisik, beda lagi metodenya. Terus intelektual beda lagi, sensorik beda lagi, autisme juga beda lagi ya. Nah, yang paling menantang itu yang mana, Kak Angga?
2: Di antara semua disabilitas, semua disabilitas semua. Kalau menurut saya ya.
1: Oke, tapi tentu pas yang lebih banyak effort ya. Untuk life skill loh, untuk life skill gitu.
2: Kalau di saya, karena saya sudah mencobakan ini kepada anak autis, itu yang paling menguras, artinya menguras tenaga untuk life skill pada anak autis ini. Karena apa? Karena semisal kalau untuk anak disabilitas intelektual atau hambatan intelektual, dia masih paham beberapa instruksi sederhana. Kalau untuk disabilitas fisik atau hambatan fisik dan motorik, dia otomatis sudah paham perintah kan, karena hanya fisik dan motoriknya. Mungkin keterbatasannya ruangannya harus dimodifikasi gitu kan, ketika semisal dia nanti untuk mencuci piring atau nanti untuk menyapu atau apapun seperti itu. Nah tapi kalau untuk seperti tunanetra juga, hambatan penglihatan juga seperti itu juga, dia paham itu udah pasti bisa life skillnya seperti itu. Ke anak tunarungu hambatan pendengaran itu pasti kita modifikasi pakai bagaimana untuk mengajarkan bahasa isyaratnya untuk bisa life skillnya. Nah, tapi kalau anak autis ini kan kompleks seperti itu.
1: Benar.
2: Kompleks banget, mulai dari dia komunikasi, perilaku, interaksi, dia kan ada gangguan di situ ya Pak. Jadi bahkan instruksi sederhana pun ambil seperti itu aja masih belum paham. Anak tersebut. Jadi kalau saya lebih tantang ya, mungkin tantangan terberat ya untuk mengajarkan life skill ini kepada anak autism spectrum disorder ini gitu. Dan butuh pengulangan berulang-ulang,
1: repeat ya, di repeat ya.
2: Benar. Dan secara konsisten, tidak boleh tidak, karena anak autis suka sekali untuk pembelajaran ya, repeat, mengulang-ulang
1: terus,
2: mengulang.
1: Ya, paling suka itu ya.
2: Iya.
1: Baik. Dan sebelum kita lanjut ya, Kak Angga, kita jeda dulu untuk beberapa informasi. Nanti di sesi kedua kita akan terima pendengar kita di siang hari ini, dan juga nanti saya mau lemparkan soal fakta dan mitos terkait topik kita,
2: iya,
1: ya kan, biar
2: boleh
1: masyarakat juga memahami, karena kan banyak juga tuh seliweran mitos-mitos yang tersebar di masyarakat terkait anak kebutuhan khusus dan juga pendidikan inklusi begitu ya. Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, tetap bersama Pro Satria dari Padang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Aduh, uang pas kemana sih? Kembaliannya kurang 500 lagi. Uni, ada tukar uang kertas gak?
4: Hari gini masih ribet aja ngubrang-abrik dompet. Scan Kris aja, Rin. Cepat, murah, mudah, aman, dan andal. Gak cuma praktis buat kita loh, tapi juga buat UMKM, ini membantu banget.
3: Uang receh kan nanti juga bisa buat bayar ongkos nih.
4: Ketinggalan info ya. Bayar Transpadang sekarang kan tinggal pakai Kris aja. Bentar lagi kan Pekan Kris Nasional. Jadi dari tanggal 11 sampai 17 Agustus besok, kalau kamu naik Transpadang Koridor 1 dan bayar pakai Kris, cuma bayar ongkos Rp1.500.
3: Hah? Rp1.500? Lebih murah dari parkir motor dong, Ni. Wah, langsung masuk. Enaknya tinggal scan, duduk manis, langsung jalan.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
0: Setiap suara berhak didengar. Setiap perbedaan layak dihargai. Pro 1 RRI Padang menghadirkan Ruang Disabilitas dan Inklusi. Program yang membuka percakapan tentang akses, kesetaraan, dan peran penyandang disabilitas dalam kehidupan sosial, pendidikan, hingga dunia kerja. Menghadirkan narasumber berkompeten, cerita inspiratif, serta informasi yang mendorong masyarakat lebih inklusif. Karena inklusi bukan tentang memberi ruang, tapi tentang perjalanan bersama. Dengarkan Ruang Disabilitas dan Inklusi setiap hari Sabtu pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Padang, live FM 95,9 MHz, audio streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital, serta YouTube channel Pro 1 RRI Padang. Ruang Disabilitas dan Inklusi untuk masyarakat yang setara dan Indonesia yang lebih berdaya.
6: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Padang. Kita kembali dalam program Dialog Interaktif Disabilitas dan Inklusi. Anda bisa bergabung melalui line telepon 0751-812-878 atau bisa melalui WhatsApp 0811-666-6975. Atau yang sedang menyaksikan live streaming kami di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang, boleh langsung saja di live chatnya dan juga di aplikasi RRI Digital. Sambil menunggu Anda, saya lanjut lagi berbincang dengan narasumber kita di kesempatan siang hari ini, yaitu bersama Kak Anggawati Mania MPD, Ketua Prodi Pendidikan Khusus Fakultas Sosial dan Bisnis Universitas Mercu Bakti Jaya. Jadi silakan Anda yang mau bergabung di line telepon ataupun juga di WhatsApp, saya telah buka line interaktifnya. Baik, nah biasanya berapa lama sih proses melatih satu keterampilan hidup ini sampai benar-benar dikuasai oleh anak berkebutuhan khusus? Apakah bergantung dari jenis kebutuhan khususnya atau metodenya? Dan berapa lama biasanya? Standar ya, biasanya ditemui lah, Kak Angga.
2: Iya. Pastinya bergantung pada jenis kebutuhan anak anak berkebutuhan khusus tersebut ya, apa kebutuhannya gitu. Ada yang memang mereka cepat untuk melaksanakan, artinya bisa untuk life skill tersebut. Ada yang memang untuk butuh waktu yang lama seperti itu. Kita ambil contoh saja, ini bukan masuk dalam kategori life skill ya, artinya misal kalau belajar berhitung seperti itu, 1 sampai 10 di programnya bisa dia 1 bulan 2 bulan libur lah. Akhirnya libur ini kan. Nah, tapi balik liburan setelah 2 minggu diajarkan lagi 1 sampai 10 udah buyar lagi seperti itu. Nah, itu kan banyak kejadian hal seperti itu gitu kan. Jadi tergantung bagaimana cara kita, konsistensi kita untuk mengajarkan life skill itu kepada anak-anak kita seperti itu. Kalau kita latih terus gitu, kalau kita hanya bergantung pada program yang ada di sekolah, program yang ada di terapi ya, yang enggak akan pernah jalan seperti itu. Tapi kalau kita terapkan lagi untuk di rumah, pastinya nanti akan pasti dia akan konsisten tahu gitu kebiasaannya. Nah, apalagi kalau semisal pada anak autis itu kan juga struktur pembelajarannya kan terstruktur juga gitu kan. Kalau udah diajarkan semisal sore nyapu jam 4. Jadi kita kasih alarm jam 4 kan, jam 4. Oh, berarti ini alarm untuk menyapu. Nah, itu kalau udah dilakukan secara terus-menerus akan menjadi kebiasaan bagi anak seperti itu.
1: Oh, gitu. Oke. Okay. Ini ada pendengar kita yang mau bergabung. Assalamualaikum, selamat siang.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ungsu Dispo di 67 Kota Solo, Udah dan Narasumber.
1: Oke, silakan Ungsu. Apa pertanyaannya?
7: Saya Ungsu Dispo. Saya Ungsu Dispo dari Kota Solo, Sumatera Barat. Penyandang disabilitas tunanetra tahun 2018 sampai sekarang gitu. Saya ingin menanyakan gimana ujian, tantangannya, perjuangannya, atau di kulikunya gimana, ke depannya seperti apa dan bagaimana. Itulah pertanyaan saya. Sudah jelas sudah.
1: Di kuliku apanya nih? Di kuliku apanya yang ditanya?
7: Ya, dikelikunya dalam hal ini, dalam hal hidup ini, dalam bergaul disabilitas ini, dalam bergaul dunia di disabel ini. Saya ingin menanyakan ujian, tantangannya, perjuangannya, atau dikelikunya gimana, atau kedepannya seperti apa, dan kalau disabilitas netra juga bagaimana. Itulah pertanyaan saya. Sudah jelas
1: Kak Angga?
2: Oke. Saya coba bantu jawab semampu saya. Okay. Ya Pak.
7: Ya udah, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Angga dan juga.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kak
2: Angga. Oke, okay, terima kasih Pak Divo. Dari Solo ya Pak tadi. Berkaitan dengan yang saya tangkap tadi, bagaimana sih lika-liku perjuangan untuk life skill ini, atau untuk bagaimana kita yang di dunia disabilitas ini bergerak gitu kan. Tentunya butuh konsistensi, butuh keteguhan hati, sama kayak orang tua yang tadi ya, untuk bergerak di bidang dunia disabilitas ini. Karena tidak semua orang mau. Bahkan sampai saat ini pun kadang ada yang memandang sebelah mata ya Pak. Jadi walaupun ini udah di era modern ya kan, masih tetap untuk orang-orang disabilitas atau mereka yang kenal dengan orang-orang cacat seperti itu tuh pasti akan dikesampingkan seperti itu. Nah, tugas

0: Itu berkaitan dengan bagaimana tantangan untuk di dunia disabilitas. Kalau untuk tantangan pada life skillnya, apa perjuangannya, berat terutama bagi orang tua. Ini yang bagi pendengar bapak ibu semua yang memiliki anak berkebutuhan khusus, pasti berat. Tidak bisa kayak membalikkan telapak tangan, mengajarkan menyapu saja hal dasar tidak semudah untuk mengajarkan kita kepada anak-anak yang normal seperti itu. Harus butuh berulang-ulang. Mengajarkan mencuci piring juga tidak bisa hanya dalam satu kali waktu saja. Ada beberapa kasus yang memang piring itu malah dibanting, piring itu malah dilempar, gelas itu malah dilempar. Karena mungkin pada beberapa anak ketika pegang sabun itu takkan terasa jijik, ketika pegang semisal air yang deras itu sensorisnya dia apa namanya, dia enggak mau seperti itu. Nah, ya karena kalau manusia harus disuruh sabar, anak berkebutuhan khusus orang tuanya harus lebih sabar lagi seperti itu, karena buah yang dipetik tidak hanya untuk satu kali itu saja, tapi dia ditanam secara terus-terusan seperti itu, Pak. Jadi butuh konsistensi, butuh kesabaran, keteguhan, dan perjuangannya pun tidak bisa dilakukan nanti saja nunggu anaknya besar, tidak bisa seperti itu. Harus memang kita latih untuk dia dari kecil seperti itu, Pak.
1: Baik. Nah, tentunya peran-peran orang terdekat anak itu juga butuh ya, diperlukan. Nah, apa sebenarnya peran orang tua di rumah selain perannya sebagai orang tua, tapi tentu seperti yang Kak Angga tadi bilang, effortnya harus gede. Nah, peran orang tua tuh apa saja selain memang menjadi orang tua, terus lingkungan dekat si anak itu seperti apa perannya untuk mendukung pembelajaran optimalisasi life skill anak di luar jam sekolah atau terapi begitu.
0: Ya, keberhasilan life skill tidak bergantung pada seberapa pintar anak, tidak seberapa bagus program dari guru juga, atau seberapa bagus program dari terapi. Tapi ada tiga hal yang terpenting. Yang pertama adalah peran pendidik. Artinya kalau udah life skill ini udah berbicara semisal kayak keterkaitan pendidik dengan anak-anak berkebutuhan khusus. Jadi sebagai pendidik, terutama ini yang mendengarkan nanti mungkin ada berprofesi sebagai pendidik ya, kita perlu memahami bahwa tujuan utama pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus itu bukan hanya kemampuan untuk membaca, sekedar membaca, menulis maupun berhitung saja ya, tetapi bagaimana anak mampu menggunakan keterampilan tersebut dalam kehidupan nyata. Bagaimana anak tersebut bisa membaca tanda di jalan, menulis nanti semisal ketika dia keluar dari rumah, berhitung ketika nanti dia akan berbelanja seperti itu. Jadi guru, sebagai pendidik itu bukan hanya untuk mengajar saja, tetapi menyiapkan anak berkebutuhan khusus dari mulai kemampuan akademiknya, jadi nanti akan dia bawa ke life skillnya. Itu dari guru sebagai peran pendidik. Nah, kalau kita berbicara peran orang tua, rumah, kita ingat ya, rumah itu adalah tempat latihan life skill yang utama. Di rumah itu semuanya bisa kita latih life skill, karena anak akan hidup di situ, anak akan lama hidup di situ. Orang tua memiliki peran yang sangat besar, sebagian besar waktu anak karena berada di rumah. Pengembangan life skill itu dapat dimulai dari aktivitasnya sehari-hari. Jadi usahakan ketika kita memiliki anak berkebutuhan khusus, kita jadikan rumah tersebut juga rumah tempat mereka belajar juga life skill yang utama. Jangan sampai nanti ketika sudah sekolah, ketika sudah terapi, anak dibawa ke rumah udah boleh main handphone, udah menonton film, udah diperbolehkan. Oh iya, kasihan karena anaknya udah seharian belajar full. Nah, jangan lengah seperti itu gitu, kan nanti akan menyesal juga orang tuanya sendiri seperti itu. Nah, tentunya lingkungan masyarakat, kalau hanya pendidik aja, guru sama orang tua saja, tidak akan pernah berhasil. Tapi kalau dibantu dengan masyarakat, pasti nanti anak juga akan merasa, oh ada, hadir anak tersebut itu di lingkungan masyarakat. Masyarakat yang inklusif membantu anak ABK untuk bagaimana menumbuhkan life skill-nya. Kalau ada anak berkebutuhan khusus main dengan teman-temannya, ya jangan di, semisal kita yang awas atau awam dengan hal-hal seperti itu, jangan main sama anak itu, anak itu tidak bisa seperti itu, ya jangan seperti itu. Mari kita sadar.

0: gitu kan, karena disabilitas dan inklusi itu kita sudah hidup berdampingan di dunia ini seperti itu.
1: Oke. Baik, pendengar silakan kembali di line telepon 0751-812-878 ataupun juga WhatsApp 0811-666-6975. Oke, kita ke mitos versus fakta ya. Kak Angga ya.
0: Oke.
1: Oke, nanti bisa dijelaskan kalau memang dia mitos, jelaskan faktanya seperti apa gitu ya. Oke. Pertama, mitosnya ABK tidak akan pernah bisa hidup mandiri. Itu mitos atau fakta tuh?
0: Kalau menurut pandangan saya mitos. Kan karena banyak juga sekarang kan ABK udah dibantu dengan teknologi terkini, udah bisa kan hidup mandiri seperti itu kan. Misal kayak contoh didukung dengan teknologi asistif yang bagus, hanya tinggal misal anak tunanetra kemana arah toilet hanya jam tangan yang bagus itu kan lurus saja seperti itu. Nah itu mitos sih bagi saya.
1: Okay.
0: Bisa untuk life skill kepada anak berkebutuhan khusus itu bisa.
1: Oke. Berikutnya, mitos atau fakta nih, life skill untuk ABK itu cuma keterampilan dasar sehari-hari aja. Life skill yang lain gak bisa.
0: Mitos.
1: Mitos.
0: Iya.
1: Faktanya?
0: Faktanya life skill itu banyak, domain life skill itu banyak, tidak hanya keterampilan atau merawat diri itu saja, tapi kalau berbicara life skill itu ada personal skill, sosial skill, akademik skill, vokasional skill, dan itu juga dilatih gitu kalau kita berbicara program life skill kepada anak berkebutuhan khusus. Okay. Jadi yang orang tahu life skill itu hanya untuk misal kayak merawat diri saja,
1: merawat
0: itu
1: diri atau
0: itu
1: kayak tadi menyapu cuci
0: kayak
1: piring.
0: Gitu. Nggak, itu kan hanya contoh gitu. Padahal kalau untuk berbicara domain life skill itu tuh banyak seperti itu. Ada personal skill, ada sosial skill, akademik skill, terus ada nanti vokasional skill seperti itu juga berkaitan dengan kemampuan hidup.
1: Oke. Yang berikutnya, mitos atau fakta nih, sekolah inklusi itu menurunkan standar akademik.
0: Ya ini bahaya juga kalau ini ya mitos atau fakta. Tapi kalau sejauh pengalaman saya atau yang saya lihat, fakta sih. Misal kalau karena kan mungkin belum keterbatasan SDM atau keterbatasan aksesibilitas atau sarana prasarana sehingga itu membuat anak juga akan tidak mampu berkembang optimal di sana gitu. Tapi kan pada kenyataannya orang tua lebih suka untuk anak disekolahkan di sekolah inklusi daripada anak sekolah luar biasa. Karena kan pandangannya di SLB itu kan kayak enggak bisa semua, padahal di sekolah luar biasa itu justru di situ tuh mulai dari ada pembelajaran-pembelajaran yang memang dibutuhkan kepada anak seperti itu.
1: Okay.
0: Ada plus minusnya.
1: Ada plus minusnya, iya, ya, dan juga tergantung kepada regulasi dan juga pemahaman masyarakat ya.
0: Benar. Terutama orang tua itu tadi kan, karena kan sekarang lebih banyak orang tua tuh trennya kalau yang saya lihat ini lebih suka menyekolahkan anak berkebutuhan khususnya di sekolah inklusi daripada untuk di sekolah luar biasa gitu. Dan sekolah inklusi juga tidak boleh untuk membeda-bedakan anak seperti itu. Nah tinggal nanti gimana sih pelaksanaannya di sekolah inklusi tersebut, apakah sudah sesuai ataukah nanti kalau ada itu ya silakan nanti untuk dievaluasi seperti itu.
1: Oke. Terakhir, mitos atau fakta, anak berkebutuhan khusus tidak punya potensi untuk berwirausaha atau bekerja?
0: Mitos.
1: Mitos, faktanya?
0: Ya, faktanya banyak sekali. Apalagi kalau kita berbicara disabilitas, sekarang dunia pekerjaan, dunia wirausaha dibuka luas untuk para disabilitas seperti itu. Ini juga jadi tren, artinya jadi di prodi saya ya, artinya di prodi S1 Pendidikan Khusus Universitas Mercu Bakti Jaya, itu juga jadi hal keunggulan kami untuk mengangkat wirausaha atau edupreneur untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Jadi tidak hanya untuk hanya mengajar saja pandai, tapi nanti bagaimana cara menciptakan peluang kepada anak berkebutuhan khusus ini. Dan anak berkebutuhan khusus juga nanti diajarkan bagaimana juga menciptakan peluang yang di dunia di era sekarang seperti itu. Sekarang banyak, artinya banyak ya Pak, dunia-dunia wirausaha yang sudah melirik untuk disabilitas. Mungkin kalau di sini untuk yang kopi disabilitas atau kopi itu masih belum itu mungkin ya. Tapi nanti mungkin ya nanti melalui penggerak nanti beberapa disabilitas yang mulai dari Sumatera Barat nanti dibikinkan memang untuk ruang komunikasi atau ruang itu untuk sekedar hanya untuk ngopi bareng atau diskusi bareng yang pekerjanya memang untuk disabilitas.
1: Saya pernah jadi baristanya itu dia rungu. Dia rungu tapi dia punya skill barista. Kita komunikasinya dengan bahasa isyarat. Saya pernah ketemu yang kayak gitu. Tapi enggak di sini deh kayaknya. Memang belum ya?
0: Belum.
1: Di sini belum ya?
0: Kayaknya belum, Pak. Iya, okay. Kayaknya belum.
1: Baik, ini ada lagi pendengar kita yang gabung. Assalamualaikum, selamat siang.
2: Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, silakan Uncu kembali. Pertanyaannya langsung aja, waktu kita terbatas.
2: Ya gimana gitu kalau anak disabilitas netra gitu kan, gimana gitu pandangan orang gitu tentang disabilitas itu kan kita merendahkan, sedikit-sedikit meragukan disabilitas itu, merendahkan atau tidak bisa gitu. Itulah pertanyaan saya, sudah jelas nih.
1: Oke.
2: Udah, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, gimana nih tanggapan Bu Kak Angga?
0: Iya. Berkaitan dengan gimana terkait dengan anak disabilitas netra yang dipandang orang yang dikit-dikit tidak bisa gitu ya, dikit-dikit harus dibantu seperti itu. Stigma orang tidak akan pernah hilang seperti itu kepada anak disabilitas. Selama bumi berputar, selama itu pasti akan ada stigma seperti itu, karena memang tingkat kesadaran orang-orang terutama di Indonesia mungkin ya untuk anak berkebutuhan khusus ini kayaknya masih lebih perlu dioptimalkan lagi, perlu ditingkatkan lagi seperti itu.
1: Dalam otaknya masih rendah ya?
0: Iya. Tidak mau ngatain rendah tapi iyalah.
1: Selalu dengan afirmatif yang positif ya.
0: Iya.
1: Padahal nyatanya memang rendah
0: iya.
1: Kesadaran kita, stigma masyarakat kita itu masih banyak yang menganggap rekan-rekan disabilitas itu tidak punya kemampuan. Iya kan? Memang sangat rendah kesadarannya gitu loh.
0: Tapi kalau kita tunjukkan semisal kemampuan anak-anak disabilitas atau kemampuan anak berkebutuhan khusus, mereka juga terpukau juga seperti itu ya. Tapi ya itulah namanya kan orang Indonesia apa-apa suka untuk memandang itu rendah seperti itu. Jadi kalau gimana tanggapannya dipandang orang rendah atau apa, kita kalau sebagai disabilitas atau itu ya Bapak, jangan merasa rendah diri saja gitu loh. Kita juga sama, makhluknya sama, di mata Allah juga sama gitu kan. Sama-sama semua diciptakan sama seperti itu. Jadi kalau kita semakin itu difikirkan di dalam hati, ya semakin kita gak akan bisa untuk berkembang. Padahal kan yang bagus kan yang lebih banyak untuk itu kan, kayak misal disabilitas netra itu kan juga kemampuannya banyak,
1: hafalan, bahkan ada yang penyanyi
0: sama,
1: kan
0: yaitu penyanyi seperti itu,
1: Kori
0: itu ya, habis itu nanti main piano, keyboard, nah kayak gitu itu kan, wah itu kan tidak akan pernah orang normal itu juga bisa seperti itu. Jadi kalau kita hanya berfokus pada stigma orang saja, kita tidak akan pernah maju gitulah. Jadi lurus saja jalan kita gitu. Kalau kita punya kemampuan itu yang kita tunjukkan, walaupun kita disabilitas.
1: Intinya kita itu hidup tidak untuk menyenangkan semua orang ya.
0: Iya.
1: Kita
0: benar.
1: Tidak bisa menyenangkan hidup semua orang gitu ya. Jadi ya fokus ke diri kita aja gitu ya.
0: Bahkan orang normal pun juga kadang dipandang buruk juga kayak gitu kan. Nggak lepas gitu kan dari pandangan buruk. Jadi kalau kita yang punya kemampuan lebih, nggak usah minder gitu, tetap aja lanjut seperti itu.
1: Okay. Ini terkait tadi sempat di mention yaitu penggunaan alat bantu ya, assistive tool untuk mendukung optimalisasi life skill. Nah ini perannya seperti apa? Apakah sebagai supporting tools atau bisa jadi main tools untuk meningkatkan life skill?
0: Okay. Sangat erat kaitannya kalau teknologi asistif itu dalam membantu life skill anak ya Pak, bisa jadi untuk main tools atau supporting tools, karena di pengertian teknologi asistif itu ada yang kayak high teknologi. Kalau udah high teknologi itu berbicara, kemarin ada dosen Unan, Profesor Unan itu meneliti berkaitan dengan kursi roda untuk anak tunanetra ini, berkaitan untuk bisa untuk kalau nggak salah waktu itu bisa untuk jalan dipakai kamar mandi atau bagus lah Pak gitu kan, itu juga untuk membantu life skillnya untuk bukan anak tunanetra, anak cerebral palsy waktu itu, untuk anak cerebral palsy ya, dan itu berbicara high teknologi seperti itu. Nah tapi kalau untuk yang berbicara low teknologi berarti itu hanya untuk support toolsnya aja seperti itu. Misal kayak anak autis kan kayak mau mandi atau apa, nanti ada struktur atau visual gambarnya bisa dipencet, waktunya mandi, waktunya makan, waktunya itu, seperti itu aja.
1: Ya. Oke, tapi kalau high tech ya tentu konsekuensinya high cost ya.
0: Iya pasti.
1: Iya. Pasti biayanya jadi tinggi.
0: Biayanya jadi tinggi, tapi keberlanjutan dia berkaitan dengan life skill juga terbantu seperti itu gitu.
1: Oke, baik. Terakhir mungkin Kak Angga, apa yang mau disampaikan, memberi apa pesan penting nih terkait topik kita di siang hari ini?
0: Iya, kalau kita berbicara dari tadi untuk optimalisasi life skill kepada anak berkebutuhan khusus, itu tuh merupakan investasi. Ya, jadi bukan hanya sebuah program, tapi ini adalah investasi penting untuk masa depan anak-anak berkebutuhan khusus. Dari mulai bagaimana mengembangkan komunikasi, pembelajaran yang terstruktur, dukungan tidak hanya dari pendidik atau masyarakat, dukungan orang tua juga, serta pemanfaatan teknologi, itu perlu dilakukan secara bersama-sama. Dengan dukungan yang tepat, jadi anak berkebutuhan khusus itu memiliki kesempatan untuk tumbuh menjadi individu yang mandiri, produktif, dan bermakna di kehidupan masyarakat. Jadi jangan pandang sebelah mata lagi, tapi mereka juga bisa untuk hidup mandiri, mereka juga bisa hidup produktif, dan mereka juga bisa bermakna untuk kehidupan di masyarakat seperti itu.
1: Untuk orang-orang tua yang punya anak berkebutuhan khusus, ada pesan?
0: Pesannya satu, tetap teguh apapun yang terjadi. Ya, karena kalau tidak bapak ibu yang dipunya, siapa lagi yang mereka punya, seperti itu.
1: Oke, terakhir untuk mereka-mereka yang berkebutuhan khusus dan tentunya pesan bagi mereka.
0: Oke, untuk semua teman-teman disabilitas, dan yang lainnya, pesannya jangan pernah dengarkan omongan orang lagi, karena kita hidup di dunia juga tidak lepas dari hal terburuk atau yang diomongkan sama orang. Tapi tetap lakukan yang terbaik, tetap lakukan sesuai dengan kita bermanfaat dengan orang lain, insya Allah itu juga sudah cukup bagi Allah, karena teman-teman penyandang disabilitas itu juga sudah mendapatkan istilahnya poin plusnya gitu kan dari Allah seperti itu Pak.
1: Oke, baik, terima kasih Kak Angga atas bincang-bincangnya di siang hari ini, dan juga mungkin informasi-informasinya yang diberikan untuk masyarakat di siang hari ini, dan juga tanggapannya kepada pendengar kita di kesempatan siang hari ini. Dan pendengar, terima kasih juga untuk Anda yang sudah mendengarkan, menonton, dan juga berpartisipasi dalam program Ruang Disabilitas dan Inklusi Pro 1 dari Padang untuk kesempatan hari ini, hari Sabtu 8 Agustus 2026. Dan akhirnya saya Yudi Maso beserta narasumber kita di kesempatan siang hari ini pamit dari Ruang Negara dan semuanya. Terima kasih banyak atas perhatian Anda semuanya. Nanti pada pukul 11 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional guna mengikuti dinamika olahraga. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sekian Ruang Disabilitas dan Inklusi. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Gula merupakan pemanis untuk segala macam masakan, cemilan juga minuman. Gula bahkan menjadi salah satu bahan pengawet alami karena sifatnya yang baik dalam mengikat air dan mencegah pembusukan pada makanan. Meski belum diketahui secara pasti kapan gula pertama kali ditemukan, para ahli menyebutkan jika gula sudah dikenal sejak 8.000 tahun sebelum Masehi. Gula dikenal oleh orang-orang di Polinesia sejak ribuan tahun lalu, dari tanaman yang kini kita sebut sebagai tebu. Pada tahun 510 sebelum Masehi, tanaman tebu tersebar ke pesisir India yang dibawa oleh Raja Darius dari Persia. Pada masa dinasti Gupta, tanaman tebu kemudian diolah menjadi kristal yang kini disebut sebagai gula. Sama seperti bahan makanan lain di awal penemuannya, tebu dan gula sangat dilindungi. Tebu juga menjadi tanaman bernilai jual tinggi sehingga dijaga ketat dan tidak semua orang bisa merasakan kelezatannya. Hingga pada abad ke-7 sesudah Masehi, para pedagang dari Arab dan Asia mulai membawa gula sebagai barang dagangan mereka dari Persia. Gula dibawa ke kawasan Cina, Yunani, dan Romawi, serta berbagai daerah lain di dunia. Bahkan oleh masyarakat Yunani kuno, gula sebelumnya digunakan sebagai bahan untuk obat-obatan.
1: Baik, berdengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita bergabung dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional guna mengikuti dinamika olahraga. Selamat mendengarkan.
4: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
3: Dinamika olahraga.
4: Xabi Alonso menyebutkan kedatangannya ke Jakarta untuk mendekatkan Chelsea dengan para pendukungnya. Mohamed Salah bergabung dengan Trabzonspor dan disambut meriah para fans. Indonesia gagal ke semifinal Piala AFF 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 8 Agustus 2026 bersama saya, Rudi Zain.

0: Informasi pertama kami awali dari sepak bola luar negeri. Bayern Munich berhasil mengalahkan Aston Villa dengan skor tipis 2-1 di tur pramusim ke Asia di Stadion Kai Tak Hong Kong pada Jumat malam. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Bayern Munich melanjutkan tren positif di tur Asia mereka. Raksasa Jerman itu menundukkan Aston Villa dengan skor 2-1 dalam laga persahabatan yang berlangsung di Stadion Kai Tak Sport Park Hong Kong dini hari tadi. Bayern langsung mengambil inisiatif sejak awal. Peluang demi peluang tercipta melalui Arjen Ibrahimovic dan Aleksandar Pavlovic. Namun kiper Villa, Marco Bizot, tampil sigap. Gol yang ditunggu akhirnya datang di menit ke-37. Umpan matang Tom Bischoff disambut dengan sundulan sempurna oleh Kim Min-jae. Bayern unggul 1-0. Memasuki babak kedua, Bayern tetap dominan. Pada menit ke-73, Luis Diaz mengandalkan keunggulan setelah memanfaatkan umpan Ibrahimovic, skor menjadi 2-0. Aston Villa tak menyerah. Joe Gomez berhasil memperkecil ketertinggalan di menit ke-83. Namun penampilan apik Manuel Neuer mengandalkan upaya Villa mencari gol penyeimbang. Usai laga pelatih Munchen Vincent Kompany puji para pemainnya yang tampil baik.
2: Kami selalu berusaha menemukan performa terbaik kami secepat mungkin. Tetapi pada tahap pramusim ini, bagi kami untuk menunjukkan energi yang kami tunjukkan dalam pertandingan melawan tim Villa, saya sangat menghormati mereka. Jadi saya sangat senang dengan penampilan kami.
1: Sementara itu, pemain Villa, Matty Cash, akui Munchen merupakan tim terbaik di dunia saat ini.
2: Mereka adalah tim terbaik dunia saat ini, dan ini adalah ujian besar bagi kami. Jelas ini bagus bagi kami melawan lawan yang kuat.
1: Setelah pertandingan itu, Bayern Munchen dijadwalkan menghadapi RB Leipzig pada laga persahabatan pada 15 Agustus mendatang. Sedangkan Aston Villa melakoni Piala Super UEFA berhadapan dengan Paris Saint-Germain pada 13 Agustus waktu setempat. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu Chelsea akan menghadapi AC Milan pada laga tur pramusim di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta nanti malam. Kick-off pertandingan yang digelar perusahaan promotor Indonesia, Nine Sports, akan dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Manajer Chelsea, Xabi Alonso, menjadikan laga tur pramusim di Jakarta menjadi bagian dari momentum membangun mentalitas pemenang skuad Chelsea untuk mengarungi musim kompetisi 2026-2027. Dan selain itu, kedatangan skuadnya ke Indonesia untuk menjalin kedekatan dengan para penggemar.
1: I think that this is a perfect time to
2: menurut saya, ini adalah saat yang tepat untuk menjalin kedekatan dengan para pendukung, baik mereka yang berasal dari Indonesia maupun yang bisa datang ke Jakarta. Kita tahu, sepak bola itu mendunia. Meskipun kami berbasis di London, kami merasakan dukungan luar biasa dimanapun kami melihat orang mengenakan seragam biru. Kami sangat menghargai dan berterima kasih atas dukungan tersebut. Dan sekarang adalah momen yang pas untuk bertemu langsung. Saya yakin, meskipun jaraknya jauh, kita bisa merasa sangat dekat satu sama lain.
0: Hal senada juga disampaikan pelatih AC Milan Ruben Amorim, yang mengatakan laga pramusim ini menjadi kesempatan dirinya untuk menggali potensi skuadnya. Amorim mengatakan akan memainkan para bintang seperti Luka Modric, Gonzalo Ramos, dan Rafael Leao dalam laga kontra Chelsea nanti malam.

0: Bintang sepak bola Mesir Mohamed Salah mendapat sambutan luar biasa dari para pendukung Trabzon Sports setelah resmi bergabung dengan klub asal Turki tersebut. Ribuan fans memadati Papara Park untuk menyambut kedatangan Salah yang menandatangani kontrak selama 2 tahun. Pemain berusia 34 tahun itu menyapa para supporter yang bersorak dan melakukan selebrasi tradisional triple greeting yang biasa dilakukan di stadion-stadion Turki. Salah mengaku terkesan dengan sambutan yang diberikan oleh para pendukung Trabzon Sports. Dia menyebutkan pengalaman tersebut sebagai sesuatu yang belum pernah dirasakan sepanjang karirnya.
1: An experience I never had in my life. I just wanna thank every one of you for being here today.
2: Ini pengalaman yang belum pernah terjadi di hidup saya. Saya ucapkan terima kasih pada kalian semua sudah berada di sini. Saya tidak menyangka akan disambut semeriah ini. Saya mau menang dengan klub ini. Saya sangat menghargainya.
1: Because you guys show me so much love and I really really appreciate that.
0: Trabzon Sports menggelar acara perkenalan resmi setelah Salah bergabung dengan status bebas transfer usai mengakhiri perjalanan panjangnya bersama dengan Liverpool. Selama 9 musim memperkuat Liverpool, Mohamed Salah mencatatkan 442 penampilan, mencetak 257 gol, dan memenangkan 8 trofi utama, termasuk 2 gelar Premier League serta Liga Champion UEFA. Kepindahan ke Trabzon Sports menjadi tantangan baru bagi Salah setelah menjadi salah satu pemain paling berpengaruh dalam sejarah modern Liverpool.

Kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Pebalap Aprilia Racing Marco Bezzecchi menjadi yang tercepat dalam sesi praktis MotoGP Inggris 2026 di sirkuit Silverstone Jumat malam waktu Indonesia. Bezzecchi mencatat waktu terbaik 1 menit 56,280 detik. Catatan tersebut dibuat pada detik-detik terakhir sekaligus menggeser Raul Fernandez dari posisi teratas. Fernandez harus puas di posisi kedua dengan waktu 1 menit 56,615 detik. Posisi ketiga ditempati oleh Fabio Di Giannantonio. Hasil praktis ini menjadi modal penting bagi para pebalap untuk menghadapi sesi kualifikasi MotoGP Inggris 2026. Sementara itu, pebalap Indonesia Vega Ega Pratama meraih hasil positif pada sesi praktis MotoGP Inggris 2026. Berlaga di sirkuit Silverstone pada Jumat malam waktu Indonesia, Vega menempati posisi ketiga dengan catatan waktu 2 menit 9,639 detik. Posisi teratas ditempati pebalap KTM Valentin Perrone yang mencatatkan waktu 2 menit 9,568 detik. Perrone unggul tipis hanya 0,010 detik atas Scott Ogden di posisi kedua. Hasil Veda ini menunjukkan peningkatan dibandingkan sesi FP atau Free Practice 1. Sebelumnya, Veda berada di posisi ke-6 dengan selisih waktu 1,446 detik dari catatan terbaiknya di sesi praktis. Sesi kualifikasi Moto3 Inggris akan menjadi kesempatan berikutnya bagi Veda untuk mengamankan posisi start terbaik.

0: Kita ke kabar tenis lapangan. Petenis Jepang Naomi Osaka melaju ke babak 16 besar Canadian Open 2026 usai menyingkirkan Elise Mertens di Sobey Stadium dini hari tadi. Sementara dari sektor putra, Hao Fonseca membuat kejutan dengan menaklukkan Casper Ruud untuk melaju ke putaran selanjutnya. Laporan selengkapnya bersama dengan Liliana Dea berikut ini.
1: Phones at the ready. Done and dusty. Elise Mertens did play well by any means.
2: Petenis Jepang Naomi Osaka tampil dominan untuk mengamankan tiket ke babak 16 besar WTA 1000 Canadian Open 2026. Unggulan ke-11 itu mengalahkan Elise Mertens 2 set langsung dengan skor 6-1, 6-2 di Sobey Stadium Toronto dini hari tadi. Kemenangan tersebut diraih Osaka hanya dalam waktu 1 jam 11 menit. Usai pertandingan, petenis berusia 28 tahun itu mengaku senang dengan performa yang ditampilkannya, serta mengapresiasi dukungan penonton yang memenuhi stadion.
3: Yeah, I mean, it was definitely really fun. I was able
2: pertandingan ini benar-benar menyenangkan. Saya memainkan pertandingan sebelumnya di sini, jadi saya merasa sudah mulai terbiasa dengan lapangannya, dan saya sangat menyukai tempat ini. Terima kasih kepada kalian yang tetap bertahan dan memberi dukungan kepada kami.
3: Yeah, thank you guys for staying and cheering us on.
2: Sementara itu, dari sektor tunggal putra, petenis muda asal Brazil, João Fonseca, menyingkirkan Casper Ruud dengan kemenangan 7-6, tiebreak 8-6, dan 6-3 di IGA Stadium Montreal dini hari tadi. Fonseca menyelesaikan pertandingan dalam waktu 1 jam 54 menit untuk mengamankan tiket ke babak 16 besar ATP 1000 Canadian Open. Hasil ini menjadi kemenangan kedua Fonseca atas Ruud tahun ini setelah pertemuan mereka di Roland Garros Juni lalu. Usai pertandingan, Fonseca sempat mengeluhkan performa servisnya yang kurang memuaskan, namun menegaskan akan memperbaikinya jelang laga berikutnya.
4: I was pretty tired my serve today. I mean, I was not serving well.
5: Saya cukup lelah dan servis saya hari ini tidak terlalu bagus. Saya mulai menggunakan servis kedua sebagai servis pertama, lalu menambah sedikit kecepatan pada servis kedua sebagai servis pertama karena kondisi saya kurang baik. Tapi saya tidak tahu. Besok kami kembali ke lapangan dan mencoba memperbaikinya.
2: Pada babak 16 besar, Naomi Osaka akan menantang petenis tuan rumah Leila Fernandez, sementara João Fonseca akan menantang unggulan kelima asal Amerika Serikat Ben Shelton. Hasil pertandingan Canadian Open lainnya, petenis Indonesia Aldila Suciadi berhasil meraih kemenangan di nomor ganda putri saat berpasangan dengan Erin Rogliffe. Aldila Erin mengalahkan unggulan keempat sekaligus juara Wimbledon 2026, Kristina Mladenovic dan Guo Han Yu dengan skor 6-3, 6-7, 10-5 di Toronto dini hari tadi. Pasangan Indonesia Selandia Baru itu selanjutnya akan menantang Olivia Nikols dan Teresa Mihalikova pada babak 16 besar Senin mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Timnas Indonesia harus menelan pil pahit gagal lolos ke semifinal Piala AFF 2026 setelah hanya bermain imbang 1-1 melawan tuan rumah Singapura di Stadion Jalan Besar Singapura tadi malam. Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya.
1: Timnas Indonesia bermain imbang kontra Singapura dengan skor 1-1 pada partai pamungkas Grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 di Stadion Jalan Besar Singapura tadi malam. Pada pertandingan ini, Indonesia unggul lebih dulu melalui gol Ragnar Oratmangun di menit ke-47. Namun Singapura dapat menyamakan kedudukan lewat Ilham Fandi pada menit ke-66. Usai pertandingan, pelatih Timnas Indonesia John Hartman mengaku sangat menyayangkan hasil tersebut. Terlebih bagi para pemain senior yang sangat ingin mempersembahkan gelar juara bagi Indonesia.
2: Jadi saya pikir ada beberapa pengalaman luar biasa untuk beberapa pemain yang lebih muda dan pemain baru ini. Maksud saya sedih untuk beberapa pemain yang lebih senior. Mereka benar-benar memberikan yang terbaik. Mereka membuat banyak pengorbanan untuk berada di sini. Dan mereka sangat ingin memenangkan gelar untuk Indonesia. Mereka tidak berhasil sayangnya, dan mereka telah memberikan yang terbaik. Mereka mengerahkan segalanya di luar sana.
1: Sementara itu, pengamat sepak bola nasional Gregah Nur Ihsani dalam keterangannya melalui dialog bersama Pro3 tadi malam menilai skuad Garuda tampil cukup baik terutama di babak pertama. Sayangnya para pemain Indonesia tidak mampu memaksimalkan peluang di area pertahanan Singapura.
3: Sejak menit awal pun Timnas Indonesia sebenarnya tampil sangat dominan gitu. Tetapi masalahnya adalah tidak efektif begitu bola sampai di area pertahanan, khususnya di area kotak penalti Singapura ya. Saya mencatat ada sedikitnya 17 sentuhan di kotak penalti Singapura. Artinya pemain-pemain kita itu melakukan operan, assist dan lain sebagainya, termasuk shots juga ya, itu di kotak penalti Singapura itu ada 17 di babak pertama saja gitu. Nah, sebaliknya Singapura ini tidak sebanyak itu, bahkan cuma 5 kalau tidak salah, 5 sentuhan di kotak penalti Timnas Indonesia. Tetapi serangan yang mereka bangun itu lebih jauh lebih optimal, jauh lebih efektif.
1: Tambahan 1 poin membuat Indonesia finish di peringkat ketiga klasemen akhir Grup A. Sementara Vietnam yang mengoleksi 10 poin dan Singapura dengan 8 poin menjadi 2 tim teratas Grup A dan berhak melaju ke semifinal ASEAN Hyundai Cup 2026. Dari Jakarta, Niar Abdul Itiloli, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, Vietnam berhasil memastikan diri sebagai juara Grup A Piala AFF 2026 setelah mengalahkan Kamboja 3 gol berbanding 1 di Stadion My Dinh, Hanoi, Jumat malam. Nguyen Dinh Bac menjadi bintang kemenangan Vietnam dengan mencetak 2 gol, masing-masing pada menit ke-18 dan 89. Satu gol lainnya tercipta lewat kesalahan pemain Kamboja Im Phak Hin pada menit ke-84. Kamboja sempat menyamakan kedudukan melalui Yago Bento pada menit ke-71. Namun Vietnam kembali unggul sebelum memastikan kemenangan 3-1. Hasil ini membuat Vietnam mengoleksi 10 poin dan mengunci posisi teratas Grup A. Singapura finish kedua dengan 8 poin, sedangkan Indonesia di posisi ketiga dengan 7 poin dan otomatis tersingkir dari Piala AFF 2026.

0: Hanya menorehkan hasil imbang melawan Singapura di laga terakhir grup A Piala AFF 2026 membuat Indonesia tersingkir. Bagaimana evaluasi penampilan anak asuh John Hartman pada laga tadi malam? Dan berikut kami ajak Anda menyimak wawancara Luna Elia bersama pemerhati sepak bola Ari DP.
1: Timnas Indonesia harus mengakhiri perjuangan di Piala AFF 2026 setelah bermain imbang 1-1 melawan Singapura di laga terakhir grup A yang berlangsung pada Jumat tadi malam di Stadion Jalan Besar Singapura. Nah, hasil ini tentu membuat Singapura memastikan tiket ke semifinal, sementara Indonesia harus tersingkir di fase grup. Bagaimana evaluasi dari jalannya pertandingan tadi malam? Kita akan membahasnya bersama pemerhati sepak bola Ari DP. Bung Ari, bagaimana evaluasi Anda secara menyeluruh dari jalannya laga tadi malam? Faktor apa yang menurut Anda ini paling menyebabkan Indonesia harus tersingkir dari Piala AFF?
2: Iya, secara keseluruhan Indonesia sebenarnya tampil cukup baik ya pada beberapa fase pertandingan, terutama dalam membangun serangan dan kemudian menciptakan peluang. Namun ya, permainan belum cukup stabil kalau menurut saya selama 90 menit itu. Setelah berhasil mencetak gol, tim gagal mempertahankan intensitas dan konsentrasi sehingga lawan mampu kembali menguasai pertandingan. Barangkali faktor terbesar penyebab tersingkirnya Indonesia ini kalau menurut saya adalah hilangnya konsentrasi pada momen-momen krusial, terutama beberapa menit setelah unggul. Selain itu, efektivitas penyelesaian akhir juga masih menjadi persoalan tersendiri, karena peluang yang tercipta tidak mampu dikonversi menjadi tambahan gol dan sampai pertandingan berakhir kita hanya mampu mencetak satu gol. Di level turnamen seperti ini, tim yang gagal memanfaatkan momentum itu biasanya akan dihukum dengan oleh lawan gitu. Dan terbukti Indonesia juga kebobolan dan terus memetik hasil imbang.
1: Indonesia sempat unggul terlebih dahulu ya di babak kedua, di awal babak kedua. Tapi mengapa kemudian timnas Indonesia ini sering kehilangan momentum setelah unggul terlebih dahulu, Bung?
2: Iya, ini merupakan persoalan manajemen pertandingan ya, atau dalam taktik permainan itu adalah game plan-nya seperti apa. Setelah unggul, sebuah tim seharusnya mampu mengendalikan tempo, kemudian menjaga penguasaan bola, dan meminimalkan risiko kehilangan bola di area berbahaya. Tapi Indonesia menurut saya justru terlihat terlalu cepat kehilangan bola, sehingga Singapura kembali mendapatkan kepercayaan diri. Dan paling penting adalah ini mereka, Singapura bermain di depan publik sendiri ya, atau sebagai tuan rumah. Jadi mereka lebih paham bagaimana atmosfer maupun adaptasi di lapangan. Selain faktor taktis itu, ada aspek psikologis juga kalau menurut saya. Setelah mencetak gol, pemain terkadang kehilangan fokus karena merasa mungkin pertandingan mulai berada dalam kendali gitu. Padahal justru 5 hingga 10 menit setelah unggul atau mencetak gol itu merupakan fase yang paling berbahaya, karena lawan biasanya langsung meningkatkan intensitas permainan, dan kalau kita tidak mampu mengantisipasi itu jadi bumerang gitu. Dan terbukti Indonesia setelah unggul mampu, setelah itu kebobolan.
1: Baik, bagaimana Anda menilai antisipasi lini pertahanan dan juga penjaga gawang saat proses gol balasan dari Ilhan Fandi? Apakah Anda melihat koordinasi antara kiper Cahaya Supriyadi dan bek Rizky Ridho ini kurang baik, Bung? Mengingat gol balasan dari Singapura ini kan tidak terlalu lama jedanya ya, setelah Indonesia unggul terlebih dahulu.
2: Dari proses kita kebobolan ya, tentu ada aspek yang banyak yang bisa dievaluasi begitu. Baik dari organisasi lini belakang maupun komunikasi antara bek dan penjaga gawang. Namun menurut saya menyimpulkan bahwa kesalahan hanya berasal dari koordinasi kiper Cahaya Supriyadi dan bek Rizky Ridho akan terlalu sederhana begitu. Harus ada analisis mendalam mengenai bagaimana kesalahan bisa terjadi. Menurut saya lebih penting adalah bagaimana seluruh unit itu bertahan merespon transisi lawan setelah kita kehilangan bola. Bertahan itu merupakan tanggung jawab kolektif gitu ya, dimulai dari tekanan pemain depan hingga koordinasi lini belakang dan kiper. Jika satu mata rantai ini terlambat bereaksi, ya ruang bagi penyerang lawan akan terbuka dan akhirnya kita kebobolan.
1: Babak kedua, wasit ini kan sempat membatalkan kartu merah kepada pemain Singapura. Seberapa besar menurut Anda ini pengaruh drama pembatalan kartu merah ini terhadap fokus dan juga mental bertanding para pemain skuad Garuda?
2: Iya, pastinya keputusan seperti itu akan memengaruhi emosi pertandingan gitu. Ketika pemain merasa akan menghadapi lawan dengan 10 orang, lalu keputusan berubah, ada kemungkinan gitu ya, muncul rasa frustrasi atau kehilangan fokus untuk beberapa saat. Namun tim yang matang itu seharusnya secara mental ya, mampu segera beradaptasi dengan keputusan wasit, apapun keputusannya.
1: Ya, Bung Ari, terakhir bagaimana seharusnya timnas ini memperbaiki performa untuk turnamen internasional ke depannya?
2: Ya, ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian kalau menurut saya. Pertama, bagaimana meningkatkan kemampuan game management atau game plan tadi, terutama saat kita sudah unggul. Berikutnya adalah memperbaiki organisasi pertahanan, khususnya dalam menghadapi transisi negatif dan bola mati. Ini yang respon kita yang harus kita perbaiki. Berikutnya, meningkatkan efektivitas penyelesaian akhir gitu, agar peluang yang tercipta itu bisa menghasilkan lebih banyak gol, tidak seperti pertandingan yang semalam. Kemudian memperkuat aspek mental pertanding sehingga tim tetap tenang ketika menghadapi tekanan, keputusan wasit maupun perubahan momentum. Sebetulnya hal-hal seperti ini sudah mendasar ya, tapi kita perlu lagi meningkatkan. Nah, yang terakhir ini bagaimana menjaga kontinuitas skuad dalam memberikan lebih banyak pertandingan internasional berkualitas agar pemahaman antar pemain itu terhadap taktik itu semakin matang. Jika Indonesia bisa meningkatkan hal seperti ini, saya kira masih punya peluang yang besar untuk bersaing di level ASEAN ya, maupun ASEAN nanti.
1: Terima kasih Bung Ari untuk perbincangannya bersama RRI Pro 3. Selamat siang Bung, salam olahraga.

Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan rencana perubahan konsep Piala Presiden yang selama ini identik sebagai turnamen pramusim antar klub. Kejuaraan tersebut diproyeksikan untuk Timnas Indonesia mulai tahun depan. Menurut Erick, perubahan tersebut muncul seiring perkembangan kompetisi sepak bola nasional dalam beberapa tahun terakhir. Namun Erick menegaskan, masih ada sejumlah keadaan yang harus dibahas sebelum konsep tersebut benar-benar diterapkan. Misalnya, terkait penyesuaian dengan kalender internasional yang ditetapkan FIFA. Dan PSSI juga perlu memastikan Piala Presiden dapat digelar pada periode FIFA Matchday agar seluruh negara peserta dapat menurunkan pemain terbaiknya.

Turnamen Kasti Putri yang digelar Oma Guyub Lasem di lapangan Kasti Desa Jolotundo, Kabupaten Rembang menjadi salah satu rangkaian kegiatan dalam memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Selain menjadi ajang kompetisi, kegiatan ini juga bertujuan menghidupkan kembali olahraga tradisional yang mulai jarang dimainkan masyarakat. E-Sport Foundation mengumumkan daftar roster resmi serta negara dan wilayah penerima undangan langsung untuk turnamen Mobile Legends Bang Bang atau MLBB di E-Sport Nation Cup 2026. Kompetisi e-sport antar negara berskala global ini akan memulai edisi perdananya di Riyadh, Arab Saudi 2 hingga 29 November 2026. Indonesia menjadi salah satu tim unggulan yang telah mengamankan undangan menuju Grand Final berdasarkan EMC Rankings. Dan tim Indonesia diharapkan mampu menunjukkan daya saingnya di tengah ketatnya persaingan turnamen MLBB tingkat dunia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami, Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Kenapa waktu saat perjalanan pulang terasa lebih cepat padahal jarak yang ditempuh saat pulang dan pergi adalah sama? Ternyata hal ini disebabkan oleh sebuah fenomena yang disebut return trip effect. Walau terasa cepat, perjalanan pulang tidak benar-benar lebih cepat dari perjalanan pergi. Faktanya, itu semua hanya ada di dalam otak kita. Perjalanan pergi, otak kita cenderung lebih fokus untuk mencerna rute yang ditemui sepanjang jalan. Sedangkan saat pulang, jika kita melewati jalan yang sama, otak kita sudah lebih familiar dan tidak perlu lagi bekerja keras untuk fokus, sehingga persepsi kita terhadap waktu akan terasa menjadi lebih cepat. Ketika otak sedang fokus, maka persepsi otak kita terhadap waktu juga akan terasa lebih lama. Hal ini sama seperti ketika kita mencoba fokus pada pelajaran matematika di ruang kelas dan merasa waktu seperti tidak berhenti dan tidak pernah berjalan.
1: Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, mendengar tadi telah Anda ikuti dinamika olahraga pukul 11 waktu Indonesia Barat, dan mendengar Anda kembali bersama Pro 1 RRI Padang di siang hari ini jelang pukul 12 waktu Indonesia Barat. Saya temani Anda semuanya dengan rangkaian lagu-lagu pilihan ke ruang dengar Anda untuk kesempatan hari ini di edisi hari Sabtu 8 Agustus 2026. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, selamat siang untuk Anda semuanya dan selamat mendengarkan Pro 1 RRI Padang di siang hari ini di akhir pekan. Mudah-mudahan dengan hadirnya Pro 1 di akhir pekan Anda bisa jadi lebih ceria akhir pekan Anda semuanya.

0: ya, masih ada sebagian dari kita yang takut gitu kalau ada razia kendaraan. Wah, pasti nggak lengkap ya. Atau nggak pakai helm. Terus nggak ada SIM mungkin. Tapi bisa jadi juga nggak bawa STNK kendaraan. Padahal kalau nggak ada masalah, pasti nggak masalah dong ada razia, iya kan?
1: Bagi pecinta kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi, tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5 foot way kemudian memunculkan istilah 5 foot trader yang secara hukum menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita,

0: cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
4: Kamu kenapa, Tari?
3: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
4: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
3: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
4: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
5: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang.
6: Eh, Jeng Nini, banyak banget belanjaannya.
7: Eh, iya nih, Jeng. Kebetulan persediaan di rumah udah pada habis.
6: Banyak juga ya, Jeng, kantong plastiknya. Kenapa nggak bawa tas belanjaan dari rumah aja kayak saya ini? Lebih hemat juga, kan?
7: Ah, berapa sih harga kantongnya? Kenapa harus ribet-ribet bawa dari rumah kalau di sini itu disediain?
6: Iya, kan kita sekalian bisa mengurangi populasi sampah plastik, Jeng. Jadi lingkungan ya semakin tercemar, kan?
7: Kantongnya pakai robek lagi. Aduh, berantakan kan semuanya.
8: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
9: Pro 1.

0: Wah, aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
1: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.
2: Cie, motor baru nih.
3: Iya dong, kado ultah ceritanya mah.
2: Aduh. Jadi sekarang ke sekolah bawa motor terus nih?
3: Pastinya, kan biar cepet terus gak kena macet.
2: Gitu.
3: Aku mau pulang nih, mau bareng gak?
2: Mau sih, tapi ngomong-ngomong surat-surat motornya udah lengkap belum?
3: Kalau STNK sih udah ada kayaknya.
2: Kalau SIM-nya?
3: Belum.
2: Aduh, repot dong kalau gitu. Nanti bisa ditilang loh. Ya udah deh, sini aku antar kamu bikin SIM yuk.
3: Serius nih?
2: Ya, tapi aku aja yang bawanya ya, karena kan aku udah punya SIM.
3: Oke deh kalau gitu.
2: Let's go.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: jika kesehatan satu bagian tubuh dengan bagian lainnya saling berkaitan satu sama lain. Misalnya, kesehatan mulut dengan jantung. Masalah di jantung bisa terjadi ketika adanya gejala penyakit gusi, mulut, dan gigi yang bertambah parah dan tidak mendapat perawatan. Ketika bertambah parah, baik itu bakteri maupun jamur bisa berpindah ke aliran darah dan meningkatkan protein C reaktif. Protein bisa menimbulkan peradangan pada pembuluh darah sekitar jantung. Untuk itu, cara mudah untuk menjaga kesehatan jantung adalah menjaga kesehatan mulut kamu. Cobalah untuk menggosok gigi 2 kali secara rutin, pagi sebelum sarapan dan malam hari sebelum tidur. Bersihkan juga gigi kamu dengan flossing atau menggunakan benang gigi.
1: Ajo, heran saya melihat orang-orang sekarang. Masalah ibadah saja diributkan di internet. Saling sindir, merasa paling benar sendiri.
2: Sabar, Din. Seruput dulu ke pitamnya itu. Awak di Minangko kan sudah biasa. Bule ayah dek pambulu, bule kato dek mufakai. Kalau ada beda paham, duduk akan bayak-bayak. Bukan sering maki.
1: Iya juga ya, Jo.
2: Agama menyuruh kita menembak rahmat, bukan amarah. Saling jaga rasa, saling menghormati keyakinan tetangga. Akan itu yang bikin kampung kita tenang, iya kan?
1: Onde-mande, betul juga itu Jo. Saling jaga sesama tetangga yang berbeda.

0: Metro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Kilas Info.
1: Pukul 12 waktu Indonesia Barat, selamat siang pendengar. Ketua TPPKK Kabupaten Padang Pariaman Nita Kristanti Aziz menyerahkan bantuan kepada masyarakat terdampak kebakaran Pasar Kayu Tanam. Penyerahan bantuan dilakukan di kantor Wali Nagari Kayu Tanam kemarin. Nita menyerahkan bantuan tunai sebesar 10 juta rupiah yang berasal dari donatur. Bantuan tersebut diberikan sebagai bentuk empati dan kepedulian kepada masyarakat yang terdampak kebakaran. Nita menambahkan, sejak hari pertama pasca kebakaran, pemerintah Kabupaten Padang Pariaman melalui perangkat daerah terkait telah bergerak cepat memberikan penanganan darurat, bantuan sosial, serta pendampingan kepada masyarakat sesuai prosedur penanggulangan bencana. Nita berharap bantuan tersebut dapat meringankan beban sekaligus memberikan semangat agar para korban dapat kembali bangkit. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News. Demikian kilas info pukul 12 waktu Indonesia Barat. Saya Wahyudi Maswar. Kita lanjutkan kebersamaan kita di siang hari ini.
0: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
3: Kilau Pancasila,

0: Din, matiin mesin naik tuh. Udah penuh tong penampungan kita, bah.
1: Iya, Mak. Nantilah.
2: Ngapa, Din? Matikan lah lo tuh mesin air tuh.
1: Tanggung, bah. Ini lagi seru-serunya main game, Udin, nih.
0: Udin! Ah, anak ini dibilangin susah amat sih. Kamu kira ndak bisa habis air sumur tuh?
1: Biarlah, Mak. Banyak bah air sumur tuh, mana gak bisa habis, bah.
2: Siapa bilang air sumur tuh ndak bisa habis, Din? Nanti kau rasa ya, kalau air sumur tuh udah habis, mandi pun susah.
1: Mak, air habis kah? Perih mata Udin nih kena sabun, Mak.
0: Kering sumur kita, Din. Nah, itulah kau. Waktu banyak air kau buang-buang. Nah, rasalah sekarang nih. Harus nunggu hujan, baru bet ada air hujan. Maka dulu tuh, waktu mama suruh hemat-hemat air tuh kau dengar.
1: Aduh, Mak. Pedas mata Udin nih, Mak.
3: Hematlah menggunakan air. Matikan keran Anda jika tempat penampungan air Anda sudah penuh. Ingat, air tanah bisa habis. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
5: Kamu kenapa, Tari?
4: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
5: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
4: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
5: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
6: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang.
7: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar dimanapun Anda berada, pukul 12 lewat 17 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih Anda masih bersama Pro 1. Saya informasikan, waktu sholat zuhur untuk Kota Padang hari ini masuk pada pukul 12 lewat 28 menit waktu Indonesia Barat. Dan mendengar pukul 13 nanti kami akan sampaikan warta berita daerah. Setelah warta berita daerah, Anda bisa kembali bersama saya dalam program Opsi Obrolan Pilihan Lagu Siang ini 100% Indonesia. Baik pendengar, kita lanjut dulu kebersamaan kita.

0: Melestarikan lingkungan merupakan tanggung jawab kita bersama. Tetapi memang ada hal-hal yang bisa menjadi ancaman bagi lingkungan yang dihadapi masyarakat. Di antaranya adalah perubahan iklim, penggundulan hutan, polusi, hilangnya keanekaragaman hayati, pencairan es di kutub, dan kenaikan permukaan air laut, dan ledakan jumlah penduduk. Dengan kepedulian bersama, kita bisa meminimalkan ancaman terhadap lingkungan tersebut.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang. Pendengar pukul 12 lewat 27 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, saya cukupkan dulu hiburan di kesempatan siang hari ini. Waktu sholat zuhur untuk kota Padang dan sekitarnya hari ini masuk pada pukul 12 lewat 28 menit waktu Indonesia Barat. Dan pendengar dimanapun Anda berada, khususnya kaum muslimin dan muslimah di kota Padang, saatnya kami kumandangkan azan tanda masuknya waktu sholat zuhur untuk wilayah kota Padang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

janji tersebut diucapkan, maka di saat itu pulalah seorang pria menyatakan kesiapannya untuk menerima tanggung jawab atas istrinya.

0: Apakah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air laut? Jawaban singkatnya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dalam tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya, dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Tubuh ikan laut kurang asin daripada air laut. Sedangkan tubuh ikan air tawar lebih asin daripada air tempat mereka hidup. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dalam tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah campuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: aja kali ya. Jangan diposting dulu. Masa video kayak gitu mau di-share juga? Video kayak gini mah biasa aja kali kalau di-share. Yang kemarin juga kayak gini kok banyak yang nge-like juga. Malah banyak yang komen. Terus like dan komen kamu dijadiin ukuran gitu. Nilai moralnya gimana? Thinking before posting.
1: Kadang air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

0: Dilansir dari halaman Hello Sehat, pendengaran seseorang bisa mudah rusak jika sel-sel rambut di telinga hancur. Umumnya, kondisi tersebut disebabkan oleh terlalu lamanya mendengarkan suara keras dalam waktu yang lama. Telinga juga punya batas kemampuan. Ada aturan untuk penggunaan headset mendengarkan lagu-lagu dengan aman sebagai berikut. Yang pertama, batas volume suara tidak lebih dari 60%. 2. Tidak memakai headset lebih dari 1 jam. 3. Jangan dengarkan lagu menggunakan headset di tempat berisik.
1: Ma, sudah kita pilah-pilah sampahnya. Terus, mau dibawa kemana, Ma?
2: Ya, kita bawa ke bank sampah, Nak.
1: Bank sampah?
2: Iya, bank sampah itu adalah suatu tempat yang digunakan untuk mengumpulkan sampah yang sudah dipilah-pilah. Hasil dari pengumpulan sampah yang sudah dipilah akan disetor ke tempat pembuatan kerajinan dari sampah atau ke tempat pengepul sampah.
1: Terus, Ma?
2: Nah, bank sampah ini juga dikelola menggunakan sistem seperti perbankan, Nak, yang dilakukan oleh petugas sukarelawan. Penyetor adalah warga yang tinggal di sekitar lokasi bank serta mendapat buku tabungan seperti menabung di bank.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat saatnya kami sampaikan Warta Berita Daerah pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Disiarkan dari Jalan Jenderal Sudirman 12, inilah Radio Republik Indonesia Padang dengan Warta Berita Daerah.
2: Dan kegiatan ini, hari ini kita pembersihan lahan dan mungkin seminggu ke depan sudah mulai kegiatan pembangunan ulang.
3: Informasi Oktober, nantinya mungkin kan tiapnya tentu kalau finishing segala macamnya di tahun 2027 kan.
4: Jadi kebakaran itu di daerah Dr. Muhammad Atta, di belakang kantor camat lama, Ranji, jam 7.
1: Sari berita, pembangunan SDN 05 Batang Anai Padang Pariaman mulai dilaksanakan. Aksi sosial donor darah meriahkan hari jadi kota ke-357 Kota Padang. Inilah berita selengkapnya, Sabtu 8 Agustus 2026 bersama saya, Wahyudi Maswar. Sekolah Dasar Negeri 05 Kecamatan Batang Anai Padang Pariaman yang rusak akibat bencana hidrometeorologi pada akhir tahun lalu, pembangunannya kembali akan dilaksanakan.
5: Kepala Dinas PUPR Kabupaten Padang Pariaman L.A. Besmarsam di sela-sela peninjauan lokasi kepada RRI pagi tadi mengatakan pembangunan resmi dimulai setelah bangunan lama yang terdampak bencana hidrometeorologi dibongkar. Dijelaskannya proses pembangunan diawali dengan pembongkaran bangunan lama, dilanjutkan pematangan lahan hingga pembangunan fisik sekolah yang didukung dana hibah dari Yayasan Cinta Anak Bangsa dengan anggaran sekitar 2,5 miliar rupiah.
6: Dengan cuaca yang selama ini sangat sering hujan, jadi pembongkaran ini pada hari ini yang bisa kita lakukan. Dan hari ini kita lakukan memulai pembongkaran, mudah-mudahan 1-2 hari ini selesai. Setelah pembongkaran ini tentu dia melakukan stake out, artinya lakukan pembancangan, kemudian pematangan lahan baru dimulai pekerjaannya.
5: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman, Hendri, menjelaskan untuk tahap awal ini akan dilakukan pembersihan lahan. Sementara itu, untuk pembangunan ulang akan dilaksanakan pada beberapa hari ke depan.
2: Dan kegiatan ini, hari ini kita pembersihan lahan dan mungkin seminggu ke depan sudah mulai kegiatan pembangunan ulang.
5: Hendri menjelaskan sekolah baru ini akan dilengkapi 6 ruang kelas, ruang guru, ruang serbaguna dan fasilitas toilet di atas lahan seluas 3.600 meter persegi. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menargetkan pembangunan selesai dan dapat digunakan pada Desember 2026 sehingga para siswa dapat kembali belajar di lingkungan yang lebih aman, nyaman dan layak. Armin Ramdi melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Solo menargetkan pembangunan gedung permanen sekolah rakyat dapat rampung dan mulai dimanfaatkan untuk menerima peserta didik baru pada pertengahan 2027. Pembangunan tersebut diharapkan menjadi solusi untuk menampung siswa sekolah rakyat yang saat ini masih mengikuti pembelajaran di lokasi sementara.
7: Kepala Dinas Sosial Kabupaten Solo, Desmalia Ramadanur, kemarin mengatakan apabila proses pembangunan berjalan sesuai rencana, peserta didik baru ditargetkan sudah dapat diterima pada pertengahan 2027. Saat ini pihaknya masih menunggu tahapan pembangunan yang direncanakan mulai ditender pada Oktober mendatang. Desmalia Ramadanur menjelaskan gedung permanen sekolah rakyat akan dibangun di kawasan Taman Hutan Kota Arosuka yang berada tidak jauh dari kantor Bupati Solo. Lokasi pembangunan berada di sisi kanan kawasan tersebut dan berdekatan dengan rumah dinas wakil bupati Solo.
3: Mungkin ada ruang nanti kalau tendernya Oktober, kemarin informasi Oktober, nantinya mungkin kan tiapnya tentu kalau finishing segala macamnya di tahun 2027 kan. Lahan di pertengahan tahun 2027 targetnya itu sudah bisa menerima anak baru lagi kan, okay. Dengan kondisi sekolahnya yang sudah dibangun.
7: Desmalia Ramadanur menyampaikan keberadaan gedung permanen nantinya diharapkan dapat mengakomodasi seluruh kebutuhan pendidikan sekolah rakyat di Kabupaten Solo. Dengan rampungnya pembangunan, peserta didik yang sebelumnya menjalani kegiatan belajar di lokasi sementara dapat dipusatkan di gedung sekolah yang baru. Desmalia Ramadanur menambahkan, program sekolah rakyat di Kabupaten Solo nantinya tidak hanya diperuntukkan bagi jenjang SMP. Sesuai dengan program yang telah ditetapkan, sekolah tersebut direncanakan menyediakan jenjang pendidikan mulai dari sekolah dasar, sekolah menengah pertama hingga sekolah menengah atas. Bobby Febianda melaporkan.
1: Dua unit rumah dan satu sepeda motor terbakar di Jalan Dr. Muhammad Hatta Dalam, Kelurahan Pasar Ambacang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang pagi tadi. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah.
4: Jadi kebakaran itu di daerah Dr. Muhammad Atta, di belakang kantor camat lama, Ranji, jam 7.
8: Kepala Bidang Operasional dan Sarana-Prasarana Dinas Pemadam Kebakaran Damkar Kota Padang Rinaldi kepada RRI mengatakan, laporan kebakaran diterima pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sebanyak 70 personil bersama 5 unit armada Damkar Padang langsung dikerahkan untuk melakukan pemadaman di lokasi kejadian. Rinaldi menyebutkan proses pemadaman sempat terkendala karena kendaraan roda 2 berjajar di tepi jalan sebelum simpang menuju lokasi kebakaran. Kondisi tersebut membuat akses armada pemadam menjadi terbatas, sehingga api dari rumah panggung berbahan kayu lebih dulu membesar sebelum merambat ke bangunan di sebelahnya. Rinaldi menyebutkan petugas kemudian berjibaku memadamkan api agar tidak meluas ke bangunan lain di sekitar lokasi. Setelah dilakukan pemadaman, satu rumah panggung milik Darmia 70 tahun pensiunan PNS dan satu rumah permanen milik Rusmia Tigani 60 tahun pensiunan guru dinyatakan hangus terbakar. Selain dua bangunan tersebut, kata Rinaldi, satu unit sepeda motor dengan nomor polisi AB3528RS juga terdampak dalam kejadian tersebut. Sepeda motor mengalami kerusakan ringan, sementara kondisi bangunan mengalami kerusakan berat akibat kobaran api.
4: Yang terbakar rumah panggung dan satu rumah permanen. Yang kendaraan ada satu roda dua. Korban jiwa nih ya. Di armada kita berangkatkan lebih kurang 5 unit dengan 70 orang personil. Kerugian lebih kurang 800 juta. Kendala kami di lapangan, akses jalan sangat kecil. Kedua, masyarakat sebelum kami sampai, kendaraan roda 2 sudah parkir kiri kanan. Jadi akses damkar untuk melaksanakan pekerjaan itu dan anggota untuk melaksanakan pemadaman itu terhambat.
8: Rinaldi mengatakan penyebab kebakaran hingga kini masih dalam penyelidikan pihak kepolisian setempat. Ia memastikan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sedangkan total kerugian material yang dialami korban diperkirakan mencapai 800 juta rupiah. Salidala Putri melaporkan.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan berita dan informasi di Pro 1 RRI Padang. Momentum Hari Jadi Kota ke-357 Kota Padang dimanfaatkan untuk memperkuat kepedulian masyarakat terhadap kesehatan. UPTD PMI Kota Padang bersama Dinas Kesehatan Kota Padang berkolaborasi menghadirkan layanan donor darah dan cek kesehatan gratis di kawasan Batang Arau.
9: Unit Transfusi Darah atau UTD PMI Kota Padang bersama Dinas Kesehatan Kota Padang berkolaborasi menghadirkan layanan donor darah dan cek kesehatan gratis atau CKG dalam rangka memeriahkan Hari Jadi Kota HJK Padang ke-357. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap kesehatan sekaligus memenuhi kebutuhan stok darah di Kota Padang. Layanan yang dipusatkan di Batang Arau itu mendapat sambutan positif dari masyarakat. Selain mendonorkan darah, warga juga memanfaatkan pemeriksaan kesehatan gratis sebagai langkah deteksi dini berbagai faktor risiko penyakit. Petugas UTD PMI Kota Padang, Dr. Atika di Padang hari ini mengatakan, donor darah dalam momentum HJK menjadi kesempatan untuk mengajak masyarakat berbagi kepedulian kepada sesama. Menurutnya, setiap kantong darah yang terkumpul sangat berarti bagi pasien yang membutuhkan transfusi darah di berbagai fasilitas kesehatan.
10: Tujuannya untuk membantu memenuhi kebutuhan darah bagi pasien yang membutuhkan sekaligus menjaga ketersediaan stok darah di PMI. Karena kebutuhan darah cukup tinggi dan dapat meningkat sewaktu-waktu, terutama untuk pasien kecelakaan, operasi, untuk ibu melahirkan, pasien dengan anemia berat, serta kondisi darurat lainnya. Oleh karena itu, ketersediaan stok ini harus selalu dipersiapkan.
9: Sementara itu, petugas CKG Dinkes Kota Padang Januari ini menjelaskan layanan yang diberikan meliputi pemeriksaan tekanan darah, kadar gula darah, hingga konsultasi kesehatan. Pemeriksaan tersebut bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya deteksi dini sehingga risiko penyakit dapat diketahui lebih cepat.
11: Nah itu gunanya kita memang mengecek untuk melihat faktor risiko yang ada di masyarakat kita. Karena kalau udah terdeteksi dia berisiko, oh ternyata dia gula darahnya tinggi. Maksudnya nanti akan akses layanan, biasanya kan ke FKTP. Apakah dia tinggal di wilayah mana, dia akan datang ke puskesmas atau klinik atau yang di wilayah dia lah yang ini kan. Nanti untuk mendapatkan tindak lanjutnya.
9: Januari ini menambahkan, kolaborasi ini diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk lebih peduli terhadap kesehatan diri sekaligus berpartisipasi dalam aksi kemanusiaan melalui donor darah. Menurutnya, menjaga kesehatan dan berbagi kepada sesama merupakan dua hal yang dapat dilakukan secara bersamaan melalui kegiatan tersebut. Melalui kolaborasi ini diharapkan peringatan Hari Jadi Kota Padang tidak hanya menjadi ajang perayaan tetapi juga menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat. Widi Dwi Putriliani melaporkan.
1: Padang Gastronomy Market yang menjadi salah satu rangkaian hari jadi ke-357 Kota Padang langsung memberikan dampak positif bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Pada hari pertama penyelenggaraan, sejumlah pedagang mengaku mengalami peningkatan omset seiring ramainya kunjungan masyarakat dan wisatawan. Kembali, Widi Dwi Putriliani menurunkan laporannya.
9: Hari pertama penyelenggaraan Padang Gastronomy Market dalam rangka Hari Jadi Kota Padang ke-357 membawa berkah bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Ramainya kunjungan masyarakat dan wisatawan membuat omset penjualan sejumlah pedagang meningkat dibandingkan hari biasa. Padang Gastronomy Market yang digelar di kawasan Batang Arau menghadirkan puluhan stan kuliner khas Kota Padang dan produk UMKM lokal. Hingga malam hari, kawasan tersebut dipadati pengunjung yang berburu aneka makanan tradisional, makanan olahan, hingga produk khas yang dapat dijadikan buah tangan. Pelaku UMKM asal Kecamatan Nanggalo, Refdinal di Padang hari ini mengaku penjualannya mengalami peningkatan sejak hari pertama kegiatan. Menurutnya, antusiasme pengunjung membuat produk yang dijual lebih cepat habis dibandingkan saat berjualan di luar kegiatan. Refdinal berharap Padang Gastronomy Market dapat menjadi agenda rutin karena tidak hanya meningkatkan pendapatan pelaku UMKM, tetapi juga menjadi sarana memperluas pemasaran produk lokal kepada wisatawan.
12: Kita berkonsep di sini adalah untuk gastronomi Kota Padang. Jadi alhamdulillah untuk penjualannya pada hari yang pertama kemarin cukup bagus dan semua alhamdulillah produknya habis semua. Pembukaan pada jam 4 sore, alhamdulillah sampai malam, sampai jam 10 malam masyarakat bukan main membludak, malah kewalahan karena kadang-kadang stok habis. Kita belum tahu juga kemarin berapa itu pengunjung yang akan hadir.
9: Sementara itu, pembeli asal Palembang, Lucky, mengaku memanfaatkan Padang Gastronomy Market untuk membeli oleh-oleh sebelum kembali ke daerah asalnya. Menurutnya, banyaknya pilihan produk UMKM dengan harga yang terjangkau membuatnya lebih mudah menemukan buah tangan khas Kota Padang di satu lokasi.
13: Enaknya ini tuh karena ngumpul ya.
14: Ini bumbu ini ada, mau yang lain banyaknya.
13: Bagus sih Kak, karena kan ngangkat UMKM ya. Artinya kekasan setempat diangkat di sini. Jadi ya UMKM bisa memperkenalkan diri utamanya itu sih. Harganya murah-murah. Kalau saya bandingkan dengan toko-toko ya lebih murah di sini jelas.
9: Melalui Padang Gastronomy Market, pemerintah Kota Padang tidak hanya memeriahkan Hari Jadi Kota ke-357, tetapi juga membuka peluang peningkatan ekonomi masyarakat. Kegiatan ini diharapkan menjadi wadah promosi bagi UMKM lokal, sekaligus memperkuat citra Kota Padang sebagai destinasi wisata kuliner dan pusat oleh-oleh khas Sumatera Barat. Widi Dwi Putriliani melaporkan.
1: Sumatera Barat etalase bencana. Pengamat lingkungan Universitas Negeri Padang Profesor Indang Dewata meminta pemerintah kabupaten dan kota memperluas gerakan pembagian bibit pohon secara merata kepada masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan Sali Dela Putri.
15: Memulihkan itu lebih berat anggarannya daripada merencanakan itu. Kalau sudah terjadi bencana nanti pulihnya bukan hanya satu tahun, sepanjang masa.
8: Pengamat lingkungan UNP Profesor Indang Dewata kepada RRI pagi tadi mengatakan bantuan bibit pohon dari pemerintah daerah perlu diberikan secara merata hingga ke masyarakat di tingkat bawah. Langkah tersebut dinilai penting karena bencana seperti banjir dan longsor berulang terjadi di beberapa wilayah Sumatera Barat. Menurut Indang, penanaman pohon harus menjadi bagian dari upaya antisipasi bencana, tidak hanya dilakukan setelah bencana terjadi. Pemerintah kabupaten dan kota kota diharapkan mendorong masyarakat menanam bibit pohon di lingkungan permukiman maupun kawasan yang rawan mengalami erosi dan longsor. Indang menjelaskan jenis bibit yang diberikan diarahkan sesuai kondisi lingkungan dan memiliki akar kuat serta daun yang lebar. Selain berfungsi memperkuat struktur tanah dan membantu menahan air hujan, tanaman produktif juga dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Pada kesempatan ini, Indang mengapresiasi langkah pemerintah Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat yang telah menggerakkan masyarakat melalui penyaluran bibit tanaman produktif. Ribuan batang bibit telah disalurkan kepada masyarakat di daerah setempat.
15: Sebenarnya pemerintah sudah membuat Undang-Undang 32 tahun 2009. Undang-undang itu ada 12 poin itu. Salah satunya menyebutkan daerah itu harus mempunyai ekoregion. Ekoregion itu ada, maksudnya adalah daerah itu harus dikenali potensi masing-masing daerah itu oleh kepala daerahnya gitu. Nah, yang kedua, di situ disebutkan ada masalahnya ekonomi hijau. Nah, ekonomi hijau itu adalah ya yang disebut dilakukan sekarang, investasi hijau ini gitu. Jadi, harusnya daerah-daerah yang misalnya investasi yang masuk ke daerah, kalau tidak investasinya hijau, ya semestinya harus ditolak.
8: Sementara itu, Camat Talamau Nur Fauziah Zain membenarkan penyaluran bantuan bibit produktif dilakukan sebagai salah satu upaya menghadapi kondisi wilayah yang memiliki kerawanan bencana. Tahap awal program itu telah menyalurkan 15.000 bibit tanaman produktif dari pusat kepada masyarakat penerima manfaat dengan jenis tanaman yaitu alpukat, durian, lengkeng, semangka, dan jambu madu.
16: Kronologisnya begini, begitu saya dilantik jadi Camat Talamau di bulan Maret 2006 kemarin, saya melihat karena pada November 2025, Kecamatan Talamau adalah kecamatan terparah di Pasaman Barat yang terdampak banjir dan tanah longsor. Berarti banyak tumbuhan atau pohon atau hutan yang tergerus erosi yang menyebabkan banjir tanah longsor. Terpikir oleh saya bagaimana lahan ini kita rehabilitasi kembali, lahan yang kosong kita hijaukan, kemudian alangkah baiknya yang dihijaukan itu juga bernilai ekonomis bagi masyarakat.
8: Nur Fauziah Zain berharap seluruh bibit yang telah dibagikan dapat dirawat dan tumbuh hingga menghasilkan buah. Selain membantu menjaga lingkungan dan mengurangi risiko bencana, tanaman produktif tersebut diharapkan mampu memberikan tambahan pendapatan bagi masyarakat. Salidala Putri melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Solok Selatan menghimbau masyarakat di setiap nagari turut memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan berbagai kegiatan positif dan semarak.
7: Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Kabupaten Solok Selatan, Zulhendra Wilson kemarin mengatakan pemerintah Kabupaten Solok Selatan telah menyampaikan surat edaran kepada negari-negari sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan dalam rangka menyambut HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. Menurutnya, salah satu imbauan yang disampaikan pemerintah berkaitan dengan pemasangan bendera merah putih di lingkungan masyarakat. Pemasangan bendera tersebut diharapkan dilakukan selama bulan kemerdekaan sebagai bentuk penghormatan terhadap perjuangan para pahlawan. Zulhendra mengungkapkan, selain pemasangan bendera, pemerintah juga mendorong masyarakat menggelar berbagai perlombaan yang mengangkat tema kemerdekaan. Pelaksanaan kegiatan tersebut diserahkan kepada masyarakat dan pemerintah negari sesuai dengan kondisi serta kemampuan masing-masing daerah.
17: Memarakkan kegiatan lomba yang bertema HUTRI. Aduh, imbauan itu. Nah, cuma pelaksanaan di lapangan, tidak lo seluruh daerah yang ada lomba, ya bermacam-macam lah. Ramai tidak ramainya itu kan tergantung lo hiburan disukai masyarakat. Kemudian di tempat tinggal awak sekolah negara Lubuk Gadang Selatan itu nyadakan lomba antar jorong sistem bertemu.
7: Zulhendra menambahkan berbagai kegiatan tersebut tidak hanya menjadi hiburan tetapi juga dapat mempererat kebersamaan dan meningkatkan semangat nasionalisme. Pemerintah berharap seluruh negari dapat berpartisipasi menyemarakkan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia dengan kegiatan yang positif. Bobby Febianda melaporkan.
1: Pendengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita siang ini. Pembangunan SDN 05 Batang Anai Padang Pariaman mulai dilaksanakan. Aksi sosial donor darah meriahkan hari jadi ke-357 Kota Padang. Demikian berita siang untuk hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, mendengar dimanapun Anda berada. Selamat siang. Terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Padang di siang hari ini. Kita masuk dalam program Opsi, obrolan pilihan lagu siang ini 100% Indonesia hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan di Opsi, lagu-lagunya sudah disiapkan. Jadi Anda tinggal pilih saja lagunya. Tapi sebelum Anda memilih lagu pilihan Anda, saya akan bacakan dulu. Dua kali saya bacakan daftar lagunya. Setelah itu baru saya akan buka line interaktifnya untuk Anda. Anda bisa join di line telepon 0751-812-878 atau WhatsApp 0811-66-66-975 di kesempatan siang hari ini ya. Sebentar, sabar dulu. Saya belum bacakan lagunya nih.

Ya, sebelum saya bacakan lagu-lagunya, mohon sabar dulu ya. Saya mau share informasi dulu. Ini terkait hari jadi ke-357 Kota Padang ya. Jadi peringatan hari jadi ke-357 Kota Padang itu menghadirkan pengalaman berbeda bagi masyarakat. Sebuah kapal TNI, yaitu kapal Republik Indonesia KRI Teluk Kendari dengan nomor lambung 518 milik TNI Angkatan Laut resmi bersandar di Dermaga 4 Pelabuhan Teluk Bayur dan dibuka untuk kunjungan masyarakat secara gratis mulai tanggal 6 kemarin dan hari ini terakhir ya 8 Agustus 2026. Penyebutan KRI Teluk Kendari pada Kamis lalu itu dihadiri oleh Wali Kota Padang Fadli Amran, Komandan Kodairal 2 Padang Laksamana Muda TNI Sarimpunan Tanjung, kemudian ada Komandan KRI Teluk Kendari 518 dan Kol Laut Fani Gunawan Siregar, unsur Forkopinda, serta jajaran organisasi perangkat daerah. Nah, kehadiran kapal perang buatan dalam negeri tersebut tentu menjadi salah satu daya tarik dalam perayaan Hari Jadi Kota Padang, sekaligus sarana edukasi kemaritiman bagi masyarakat. Pengunjung dapat melihat langsung fasilitas kapal perang, berinteraksi dengan para prajurit TNI AL, hingga mengenal lebih dekat alat utama sistem persenjataan atau alutsista Indonesia.

KRI Teluk Kendari 518 bertolak dari Jakarta pada 3 Agustus lalu dengan membawa 117 personel. Kapal ini merupakan jenis landing ship tank yang dirancang untuk mendukung operasi pendaratan amfibi, mengangkut pasukan, kendaraan tempur, logistik, serta menjalankan misi bantuan kemanusiaan dan penanggulangan bencana. Tema Hari Jadi Kota Padang tahun ini adalah Taste of Padang Experience Road to Gastronomy City. Nah, jadi bagaimana Anda sudah berkunjung ke KRI Teluk Kendari dalam rangka Hari Jadi Kota Padang, atau hanya diam-diam aja di rumah? Padahal ada kesempatan melihat dari dekat bagaimana kapal TNI ya. Apalagi ini jenisnya adalah landing ship tank, jadi mengangkut tank ini ya. Bisa ngangkut tank amfibi, kemudian mengangkut pasukan, kendaraan tempur juga. Jarang-jarang ini. Oke, itu tadi informasinya. Nah, menurut Anda atau Anda sendiri bagaimana dalam rangka menyambut Hari Jadi Kota, apa yang Anda lakukan nih? Apa yang sudah Anda lihat-lihat di Hari Jadi Kota? Atau Anda ikut kegiatan apa nih di Hari Jadi Kota Padang?

0: Nona, Judika, jikalau kau cinta, Adera melukis bayangmu, Padi Mahadewi, Afgan cinta tanpa syarat. Ya, list lagu ini saya sebutkan dua kali ya. Setelah itu Anda tinggal pilih aja. Yang telat, nanti saya pilihkan aja lagunya. Ada Ungu, Luka di Sini, Raisa, Nyawa dan Harapan, GAC, Cinta, Peter Pan, Tak Ada Yang Abadi, Groovy, Main Hati, Aaron Ashab, Lelah Dengan Drama, Rosa, Cinta Yang Menemani, Bunga Citra Lestari, Aku Bisa Apa, Derby, Rindu, Kunto Aji, Akhir Bulan, Lala Matahari, Jazz Dari Mata, Ran, Saling Merindu, The Massive, Dengarlah Sayang, Rizky Febian, Nona, Judika, Jikalau Kau Cinta, Adera Melukis Bayangmu, Padi Mahadewi, Afgan Cinta Tanpa Syarat. Oke, sudah dua kali ya, Anda tinggal pilih aja. Salamnya dipersingkat aja, biar banyak lagunya yang keluar ya. Biar banyak yang join di siang hari ini. Salamnya gak usah panjang-panjang, singkat aja. Assalamualaikum, selamat siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bang Yudi, 100% Indonesia.
0: Ya, dengan siapa di mana ini?
1: Anafi dari Modatal. Okay. Kabar Bang Yudi gimana kabarnya?
0: Baik, mau request lagu apa? Mau pilih lagu apa?
1: Anafi baik kabarnya. Ini Anafi mau request ini penyanyi yang ada di Teletubbies, Lala Kamela.
0: Oke. Okay.
1: Matahari.
0: Ya.
1: Ya, salam pertama buat Bang Yudi, semoga sehat selalu lancar aktivitasnya. Buat Bang Teddy, kemudian buat Bu Izanum, buat Kak Ma, Kak Meli, Angke Gazi, kemudian buat Bang Adi Disira, buat semuanya aja. Linkin di tapi Bu Nancy Day Veteran juga. Itu aja,
0: okay.
1: Bang Yudi.
0: Yeah.
1: Terima kasih, selamat siang Bang Yudi. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, kita lanjut lagi. Salamnya gak usah panjang-panjang ya. Salam aja semua tuh, udah semuanya tuh. Oke, assalamualaikum, selamat siang.
2: Salam, selamat siang Yudi.
0: Iya.
2: Irza, Para Pisang.
0: Irza di Para Pisang. Oke deh Bu Irza, iya, gimana kabarnya siang ini?
2: Ya, Ibu pengen dengerin lagu Rosa aja ya Yudi.
0: Rosa, oke okay, Rosa, silakan salamnya.
2: Salamnya buat Anafi tadi, terus ya, buat semuanya aja lah yang akan okay, gabung dan sudah gabung ya Yudi.
0: Mantap.
2: Salam buat Yudi, sehat selalu.
0: Terima kasih.
2: Kita keluarga.
0: Iya.
2: Makasih Yudi. Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah kan seru tuh. Oke, silakan kembali di line telepon 0751812878 di siang hari ini atau 0811666975 di WhatsApp call ataupun juga di WhatsApp pesan ya. Assalamualaikum, selamat siang.
3: Waalaikumsalam, selamat siang.
0: Ya, dengan siapa di mana ini?
3: Angga Gazi nih Bang, dari Bukit Tinggi.
0: Angga Gazi, lagi di Bukit Tinggi.
3: Oh, iya.
0: Oke deh, apa kabar?
3: Sehat Bang.
0: Sehat.
3: Alhamdulillah. Bang, alhamdulillah sehat tidak ya?
0: Mm-hmm.
3: Oke. Aku mau ambil Mahadewi Bang.
0: Mahadewi dari Padi ya?
3: Ya.
0: Oke, sip.
3: Salamnya ya.
0: Hmm.
3: Buatnya Ibu semuanya sehat selalu, panjang umur, murah dan bahagia selalu. Buatnya Bang Ye, sehat selalu Bang, lancar segala aktivitasnya, murah rezeki dan bahagia selalu keluarga. Sukses selalu buatnya Bang Ye.
0: Oke. Okay.
3: Salam buatnya Kak Mary di Bekasi. Salam juga buatnya Ibu Irga Nomborkan. Pokoknya yang udah gabung dan yang akan mau gabung semuanya, salam okay, kompak selalu dari yang gergaji.
0: Oke.
3: Okay. Spesialnya untuk yang selalu ada di hati Bang Ye. Makasih Bang Ye.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Anggur Gazi. Lagi di Bukit Tinggi siang hari ini ya. Oke, sudah tiga. Saya putar dulu lagunya tiga, setelah itu baru saya terima Anda lagi. Oh ya, nanti pada pukul 14 saya akan bacakan dulu cek fakta ya. Setelah itu baru kita lanjut opsi kita.

0: tempat, ada biaya tambahannya.
1: Ini gak benar nih, tapi kalau saya lapor, aman gak ya?
2: Kalau kita diam, praktik ini terus terjadi. Kamu gak sendiri.
3: Jangan takut melapor, suara kamu berarti. Dugaan korupsi bisa dilaporkan melalui Komisi Pemberantasan Korupsi. Identitas pelapor dilindungi. Mari bersuara, karena kebenaran tidak seharusnya diam.
4: Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik, buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.

0: Total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
1: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
2: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
3: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.
4: Sebelum LOL berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Barat. Selamat siang, pendengar, saatnya cek fakta bersama Pro 1. Pendengar, beredar unggahan dari akun Facebook bernama Bantuan Sosial pada Jumat 31 Juli 2026 lalu berisi tautan pendaftaran program bantuan pangan berupa beras 30 kilo, minyak goreng, dan telur. Unggahan tersebut disertai sebuah narasi. Kementerian Sosial RI mengumumkan beberapa bantuan yang sedang ditunggu oleh KPM di tahun 2026. Bantuan tersebut meliputi bantuan pangan berupa beras 30 kilo, minyak goreng, dan telur untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Lalu ada program Keluarga Harapan PKH Tahap 3 dan BPNT. Sembako yang disalurkan melalui KKS untuk membantu memenuhi kebutuhan pokok keluarga. Agar bantuan tepat sasaran, pastikan data Anda sudah terdaftar dan valid di DTKS dan cek status penerimaan secara berkala melalui aplikasi Cek Bansos. Hingga hari Jumat 7 Agustus 2026 kemarin, unggahan telah mendapatkan 82 tanda suka, 44 komentar, dan telah dibagikan ulang 1 kali. Lalu tim pemeriksa fakta Mavindo mengakses tautan yang dibagikan dalam unggahan akun Facebook Bantuan Sosial. Hasilnya, tautan tersebut tidak mengarah ke laman resmi Kementerian Sosial, yaitu kemensos.go.id, maupun laman Cek Bansos Kemensos di alamatnya cekbansos.kemensos.go.id. Sebaliknya, pengguna diarahkan ke laman yang meminta data pribadi seperti nama lengkap dan nomor telegram aktif. Jadi faktanya, pendengar, tautan yang dibagikan tersebut tidak mengarah ke laman Cek Bansos Kemensos. Pengusulan calon penerima bantuan sosial hanya dilakukan melalui fitur usul pada aplikasi resmi Cek Bansos atau melalui pemerintah daerah untuk selanjutnya diverifikasi sesuai data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSN. Jadi pendengar, unggahan berisi klaim tautan pendaftaran bantuan pangan 2026 adalah konten tiruan atau impostor konten. Demikian kami kutip dari termakehoax.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, mendengar di mana saja berada, selamat berjumpa kembali ya. Dalam opsi di sesi kedua siang hari ini, pukul 14.03 menit waktu Indonesia Barat. Saya akan buka lagi, tapi sebelumnya saya bacakan lagi dua kali ya. Untuk Anda yang mau pilih lagu-lagunya, ada Ungu, Luka di Sini, Raisa, Nyawa dan Harapan, GAC, Cinta, Peter Pan, Tada yang Abadi, Groovy, Main Hati, Aaron Asap, Lelah dengan Drama, Bunga Citra Lestari, Aku Bisa Apa, Derby, Rindu, Kunto Aji, Akhir Bulan, Jas dari Mata, Ran, Saling Merindu, The Massive, Dengarlah Sayang, Rizky Febian, Nona, Judika, Jikalau Kau Cinta, Adera, Melukis Bayangmu, Afgan, Cinta Tanpa Syarat. Saya bacakan satu kali lagi ya. Jadi nanti tinggal langsung pilih aja lagunya. Kalau udah dibaca ini. Ungu, Luka di Sini, Raisa, Nyawa dan Harapan, GAC, Cinta, Peter Pan, Tak Ada yang Abadi, Groovy, Main Hati, Aaron Ashab, Lelah dengan Drama, Bunga Citra Lestari, Aku Bisa Apa, Derby, Rindu, Kunto Aji, Akhir Bulan, Jas dari Mata, Ran, Saling Merindu, The Massive, Dengarlah Sayang, Rizky Febian, Nona, Judika, Jikalau Kau Cinta, Adera, Melukis Bayangmu, Afgan, Cinta Tanpa Syarat.

Baik, saya ke WhatsApp dulu ya. Sudah ada yang berkirim pesan WhatsApp di siang hari ini. Assalamualaikum Bung Yudi. Waalaikumsalam. Ambo Aja Iwan di Vilano. Halo, selamat siang Aja Iwan. Opsi 100% Indonesia, tolong diputarkan lagu Ungu. Oke, lagu Ungu ya. Salamnya buat Bung Yudi dan salam buat semua tanpa kecuali. Semoga sehat selalu. Terima kasih. Baik, terima kasih Ajo Iwan di Vilano. Para karakah.

Oke, saya kembali terima Anda di WhatsApp, line WhatsApp telepon ya, 0811 66 66 975 ya.

0: Assalamualaikum, selamat siang.
1: Waalaikumsalam, selamat siang kembali. Opsi 100% Indonesia.
0: Oke, dengan siapa di mana ini?
1: Bang Teddy di Rawang.
0: Bang Teddy.
1: Iya, ini semangat patah karena Indonesia gatot, Bang. Gatot. Jadi hati Bang T-nya enggak risih dikit lah gitu ya.
0: Iya.
1: Tapi kalau berang mana waktu enggak lo boleh ada. Tapi iya, telah iya. Gatot.
0: Enggak apa-apa.
1: Iya, enggak apa-apa. Kita tunggu FIFA Asian Cup nanti, Bang.
0: Iya.
1: Iya, itu kalau enggak salah September Oktober ya, Bang. Kalau enggak salah ya.
0: Iya, betul.
1: Ah, itu pemain pemain hebat kita turun nanti semuanya, Bang.
0: Okay.
1: Karena masuk kalender FIFA kan. Itu Martin Paes itu, Emil Odero. Coba taklukkan penjaga gawang top dunia itu, Bang. Bukan penjaga gawang top Asia, itu udah dunia orang ini.
0: Okay.
1: Ah, itu mantap. Kita tunggu aja bulan nanti.
0: Okay,
1: di sekarang tunggu. Udah enggak kita bahas itu bola sekarang. Bagaimana Bang Ye, kau tanya kabar Cek, Pak?
0: Bagaimana Bang Ye? Alhamdulillah.
1: Ye, Bang Ye, Bang Teddy lihat akhir-akhir ini agak pelit kayaknya Bang Ye.
0: Pelit
1: kasih rezeki sama Bang T.
0: belum
1: rezeki sama Bang T.
0: Belum keluar aja rezekinya, sabar aja.
1: Iya, betul. Iya, kalau itu tuh enggak bisa dipaksa. Itu istilahnya bilo-bilo apus itu, Mam.
0: Iya,
1: di,
0: betul.
1: Di anak mau tuh di nanti orang lain tidak lama, tapi tidak di nanti akan luarnya sesekali.
0: Ah, itu dia.
1: Ah, itu rasa kinan modeko yang paling payah, Bang. Nak tentu dia mode paling payah rasa kinan modeko ko. Kalau nan jale, walaupun aku piti stay ah, aku tu balik itu kan jale kan?
0: Iya, betul.
1: Ah, kalau aku tidak jale dah, Bang. Rasa kinan modeko. Ku nampaknya ditunggu. Gitu.
0: Okay.
1: Kalau lagunya Bang T kayaknya ini Peter Pan aja. Peter tak ada yang abadi ya, Bang Ye?
0: Tak ada yang abadi. Okay.
1: Itu aja.
0: Siap.
1: Salam buat yang udah gabung, yang akan gabung disalamin semua, spesialnya buat Bang Yudi.
0: Terima kasih.
1: Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Teddy Valentino ya. Di Rawang. Ditunggu aja lagunya Peter Pan, tak ada yang abadi. Memang tak ada yang abadi di dunia ini ya. Saya ke WhatsApp lagi. Assalamualaikum Bang Yudi. Waalaikumsalam. Angku Mudo dari Solo Selatan. Ya, selamat siang Angku Mudo di Solo Selatan. Bagaimana kondisi Solo Selatan siang hari ini ya? Bagaimana penerimaan Pro 1? Angku Mudo mendengarkan melalui mana nih? Melalui 92,2 kah atau melalui aplikasi RRI Digital? Katanya mau request lagu Run Saling Merindu. Okay. Salahnya buat semuanya saja, pendengar RRI Pro 1 Padang. Okay, semuanya dapat salam dari Solo Selatan, ya.

Baik, berarti sudah 3 lagu standby juga. Dan saatnya kita dengarkan kembali lagu-lagu yang sudah dipilih. Ada Ungu, Peter Pan, dan Run.

Iya baik. Anggung Muda nih kalau boleh tahu Solok Selatannya di mana nih domisilinya? Daerah kecilnya namanya apa nih di Solok Selatan? Tinggalnya di mana nih? Di balas saya di WA ya, Anggung Muda ya. Oke, kita ke lagu ya. Nanti saya balik lagi. Terima Anda. Jangan kemana-mana, tetap bersama Pro 1 karena informasi dan inspirasi.

0: Hai manis, sendirian aja nih. Mau abang anterin gak?
1: Hey. Ih, kurang kerjaan banget sih. Hari gini masih aja catcalling. Gak kebayang apa kalau saudara perempuannya digituin.
2: Kakak, kok bengong sih? Kayaknya kakak salah jalan deh. Bidadari kan harusnya di surga.
3: Catcalling masih dianggap candaan. Padahal bagi perempuan, ini merupakan tantangan serius yang harus dilawan loh.
4: Tahukah kamu, payung sudah ada sejak 4.000 tahun yang lalu saat ditemukan dulu. Payung hanya digunakan khusus untuk melindungi sang pemakai dari terik panas matahari. Namun seiring berjalannya waktu, bangsa Tionghoa berhasil membuat fungsi payung sebagai pelindung hujan dengan memanfaatkan lilin dan lak sebagai pelapis kertas agar payung menjadi anti terhadap air. Pada awalnya, payung hanya digunakan oleh kaum wanita, sampai ketika seorang petualang dan penulis Persia, Jonas Henway, dengan percaya diri sering membawa payung di depan umum, sehingga menarik perhatian pria lain yang melihat untuk menggunakan payung juga. Pada generasi awal di Eropa, payung dibuat dari kayu atau tulang paus dan ditutup kain kanvas yang diberi minyak. Namun saat ini, payung sudah berevolusi dengan berbagai model dan motif yang sangat menarik.
5: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
6: Pro 1

0: Kenapa pakai begituan? Walah, nangkap ikan kok pakai bom. Sudah bukan zamannya lagi tuh.
1: Betul. Emang kenapa kah? Ini cara yang paling mudah dan cepat dapat ikan.
0: Iya, tapi merusak segalanya.
2: Indonesia dikenal memiliki keanekaragaman terumbu karang yang berlimpah. Tidak kurang dari 354 jenis karang telah ditemukan di Indonesia. Mari jaga dan lestarikan terumbu karang demi masa depan anak cucu kita.
3: Emosi adalah kata yang sangat sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Umumnya, emosi diidentikan dengan marah. Makanya, ketika ada orang yang marah, biasanya kita akan menenangkan orang tersebut dengan kata, "Tenang, jangan emosi." Kata-kata itu memang benar, tapi terlalu sempit kalau memaknainya hanya sebatas itu. Sebenarnya, emosi itu adalah luapan perasaan, bukan hanya marah saja. Ada perasaan sedih, haru, gembira, cinta, dan sebagainya. Maka sebenarnya tidak salah untuk berkata, jangan emosi kepada orang yang sedang sedih berlebihan, bahkan kepada orang yang sedang berbunga-bunga karena jatuh cinta.
4: Pro 1, kanal informasi.

0: Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, pendengar di mana pun Anda berada, kita lanjutkan kebersamaan kita ya di kesempatan siang hari ini. Dan saya bacakan lagi lagu-lagu yang masih bisa dipilih di siang hari ini. Ada Raisa, Nyawa dan Harapan, GAC Cinta, kemudian Groovy Main Hati, Aaron Ashab Lelah Dengan Drama, Bunga Citra Lestari Aku Bisa Apa, Derby Rindu, Kunto Aji Akhir Bulan, Jazz Dari Mata, kemudian The Massive Dengarlah Sayang, Rizky Febian Nona, Judika Jikalau Kau Cinta, Adera Melukis Bayangmu, Afgan Cinta Tanpa Syarat. Sekali lagi, Raisa, Nyawa dan Harapan, GAC Cinta, Groovy Main Hati, Aaron Ashab Lelah Dengan Drama, Bunga Citra Lestari Aku Bisa Apa, Derby Rindu, Kunto Aji Akhir Bulan, Jazz Dari Mata, The Massive Dengarlah Sayang, Rizky Febian Nona, Judika Jikalau Kau Cinta, Adera Melukis Bayangmu, dan Afgan Cinta Tanpa Syarat. Assalamualaikum, selamat siang. Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
0: Ya.
1: Jadi Uncu di phone dengan Uncu kota Salah udah.
0: Oke, Uncu mau dengar lagu apa?
1: Mau pilih lagu di Masjid udah.
0: Oke deh, sip. Silakan salamnya.
1: Salam tuh semua-semuanya aja dah.
0: Oke. Terima kasih.
1: Terima kasih banyak. Assalamualaikum dah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Berikutnya, assalamualaikum, selamat siang.
1: Siang Wali, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa di mana ini?
1: Bu Hari di Jambi dah, apa kabar dah?
0: Bu Hari di Jambi, baik. Iya dah. Apa? Mau pilih lagu apa siang ini?
1: Afgan ini apa? Ada Afgan ya?
0: Afgan Cinta Tanpa Syarat.
1: Ah, itu aja ada ya.
0: Ah, oke deh. Oke.
1: Ya, salam untuk Angel Gazi, Kak Rama, untuk Kak Meli juga, Ika juga, untuk semua suara ada ya.
0: Oke deh.
1: Ya, spesial untuk Udah, semoga sehat selalu panjang keluarga ada ya.
0: Terima kasih.
1: Ya, sama-sama dah. Yuk, ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Berikutnya, assalamualaikum, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Iya.
1: Pasien Indonesia.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
1: Bu Ayu di Padang Pasir.
0: Bu Ayu di Padang Pasir. Oke deh, Bu Ayu.
1: Dengan siapa nih, dengan Ian?
0: Dengan Yudi.
1: Oh, Mas Yud. Iya. Kok beda suaranya?
0: Beda.
1: Makin imut-imut aja.
0: Makin imut, bukannya. Makin amit-amit kali ya?
1: Iya, amit kali. Soalnya... Mas Yud suaranya agak-agak gimana gitu kan. Sekarang udah agak kayak anak SMA.
0: Waduh, makin muda deh.
1: Iya. Biasanya itu di Gita Malam, wah, membahana gitu.
0: Oh iya, sekarang udah jarang di Gita Malam.
1: Gak ada Gita Malam lagi.
0: Iya, gak ada lagi Gita Malam.
1: Iya, coba di ini lagi Mas Yud, enak loh.
0: Kita...
1: Reunian kita Gita Malam.
0: Kita ngikut dari program pusat aja soalnya.
1: Iya. Ingat aku jenazah.
0: Jenazah. Oke deh. Sip, iya. Mau dengar lagu apa? Pilih lagu apa nih, Bu Ayu?
1: Apa lagi tinggal Mas Yud?
0: Wah, banyak ini. Lumayan.
1: Dari tadi mau masuk enggak dapat-dapat, baru ini bisa masuk. Apa Raisa? Apa tadi?
0: Raisa ada Nyawa dan Harapan.
1: Nah, itu aja deh.
0: Oke. Okay. Sip.
1: Salam buat yang udah masuk tadi, Mas Yud, Angku Kampai yang lagi di Muaro Labuah, semua Pak Irja di ini di Cendana, Maete, Maete, Maunia, semua aja Mas Yud.
0: Oke deh, siap.
1: Alumni alumni FKP RRI semuanya aja.
0: Oke deh.
1: Siap. Apalagi dalam mengelengkah HJK Kota Padang ke-357. Semoga warga kotanya tetap solid.
0: Amin.
1: Menjaga keindahan, ketertiban dan kebersihan.
0: Amin.
1: Tetap selalu aman, tentram dan damai.
0: Oke,
1: Mas Yud, terima kasih banyak.
0: Sama-sama.
1: Tetap selalu di hati. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Bu Ayu ya, di Padang Pasir, dekat dari sini. Ya, warga Kota Padang berbahagia ya, karena kemarin 7 Agustus, hari jadi ke-357, wah sudah 357 tahun nih usia Kota Padang. Setengah abad, udah tua Kota Padang ya. Tapi tentunya semakin bertambah usia Kota Padang, tentunya masyarakat juga harus semakin dewasa dalam bermasyarakat, dalam pembangunan, dalam menjaga Kota Padang menjadi tetap menjadi kota yang terbaik

Okay, sudah 3 lagu standby lagi. Saatnya kita dengarkan bersama. Ada The Massive, Afgan dan juga Raisa.

0: Dari tadi buang kertas terus?
1: Salah terus nih aku ngeprintnya.
0: Cek dulu dong sebelum diprint, biar nggak boros kertas.
1: Ah, santai aja, kan kantor yang beli.
0: Dian, kamu tahu nggak berapa pohon yang digunakan untuk kertas ini? Dan berapa lama kayu-kayu itu tumbuh untuk bisa menghasilkan kertas lagi?
1: Pasti lama lah.
0: Nah, itu kamu tahu.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Indonesia merupakan negara dengan kekayaan alam yang melimpah. Sinar matahari yang ada sepanjang tahun, angin yang terus berembus, dan mata air yang mengalir indah. Ini semua merupakan sumber energi yang bisa kita gunakan terus berulang kali sepanjang masa. Ini semua merupakan sumber energi yang bisa kita sebut dengan energi terbarukan, lebih ramah lingkungan, dan tidak pernah habis sumber dayanya. Marilah mulai beralih menggunakan sumber daya energi terbarukan untuk masa depan bumi yang lebih panjang.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: 101 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
2: Pendengar dimanapun Anda berada, pukul 14:54 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, kita telah sampai di penghujung kebersamaan kita untuk siang hari ini dalam opsi 100% Indonesia. Dan pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih atas kebersamaan Anda dari pukul 10 waktu Indonesia Barat tadi hingga saat ini. Berikutnya dari pukul 15 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat akan ada Tito Oktri yang akan menemani Anda semuanya dalam program-program pilihan dari Pro 1 RRI Padang. Satu lagu terakhir dari saya untuk Anda semuanya di kesempatan siang hari ini ada lagu dari Judika dengan judul lagunya Jikalau Kau Cinta. Tetap bersama Pro 1 RRI Padang. Terima kasih atas kebersamaan Anda semuanya dan partisipasi Anda semuanya. Tetap bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilas Info.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sekolah Dasar Negeri 05 Kecamatan Batang Anai, Padang Pariaman yang rusak akibat bencana hidrometeorologi pada akhir tahun lalu, pembangunannya kembali akan dilaksanakan. Kepala Dinas PUPR Kabupaten Padang Pariaman El Abdes Marsyam di sela-sela peninjauan lokasi kepada RRI pagi tadi mengatakan pembangunan resmi dimulai setelah bangunan lama yang terdampak bencana hidrometeorologi dibongkar. Dijelaskannya, proses pembangunan diawali dengan pembongkaran bangunan lama, dilanjutkan pematangan lahan hingga pembangunan fisik sekolah yang didukung dana hibah dari Yayasan Cinta Anak Bangsa dengan anggaran sekitar 2,5 miliar rupiah. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman Hendry menjelaskan, untuk tahap awal ini akan dilakukan pembersihan lahan. Sementara itu, untuk pembangunan ulang akan dilaksanakan pada beberapa hari ke depan. Pendengar dimanapun Anda berada, selengkapnya Anda dapat baca melalui situs resmi kami di rri.co.id atau bisa juga melalui aplikasi RRI News. Pendengar dimanapun Anda berada, sekian kilas info tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Pernah merasa cemas, lalu mengalihkan perasaan itu dengan belanja berlebihan? Itu yang disebut doom spending, yang merupakan kebiasaan belanja impulsif saat kita merasa cemas atau stres. Kedengarannya familiar ya? Tapi, yuk kita ubah kebiasaan ini. Daripada membelanjakan uang untuk barang-barang yang gak benar-benar kita butuhkan, bagaimana kalau kita fokus pada hal-hal yang benar-benar penting? Rencanakan anggaranmu, patuhi itu, dan investasikan. Ingat, mengontrol pengeluaran berarti mengontrol masa depanmu.
1: Sambah jatitah dipulangkan kepada Allah.
2: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
3: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minangko.
4: Mau ta, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak, dikupas ringan tapi dalam. Maota, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat, di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala orang awak.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore, pendengar dimanapun Anda berada, senang sekali saya Tito Oktri bisa kembali hadir temani Anda untuk kesempatan edisi kali ini. Pendengar, hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2026. Pendengar, saya temani Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Di kesempatan kali ini, pendengar, kami hadirkan pilihan lagu-lagu spesial sekaligus juga ragam informasi untuk Anda. Kesempatan padang sore ini kami informasikan pendengar untuk Anda pukul 15:48 waktu Indonesia Barat nanti akan masuk untuk waktu asyar wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Pukul 16 waktu Indonesia Barat nanti kami hadirkan untuk Anda Warta Berita Korwil 15 Nusantara Padang Prabu berjaringan. Setelahnya pendengar, kami hadirkan kembali informasi dan juga hiburan untuk Anda hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat nanti, juga pukul 17:30 kami hadirkan informasi perkiraan cuaca dari BMKG Minangkabau. Pendengar, kami akan hadirkan pilihan lagu-lagu Islami dari pukul 18 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Di akhir saya temani Anda pukul 19 kita bergabung bersama Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Saya ingin ke satu lagu berikut ini dulu, pendengar, untuk Anda, Ari Lasso, Ironis.

0: Pilih yang mana coba? Yang berisik plus polusi? Atau yang adem plus menyehatkan? Kalau aku sih, mending yang adem plus menyehatkan. Hemat kan? Gak perlu ngantri BBM lagi. Bike to school, bike to work.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Mengkonsumsi ikan merupakan bagian penting dari pola makan sehat karena ikan kaya akan nutrisi yang penting untuk kesehatan tubuh. Ikan merupakan sumber protein yang baik dan rendah lemak serta mengandung asam lemak omega 3 yang bermanfaat untuk kesehatan jantung dan otak. Selain itu, ikan juga mengandung banyak nutrisi lainnya termasuk vitamin D, vitamin B12, selenium, dan zat besi. Nutrisi-nutrisi ini penting untuk menjaga kesehatan tulang, sistem kekebalan tubuh, dan fungsi otak yang optimal. Pilihan ikan yang sehat termasuk ikan berlemak seperti salmon, trout, sarden, dan mackerel karena mereka mengandung kadar omega 3 yang tinggi. Namun penting untuk memperhatikan sumber ikan Anda karena beberapa jenis ikan dapat terkontaminasi oleh polutan seperti merkuri. Disarankan untuk mengkonsumsi ikan setidaknya 2 kali seminggu sebagai bagian dari pola makan sehat. Anda dapat memasak ikan dengan berbagai cara seperti dipanggang, direbus, atau dikukus untuk mempertahankan kandungan nutrisinya. Selalu pastikan untuk memasukkan ikan ke dalam pola makan seimbang Anda sebagai bagian dari gaya hidup sehat secara keseluruhan. Dengan memilih ikan yang sehat dan memasaknya dengan cara yang tepat, Anda akan mendapatkan manfaat kesehatan yang ditawarkan oleh konsumsi ikan secara teratur.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1,
2: kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Wali Kota Pariaman, Yota Balet, membuka kegiatan sosialisasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat atau GERMAS Cegah Penyakit Tidak Menular, PTM, dengan pemeriksaan kesehatan gratis atau PKG di Pandopo Rumah Dinas Wali Kota Pariaman pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2026. Kegiatan tersebut digagas anggota Komisi 9 DPR RI Ade Rizky Pratama. Ade Rizky Pratama dalam sambutannya di sini pendengar mengatakan kesehatan adalah hak dasar setiap warga negara. Dan Rizky menyebutkan capaian program PKG pada tahun 2025, Kota Pariaman masuk ke 5 besar se-Sumatera Barat. Artinya kesadaran masyarakat Kota Pariaman untuk datang ke puskesmas cukup tinggi dalam pemeriksaan kesehatan tersebut. Sementara itu, Wali Kota Pariaman, Yota Balet, pendengar, menyebutkan dalam kegiatan tersebut kesehatan adalah yang utama. Karena kalau sudah sehat pasti tidak bisa menjalankan aktivitas, dan kalau sudah sehat tentu rezeki akan lancar. Nah, pendengar, di sini Yota Balet juga menegaskan bahwa Kota Pariaman termasuk yang sinkron terhadap rencana pembangunan jangka menengah nasional atau RPJMN. Karena memang Kota Pariaman untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kota Pariaman di sini melalui BPJS sudah Universal Health Coverage atau UHC yang mencapai 98,8%.

0: tenaga pendamping UMKM bertugas untuk mendorong transformasi UMKM dari informal ke formal, mengakselerasi digitalisasi usaha, meningkatkan akses kredit ke lembaga pembiayaan, serta membutuhkan wirausaha pemula.
1: Dudududu, serius amat? Apa tuh?
0: Ini aku lagi baca nih. Ternyata ada loh yang namanya tenaga pendamping UMKM.
1: Ih, ada lah. Di setiap kelurahan ada kok tenaga pendamping UMKM dari Dinas Koperasi dan UKM. Kamu kan ada usaha nih. Nah, cocok tuh cari tahu info gimana cara agar usaha kamu tuh bisa berkembang.
0: Yuk.
1: Kemana?
0: Ke kantor lurah lah, cari tenaga pendamping UMKM.
1: Udah malam tahu.
0: Oh iya, besok pagi ya.
1: Ya, sekalian ya, pendamping hidup jangan lupa dicari juga.
2: Pro 1.

0: heboh. Ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Grooming. Proses manipulasi emosional yang dilakukan dengan cara mendekati dan membangun kepercayaan korbannya, terutama anak-anak atau remaja, dengan memanfaatkan kelemahan emosional dan situasi pribadi korbannya untuk mendapatkan kendali atas korbannya tersebut secara perlahan. Pelaku grooming seringkali menggunakan media sosial, aplikasi chatting, atau bahkan dunia nyata. Modus grooming cenderung dimulai dengan pendekatan seperti keramahan, perhatian, pujian, atau menawarkan hadiah yang secara bertahap membuat korban merasa nyaman dan terikat, lalu berlanjut ke tindakan eksploitatif. Memanipulasi korban agar merasa bertanggung jawab atau malu sehingga korban tidak punya keberanian untuk terbuka atau bercerita. Dan hal inilah yang menjadikan grooming sebagai bentuk kekerasan yang sulit terdeteksi. Tetap waspada, selalu pantau kegiatan online keluarga kita, dan biasakan untuk tidak mudah mempercayai orang asing meskipun orang tersebut tampak baik atau perhatian.

Pro1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, berdasarkan data Badan Pusat Statistik, inflasi bulanan Provinsi Sumatera Barat pada Juli 2026 tercatat sebesar 0,07%. Dan pendengar, angka tersebut lebih rendah dibandingkan inflasi pada Juni 2026 yang mencapai 0,50%. Dengan perkembangan tersebut, inflasi kumulatif Sumatera Barat hingga Juli 2026 tercatat sebesar 1,05%. Sementara itu secara tahunan turun menjadi 4,12% dari 4,70% pada Juni 2026. Kendati demikian, realisasi inflasi tahun ini masih di atas sasaran 2,5%. Dan pendengar, disini Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Barat M. Abdul Majid Ikram mengatakan, perlambatan inflasi bulanan pada Juli 2026 didorong kelompok bahan pangan, terutama turunnya harga bawang merah dan cabai merah, seiring meningkatnya produksi di wilayah sentra seperti Kabupaten Solo dan Tanah Datar. Kemudian didukung daerah pemasok lainnya seperti Kabupaten Kerinci dan juga Kabupaten Simalungun. Dan pendengar, lebih lanjut, Majid menjelaskan penurunan inflasi bulanan yang lebih dalam ini tertahan oleh kenaikan harga beberapa komoditas, antara lain daging ayam ras, kemudian juga bensin, jengkol, cabai rawit, serta jasa perawatan kendaraan. Daging ayam ras menjadi penyumbang inflasi terbesar dengan andil sebesar 0,09%. Dibandingkan bensin 0,06%, jengkol 0,05%, cabai rawit 0,04%, dan jasa servis kendaraan 0,04%. Secara spasial, inflasi bulanan tertinggi terjadi di Kota Bukit Tinggi sebesar 0,28%, diikuti Kota Padang sebesar 0,09%, dan Kabupaten Dharmasraya sebesar 0,02%. Sementara itu, Kabupaten Pasaman Barat mengalami deflasi sebesar 0,04%.

0: Dugaan perlakuan bullying atau perundungan menimpa MS 13 tahun seorang siswa sekolah menengah pertama SMP Negeri Kota Malang. Akibatnya salah satu ujung jari korban terpaksa harus diamputasi.
1: Harapan dari keluarga, kami satu menyayangkan sampai kejadian seperti ini. Berharap ada efek jera dan pertanggungjawaban, karena ini jangan sampai terjadi ke orang lain. Kalau terjadi ke keluarga kita, bagaimana?
2: Bayangkan bila ini terjadi pada putra atau putri Anda.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

selalu punya cerita tentang rindu yang belum selesai, tentang kenangan yang masih ingin disapa. Ruang Rindu, sebuah program request lagu yang menghadirkan perjalanan rasa lewat deretan lagu lintas zaman dari era 60, 70, 80, 90 hingga lagu-lagu penuh makna sampai batas akhir tahun 2022. Ruang Rindu, dengarkan di Pro 1 RRI Padang FM 95,9 MHz. Interaktif di 0751-812-878 atau WhatsApp 0811-6666-975. Dengarkan juga melalui streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Kami juga hadir melalui TikTok Pro 1 RRI Padang.

0: Ruang Rindu hadir setiap hari mulai pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Karena setiap lagu punya cerita dan setiap rindu layak untuk didengar. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, tepat pukul 15:48 waktu Indonesia Barat, saatnya sama-sama kita dengarkan seruan azan asyar untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

الله أكبر الله أكبر.

Dari Ali bin Abi Thalib, aku akan bersabar, bahkan sampai kesabaran itu sendiri yang kemudian menjadi letih dengan kesabaranku. Sabar saat menahan marah, mencegah ribuan penyesalan.

0: segitunya. Nikmat banget ya bro.
1: Ya nikmat dong bro, cowok sejati.
0: Nggak usah pakai disemut juga dong asapnya.
1: Berbagi itu nikmat bro. Aduh, ah ya elah, pakai disembur air, lu kebangetan bro.
2: Kan berbagi itu nikmat bro.
3: Peringatan, asap rokok, polusi bagi semua orang.
4: Masih suka bingung gak sih sama gelar DR dan penyebutannya? Penyebutan gelar tersebut memang hampir mirip, tapi hati-hati loh dalam penyebutannya. Yuk kita bahas. 1. Penyebutan gelar DR. D besar, R kecil. Dibaca doktor. Gelar ini untuk seseorang yang sudah menyelesaikan pendidikan S3. Misalnya nih, doktor di bidang ilmu komunikasi. 2. Penyebutan gelar DR dengan D dan R huruf kapital semua. Gelar dengan huruf DR ini adalah singkatan dari Doktor Honoris Causa yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada tokoh atau individu yang mumpuni dalam bidang tertentu. Dan biasanya merujuk pada seseorang dengan posisi kehormatan seperti seorang profesor. 3. Penyebutan gelar dengan huruf D kecil dan R kecil, artinya dokter atau dokter medis. Orang yang menyelesaikan pendidikan di bidang kedokteran, misalnya dokter Maria, dokter spesialis mata. Nah, semoga tidak bingung lagi ya dengan gelar DR dan penyebutannya.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat, selanjutnya kami hadirkan untuk Anda, pendengar Warta Berita Korwil 15 Nusantara Padang Prabu.

0: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 12 Padang, Radio Republik Indonesia Padang menyampaikan Berita Korwil 15 Nusantara Padang Prabu.
2: Karena mudah-mudahan 1-2 hari ini selesai. Setelah pemungkaran ini tentu dia melakukan stake out, artinya bukan pemancangan.
3: Ruas di situ sangat parah. Kami harapan masih butuh lagi ada lebih kurang 20 kilo lagi ini nuntaskan.
4: Dan ini merupakan jalan akses betul-betul di tepi jalan raya besar. Jadi sangat strategis.

0: Sari Berita. Revitalisasi SDN 05 Batang Anai kembali dilaksanakan pasca bencana hidrometeorologi. Pemprov Riau lampaui target nasional permajaan sawit rakyat. Inilah berita Korwil 15 Perang Prabu selengkapnya edisi hari ini, pendengar, Sabtu 8 Agustus 2026 bersama saya Tito Oktri.
1: Saat ini Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Mengawali perjumpaan kali ini, kami sampaikan informasi dari RRI Padang. Sekolah Dasar Negeri 05 Kecamatan Batang Anai, Parang Pariaman yang rusak akibat bencana hidrometeorologi pada akhir tahun lalu, pembangunannya kembali akan dilaksanakan. Armin Ramli melaporkan.
2: Kepala Dinas PUPR Kabupaten Padang Pariaman L.A. Besmarsam pagi tadi mengatakan pembangunan resmi dimulai setelah bangunan lama yang terdampak bencana hidrometeorologi dibongkar. Dijelaskannya proses pembangunan diawali dengan pembongkaran bangunan lama, dilanjutkan pematangan lahan hingga pembangunan fisik sekolah yang didukung dana hibah dari Yayasan Cinta Anak Bangsa dengan anggaran sekitar 2,5 miliar rupiah.
3: Dengan cuaca yang selama ini sangat sering hujan, jadi pembongkaran ini pada hari ini yang bisa kita lakukan. Nah, hari ini kita lakukan memulai pembongkaran, mudah-mudahan 1-2 hari ini selesai. Setelah pembongkaran ini tentu dia melakukan stake out, artinya lakukan pembancangan, kemudian pematangan lahan baru dimulai pekerjaannya.
2: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman, Hendri, menjelaskan untuk tahap awal ini akan dilakukan pembersihan lahan. Sementara itu, untuk pembangunan ulang akan dilaksanakan pada beberapa hari ke depan.
4: Dan kegiatan ini, hari ini kita pembersihan lahan dan mungkin seminggu ke depan sudah mulai kegiatan pembangunan ulang.
2: Hendri menjelaskan sekolah baru ini akan dilengkapi 6 ruang kelas, ruang guru, ruang serbaguna, dan fasilitas toilet di atas lahan seluas 3.600 meter persegi. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menargetkan pembangunan selesai dan dapat digunakan pada Desember 2026. Armin Ramdi melaporkan.
0: Pendengar, Provinsi Riau lampaui target nasional permajaan sawit rakyat hingga 118%. Sejumlah ruas jalan di Riau mulai diperbaiki berkat dukungan perusahaan sawit. Selengkapnya disampaikan Alwis Suryatmaja dari RRI Pekanbaru.
5: Pemerintah Provinsi Riau mendorong perusahaan sawit ikut membantu perbaikan infrastruktur jalan di sekitar kawasan perkebunan. PLT Gubernur Riau S.F. Varianto mengatakan sejumlah perusahaan sawit telah ikut membantu pekerjaan jalan, salah satunya di kawasan Minas. Ia mengapresiasi keterlibatan perusahaan karena kebutuhan perbaikan jalan di Riau masih cukup besar.
6: Ada beberapa perusahaan yang sudah membantu, seperti jalan Minas yang simpang, itu dibantu beberapa perusahaan sawit untuk mengerjakan. Dan kami berharap juga jalan kami dapat 110 miliar kemarin Pak Gulat dari sawit. Kami letakkan semua 110 miliar di dalu-dalu Mahato. Itu saya masukkan semua. Karena ruas di situ sangat parah. Kami harapan masih butuh lagi ada lebih kurang 20 kilo lagi ini nuntaskan.
5: Sementara itu, Ketua Dewan Pengarah Sawit Indonesia Expo and Conference 2026, Gulat M.E. Manurung menyebut, Riau menjadi provinsi yang berhasil melampaui target program permajaan sawit rakyat. Berdasarkan perhitungan, capaian PSR di Riau sudah mencapai sekitar 118% dari target yang diberikan oleh pemerintah pusat.
7: Satu-satunya provinsi sawit yang sudah di atas, yang sudah 100% capaian PSR-nya hanya Riau. Sekarang saya hitung sudah 118% di atas target pemerintah pusat ke Riau. Bahkan kalau bisa kurang katanya, itulah cepatnya replanting di Provinsi Riau berkat kerjasama dari aspek PIR, SAMADE, SPKS, dan APKASINDO, bahu-membahu untuk mensukseskan program pemerintah di Provinsi Riau.
5: Selain mempertahankan keberhasilan program permajaan sawit, sinergi tersebut diharapkan mampu memperbaiki infrastruktur kawasan perkebunan sehingga produktivitas petani meningkat dan manfaat ekonomi sektor sawit semakin dirasakan oleh masyarakat Riau. Alwi Suryatmaja melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Siak menyambut baik rencana pembangunan sekolah nasional terintegrasi di Kecamatan Siak, dan ini merupakan program strategis nasional yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza.
8: Pemerintah Kabupaten Siak menyambut baik rencana pembangunan sekolah nasional terintegrasi atau SNT di Kecamatan Siak. Program tersebut merupakan bagian dari program strategis nasional yang diinisiasi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Bupati Siak Dr. Afni Zulkifli mengatakan Pemerintah Kabupaten Siak telah menyiapkan lahan seluas 20 hektar sebagai lokasi pembangunan sekolah nasional terintegrasi yang menurutnya kehadiran sekolah tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas pendidikan sekaligus mencetak sumber daya manusia yang unggul di Kabupaten Siak.
9: Di alternatif SNT lebih kurang luasnya 20 hektar dan ini lokasinya gambut, tapi ini gambutnya bukan gambut dalam, jadi jalannya juga jalan akses hampir ke 5 kecamatan bisa mengakses SNT ini, dan ini merupakan jalan akses betul-betul di tepi jalan raya besar, jadi sangat strategis. Jadi kami juga tentu saja berharap hasil dari verifikasi yang sudah dilakukan oleh pihak kementerian benar-benar bisa terrealisasikan berdirinya SNT Sekolah Nasional Terintegrasi di Kabupaten Siak.
8: Menurut Bupati Afni, pembangunan sekolah nasional terintegrasi akan menjadi peluang besar bagi kemajuan dunia pendidikan di Kabupaten Siak. Pemerintah daerah berkomitmen mendukung seluruh tahapan yang diperlukan agar program tersebut dapat segera direalisasikan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Reporter Muhammad Fiza, RRI Bengkalis.
0: Pendengar, warga berharap penonaktifan BPJS Kesehatan PBPU Pemda dilakukan secara selektif agar masyarakat yang masih membutuhkan tetap mendapatkan jaminan kesehatan. Berikut laporan Marjani dari RRI Ranai.
10: Rencana penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan peserta pekerja bukan penerima upah PBPU yang selama ini iurannya ditanggung oleh pemerintah daerah mendapat perhatian dari masyarakat. Sejumlah warga mengaku khawatir kebijakan tersebut dapat berdampak terhadap akses mereka dalam mendapatkan pelayanan kesehatan, terutama bagi keluarga yang masih bergantung pada kepesertaan BPJS yang ditanggung pemerintah. Salah seorang warga Ranai, Juleha, kepada RRI Sabtu pagi mengatakan kepesertaan BPJS yang ditanggung pemerintah sangat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan kesehatan keluarga. Menurutnya, jika kepesertaan tersebut dinonaktifkan dan harus membayar iuran secara mandiri, tidak semua warga mampu menanggung biaya tersebut setiap bulan.
11: Dengan BPJS Kesehatan yang digratiskan ataupun ditanggung oleh Pemda itu kan memang sangat-sangat membutuhkan, sangat-sangat dibutuhkan dan sangat-sangat membantu. Kan seperti itu. Jadi tolonglah, jangan dipersulitkan lagi masyarakat kita di Kabupaten Natuna ini.
10: Sementara itu sebanyak 5.710 peserta BPJS Kesehatan pekerja bukan penerima upah. Iurannya ditanggung pemerintah daerah Natuna mulai dinonaktifkan per 1 September 2026. Kepala Dinas Kesehatan Natuna Hikmat Aliansah mengatakan penonaktifan tersebut dilakukan terhadap peserta yang dinilai sudah tidak lagi memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan iuran dari pemerintah daerah. Masyarakat yang kepesertaan BPJS Kesehatan PBPU Pemdanya tidak aktif disarankan untuk mendaftar sebagai peserta mandiri.
12: Termasuk kategori yang dinonaktifkan, mohon untuk diaktifkan kembali dengan menjadi peserta BPJS secara mandiri seperti itu. Jadi segera mungkin sehingga tidak ada lagi masa administrasi seperti itu.
10: Pemerintah juga mengimbau masyarakat yang terdampak penonaktifan untuk segera memastikan status kepesertaannya dalam menentukan pilihan kepesertaan sesuai dengan kondisi masing-masing. Demikian Marjani melaporkan.
0: BP Batam mulai melakukan verifikasi terhadap 41 lokasi kawasan laut di Batam dengan total luas sekitar 373,6 hektar yang sebelumnya dialokasikan melalui mekanisme pengelolaan lahan atau PL. Dari RRI Batam, Faik Iqbar Muzaki menurunkan laporannya.
13: BP Batam menyatakan siap menindaklanjuti pernyataan Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid mengenai adanya 41 lokasi kawasan laut di Batam seluas sekitar 373,6 hektar yang telah dialokasikan melalui mekanisme pengalokasian lahan atau PL. Kepala BP Batam Amsaka Rahmat mengatakan pihaknya menyambut baik pernyataan tersebut sebagai bagian dari upaya memperbaiki tata kelola lahan agar berjalan sesuai regulasi yang berlaku. Sebagai tindak lanjut, BP Batam telah menyurati Kementerian ATR BPN untuk memperoleh arahan terkait tata kelola pengalokasian lahan berdasarkan sejumlah regulasi terbaru. Amsakan menegaskan, BP Batam akan melakukan verifikasi terhadap seluruh lokasi yang disebutkan serta mengedepankan penyelesaian secara persuasif bersama para pihak terkait.
14: Nah, apa yang dilakukan sekarang adalah melakukan verifikasi terhadap pengalokasian yang telah dilakukan. Nanti kita akan urut mana badan usaha apa dan di wilayah mana, titik koordinat mana. Nah, setelah itu dapat, ya nanti tadi, tim bersamalah dicoba lakukan penggodokan untuk penyelesaian.
13: Sementara itu, Direktur Pengelolaan Lahan PB Batam, Herlas Buana, menjelaskan pengalokasian lahan di kawasan laut tersebut dilakukan pada periode 2002 hingga sekitar 2015. Lokasinya tersebar di dua kawasan utama, yakni Teluk Tering serta wilayah Tipen Laut. Herlas menambahkan, seluruh kawasan tersebut nantinya akan ditata ulang mengikuti konsep pengembangan wilayah baru PB Batam agar selaras dengan rencana pembangunan kawasan.
14: Titiknya tersebar di dua lokasi besar, Teluk Tering dan di Larang PB Batam sampai ke Padang. Artinya apa? Semua nanti akan ditata ulang, teman-teman, mengikuti konsep yang baru.
13: PB Batam memastikan proses verifikasi akan dilakukan bersama tim yang dibentuk dengan Kementerian ATR BPN. Hasil verifikasi tersebut nantinya akan menjadi dasar penyelesaian pengalokasian lahan di kawasan laut secara transparan dan sesuai ketentuan yang berlaku. Bagi Pan Musyadi melaporkan.
1: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Kita beralih ke Padang. Padang Gastronomi Market yang menjadi salah satu rangkaian Hari Jadi Kota atau HJK Padang ke-357 langsung memberikan dampak positif bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Widi Dwi Putri Liani melaporkan.
15: Hari pertama penyelenggaraan Padang Gastronomi Market dalam rangka Hari Jadi Kota Padang ke-357 membawa berkah bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Ramainya kunjungan masyarakat dan wisatawan membuat omset penjualan sejumlah pedagang meningkat dibandingkan hari biasa. Pelaku UMKM asal Kecamatan Nanggalo, Refdinal di Padang hari ini mengaku penjualannya mengalami peningkatan sejak hari pertama kegiatan. Menurutnya, antusiasme pengunjung membuat produk yang dijual lebih cepat habis dibandingkan saat berjualan di luar kegiatan. Refdinal berharap Padang Gastronomi Market dapat menjadi agenda rutin karena tidak hanya meningkatkan pendapatan pelaku UMKM, tetapi juga menjadi sarana memperluas pemasaran produk lokal kepada wisatawan.
16: Kita berkonsep di sini adalah untuk gastronomi Kota Padang. Jadi alhamdulillah untuk penjualannya pada hari yang pertama kemarin cukup bagus dan semua alhamdulillah produknya habis semua. Pembukaan pada jam 4 sore, alhamdulillah sampai malam, sampai jam 10 malam masyarakat bukan main membludak, malah kewalahan karena kadang-kadang stok habis.
15: Sementara itu pembeli asal Palembang, Lucky, mengaku memanfaatkan Padang Gastronomi Market untuk membeli oleh-oleh sebelum kembali ke daerah asalnya.
17: Enaknya ini tuh karena ngumpul ya.
18: Ini bumbu ini ada, mau yang lain banyaknya.
17: Bagus sih Kak, karena kan ngangkat UMKM ya. Artinya kekasan setempat diangkat di sini. Jadi ya UMKM bisa memperkenalkan diri utamanya itu sih. Harganya murah-murah. Kalau saya bandingkan dengan toko-toko ya lebih murah di sini jelas.
15: Melalui Padang Gastronomi Market, pemerintah Kota Padang tidak hanya memeriahkan Hari Jadi Kota ke-357, tetapi juga membuka peluang peningkatan ekonomi masyarakat. Kegiatan ini diharapkan menjadi wadah promosi bagi UMKM lokal, sekaligus memperkuat citra Kota Padang sebagai destinasi wisata kuliner dan pusat oleh-oleh khas Sumatera Barat. Widi Dwi Putri Liani melaporkan.
0: Pendengar, Perumda Tirta Terubuk Bengkalis gandeng investor untuk kelancaran mendapatkan air bersih. MOU akan ditandatangani akhir Agustus. Sementara untuk pengembangan lainnya, pusat akan kucurkan Rp141 miliar rupiah. Seperti dilaporkan Muhammad Iqbal dari RRI Bengkalis.
19: Upaya perusahaan umum daerah Perumda Air Minum Tirta Terubuk dalam meningkatkan pelayanan air bersih terus menunjukkan perkembangan positif. Perumda berhasil menggandeng investor asal Jakarta untuk mendukung pengembangan sistem penyediaan air minum SPAM di sejumlah wilayah dalam Kabupaten Bengkalis. Direktur Perumda Air Minum Tirta Terubuk Bengkalis Abel Iqbal mengatakan investor yang akan terlibat dalam proyek tersebut adalah PT Mina Arta Duta Hutama dari PT Alkin Group. Menurut Abel, pembangunan di Kecamatan Siak Kecil nantinya juga akan melayani kebutuhan air bersih masyarakat di wilayah Sungai Pakning, Kecamatan Bukit Batu. Sementara pembangunan di Kecamatan Pinggir akan mencakup wilayah pelayanan hingga Kecamatan Mandau. Ia juga menjelaskan pengelolaan air bersih yang ditawarkan kepada investor akan menggunakan teknologi nano. Teknologi tersebut diharapkan mampu menghasilkan kualitas air yang memenuhi standar layak minum sebelum didistribusikan kepada pelanggan.
20: Mereka ini akan masuk di dua lokasi, dua kecamatan. Pertama di Pinggir, keduanya di Siak Kecil. Tidak tertolak kemungkinan ini bisa melayani daerah kawasan industri Bengkalis. Berubah Batul kan dekatnya itu. Jadi karena di Pakning ini kita bisa bilang itu karena sumber airnya itu tak terbatas gitu. Karena ada sungai situ.
19: Sementara itu Kepala Bagian Teknik Hari Kumbara menyebutkan kementerian terkait mengalokasikan dana sebesar 141 miliar rupiah untuk mendukung pengembangan infrastruktur air minum di Kabupaten Bengkalis.
3: Memang kita minta kalau dapat di 2027, kemungkinan kata dia bergeser mungkin di 2028. Tapi tetap karena kita mungkin sebagian sudah menyiapkan RC, macam di untuk usia kecil, IPA itu insya Allah mungkin di 2027, 50 liter, nano liter.
19: Dengan dukungan investasi swasta dan anggaran pemerintah pusat, Perumda Air Minum Tirta Terubuk optimistis pelayanan air bersih di Kabupaten Bengkalis akan semakin merata, berkualitas, dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat di masa mendatang. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Pemerintah Kabupaten Bintan mempercepat pelaksanaan sejumlah program prioritas melalui evaluasi bersama seluruh organisasi perangkat daerah untuk memastikan seluruh program berjalan optimal. Berikut laporan reporter Reni Ilda Valantra dari RRI Tanjung Pinang.
21: Pemerintah Kabupaten Bintan terus mempercepat pelaksanaan sejumlah program prioritas daerah maupun nasional. Upaya tersebut dibahas dalam rapat evaluasi bersama seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD yang dipimpin Bupati Bintan Robi Kurniawan. Dalam rapat itu pemerintah daerah mengevaluasi pelaksanaan program yang telah berjalan sekaligus membahas sejumlah agenda strategis. Di antaranya persiapan pemilihan kepala desa atau pilkades, pelaksanaan sekolah rakyat, pembentukan koperasi desa hingga pengembangan kampung nelayan merah putih. Bupati Bintan Robi Kurniawan juga mengatakan rapat evaluasi dilakukan sebagai langkah untuk memperkuat koordinasi antar pimpinan OPD. Menurutnya evaluasi diperlukan agar setiap program dapat berjalan lebih baik, tepat sasaran, dan memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Bintan.
22: Tadi kita bahas bersama-sama ya seputar inilah, seputar program-program termasuk program Pak Presiden ya, sehingga bisa berjalan dengan baik.
21: Selain itu Robi juga menyoroti pembangunan 24 koperasi desa yang saat ini masih berlangsung. Ia juga menjelaskan proses pembangunan berjalan bersamaan dengan penyelesaian administrasi termasuk pengurusan persetujuan bangunan gedung atau PBG. Pemerintah Kabupaten Bintan dikatakannya tetap mengawasi pelaksanaan pembangunan agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sementara proses administrasi terus diselesaikan sehingga seluruh tahapan pembangunan dapat berjalan secara tertib dan sesuai aturan. Renilda Valantra melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar masih dari Tanjung Pinang, pemerintah Kabupaten Bintan diharapkan dapat mewujudkan keinginan masyarakat terkait perbaikan infrastruktur jalan. Vidyawati melaporkan.
23: Pemerintah Kabupaten Bintan diharapkan dapat mewujudkan keinginan masyarakat terkait perbaikan infrastruktur, terutama perbaikan jalan, salah satunya melalui program prioritas dalam penggunaan dana transfer keuangan daerah. Ketua Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Bintan, Suprapto, mengatakan ketika pihaknya turun menyerap aspirasi masyarakat, banyak masukan dan harapan masyarakat disampaikan kepada pihaknya terkait dengan fasilitas infrastruktur, termasuk jalan di perumahan-perumahan. Diakuinya pemerintah daerah, terutama di Bintan, memang saat ini mengalami tekanan keuangan dengan menurunnya kebijakan transfer keuangan daerah yang diterima terjadi penurunan. Namun dirinya berharap agar dana transfer keuangan yang ada dapat digunakan untuk memenuhi keinginan dan harapan masyarakat.
24: Dengan saya untuk TKD yang masuk di Kabupaten Bintan beberapa tahun terakhir ini mengalami tekanan yang luar biasa. Bahkan lebih dari 200 miliar TKD kita yang seharusnya yang biasanya kita terima itu sudah tidak kita terima lagi. Sehingga memang dalam proses penyusunan program-program prioritas pembangunan ini sangat harus benar-benar selektif, harus benar-benar mengedepankan sensitivitas di tengah-tengah masyarakat.
23: PLT Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Bintan, Gunawan Ferianto, mengatakan adanya efisiensi anggaran pada tahun 2026, pihaknya tidak memiliki program untuk menambah ruas jalan.
25: Untuk tahun 2026 ini memang semua ini tergantung kondisi keuangan daerah. Artinya bahwa untuk tahun ini pembangunan jalan artinya tidak menambah ruas jalan. Yang ada kita tahun ini hanya pemeliharaan rutin, Pak.
23: PLT Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Bintan, Gunawan Ferianto, mengatakan beberapa anggaran yang diperoleh pada tahun ini untuk penambahan ruas jalan hanya untuk jalan yang terdampak yang juga telah ditentukan oleh pusat melalui dana bagi hasil sawit. Diprogramkan untuk jalan di kilometer 16 yang hanya sekitar 200 meter untuk wilayah terdampak. Reporter Vidyawati, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Basnas Kota Parang Panjang menyalurkan bantuan dan zakat kepada 234 mustahik melalui program Parang Panjang Cerdas senilai Rp358 juta. Dari RRI Bukit Tinggi, Nofri menurunkan laporannya.
2: Sebanyak 234 mustahik menerima bantuan dana zakat melalui program Padang Panjang Cerdas yang disalurkan Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kota Padang Panjang. Bantuan senilai Rp358 juta itu diserahkan secara simbolis oleh Wali Kota Hendrianis di Masjid Agung Manarul Ilmi Islamic Center Jumat kemarin. Penyaluran zakat ini merupakan bentuk komitmen Basnas bersama pemerintah kota dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan sekaligus meringankan beban biaya pendidikan bagi peserta didik dan mahasiswa dari keluarga kurang mampu. Dalam sambutannya, Wali Kota Padang Panjang Hendrianis menyampaikan apresiasi kepada Basnas yang terus bersinergi dengan pemerintah daerah dalam mengelola dan menyalurkan zakat untuk kemaslahatan masyarakat, khususnya di bidang pendidikan. Dirinya menyebutkan sebagian besar dana zakat yang dihimpun berasal dari ASN di lingkungan pemerintah Kota Padang Panjang. Hendrianis berharap penyaluran tersebut dapat semakin meningkatkan kepercayaan ASN dan masyarakat untuk menyalurkan zakatnya melalui Basnas.
4: Semoga setiap bantuan yang disalurkan menjadi keberkahan bagi yang memberi dan menerima. Semoga Padang Panjang semakin peduli. Semoga Padang Panjang semakin makmur. Semoga Allah SWT senantiasa melindungi dan memberkati kota yang kita cintai. Semoga Allah jaga kota Padang Panjang kita ini dari mara bahaya.
2: Sementara itu, Ketua Basnas Kota Padang Panjang Noviendi mengapresiasi dukungan pemerintah Kota Padang Panjang terhadap berbagai program kemaslahatan umat yang dijalankan Basnas, khususnya melalui program Padang Panjang Cerdas. Dirinya menilai program tersebut merupakan bentuk komitmen Basnas dalam membantu peserta didik dari keluarga kurang mampu agar melanjutkan pendidikan sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Padang Panjang.
5: 282 mustahik yang kita salurkan, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan terima kasih kepada para muzaki.
2: Novi Henry juga berharap bantuan tersebut dapat meringankan beban biaya pendidikan sekaligus menjadi motivasi bagi para penerima untuk terus berprestasi. Novi melaporkan.
1: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Pendengar, kita beralih ke Batam. Tingkat konsumsi ikan masyarakat Kota Batam terus menunjukkan tren yang cukup tinggi. Bahkan kondisi tersebut dinilai turut mendorong berkembangnya sektor wisata kuliner berbasis hasil laut di berbagai kawasan di Kota Batam. Ahmad Rifai kasih melaporkan.
6: Konsumsi ikan dan makanan laut di Batam Kepulauan Riau bisa dikatakan sangat tinggi. Sebab tidak hanya mengandalkan ikan laut, pembudidaya ikan air tawar pun dibuat kewalahan untuk menutupi jumlah konsumsi tersebut. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Batam Yudi Atmajianto mengungkapkan, pola pasokan ikan di Batam mengandalkan tiga pasokan sekaligus, yakni bersumber dari ikan yang ditangkap nelayan di laut, ikan yang dibudidayakan melalui kolam tanah berskala besar, hingga ikan yang dibudidayakan melalui kolam-kolam kecil bersistem bioflok, sehingga angka konsumsi ikan di Batam yang cukup tinggi bisa teratasi.
7: Ikan laut sekitar per hari itu 18-20 ton. Jadi itu biasanya teman-teman itu mengambilnya di daerah Natuna dan Anambas. Sementara untuk ikan air tawar itu murni di Batam. Baik ada yang tersebar di Galang, Bedu, ada daerah Kemiang, itu yang untuk memasok ikan air tawar. Jadi kalau untuk air tawar itu sekitar 5-8 ton.
6: Nyatanya tingginya angka konsumsi ikan di Batam dipengaruhi banyak faktor. Salah satunya ialah kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan restoran. Untuk kebutuhan restoran, ini juga semakin meningkat dengan sektor wisata Kepri dan Batam yang mengandalkan kuliner bahari. Dari Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
0: Pendengar, Jambore Nasional 2026 menjadi momentum pembinaan karakter generasi muda, termasuk bagian kontingen Gerakan Pramuka Kabupaten Natuna yang akan mewakili daerah di ajang kepramukaan tingkat nasional. Berikut dilaporkan Erik Muhammad dari RRI Ranai.
9: Jambore Nasional yang digelar setiap 4 tahun sekali menjadi ajang penting bagi anggota Gerakan Pramuka untuk mengasah kepemimpinan, kemandirian, dan keterampilan. Tahun ini, Kabupaten Natuna mengirimkan 2 regu terbaiknya untuk mengikuti kegiatan di Bumi Perkemahan Cibubur pada 11 hingga 18 Agustus mendatang. Kontingen Natuna terdiri atas 1 regu putra dan 1 regu putri dari golongan Pramuka Penggalang berusia 11 hingga 15 tahun. Seluruh peserta merupakan hasil seleksi dari 15 kuartil ranting di Kabupaten Natuna melalui penilaian kecakapan umum dan kecakapan khusus. Ketua Harian Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Natuna, Eri Mudin, mengatakan Jambore Nasional merupakan kesempatan besar bagi peserta untuk menunjukkan kemampuan sekaligus mengembangkan karakter. Menurutnya, berbagai kegiatan yang diikuti selama Jambore akan menjadi bekal penting bagi generasi muda di masa depan.
8: Jadi adik-adik kita ini kan sekarang memang rutin latihan pramuka di sekolah, baik di SD, SMP, SMA. Nah, ini kesempatan besar untuk menunjukkan kebolehan. Dan juga ini melatih kepemimpinan adik-adik kita.
9: Salah seorang peserta kontingen Natuna, Ahmad Dinejat, siswa SMA N1 Pulau Laut, mengaku antusias mengikuti seluruh tahapan seleksi hingga akhirnya dipercaya mewakili Kabupaten Natuna.
8: Ya, saat seleksi itu disaring-saring lagi kak, dimulai dari administrasi, saya lolos, lalu lanjutnya Iranai, seleksi mengikuti Tani Temali, PBB, dan lain-lain.
9: Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Natuna berharap seluruh peserta dapat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dengan baik serta membawa pulang pengalaman yang bermanfaat. Erik Muhammad, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi Minangkabau, merilis perkiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat pada tanggal 8 secara umum. Kondisi cuaca pada akhir pekan tersebut diperkirakan cerah berawan sejak pagi hingga siang hari, dengan peluang hujan intensitas ringan hingga sedang pada sore hari. Dari RRI Bukit Tinggi, Nur Afni Sulistiawati melaporkan.
10: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi Minangkabau, merilis perkiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat pada tanggal 8 dan 9 Agustus. Secara umum, kondisi cuaca pada akhir pekan diperkirakan cerah berawan sejak pagi hingga siang hari, dengan peluang hujan berintensitas ringan hingga sedang pada sore harinya. Khusus Sabtu, tanggal 8 Agustus, potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat diperkirakan melanda sejumlah wilayah pesisir. Perkiraan BMKG Stasiun Meteorologi Minangkabau, Raffi, memaparkan rincian wilayah yang berpotensi mengalami peningkatan curah hujan beserta himbauan bagi masyarakat.
11: Pada tanggal 8, seluruh wilayah Sumatera Barat juga masih berpotensi hujan ringan, namun terdapat peningkatan potensi curah hujan dengan intensitas sedang hingga lebat wilayah Kepulauan Mentawai dan pesisir selatan. Masyarakat dihimbau untuk selalu waspada terhadap perubahan cuaca yang terjadi sewaktu-waktu.
10: Meskipun wilayah Sumatera Barat saat ini berada dalam periode musim kemarau akibat pengaruh fenomena El Nino serta fase positif Samudra Hindia, lintasan gelombang atmosfer di perairan barat Sumatera masih memicu pembentukan awan hujan secara lokal. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk selalu mengantisipasi perubahan cuaca yang dapat terjadi sewaktu-waktu saat beraktivitas pada akhir pekan. Nur Afni Susilawati melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Riau mulai membenahi Stadion Utama Riau agar kembali menjadi pusat aktivitas olahraga. Selain memindahkan kantor KONI Riau ke kawasan stadion, pemerintah juga menata berbagai fasilitas untuk memberikan kenyamanan bagi masyarakat yang berolahraga. Seperti disampaikan Khairani Januari ini dari RRI Pekanbaru.
12: Pemerintah Provinsi Riau mulai menghidupkan kembali fungsi Stadion Utama Riau di Jalan Naga Sakti Pekanbaru sebagai pusat kegiatan olahraga. Langkah tersebut diawali dengan pemindahan kantor Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Provinsi Riau ke kawasan stadion yang sebelumnya menjadi venue utama Pekan Olahraga Nasional PON tahun 2012. Pemindahan Sekretariat KONI Riau dari Jalan Gajah Mada ke Stadion Utama menjadi bagian dari upaya pemerintah optimalkan kembali aset olahraga milik daerah. Kedepan, kawasan stadion tidak hanya menjadi lokasi pertandingan, tetapi juga pusat pembinaan atlet, sekretariat organisasi, olahraga, serta ruang publik yang dapat dimanfaatkan masyarakat. Pelaksana tugas PLT Gubernur Riau S.F. Arianto mengatakan, revitalisasi kawasan stadion utama dilakukan bertepatan dengan hari jadi ke-69 Provinsi Riau, dengan peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Menurutnya, berbagai fasilitas pendukung mulai diaktifkan secara secara bertahap agar kawasan tersebut kembali hidup.
13: Yang penting kuning kita pindahkan, sebagian di luar udah bisa kita buat masyarakat yang olahraga pun nyaman.
12: Sementara itu, Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Dispora Riau, Jurnalis, mengatakan pembenahan stadion dilakukan karena selama beberapa tahun terakhir kawasan tersebut kurang terawat, kondisi lingkungan yang dipenuhi rumput liar, semak belukar hingga tumpukan sampah dinilai mengurangi kenyamanan sekaligus berpotensi menimbulkan kerawanan.
13: Tahun-tahun belakangan ini, stadion kita ini kan boleh dikatakan kurang terawat dari berbagai hal gitu ya, sampah, kemudian rumput-rumput liar, lalang, termasuk kerawanan dari kecil-kecil sekitar sini.
12: Menurutnya, pembenahan dilakukan secara bertahap mulai dari pembersihan kawasan, perbaikan fasilitas hingga penataan lingkungan stadion. Dispora juga berharap keberadaan Stadion Utama Riau kembali menjadi ikon olahraga di Provinsi Riau sekaligus menjadi ruang publik yang aman dan nyaman bagi masyarakat untuk beraktivitas setiap hari. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

0: Pendengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita Korwil hari ini. Revitalisasi SDN 05 Batang Anai kembali dilaksanakan pasca bencana hidrometeorologi. Pemprov Riau lampaui target nasional permajaan sawit rakyat. Pendengar, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Tito Oktri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.
1: Sekian, Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax.

0: Kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undang keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di jalan utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi

0: 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!
1: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
2: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
1: Wah, banyak duit dong.
2: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
1: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
2: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
1: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.

0: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam ya Tante.
1: Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
0: Iya nih, di TV juga yang dibahas korupsi terus.
2: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
0: Korupsi apa kita ini Tante?
2: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor. So di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
1: Ayo, ini sudah kita.
2: Kau dan kenapa belum pergi?
0: Keren betul Tante ini. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
3: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak anak bangsa.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, cek fakta. Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim 7.000 tenaga kesehatan di Indonesia terinfeksi hepatitis B akibat jarum suntik yang mereka gunakan sendiri. Narasi tersebut kemudian digunakan untuk mempertanyakan keamanan alat kesehatan dan memicu keraguan masyarakat terhadap layanan tenaga kesehatan. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari klinikhoax.jatimprof.go.id, tenaga kesehatan memang termasuk kelompok yang berisiko lebih tinggi terpapar hepatitis B karena pekerjaannya sering bersentuhan dengan darah dan cairan tubuh pasien. Namun tidak ada keterangan resmi yang menyebutkan seluruh kasus hepatitis B disebabkan oleh jarum suntik yang mereka gunakan sendiri. Angka 7.000 yang beredar merupakan data lama tahun 2014 di mana sekitar 4.900 kasus terpapar saat bekerja, sedangkan sekitar 2.100 lainnya berasal dari populasi umum. Pendengar dimanapun Anda berada, demikian informasi kami kutip dari termbackhoax.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Suara manusia merupakan sesuatu yang ajaib. Mengekspresikan pikiran-pikiran kita melalui kata-kata membuat hidup benar-benar indah. Namun, pernahkah Anda berpikir fakta-fakta tentang suara manusia? Dikutip dari merdeka.com, berikut diantaranya fakta-fakta tentang suara manusia. Fakta pertama, suara manusia pertama kali dalam sejarah direkam pada tahun 1860. Saat itu adalah tahun yang sama ketika perekam suara pertama kali diciptakan. Fakta kedua, tahukah Anda bahwa otak dan suara manusia memiliki koneksi yang luar biasa? Sebuah otak manusia menjadi ekstra aktif ketika seseorang bernyanyi atau hanya sekedar berbicara. Bukankah itu menakjubkan? Itulah sebabnya terkadang ketika kita mengambil suara saat menyanyi dan fals, otak langsung mengirimkan pesan bahwa suara kita fals. Maka suara pun harus dinaikkan atau diturunkan mengikuti nada. Menarik bukan? Fakta selanjutnya, ini mungkin yang paling menarik. Ternyata berbicara pelan seperti berbisik, maka pita suara benar-benar bekerja lebih keras daripada kita berbicara dengan nada normal.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: sendiri.
1: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
2: Kamu kenapa, Tari?
1: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
2: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
1: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah, mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota, tapi kalau bisa yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
2: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
3: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-88-41-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!
4: Wih, tas baru nih.
5: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
4: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
5: Ya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
4: Oh, ini. Ini asli produk dalam negeri.
5: Wah,
4: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.

0: diberi peringatan. Di tengah ketidakpastian itu, hanya pengetahuan dan kesiapsiagaan yang menjadi tugas. RRI Pro 1 Padang menghadirkan Bercerita Bencana, sebuah program dialog interaktif yang mengulas pentingnya mitigasi, kesiapsiagaan, hingga langkah penyelamatan saat bencana melanda. Menghadirkan narasumber terpercaya, dan Anda dapat bergabung secara interaktif melalui telepon 0751-812878, WhatsApp 0811-6666-975. Serta untuk Anda juga dapat mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital, kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Bercerita Bencana hadir setiap Selasa pukul 15.00 sampai 16.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Satu, dua, tiga.
2: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
1: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
2: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, sini, tukar sama aku aja.
1: Emang kamu ada izin?
2: Gak ada sih.
1: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau gak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas bisa kena pidana loh.
2: Hah, ngeri juga ya?
1: Iya.
2: Ya udah gak usah ditukar lah.
1: Hah?
2: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
1: Iya, ini anak, pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Prosatu, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Gubernur Banten, Andra Soni mengklaim sekitar 120 ribu siswa telah menikmati program sekolah gratis di Provinsi Banten. Angka tersebut merupakan akumulasi penerimaan manfaat program sekolah gratis di sekolah swasta. Dan pendengar, ia menyampaikan bahwa pada tahun pertama program tersebut telah menjangkau sekitar 60.500 siswa dengan jumlah penerima yang relatif sama pada tahun ini. Total penerima manfaat diperkirakan mencapai sekitar 120 ribu siswa. Andra menilai program sekolah gratis akan membantu menekan angka putus sekolah di Banten. Menurutnya keberadaan sekolah rakyat juga akan memperkuat upaya tersebut. Ia mengatakan pembangunan dua sekolah rakyat di Banten ditargetkan selesai dan mulai beroperasi pada 31 Mei 2027. Lokasinya berada di Cadasari, Kabupaten Pandeglang, dan juga Panggarangan, Kabupaten Lebak. Selain itu, pendengar, pemerintah Provinsi Banten juga mengusulkan penambahan sekolah rakyat di sejumlah daerah. Usulan tersebut disesuaikan dengan target pemerintah pusat, yaitu minimal satu sekolah rakyat di setiap kabupaten dan kota.
1: Lumpia merupakan jajanan khas Semarang yang di dalamnya berisi berbagai varian seperti sayuran hingga daging. Namun, tahukah kamu, di balik kenikmatan rasa lumpia itu, ada kisah menarik mengenai asal-usul cemilan yang satu ini. Jajanan khas Semarang satu ini berawal dari kisah Chua Tayo, pemuda asal Tionghoa yang merantau ke Semarang pada tahun 1800 dan menjual masakan khas negaranya, yaitu martabak dengan isian rebung dan daging. Di sisi lain, ada wanita Jawa bernama Wasi, yang juga menjual makanan sejenis, namun dengan isian ayam, udang, dan telur. Jika martabak Choa bercita rasa gurih, maka martabak Wasi memiliki rasa yang cenderung manis. Menurut Jahawir Muhammad, seorang sejarawan Semarang, persaingan bisnis antara Choa dan Wasi masih tergolong sehat. Dari yang semula menjadi rival bisnis, malah menjadi kawan dan saling bertukar resep, hingga akhirnya memutuskan untuk menikah. Sejak saat itu, mereka mulai menciptakan makanan bernama lumpia, yang merupakan perpaduan dari resep Choa dan Wasi. Bahan-bahan yang terkandung pun juga turut diubah. Tahun 1963 merupakan puncak dikenalnya lumpia oleh masyarakat luas. Tepatnya pada saat acara pesta olahraga Games of the New Emerging Force di Jakarta. Pada tahun 2014, UNESCO mengakui lumpia sebagai salah satu warisan budaya Nusantara.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Yospan merupakan penggabungan dari dua tarian rakyat di Papua, yaitu Yosim dan Pancar. Yosim lebih mengutamakan kebebasan dalam mengekspresikan gerakan dan mengandalkan kelincahan gerak tari. Sedangkan Pancar, tarian ini lebih kaku karena dalam gerakannya mengikuti irama tifa, ukulele, gitar, dan sebagainya. Tarian Yospan tergolong tarian pergaulan masyarakat yang bisa ditarikan oleh penari pria maupun penari wanita. Tarian ini salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Papua, khususnya di daerah pesisir utara Papua, dan biasanya sering ditampilkan di berbagai acara, baik acara yang bersifat adat, penyambutan, maupun acara budaya. Bagi masyarakat di Papua, tarian ini dimaknai sebagai tarian pergaulan atau tarian persahabatan masyarakat, terutama bagi para pemuda dan pemudi. Hal tersebut juga terlihat dari gerakan dan ekspresi dari para penari yang terlihat penuh keceriaan. Jumlah penari tari Yospan biasanya disesuaikan dengan kebutuhan anggota atau kelompok. Bahkan ada juga yang menampilkan secara massal atau dalam jumlah banyak, dengan diiringi oleh iringan musik pengiring dan lagu daerah. Mereka menari dengan gerakan yang sangat khas.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, tepat pukul 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, kami hadirkan pendengar untuk Anda informasi perakiraan cuaca dari BMKG Minangkabau.
1: Sebagian aktivitas manusia bergantung pada kondisi cuaca. Saatnya, info cuaca bersama BMKG Minangkabau.
0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, sekarang saya sudah bersama dengan perakirawan BMKG Minangkabau, ada Bang Jenny Andrean. Kita coba sapa melalui telepon. Selamat sore, Assalamualaikum Bang Jenny.
2: Iya, selamat sore, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Tito.
0: Iya, kabar baik, sehat Bang Jenny?
2: Alhamdulillah baik Bang Tito.
0: Alhamdulillah, Bang Jenny boleh informasikan ke pendengar kita, masyarakat Sumatera Barat, terkait gambaran perakiraan cuaca untuk sore hari ini hingga gambaran 24 jam ke depan, update-nya seperti apa? Silakan Bang Jenny Andrean.
2: Iya, baik, terima kasih atas kesempatannya Bang Tito. Baik, iya. Para pendengar RRI Pro 1 Padang, berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat dalam 24 jam ke depan. Baik, untuk updatean cuaca terkini sore hari ini dapat kami sampaikan bahwa secara umum wilayah Sumatera Barat itu kondisinya cerah berawan, kemudian masih terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, yaitu di wilayah Pasaman Barat, lebih tepatnya di wilayah Lembah Melintang, kemudian Koto Balingka dan daerah Gunung Tuleh. Kemudian juga ada potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Merau Utara. Kemudian juga masih berlangsung hujan dengan intensitas ringan di wilayah Siberut. Kemudian untuk malam hari diperkirakan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat secara umum itu berawan, kemudian potensi hujan ringan di wilayah Pasaman, lalu 50 kota, kemudian Sijunjung, Darmasraya, dan Solo Selatan. Untuk dini hari diperkirakan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat secara umum berawan, kemudian potensi hujan ringan di wilayah Kepulauan Mentawai, kemudian di wilayah pesisir barat dari Kabupaten Pasaman Barat. Kemudian untuk esok hari pagi hari diperkirakan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat secara umum itu cerah berawan, kemudian potensi hujan ringan di wilayah Siberut, kemudian sedikit di wilayah Padang Pariaman. Kemudian untuk esok hari, siang hari diperkirakan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat secara umum itu cerah berawan hingga berawan, kemudian potensi hujan ringan yaitu di wilayah Pasaman Barat, lalu Pasaman, 50 kota, Agam. Kemudian untuk sore hari itu secara umum berawan, potensi hujan ringan di wilayah Siberut, kemudian wilayah Pasaman Barat, Pasaman, kemudian 50 kota, kemudian Kota Payakumbuh, Agam. Kemudian bergeser ke timur bagian selatannya, yaitu Sijunjung, Darmasraya, Solo Selatan, dan Kabupaten Solo, serta Kota Solo. Untuk sore hari berpotensi hujan dengan intensitas ringan. Untuk masyarakat yang berkegiatan di luar ruangan untuk tetap waspada dan tetap update terus informasi dari kami di bmkg.go.id, kemudian di aplikasi kami di Info BMKG, kemudian di media sosial kami di @infobmkg, kemudian masyarakat tetap stay tune terus di RRI Pro 1 Padang. Begitu Bang Tito.
0: Iya, baik, terima kasih banyak informasinya Bang Jenny. Salam sehat selalu, selamat melanjutkan tugas-tugas. Selamat sore, Assalamualaikum Bang Jenny.
2: Siap Bang Tito, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, baik, pendengar dimanapun Anda berada, itu dia tadi perakirawan BMKG Minangkabau kita, ada Bang Jenny Andrean.
1: Sekian informasi cuaca saat ini.
3: Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan, biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: dasar otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: suara alam, menenangkan, menyejukkan. Jangan biarkan keindahannya pergi. Indahnya alam, indahkan hidup kita.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Kilas Info.
1: Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, tepat pukul 18 waktu Indonesia Barat, Kilas Info. Dua unit rumah dan satu sepeda motor terbakar di Jalan Dr. Muhammad Hatta Dalam, Kelurahan Pasar Ambacang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang pagi tadi. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Kepala Bidang Operasional dan Sarana Prasarana Dinas Pemadam Kebakaran Damkar Kota Padang, Rinaldi, kepada RRI mengatakan, laporan kebakaran diterima pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sebanyak 70 personil bersama dengan 5 unit armada damkar Padang langsung dikerahkan untuk melakukan pemadaman di lokasi kejadian. Rinaldi menyebutkan proses pemadaman sempat terkendala karena kendaraan roda 2 berjejer di tepi jalan sebelum simpang menuju lokasi kebakaran. Kondisi tersebut membuat akses armada pemadam menjadi terbatas sehingga api dari rumah panggung berbahan kayu lebih dulu membesar sebelum merambat ke bangunan di sebelahnya. Pendengar, dimanapun Anda berada, selengkapnya Anda dapat baca melalui situs resmi kami di rri.co.id atau bisa juga melalui aplikasi RRI News. Pendengar, dimanapun Anda berada, sekian Kilas Info, tepat pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Kalau aku udah naik jabatan, terus gajinya naik, aku mau beli mobil 3 biar gak cepet rusak. Mobil pertama untuk kantor, satu lagi buat pergi main, dan satu lagi buat ajak mama papa jalan-jalan. Tapi kalau macet gimana? Perlu motor nih biar bisa nyalip kanan kiri. Ya udah, masuk wishlist dulu deh. Mimpi dulu nggak apa-apa.
1: Punya kendaraan pribadi sih oke, tapi nggak kebanyakan tuh. Tahu kan ada pajak kendaraan bermotor yang harus dibayar? Jangan pura-pura lupa kalau jatuh tempo. Bayar pajak kan kewajiban.

0: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, kami informasikan untuk Anda, pendengar pukul 18:30 waktu Indonesia Barat nanti akan masuk untuk waktu maghrib wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Sebelum itu, kami hadirkan dulu untuk Anda pembacaan ayat suci Al-Quran juga bimbingan rohani Islam. Pembacaan ayat suci Al-Quran pendengar untuk surah Al-Isra ayat 41 sampai dengan 47 dibacakan Kori Budi Henry, terjemahan oleh Rosmider. Kemudian pendengar akan dilanjutkan untuk bimbingan rohani Islam yang akan disampaikan oleh Ustazah Fitri Yeni SAG dengan judul Allah itu sesuai prasangka hambanya. Pendengar dimanapun Anda berada, selamat mendengarkan.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan sungguh dalam Al-Qur'an ini telah kami jelaskan berulang-ulang peringatan agar mereka selalu ingat. Tetapi peringatan itu hanya menambah mereka lari dari kebenaran. Katakanlah Muhammad, jika ada Tuhan-Tuhan di sampingnya, sebagaimana yang mereka katakan, niscaya Tuhan-Tuhan itu mencari jalan kepada Tuhan yang mempunyai arasy. Maha suci dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka katakan, luhur dan agung, tidak ada bandingannya. Langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah, dan tidak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu tidak mengerti tasbih mereka. Sungguh, Dia Maha Penyantun, Maha Pengampun. Dan apabila engkau Muhammad membaca Al-Qur'an, kami adakan suatu dinding yang tidak terlihat antara engkau dan orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat. Dan kami jadikan hati mereka tertutup dan telinga mereka tersumbat agar mereka tidak dapat memahaminya. Dan apabila engkau menyebut Tuhanmu saja dalam Al-Qur'an, mereka berpaling ke belakang, melarikan diri karena benci. Ibnu Syihab Rahm menerangkan bahwa kedua ayat ini diturunkan berkenaan dengan ejekan kaum musyrik Quraisy ketika setiap kali dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an dan diajak memeluk Islam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengejek, "Hati kami telah tertutup dan telinga kami tersumbat untuk menerima ajaranmu. Antara kami dan kau terdapat dinding yang kukuh." Hadis ini riwayat Ibnu Mu'adzir. Kami lebih mengetahui dalam keadaan bagaimana mereka mendengarkan sesuatu. Mereka mendengarkan engkau Muhammad, dan sewaktu mereka berbisik-bisik, yaitu ketika orang zalim itu berkata, "Kamu hanyalah mengikuti seorang laki-laki yang kena sihir." Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pendengar RRI Padang yang berbahagia, puji dan syukur marilah kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama. Alhamdulillah sampai hari ini kita masih bisa menikmati hidup dan kehidupan kita. Salat dan salam marilah kita kirimkan buat baginda Rasulullah yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun tema tausiah kita hari ini adalah Allah itu sesuai dengan prasangka hamba-Nya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis qudsi yang berbunyi, "Ana inda zanni abdi bi." Aku sesuai prasangka hamba-Ku kepadaku. hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis ini kita pahami bahwa Allah dengan hambanya sangat dipengaruhi oleh prasangka dan keyakinan hati manusia. Bila seorang hamba berbaik sangka kepada Allah, yakin kepada Allah, maka Allah akan mewujudkan sesuai dengan keinginannya. Sebaliknya, bila hambanya berburuk sangka, merasa Allah tidak akan menolong atau tidak adil kepadanya, maka hal itu kembali kepada dirinya sendiri. Husnuzon kepada Allah bukan hanya sikap mental, tapi ini merupakan bentuk akidah yang mempengaruhi doa, ibadah, dan perjuangan hidup manusia. Hadis ini merupakan dasar bahwa Allah memperlakukan hambanya itu sesuai dengan sangkaan baik atau buruk yang mewujud di hati manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 139 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Karena itu janganlah kamu merasa lemah dan bersedih hati. Kamu paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa orang yang beriman itu harus yakin kepada pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin pendengar RRI yang berbahagia, ada beberapa bentuk husnuzon kepada Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Pertama adalah husnuzon saat berdoa. Artinya, kita meyakini bahwa doa yang kita panjatkan, doa yang kita mohonkan kepada Allah, pasti didengar dan dikabulkannya. Meskipun bentuk pengabulan itu bisa berupa beberapa hal. Ada kalanya Allah kabulkan doa yang kita panjatkan tadi langsung. Dikabulkan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Boleh jadi doa yang kita panjatkan tadi diganti Allah dengan yang lebih baik, atau mungkin doa yang kita panjatkan kepada Allah tadi disimpan sebagai pahala, dan mungkin jadi doa yang kita panjatkan kepada Allah tadi dibalas Allah menjadi penolak musibah atau bala terhadap diri kita. Yang kedua, husnuzon dalam musibah. Artinya kita berprasangka baik kepada Allah dalam menghadapi musibah. Orang yang beriman, dia akan yakin bahwa setiap ujian itu adalah tanda kasih sayang Allah kepadanya. Dia meyakini bahwa ada hikmah di balik setiap kejadian atau peristiwa yang dialaminya. Dan dia meyakini bahwa Allah memberikan musibah atau ujian kepadanya itu tidak melebihi dari kemampuan hambanya. Artinya, musibah ataupun ujian yang diberikan Allah kepadanya itu telah sesuai dengan kesanggupan dia sendiri. Sebagaimana ya firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 286 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sungguhnya Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Kemudian yang ketiga adalah husnuzon dalam usaha. Dalam berusaha, kita harus selalu berprasangka baik kepada Allah. Karena dengan husnuzon atau berprasangka baik kepada Allah akan mendorong kita untuk lebih bersemangat dalam berusaha. Kita yakin usaha kita ini nanti akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga akan membuat kita tidak mudah putus asa atau pesimis. Dan yang lebih penting lagi, kita yakin bahwa urusan rezeki itu adalah Allah yang mengaturnya. Namun rezeki itu tidak datang dengan sendirinya, tapi harus dijemput dengan ikhtiar yang halal dan bersungguh-sungguh untuk mendapatkannya. Rezeki itu telah ditakar, telah diatur oleh Allah dan tak akan pernah tertukar. Hal ini membuat kita lebih optimis dalam berusaha dan berikhtiar. Kemudian yang keempat adalah husnuzan dalam taubat. Kita yakin bahwa Allah itu Maha Pengampun apapun dosa kita, asalkan kita bertobat dengan tobat yang sebenar-benarnya atau tobatan nasuha, maka Allah akan mengampuninya selama kita hambanya itu kembali kepadanya. Hadirin yang berbahagia, dapat kita ambil kesimpulan bahwa berbaik sangka kepada Allah adalah sumber kekuatan batin. Dengan berprasangka baik akan melahirkan keberanian, melahirkan ketenangan dan optimisme dalam menjalani usaha atau ikhtiar. Dan siapa yang yakin Allah akan menolongnya, maka pertolongan itu akan datang dengan cara yang tidak disangka-sangka. Karena itu, mari kita memperbahi hati kita. Karena itu, mari kita memperbaiki hati kita, membangun keyakinan dan menjaga hubungan dengan Allah dengan berprasangka yang baik kepada Allah. Karena Allah benar-benar sesuai dengan prasangka hambanya. Demikian saja, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pendengar dimanapun Anda berada, tepat pukul 18 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat, saatnya sama-sama kita dengarkan seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

Kehidupan di dunia ini adalah kehidupan yang belum ada konsekuensinya secara sempurna. Apabila kita berbuat baik, maka kebaikan itu tidak sepenuhnya berbalik menjadi kebaikan saat ini. Ketika kita berbuat kemuliaan, maka kemuliaan itu tidak selalu muncul kemudian di hadapan kita saat ini. Semua konsekuensi itu akan muncul sempurna ketika di hari pembalasan. Hari-hari yang kita lalui adalah hari yang sangat berharga, hari-hari yang penting untuk kita lalui, dan setiap hari tak akan pernah kembali, kecuali menciptakan surga atau neraka untuk kita kelak.

Kita sering merasa berat melaksanakan kebaikan karena ada dinding antara kita dengan ruh yang Allah tiupkan. Dinding itu adalah tulang dan daging kita, fisik kita. Kesadaran diri manusia yang telah terbebas dari belenggu akan selalu mengikuti suara hatinya. Itulah fitrah manusia. Jujurkah Anda kepada diri Anda sendiri? Secermat apakah Anda merasakan perasaan terdalam pada diri Anda? Seringkah Anda menghiraukannya? Seringkah kita menghiraukannya?

Banyak orang bingung dengan perasaannya sendiri dan kadang tidak mengenali lagi siapa dirinya. Jangan-jangan bagi dirinya, lingkungan luar lebih jelas dibandingkan suara yang ada di dalam dirinya sendiri. Bayangkan Anda setiap hari berjalan di tengah padang rumput yang dipenuhi oleh ranjau-ranjau yang berbahaya. Ranjau-ranjau itu adalah lingkungan yang mempengaruhi pikiran kita. Orang-orang di sekitar kita kadang-kadang memberi pengaruh yang tidak saja menyembuhkan, tapi mungkin juga meninggalkan bekas keindahan atau luka yang menyakiti, atau bahkan mencemari kehidupan kita. Maka, doakanlah, karena dengan doa dapat mengubah energi negatif menjadi energi positif. Mendoakan kebaikan dengan tulus, bahkan kepada orang yang menyakiti hati kita, adalah obat ampuh untuk menghilangkan rasa sakit hati.

Engkau ikut kemanapun ibu pergi. Engkau ikut merasakan ketika jantung ibu berdetak karena kebahagiaan. Engkau menendang dinding rahim ibu ketika engkau merasa tidak nyaman di dalam perut. Karena ibu kecewa dan berurai air mata. Anakku, bila ibu boleh memilih, apakah ibu harus operasi sesar?

Jamani kelahiranmu adalah seperti menunggu antrian panjang, memasuki salah satu pintu surga. Karena kedahsyatan perjuanganmu untuk mencari jalan keluar ke dunia,

Kesuksesan kita ditentukan oleh ukuran pemikiran dan cita-cita kita. Bercita-citalah setinggi-tingginya. Tidak ada istilah orang kecil. Semua sama di mata Allah. Semua kita adalah khalifah di muka bumi ini. Sesungguhnya, hasil yang kita capai bila kita berbuat kebaikan bukan di dunia ini saja. Setiap kebaikan kita akan tercipta satu buah di surga. Mungkin orang akan mengatakan kita sedang mengejar dunia. Tapi yakinkan di hati kita dengan benar, sesungguhnya mengejar dunia untuk meraih akhirat.

0: Kalau kamu pernah dilabeli keminter, maka bisa jadi kamu kena Dunning-Kruger Effect. Yuk bahas! Dilansir dari kemensos.go.id, Dunning-Kruger Effect adalah sebuah fenomena psikologi saat seseorang merasa dirinya punya kemampuan atau pengetahuan yang tinggi, padahal tidak sesuai dengan realitanya. Pada saat yang sama, mereka mungkin menganggap pendapat orang lain bodoh, tak beralasan, dan seutuhnya salah. Jadi, orang dengan kondisi ini biasanya menganggap orang lain salah dan tidak lebih pintar darinya. Dunning-Kruger Effect bukanlah penyakit mental, tapi biasanya hadir pada seseorang dengan kondisi tertentu. David Dunning dan Justin Kruger menjelaskan, biasanya mereka yang mengalami Dunning-Kruger Effect karena memiliki peran ganda dalam dirinya. Satu sisi, seseorang itu memang tidak ahli dalam kompetensi tertentu. Namun di sisi lain, dia juga tidak bisa mengelola mentalnya untuk mengakui bahwa dirinya tidak mampu. Penyebabnya adalah kurangnya metakognisi atau proses mengamati dan mengendalikan diri. Efeknya adalah menilai sesuatu secara subjektif dan sebatas hanya tentang dirinya sendiri. Nama dari fenomena ini sendiri diambil dari David Dunning dan Justin Kruger melansir Very Well Mind.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, saya Tito Oktri, pamit undur diri kesempatan edisi kali ini. Pendengar, hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2026, dalam Padang sore ini, setelah ini akan ada rekan saya Rani Zui melanjutkan kebersamaan dalam Padang malam ini. Pendengar, sekaligus kita bergabung bersama Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Sepertinya belum ya, karena apa ya, staff dan sebagainya kayaknya sepertinya belum ya.
2: Jadi kalau pinjol, ini mereka bisa mengakses semua apa yang ada di gadget kita. Mereka bisa mengakses kontak, mereka bisa mengakses foto-foto.
0: Sari Berita. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Gul Karmat Provinsi DKI Jakarta mengatakan gedung Bapenda DKI Jakarta belum layak digunakan untuk pekan depan pasca terjadinya kebakaran. OJK dan Asosiasi Vintage Pendanaan Bersama Indonesia atau AFPI sedang gencar menyosialisasikan sebutan pindar dan pinjol untuk membedakan antara layanan peer-to-peer lending legal dan yang ilegal. Utusan khusus PBB memperingatkan potensi konflik berskala besar di tengah serangan yang dilancarkan kelompok Houthi terhadap kapal tanker milik Arab Saudi dan tentara pemerintah Yaman. Inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 8 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan atau Gul Karmat Provinsi DKI Jakarta mengatakan gedung Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda DKI Jakarta belum layak digunakan untuk pekan depan pasca kebakaran. Berikut laporan Zahrotin Aljana.
3: Layak sendiri nggak untuk hari Senin digunakan untuk para pegawai untuk melakukan aktivitas pekerjaannya sendiri, Pak Kadis?
1: Sepertinya belum ya.
4: Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan atau Gul Karmat Provinsi DKI Jakarta menyebut gedung Bapenda DKI Jakarta yang terbakar Jumat malam lalu belum memungkinkan untuk digunakan kembali oleh pegawai pada Senin mendatang. Kepala Dinas Gul Karmat DKI Jakarta, Bayu Megantara, mengatakan kondisi gedung masih perlu diperhatikan meski proses pemadaman dan pendinginan telah selesai. Ia menjelaskan pemadaman dan pendinginan dinyatakan selesai pada pukul 12 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat. Meski demikian, hingga sore tadi, Gul Karmat masih menyiagakan 2 unit dengan 10 personel untuk memastikan kondisi gedung tetap aman.
3: Layak sendiri nggak untuk hari Senin digunakan untuk para pegawai untuk melakukan aktivitas pekerjaannya sendiri, Pak Kadis?
1: Sepertinya belum ya.
3: Belum ya?
1: Sepertinya belum ya, karena staff dan sebagainya kayaknya sepertinya belum ya, karena memang kondisinya pasca terbakar ya.
4: Selain melakukan pemadaman, proses penyelamatan menjadi bagian penting dalam penanganan kebakaran gedung Bapenda DKI Jakarta. Seorang korban yang sempat terjebak di dalam gedung berhasil ditemukan dan dievakuasi oleh tim penyelamat pada Sabtu dini hari tadi. Kepala Suku Dinas Gul Karmat Jakarta Pusat Syarifuddin mengatakan, korban memberikan tanda keberadaannya menggunakan senter. Tim rescue kemudian bergerak melakukan penyelamatan hingga korban berhasil dievakuasi dari lantai 15 dan dibawa keluar gedung secara manual. Korban saat ini berada di rumah sakit Tarakan dan dipastikan tidak ada korban jiwa.
5: Korban sementara masih dirawat di rumah sakit. Kita berhasil memang satu doang yang kita evakuasi secara manual dari lantai 16 ya, ke bawah. Jadi sudah aman. Sementara masih perawatan di rumah sakit.
6: Tidak ada korban.
5: Untuk jiwa, alhamdulillah baik buat gua semua. Alhamdulillah semua aman.
4: Gul Karmat memastikan area gedung Bapenda DKI Jakarta yang terbakar berada di lantai 11 hingga lantai 16. Sementara itu, penyebab kebakaran masih dalam pemeriksaan pihak kepolisian untuk mengetahui proses terjadinya kebakaran. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Otoritas Jasa Keuangan dan Asosiasi Vintage Pendanaan Bersama Indonesia atau AFPI sedang gencar menyosialisasikan sebutan pindar dan pinjol untuk membedakan antara layanan peer-to-peer lending legal dan ilegal. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI kini membuat dua sebutan berbeda untuk layanan pinjaman berbasis teknologi menjadi pindar dan pinjol. Pindar untuk layanan pinjaman daring yang legal, sedangkan pinjol untuk layanan pinjaman daring yang ilegal, sehingga masyarakat mudah untuk membedakannya. Kepala Divisi Pengawasan Usaha Pembiayaan Berbasis Teknologi OJK Anjar Sumarjati menyampaikan hal tersebut dalam workshop mengenai pinjaman daring di Jakarta pekan ini. Selain legalitas, yang membedakan pindar dan pinjol adalah akses terhadap data pribadi. Pindar sebagai pinjaman daring resmi yang terdaftar di OJK tidak bisa mengakses sembarangan nomor kontak maupun foto-foto yang ada di dalam gawai peminjam seperti yang dilakukan oleh pinjol ilegal.
2: Jadi kalau pinjol, ini mereka bisa mengakses semua apa yang ada di gadget kita. Mereka bisa mengakses kontak, mereka bisa mengakses foto-foto. Sedangkan untuk yang pindar, yang pinjaman daring, yang resmi, ini hanya bisa mengakses tiga hal saja, yaitu kamera, kemudian mikrofon, serta location. Kami menyingkatnya adalah camilan.
1: Sementara itu, Ketua Bidang Humas Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI Kuseriansyah mengatakan, saat ini hanya ada 94 pindar atau pinjaman daring yang legal. Jumlahnya masih sedikit dibandingkan pinjol ilegal, sehingga masyarakat masih lebih banyak menggunakan pinjol ilegal untuk memenuhi kebutuhan keuangannya.
3: Apa sih sebabnya pinjol ilegal masih marak di Indonesia? Karena tadi, financing gap-nya sangat tinggi. Kedua, literasi masyarakat yang rendah. Uang pinjaman daring yang saat ini sedang beredar di masyarakat, itu jumlahnya ada 104 triliun.
1: Sementara itu, Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal Satgas Pasti sepanjang tahun ini hingga Juni 2026 sudah menghentikan 951 entitas pinjol ilegal. Namun, pinjol-pinjol ilegal yang sudah diblokir itu kadang muncul kembali dengan nama baru sehingga diperlukan optimalisasi penegakan hukum terhadap pinjol ilegal. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Transformasi besar penyelenggaraan ibadah haji pada era Presiden Prabowo Subianto mulai menunjukkan hasil nyata pada tahun pertama operasional Kementerian Haji dan Umroh. Indeks kepuasan jemaah haji Indonesia IKJHI 2026 mencapai 91,45% dengan kategori sangat memuaskan, sekaligus menjadi capaian kepuasan tertinggi sepanjang sejarah pengukuran. Sementara itu, indeks kepuasan layanan haji Indonesia 2026 yang dirilis BPS atau Badan Pusat Statistik tercatat 83,28% dengan kategori memuaskan. Untuk membahas capaian tersebut, kami akan berbincang bersama tenaga ahli Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Hariko Wibawa Satria. Pak Hariko, selamat malam.
4: Selamat malam, Mas Fajar ya. Dari RRI. Baik, siap.
0: Apa yang menyebabkan pelaksanaan haji tahun 2026 ini mendapat rekor tertinggi kepuasan jemaah haji hingga mencapai 91,45% ini berdasarkan data BPS ini, Pak Hariko?
4: Ya, terima kasih Mas Fajar dan pemirsa RRI Pro 3. Yang pertama, kedisiplinan seluruh jemaah haji Indonesia dan kedisiplinan keluarga jemaah haji Indonesia, kerja keras dari panitia penyelenggara ibadah haji, sinergi yang baik dengan berbagai kementerian, lembaga dan badan, dan juga pengawasan DPR RI, wartawan, hingga dukungan dan doa dari seluruh masyarakat. Jadi pencapaian ini merupakan perwujudan nyata dari amanah Presiden Prabowo dan prinsip kerja Menteri Haji Gus Irfan dan Wamen Haji Dr. Dhanil Anzar Simanjuntak. Jadi prinsipnya adalah ketika ada pencapaian, maka itu adalah prestasi seluruh jemaah haji Indonesia. Ini prestasi kita semua bangsa Indonesia, dan perintah dari Presiden sangat tegas, berikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh jemaah haji. Bahkan baru 20 bulan pemerintahan ini berjalan, biaya haji sudah turun lebih kurang 6 juta. Nah, begitu Mas Fajar.
0: Iya.
4: Nah, ini ada yang menarik.
0: Apa tuh?
4: Jadi, walaupun pelaksanaan haji tahun 2026 ini menorehkan banyak sekali prestasi, tetapi berbagai evaluasi perbaikan haji ini itu sudah dilakukan oleh Kementerian Haji langsung pada hari-hari pertama setelah ibadah haji. Jadi Kementerian Haji tidak berpuas diri, tetapi malah sebaliknya terus memperbaiki diri. Jadi walaupun pelaksanaan haji tahun 2026 ini menorehkan banyak sekali prestasi, tetapi seperti yang kita saksikan hari ini kan Kemenhat terus berjuang menghadapi kartel haji, berjuang melawan orang-orang serakah yang ingin mendapatkan uang sebanyak-banyaknya dari ibadah haji dan umroh ini.
0: Yeah.
4: Nah, karena itu perjuangan dari Kemenhat ini butuh dukungan kita bersama. Apa sebenarnya yang diperjuangkan oleh Kemenhat ini? Jadi perjuangannya adalah melindungi seluruh jemaah haji dan umroh dari kejahatan pungli, markup harga, penipuan, dan korupsi, kemudian memberikan pelayanan yang terbaik untuk seluruh jemaah haji.
0: Iya. Saya ucapkan selamat terlebih dahulu. Ini 91,45% itu angka yang tinggi sekali, hampir 100% Pak Hariko. Tapi catatannya apa nih dalam penyelenggaraan haji nih? Kalau bisa kan 100% ya Pak Hariko. Ada yang perlu dibenahi untuk ke depan nih, tahun depan Pak Hariko?
4: Iya. Ada beberapa kritik dan saran terkait dengan jamaah haji kita yang lansia. Kami sangat memahami kritik terkait ini. Namun sekali lagi, Menteri dan Wakil Menteri Haji ini pasang badan agar jemaah haji lansia yang sudah antri sekian tahun bisa berangkat haji. Itulah mengapa dalam pelaksanaan ibadah haji ini, itu Kemenhat melakukan terobosan. Terobosannya adalah pelatihan petugas haji yang menggunakan sistem semi-militer selama 30 hari. Jadi semua petugas itu betul-betul dilatih fisiknya, dibersihkan hatinya, agar benar-benar tulus melayani dan menganggap jemaah haji ini sebagai orang tua kandungnya. Jadi meskipun kita membawa beberapa jamaah lansia, tetapi petugasnya ini juga disiapkan dengan sebaik-baiknya. Nah, ada tiga status jemaah haji itu yang betul-betul dimasukkan ke dalam kepala seluruh petugas itu. Yang pertama, jemaah haji itu sebagai orang yang sudah antri lama dan membayar untuk haji. Yang kedua, jemaah haji itu sebagai tamu Allah yang wajib dihormati. Kemudian yang ketiga, jemaah haji itu sebagai warga negara Indonesia, kita sebangsa setanah air, yang wajib dilayani dan dilindungi. Tiga hal ini yang terus ditanamkan oleh Kementerian Haji, oleh Gus Irfan, oleh Gus Dahnil, kepada seluruh pegawai di Kemenhat, dan kepada seluruh petugas haji.
0: Iya.
4: Jadi, oleh karena itu pelayanan terhadap lansia, ibu dan bapak kita lansia, disabilitas, ini akan terus ditingkatkan dari tahun ke tahun. Dan untuk tahun depan tentu akan lebih ditingkatkan lagi, terutama terkait dengan pelatihan petugas haji. Karena salah satu kunci keberhasilan dari pelaksanaan haji tahun 2026 ini, pelatihan petugasnya itu benar-benar serius. Dan itu nginap selama 20 hari gitu loh.
0: Iya, ada strategi khusus untuk tahun depan untuk memangkas antrian yang cukup lama ini Pak Hariko?
4: Iya, Presiden Prabowo sudah berjuang semaksimal mungkin. Jadi antrian haji yang 48 tahun itu sudah berkurang sekarang menjadi 26 tahun. Dan Presiden akan terus berjuang, Presiden Menteri dan Wakil Menteri Haji akan terus berjuang agar antrian ini bisa lebih ringkas lagi. Dan ini karena ibadah haji ini dilaksanakan di negeri orang, bukan di negara kita. Tentunya ini membutuhkan pendekatan-pendekatan yang tidak semudah yang kita bayangkan. Kita bisa mempercepat, memangkas, akan tetapi sejauh mana kemampuan daya tampung di sana itu tentu juga akan menjadi pertimbangan-pertimbangan. Namun kami memastikan upaya itu
0: menambah kuota,
4: mempercepat masa tunggu itu akan terus dilakukan gitu.
0: Oh, kirain mau diplomasi agar nambah kuota gitu, Pak Hariko, enggak ya?
4: Itu juga dilakukan.
0: Oh, itu juga dilakukan.
4: Berbagai upaya itu akan dilakukan agar masa tunggu ini bisa lebih cepat, dan kami memahami suasana batin Ibu dan Bapak setiap tahun menunggu, dan itu sudah sampai jauh-jauh hari bahkan sebelum Pak Prabowo dilantik. Oleh karena itu ketika dilantik kan langsung dipercepat, termasuk upaya-upaya untuk melindungi jamaah dari kejahatan pungli, marap harga, penipuan, bukan hanya haji tapi juga terkait dengan pelaksanaan ibadah umroh. Dan saya kira sampai hari ini kampanye-kampanye, upaya, kemudian ajakan agar masyarakat jangan ragu melaporkan apabila mendapatkan pungli, mendapatkan penipuan, baik itu haji dan umroh, jangan pernah ada keraguan sedikit pun untuk melaporkan.
0: Baik.
4: Dan Presiden Prabowo di HUT Polri juga sudah menyampaikan masyarakat yang melaporkan harus dilayani dengan sebaik-baiknya.
0: Okay.
4: Kemudian memastikan orang-orang yang memberikan kritik dan saran terhadap haji itu tidak boleh istilahnya dikriminalisasi. Jadi intinya kan semua orang ingin melakukan perbaikan, karena kita sudah tidak perlulah menceritakan masa lalu ya.
0: Okay, baik.
4: Kita harus betul-betul menjadikan pelajaran, dan pelajaran itu harus betul-betul memperbaiki. Ya, termasuk dalam dialog di RRI Pro 3 ini, mudah-mudahan masyarakat yang mendengar, pemirsa RRI, jangan ragu memberikan kritik dan saran terhadap pelaksanaan ibadah haji. Walaupun pelaksanaan ibadah haji tahun 2026 ini mendapatkan kepuasan jamaah hingga mencapai 91% lebih, tetapi tetap kritik dan saran itu sangat dibutuhkan.
0: Baik.
4: Jadi masih banyak yang perlu disempurnakan.
0: Baik, kalau gitu terima kasih Pak Hariko atas waktunya. Selamat malam Pak Hariko.
4: Terima kasih Mas Fajar, terima kasih pemirsa RRI. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tenaga ahli utama Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Hariko Wibawa Satria, sudah kami ajak berbincang. Industri game nasional menjadi salah satu sektor yang berpotensi besar terhadap pertumbuhan PDB nasional. Berikut laporan Joshua Sihombing.
5: Luar biasa perkembangannya, kreativitasnya. Tapi yang paling penting adalah juga bagaimana...
6: Menteri Ekonomi Kreatif atau Kepala Badan Ekonomi Kreatif Ekraf, Tuku Rifki Harsyah, mengatakan bahwa sektor pertumbuhan ekonomi kreatif dalam kontribusi PDB nasional tahun 2025 mampu menyentuh angka 7,3%. Hal itu disampaikannya dalam acara Hari Games Indonesia Hargai 2026 yang digelar di Garuda Spark Kemkom Digi siang tadi. Tuku menuturkan dari pertumbuhan ekonomi kreatif tersebut, salah satu sektor yang cukup meningkat signifikan yakni pada kreativitas industri game nasional. Menteri Ekraf mengungkapkan bahwa industri game nasional mengalami peningkatan yang cukup signifikan hingga mencapai 18,22% jika dibandingkan pada periode satu tahun sebelumnya.
5: Jadi kalau kita melihat dari data bahwa kontribusi sektor ekraf terhadap PDB nasional di tahun 2025 sudah 7,3%. Artinya kami optimis dalam satu tahun ke depan itu melampaui 8%. Yang kedua, pertumbuhan aplikasi dan games sendiri dibandingkan tahun sebelumnya itu meningkat sekitar 18,22%. Ya, dan ini sangat signifikan impact-nya juga ke tenaga kerja.
6: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, staf khusus staf sus Menkom Digi bidang kepemudaan dan startup Alfreno Kautsa Ramadan mengungkapkan bahwa Kemkom Digi melalui program Indonesia Game Developer Exchange atau IDGX melihat potensi besar dari kreativitas generasi muda bangsa dalam sektor pengembangan game nasional. Dengan menjaga keberlanjutan industri game nasional, Alfreno menuturkan bahwa IDGX menjadi salah satu program pengembangan dan keberlanjutan industri game nasional dengan potensi mencapai $170 juta Amerika Serikat.
7: dapat kita sampaikan bahwa connectivity menjadi salah satu prioritas kami. Yang kedua, tumbuh, itu yang mungkin tadi Mas Syafiq sudah bilang, IGDX itu salah satu komponen kita, dan tahun ini mungkin nanti di spill itu ada Bali Tech Week ya, Pak Dirjen dan Pak Direktur, itu satu platform. Nah, IGDX ini teman-teman secara historical mungkin saya sampaikan bahwa potensi bisnis matchmakingnya itu menyentuh sekitar 170 juta dolar. Gitu. Jadi teman-teman mari berpartisipasi, ini menjadi langkah konkretan yang Kondigi bersama AGI dan juga Aircraft.
6: Meski demikian, lebih lanjut Staf Sus Menkomdigi Alfredo Kautsarama dan menuturkan, selain pemerintah menggencarkan pertumbuhan ekonomi dalam industri game nasional, hal yang perlu diperhatikan ialah dampak negatif yang ditimbulkan. Dalam hal ini ditegaskan Alfredo bahwa Kemkomdigi telah menerbitkan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 atau PP Tunas dan layanan Digital Addiction Response Assistant atau DARA sebagai upaya menjaga ruang digital tetap aman untuk anak di tengah perkembangan kreativitas industri game nasional. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Cuma menumbuhkan kontribusi ekonomi digital, tapi juga menjaga ruang digital sendiri.
0: Pendengar, peringatan Hari ASEAN ke-59 tahun ini, Perdana mengikutsertakan Timor Leste sebagai anggota ke-11 yang berlangsung di Markas Besar ASEAN di Jakarta hari ini. Perwakilan Timor Leste dihadiri langsung oleh Duta Besar untuk ASEAN, Elisa Maria da Silva. Berikut laporan Retno Mandasari.
8: Peringatan Hari ASEAN ke-59 tahun ini, Perdana mengikutsertakan Timor Leste sebagai anggota ke-11 hari ini. Perwakilan Timor Leste dihadiri langsung oleh Duta Besar untuk ASEAN, Elisa Maria da Silva. Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Horn saat memberikan sambutan dalam peringatan Hari ASEAN yang berlangsung di Markas Besar ASEAN Jakarta menyebut, bergabungnya Timor Leste sejak tahun lalu menandai puncak dari kerjasama, kemajuan dan persiapan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun serta turut mencerminkan keyakinan bahwa masyarakat ASEAN akan semakin kuat ketika menjadi lebih inklusif. Secara khusus, Kau menyebut penting bagi masyarakat ASEAN untuk memperkuat ketahanan dan relevansi serta perdamaian dan stabilitas ASEAN.
9: Bergabungnya Timor Leste menandai puncak dari kerjasama, kemajuan, dan persiapan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Hal ini juga mencerminkan keyakinan ASEAN bahwa komunitas kita akan semakin kuat ketika menjadi lebih inklusif. Kami menantikan kontribusi dan partisipasi penuh Timor Leste dalam berbagai kegiatan ASEAN dan tentu saja dalam keluarga ASEAN di tahun-tahun mendatang.
8: Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri RI Sugiono turut menyambut hangat keikutsertaan Timor Leste dalam peringatan Hari ASEAN ke-59. Secara khusus, Menteri Luar Negeri RI menegaskan kawasan ASEAN tidak boleh menjadi arena persaingan kekuatan besar dan tidak akan memihak.
10: ASEAN juga telah menegaskan bahwa kawasan kita tidak boleh menjadi arena persaingan kekuatan besar dan ASEAN juga tidak akan memilih pihak. Karena pihak kita adalah dan akan selalu menjadi pihak masyarakat kita, yaitu kesejahteraan mereka, keamanan mereka, dan masa depan mereka.
8: Pada peringatan ke-59 tahun ini, Sekjen ASEAN turut menyoroti perubahan iklim yang merupakan tantangan mendesak di kawasan. Adapun peringatan Hari ASEAN ke-59 turut dirangkaikan dengan perayaan 50 tahun Traktat Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara atau TAC. Sementara peringatannya juga berlangsung di bawah keketuaan Filipina yang mengusung tema menavigasi masa depan kita bersama. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Ke-59 untuk ASEAN. Thank you.
0: Utusan khusus PBB untuk Yaman, Hans Grundberg, memperingatkan potensi konflik berskala besar tengah serangan yang dilancarkan kelompok Houthi terhadap kapal tanker milik Arab Saudi dan tentara pemerintah Yaman. Dalam sebuah pernyataan resmi Jumat kemarin waktu setempat, Grundberg menyoroti serangan terbaru Houthi di Provinsi Marib dan Hadramaut yang dilaporkan menimbulkan banyak korban jiwa termasuk warga sipil serta serangan terhadap kapal komersial di Laut Merah dan Teluk Aden. Ia mengatakan keprihatinan atas serangan tersebut, infrastruktur sipil termasuk bandara, serta meningkatnya ketegangan regional. Grundberg menambahkan dirinya telah melakukan diskusi secara intensif dengan beberapa pihak beberapa pekan terakhir ini dengan para aktor regional dan mitra-mitra internasional untuk menjajaki opsi deeskalasi. dari dunia olahraga. Pendengar, klub asal Inggris Chelsea malam ini akan berhadapan dengan tim Liga Italia AC Milan pada laga pramusim bertajuk Indonesia Super Cup 2026 dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Berikut laporan Niar Abdul Litiloli. Niar.
12: Terima kasih pendengar, saat ini kami masih berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, di mana saat ini tengah berlangsung pertandingan pramusim ataupun persahabatan yang mempertemukan Chelsea kontra AC Milan yang merupakan bagian dari perhelatan ataupun agenda Indonesia Super Cup, yaitu ajang untuk pramusim bagi kedua tim asal Inggris dan Italia ini dalam tur mereka di kawasan Asia Tenggara. Dan bisa kami sampaikan pada pertandingan malam ini yang sudah memasuki menit ke-22, di mana kondisi ataupun posisi skor masih imbang-imbang bagi kedua tim, meskipun memang tadi ada sejumlah peluang yang diciptakan kedua tim. Dan saat ini Rafael Leao yang merupakan penyerang dari tim AC Milan ini sudah mulai masuk ke dalam kotak penalti dari tim Chelsea, namun sayangnya bola dan sapu saja keluar oleh barisan pertahanan dari Chelsea yang berada ataupun mengambil lapangan dari sisi utara SUGBK, sementara AC Milan sendiri mengambil sisi lapangan dari bagian selatan SUGBK. Dan bisa kami sampaikan atau kami gambarkan dalam pertandingan pada malam hari ini cukup ramai, terutama untuk bagian tribun paling atas atau paling tier 3 yang ini hampir dipenuhi oleh seluruh supporter dari semua sisi, sementara untuk tier 2 ataupun di bagian tengah ini khusus di bagian barat dan timur ini sudah hampir terisi penuh, sementara untuk bagian atau sisi utara dan selatan ini masing-masing didedikasikan bagi para supporter ataupun pendukung setia dari kedua tim, yaitu Milanisti ataupun supporter dari AC Milan yang ada di Indonesia, Milanisti Indonesia, serta di sisi utara itu diisi oleh supporter ataupun fans dari Chelsea. Dan ada beberapa atau sejumlah kelompok supporter yang datang dari berbagai daerah di Indonesia yang tentu memberikan dukungan melalui spanduk-spanduk yang dibentangkan. Dan tadi juga ada Korea khusus yang didedikasikan dari Milanisti Indonesia untuk tim yang mereka idolakan, pada yang memiliki kesempatan untuk bisa hadir di Jakarta pada hari ini. Dan bisa kami sampaikan ini dari sisi yang bisa kami gambarkan ini dari sisi selatan stadion, di mana terdapat supporter dari AC Milan atau Milanisti. Ada beberapa yang cukup menarik, salah satunya yang menarik perhatian adalah spanduk dengan gambar atau foto dari salah satu legenda AC Milan yang baru saja berpulang beberapa hari yang lalu, yaitu Franco Baresi, termasuk juga banner ataupun bendera dari replika atau gambar jersey dari Franco Baresi saat masih membela AC Milan. Dan bisa kami sampaikan ini beberapa pemain timnas Indonesia, tiga pemain timnas Indonesia ini datang ke di sisi samping dari bagian tribun media yang sudah mulai masuk ke sisi barat, yaitu ada Ivar Jenner, kemudian juga ada Tim Gavin, serta ada James Raven ini masuk nonton ataupun ingin menyaksikan pertandingan pada malam hari ini. Cukup seru ternyata mereka ikut menyaksikan atau ingin menonton pertandingan, tampaknya sudah pulang dari Singapura atas setelah pertandingan kemarin. Ini mereka sudah mulai masuk ke sisi dari biasanya ini kategori 1 dan tidak jauh dari sisi tribun Royal Box ataupun Skybox yang ada di stadion di sisi barat dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Sebentar untuk itu pendengar, bisa kami sampaikan masuki menit ke-25 menjelang menit ke-26, skor masih imbang 0-0. Sementara demikian yang dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Liar Abdul itu lalu Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: 101 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Padang malam ini.
1: Iya, masih dari kosan Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar untuk Anda dimanapun berada di malam hari ini. Gimana kabarnya malam hari ini? Mudah-mudahan tetap selalu sehat ya, tetap selalu dilimpahkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan segala urusan kita juga dilancarkan ya pendengar. Wah, ini pada malam ini untuk edisi hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2026. Kembali saya Rani Zoe menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat, tentunya dengan beragam informasi serta hiburan yang juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital serta juga secara streaming di rri.co.id. Nah, kemana nih malam minggunya? Ada mungkin yang berkumpul bersama keluarga atau yang lagi hunting di kota tua ya, karena lagi ada event HJK Kota Padang ke 357. Nah, boleh menikmatinya ya pendengar, karena pasti bakal ramai juga di sana. Apalagi udah weekend ya, dan malam minggu juga pasti banyak aktivitas, kegiatan, atau mungkin rencana-rencana yang akan kita lakukan di malam hari ini. Apapun itu ya pendengar, selagi itu kegiatan yang positif, mudah-mudahan berjalan lancar, tidak ada kendala apapun. Dan yang paling penting ya untuk Anda pendengar yang malam hari ini mungkin lagi membawa kendaraan, nah ini juga harus diperhatikan ya pendengar, karena kalau udah weekend biasanya volume kendaraan itu meningkat. Nah, jadi mungkin ada di beberapa titik yang cukup padat atau macet ya. Jadi harap bersabar, dan paling penting adalah patuhi semua rambu-rambu lalu lintas juga. Jangan ada yang dilanggar ya pendengar. Apalagi nih pasti ada titik-titik yang cukup ramai, mungkin seperti di Pantai Padang, di Kota Tua, karena memang lagi ada event. Nah, itu pasti cukup macet nih jalanannya. Yang penting adalah kalau ramai itu harus sabar aja ya pendengar, jangan mudah terpancing emosinya, harus bersabar, terus juga patuhi semua aturan rambu-rambu lalu lintas. Dan yang paling penting, karena lagi beraktivitas di luar ruangan juga, harus selalu mengupdate informasi juga terkait cuaca di wilayah Sumatera Barat. Oke, pendengar, sebelum kami hadirkan beragam informasi dan juga hiburan di ruang dengar Anda, dapat kami informasikan juga di malam hari ini bahwa waktu azan Isya hari ini masuk pada pukul 19:41 waktu Indonesia Barat untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Namun kita jelang kumandang azan Isya, saya akan hadirkan dulu lagu Islami yang berikut ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

biasanya saat marah, manusia cenderung melakukan hal-hal

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Spons di dapur ternyata menjadi salah satu tempat persembunyian ratusan bakteri. Menurut sebuah studi dari Jerman pada tahun 2017 yang diterbitkan dalam Scientific Reports, menganalisis kuman spons di dapur dan menemukan ada 362 jenis bakteri yang bersembunyi di celah-celah spons. Bakteri-bakteri ini bersembunyi hingga 45 miliar per sentimeter persegi, jumlah yang sama dengan yang ditemukan dalam sampel kotoran manusia. Apabila jumlah bakteri tersebut dihitung, maka akan ada hampir 5,5 triliun bakteri yang menghuni spons yang selalu digunakan untuk membersihkan piring makan. Penelitian memang tidak menemukan bakteri jahat seperti E. coli di dalamnya, namun tidak menutupi adanya kemungkinan bakteri berbahaya bagi kesehatan tubuh. Untuk mengatasi hal itu, disarankan mencuci piring dengan menggunakan sikat plastik atau silikon, karena cenderung tetap kering saat tidak digunakan. Sementara, spons memiliki banyak rongga-rongga yang menjadi tempat bakteri bersarang di sana.
4: Punya hobi yang sama? Pengen berbagi cerita inspiratif? Atau sekedar mau memperluas jaringan? Kreativitas itu nggak ada habisnya kalau kita bergerak bersama. Daripada bingung menghabiskan waktu malam, yuk gabung di ruang bertemunya ide-ide kreatif dan aksi nyata. Dengarkan obrolan komunitas. Wadah khusus buat Anda untuk dengarkan kisah seru komunitas yang saling berbagi inspirasi, kegiatan positif, hingga mengulik hobi unik. Catat waktunya. Hadir menemani malam Anda setiap hari mulai 20 sampai 21 waktu Indonesia Barat di FM 95,9 MHz RRI Pro 1 Padang. Anda juga bisa ikut nimbrung, ngobrol dengan komunitas yang hadir via telepon atau WhatsApp interaktif. Jangan sampai kelewat ya.

0: Jakarta, Satay, yang dibawa oleh pedagang India ke Nusantara. Sementara kata baju asalnya dari bahasa Gujarati yang juga datang untuk berdagang ke Indonesia. Selain itu, kata kecap ternyata berasal dari bahasa Hokkien, kecap, tapi dipengaruhi oleh bahasa Belanda yang menyebutnya kecap. Yang paling unik, ada kata jendela dari bahasa Portugis, janela. Meski dulu dikenal dengan istilah pintu angin, namun kata jendela jadi lebih populer. Seolah-olah kata-kata ini punya jalan sendiri untuk sampai ke lidah kita.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Info.

0: Pukul 20 waktu Indonesia Barat, selamat malam pendengar. Sumatera Barat, etalase bencana, pengamat lingkungan Universitas Negeri Padang UNP, Profesor Indang Dewata meminta pemerintah kabupaten dan kota memperluas gerakan pembagian bibit pohon secara merata kepada masyarakat. Pengamat lingkungan UNP Profesor Indang Dewata kepada RRI pagi tadi mengatakan bantuan bibit pohon dari pemerintah daerah perlu diberikan secara merata hingga ke masyarakat di tingkat bawah. Langkah tersebut dinilai penting karena bencana seperti banjir dan longsor berulang terjadi di beberapa wilayah Sumatera Barat. Menurut Indang, penanaman pohon harus menjadi bagian dari upaya antisipasi bencana, tidak hanya dilakukan setelah bencana terjadi. Pemerintah kabupaten dan kota diharapkan mendorong masyarakat menanam bibit pohon di lingkungan permukiman maupun kawasan yang rawan mengalami erosi dan longsor. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Iya,
0: masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sebelumnya kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya untuk Anda kaum muslimin dan muslimat di kota Padang dan sekitarnya. Mudah-mudahan segala amalan yang kita lakukan di malam hari ini tentunya dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Rabbal Alamin. Dan pendengar, selanjutnya kami hadirkan drama radio berjudul Langkah Kecil Untuk Ibu, produksi dari RRI Padang. Untuk Anda dimanapun berada, selamat mengikuti.

0: Raka, bangun nak. Jangan sampai kalah berangkat sekolahnya kalah cepat sama ayam. Ayo bangun.
1: Aduh bu, emang ayam-ayamnya udah bangun?
0: Ayo bangun.
1: Berarti ayam lebih rajin dari Raka ya bu ya?
0: Nah makanya kamu jangan kalah sama ayam. Ayo nak, siap-siap ayo.
1: Kalau ayam bisa sekolah, mungkin dia juga dapat beasiswa kali ya bu ya?
0: Bisa saja kamu ini. Sudah sana mandi.
2: Di balik candaan kecil setiap pagi, ada perjuangan besar yang tidak banyak diketahui Raka. Setiap malam, tangan ibu yang lelah tetap bekerja agar anaknya bisa mengejar mimpi.
1: Bu, bu, tangan ibu kok makin kasar ya?
0: Ya, namanya juga tangan pekerja, nak. Kamu belum tidur?
1: Belum, bu. Ibu, kenapa lemas? Ibu sakit ya?
0: Tidak. Ibu baik-baik saja kok. Ibu sehat kok, nak.
1: Jangan bohongin Raka, bu.
0: Ibu cuma capek sedikit. Sudah, sana kamu tidur ya. Besok kan sekolah.
1: Ibu, kalau ibu capek, Raka berhenti sekolah aja gimana, bu?
0: Apa?
1: Raka tidak mau ibu sakit.
0: Raka, jangan pernah kamu bilang begitu ya, nak. Ibu baik-baik saja.
1: Tapi selama ini ibu kan bekerja sendirian.
0: Raka, dengar ibu ya, nak. Dulu ibu telah kehilangan banyak hal. Tapi ibu sama sekali tidak pernah merasa bahwa ibu kehilangan. Karena ibu punya kamu. Jangan biarkan perjuangan ibu membuat kamu menyerah ya. Cuma kamu yang ibu punya, Raka.
3: Raka, ibu punya kabar baik.
1: Wah, apa itu, bu?
3: Kamu terpilih mengikuti lomba olimpiade tingkat nasional mewakili sekolah kita.
1: Hah, serius, bu?
3: Ibu tidak bercanda, Raka. Ibu serius. Kalau menang, kamu bisa mendapatkan beasiswa nantinya.
4: Wah, akhirnya si tukang tidur pagi ini punya kesempatan jadi orang besar juga ya.
1: Hei, Dina, aku udah berubah ya.
4: Iya sih, si Raka kan sekarang bangunnya lebih cepat. Dari jam 7 jadi jam 6:50.
1: Dina, itu namanya perkembangan.
3: Aduh, kalian ini. Yang penting semangat ya, Raka, Dina.
2: Namun kebahagiaan itu berubah menjadi kegelisahan. Raka mengetahui biaya persiapan lomba cukup besar.
1: Kalau aku ikut, ibu pasti harus bekerja lebih keras lagi.
0: Raka, kok belum tidur?
1: Ibu.
0: Ya, kamu kenapa?
1: Begini bu, aku sama guru kemarin diminta untuk ikut lomba olimpiade tingkat nasional mewakili sekolah kita.
4: Apa? Tingkat nasional? Ibu bahagia sekali mendengarnya, nak.
1: Tapi bu, kayaknya Raka tidak jadi ikut lombanya deh.
4: Hah? Kenapa?
1: Karena Raka tidak mau melihat ibu sakit karena mengejar mimpi Raka. Raka tuh udah dapat info berapa biaya yang harus disediakan untuk ikut lomba ini, bu. Jadi cukup besar biayanya.
4: Jadi selama ini Raka pikir ibu berkorban karena terpaksa. Nah, ibu bekerja buat kamu dan masa depan kamu. Bukan karena kamu beban, sayang. Raka jangan bicara begitu. Kamu harus tetap ikut ya.
1: Tapi Raka takut ibu kelelahan. Raka juga cuma punya ibu dalam hidup Raka, bu.
4: Nak, ibu lebih lelah kalau melihat anak ibu menyerah daripada lelah bekerja. Dulu saat ayahmu pergi, ibu hampir berhenti berharap. Tapi ketika melihat kamu tumbuh, ibu punya alasan untuk kuat.
1: Ibu.
4: Jangan kecilkan perjuangan ibu, ya. Pokoknya kamu jangan pernah berhenti bermimpi.
5: Hei yang suka tidur. Loh, Raka, kamu kok kelihatan beda gitu ya? Kenapa murung gitu sih?
1: Enggak, aku gak murung kok.
5: Ngomong-ngomong, gimana sama lomba kamu? Jadi ikut gak?
1: Aku tetap ikut lomba kok, Dina.
5: Ya bagus dong, terus sekarang lagi mikirin apa sih?
1: Ya gini, tapi aku takut, Din.
5: Hah, takut kenapa? Takut gagal?
1: Takut berhasil.
5: Hah, maksudnya gimana, Rak?
1: Kalau aku berhasil, aku takut ibu semakin banyak berharap, Din. Tapi kalau aku gagal, aku merasa semua pengorbanan ibu sia-sia. Aku cuma anak tukang pijet, Din. Kadang aku merasa mimpiku terlalu tinggi.
5: Kamu itu jangan pernah malu dengan pekerjaan ibu kamu, Raka.
1: Aku tidak malu, Din.
5: Iya, aku paham. Kamu justru terlalu bangga sampai lupa satu hal.
1: Apa tuh?
5: Ibu kamu tidak butuh anak yang sempurna. Ibu kamu cuma butuh anak yang mau berusaha. Ya, seperti kamu saat ini, berusaha dengan giat untuk menggapai cita-cita kamu.

0: Raka, apapun hasilnya, kamu sudah membuktikan sesuatu.
1: Apa itu, Bu?
0: Kamu sudah membuktikan bahwa anak seorang tukang pijit juga bisa berdiri di tempat yang tinggi.

0: Ibu.
1: Kamu sudah pulang, nak?
0: Bu, Raka menang.
1: Apa? Kamu menang? Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, Bu. Raka menang. Ini untuk Ibu.
1: Selamat ya, nak. Tapi tidak, ini untuk kamu. Ini hasil dari usaha dan perjuangan kamu, Raka.
0: Tidak, Bu. Setiap langkah yang Raka ayunkan, ada tangan Ibu yang menopang.
1: Ibu cuma melakukan apa yang harus dilakukan seorang ibu, nak. Raka anak ibu satu-satunya.
0: Ya, Bu. Suatu hari nanti, Raka ingin tangan ibu tidak lagi bekerja karena kelelahan. Kalau bukan karena ibu yang setiap hari bekerja untuk Raka, tidak mungkin Raka sampai di titik ini, Bu.
1: Ibu tidak pernah berharap untuk dibalas, nak. Ibu hanya ingin melihat anak ibu sukses dan bahagia.
0: Tangan ibu mungkin kasar karena bekerja, tapi dari tangan itulah Raka belajar arti perjuangan, Bu. Mulai sekarang biarkan Raka yang berjuang untuk ibu ya.
1: Raka, terima kasih ya, nak.
2: Perjuangan orang tua mungkin tidak selalu terlihat. Namun pada setiap langkah seorang anak, selalu ada doa dan pengorbanan yang mengiringi, menghantarkannya pada kesuksesan. Sukses terbesar bukanlah ketika mencapai mimpi, tetapi di saat orang yang berjuang bersama kita dapat tersenyum melihat tercapainya mimpi tersebut. Demikian drama radio produksi RRI Padang dengan para pemain. Robi Ahyadi sebagai Raka, Rita Ismail sebagai ibu, Hasrini Fitria Kamal sebagai guru, dan Yulia Dwi Admi sebagai Dina. Teknik rekaman dan editing, Bobby Nabula. Sampai jumpa.

0: Hai Aldi, aku ada buku baru. Mau baca nggak nih?
1: Aduh, lagi nggak mood buat baca buku. Akhir-akhir ini jenuh banget ya megang buku.
0: Tumben, biasanya paling antusias kalau ada buku-buku baru.
1: Kenapa ya? Tiap mau baca buku, jadi nggak fokus aja gitu.
0: Oh, itu namanya reading slump.
1: Reading slump? Apaan tuh?
0: Reading slump adalah kondisi di mana seseorang yang hobi membaca tiba-tiba kehilangan minat terhadap buku-buku dan berhenti membaca dalam kurun waktu yang cukup lama. Reading slump biasa terjadi pada pencinta buku dan merupakan hal yang wajar. Reading slump sangat ditakutkan oleh para pencinta buku karena fase ini membuat mereka kehilangan fokus membaca. Kata-kata di halaman buku menjadi seolah tidak menarik dan merasa terbebani untuk membaca. Penyebab dari reading slump ini macam-macam, seperti terlalu sibuk dengan rutinitas, stres, lelah, atau bahkan tidak cocok dengan buku yang sedang dibaca. Berikut beberapa tips untuk mengatasi reading slump. Yang pertama, istirahat dari membaca. Jika merasa lelah atau jenuh, cobalah untuk mengambil jeda dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti berolahraga, jalan-jalan, atau menonton film. Kedua, ganti suasana. Jika merasa bosan dengan tempat baca yang itu-itu saja, cobalah untuk mengganti suasana dengan membaca di tempat yang berbeda, seperti taman, kafe, atau perpustakaan. Karena suasana baru bisa memberikan stimulasi dan inspirasi sehingga bisa lebih menikmati bacaan. Yang ketiga, ganti genre. Jika merasa tidak cocok atau tidak tertarik dengan buku yang sedang dibaca, cobalah untuk beralih ke genre buku yang berbeda, seperti fiksi atau non-fiksi. Karena genre baru bisa memberikan variasi dan tantangan. Dan yang terakhir nih, baca ulang buku favorit. Jika merasa sulit untuk menemukan buku baru yang menarik, cobalah untuk membaca ulang buku-buku lama yang menjadi favorit kamu.
1: Makasih ya infonya.
0: Iya, sama-sama Aldi.
1: Sepertinya ku memang harus beli buku baru.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Bentar. Au, gak salah kan nih bro? Bukannya tadi kamu mau ngajakin santai. Kok di sini? Serem masuk di sini.
6: Ya, segini doang dibilang serem. Anak kecil aja santai kok kalau main di wahana hantu ini.
5: Oh, ayo. Serem.
7: Abang. Tolong, Bang.
5: Bro, itu kan Kunti, bro, Kunti.
6: Guys, itu cuma orang-orangan, kayak boneka sawah gitu, Bang.
7: Tolong matikan rokoknya dong, Bang. Nafas pun sesak nih.
5: Yaelah, Kun. Itu kan hak asasi Abang, Kun.
7: Untuk dapat udara bersih, hak asasi Kun juga, Bang.
5: Betul juga ya.
8: Di balik hak asasi seorang perokok, ada hak asasi orang lain atas udara bersih.
9: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
10: Pro 1. Iya, masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan bersama dalam obrolan komunitas.
9: Selanjutnya kita ikuti program obrolan malam.
10: Iya, dari kosong Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar untuk Anda di malam hari ini. Dan kita berjumpa kembali dalam program obrolan komunitas untuk edisi hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2026. Dan tentunya bersama saya Rani Zue menemani Anda hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat ya, dengan program obrolan komunitas kita malam hari ini. Dan tentunya sudah hadir narasumber kita ya, yang sudah bersama kita di studio Pro 1 RRI Padang. Untuk Anda nanti sebelum kita sapa-sapa juga narasumber kita di malam hari ini, untuk Anda nanti yang mau tanya-tanya boleh ya, langsung aja di line telepon kita 812878, atau juga dapat melalui WhatsApp di 0811 666695, serta juga kita live di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Jadi yang juga menyaksikan kami di YouTube bisa juga berkomentar di sana, yang mau tanya juga bisa langsung di live chat kita aja. Oke, di malam hari ini saya langsung sapa saja ya, sudah hadir dari Forum Lingkar Pena Kota Padang, ada Kak Widya Rahmawati SEMM. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kak Widya.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Rani dan teman-teman dari Radio Indonesia
10: RRI Pro 1. Pro 1. Oke. Ada Kak Widya di sini. Gimana kabarnya Kak Widya?
11: Alhamdulillah baik. Sehat gitu.
10: Wah. Oke deh. Malam Minggu di sini ya, Kak?
11: Iya, malam Minggu di sini.
10: Enggak apa-apa, kita sambil ngobrol-ngobrol juga nih Kak Widya nanti sama teman-teman yang mau gabung juga nanti mungkin di diskusi kita malam hari ini ya. Ini kita bersama Forum Lingkar Pena Kota Padang FLP. Iya. Nah, ini mungkin boleh dikenalkan dulu ke pendengar kita Kak Widya. Okay. Ini FLP Kota Padang ini berdirinya sejak kapan sih? Terus juga apa nih yang menjadi apa ya backgroundnya ada FLP Kota Padang ini, Kak Widya, mungkin boleh diperkenalkan kepada pendengar kita.
11: Oke, baik, terima kasih Rani. Selamat malam, selamat sejahtera semuanya. Forum Lingkar Pena ini sebenarnya berdiri di untuk Sumatera Barat itu tahun 2000. Nah, sebelumnya itu kan yang di pusat itu tahun 97.
10: Oke.
11: Okay. Yang untuk Kota Padangnya itu kita berdirinya baru tahun 2025 kemarin.
10: Oh, nah, baru tahun baru kemarin berdiri, ya.
11: Iya. itu pun di ini ya, di disemangati atau di awali dengan adanya pemikiran dari Ketua Umum Sumatera Barat Uni Linda Tanjung. Jadi Nindawati Tanjung. Nah, jadi setiap daerah itu kita harus punya Forum Lingkar Pena, tidak hanya terpusat di Jakarta yang yang sudah didirikan 97, tapi juga setiap daerah itu punya Forum Lingkar Pena seperti itu.
10: Okay.
11: Dan kenapa Forum Lingkar Pena ini diadakan? Karena apa ya? Dari kebiasaan membaca, lanjut kita menulis. Nah, kita juga di Forum Lingkar Pena mengumpulkan nih semua yang memiliki bakat menulis menjadi penulis ya. Terserah itu fiksi, non-fiksi, ataupun artikel. Nah, kita sering kumpul-kumpul. Nah, ini juga apa ya, di anggota FLP itu sudah banyak yang menghasilkan karya yang yang wah-wah banyak gitu. Dan sastrawan kita itu yang terkenal juga dari FLP itu ada Uda Ade, Uni Dila, Uni Indawati Tanjung, Pak Dodi Saputra dan lainnya. Pokoknya semua yang ada di Forum Lingkar Pena itu rata-rata penulis dan mereka juga menghasilkan karya-karya tulis yang sangat bagus gitu.
10: Oke, jadi sudah banyak karyanya ya, Kak Widya. Oke, berarti kalau FLP Kota Padangnya kan baru ya, Kak?
11: Iya, baru tahun
10: berarti kemarin. Sebelumnya itu terpusat di LFLP Sumbar.
11: Sumatera Barat.
10: Nah, berarti kalau sekarang udah ada per kabupaten kota atau gimana kak? Atau masih Kota Padang aja nih yang
11: beberapa kabupaten udah ada sih, Pak. Kumbu sudah punya.
10: Oh, udah ada ya.
11: Bukit Tinggi kemarin sudah dibentuk juga. Terus kemarin itu Padang Panjang ada juga.
10: Ada juga. Jadi udah lebih dekat gitu ya, kak. Kalau misalnya terpusat di FLP Sumbar, mungkin dari mungkin lagi ngumpul-ngumpulnya mungkin lebih ini ya, lebih kalau misalnya udah tingkat provinsi itu udah yang jauh-jauh agak-agak susah tuh ya. Tapi kalau misalnya udah per kabupaten
11: kota itu lebih dekat,
10: udah gitu lebih dekat ya. Gitu ya, jadi komunikasinya tuh lebih aktif gitu. Oke, nah ini kan terbentuknya di 2025 ya, kak.
11: Iya, 2025.
10: Kak Widya, nah sejauh ini udah hampir setahun lah ya.
11: Iya, hampir setahun.
10: Bulan berapa tuh kak terbentuknya?
11: Kemarin itu terbentuknya di pertengahan 2025 ya. Setelah adanya open recruitment untuk angkatan pertama. Di Februari 2025.
10: Nah, kegiatannya sejauh ini selama setahun ini seperti apa, kak? Apakah memang terpusat dari menyesuaikan dengan FLP pusat juga, atau dari FLP Kota Padangnya juga udah punya program sendiri nih gitu?
11: Kalau kita sih sebagian program itu masih ngikut dari pusat ya, Sumatera Barat, dan sebagian lagi kita sudah bikin beberapa programnya. Nah, salah satunya itu ada diskusi karya yang misalnya kita lakukan itu di Dinas Arsipan dan Perpustakaan Provinsi yang dekat Taman Melati itu di jalan belakang Tangsi. Nah, itu kita biasanya jadwalnya Sabtu, tapi minggu kedua, ketiga, atau minggu kedua dan keempat gitu. Pokoknya ada ininya sih, kelas-kelasnya.
10: Oh, ada kelas-kelasnya.
11: Iya, ada kelas-kelasnya. Dan alhamdulillahnya yang bergabung tuh sudah sangat banyak. Ada yang dari kalangan mahasiswa, SMA. Kemarin itu ada SMA. Udah bisa bikin cerpen SMA, mahasiswa, ibu rumah tangga pun sudah bergabung dengan ini dengan komunitas FPO. Diskusi karya kemarin itu ya kelasnya. Setelah itu kita bikin ini waktu acara di Young Center itu kan ada buka semacam literasi yang kerjasama dengan Semesta Buku dan Gramedia.
10: Oh, saya datang itu kak.
11: Ya, nah, yang ada Boy Chandra itu ya.
10: Iya.
11: Nah, sebelum adanya Bang Boy itu, kita buka diskusi karya. Terus besoknya kita buka lagi tentang silent reading ya. Silent berarti kita baca dulu sekitar 10 menit setiap kita itu baca dengan judul yang berbeda, topik yang berbeda, nanti kita sharing apa yang kita bacakan, terus apa yang ditanamkan oleh penulis di dalam karyanya itu kita sampaikan, dan buku ini rekomendasi atau tidak. Nah, seperti itu. Nah, setelah itu kita juga buat ini ya, bedah buku.
10: Bedah buku.
11: Udah banyak dari penulis-penulis dari Sumatera Barat dan luar Sumatera Barat kita sudah buat. Kemarin itu pas Muswil kita buka kegiatan bedah bukunya udah ada. Itu yang terakhir kemarin itu waktu di Palanta Wali Kota.
10: Bedah bukunya udah ada gitu. Berarti banyak ya kak sebenarnya kegiatannya ya?
11: Iya, untuk program kedepannya itu saya sama ketuanya tuh udah bahas juga, ada beberapa seperti ini ya. Kita juga bikin diskusi seperti ini. Terus kita nanti mau kolaborasi dengan antar universitas. Nah, kemarin itu ketemu dengan mahasiswa sastra Arab. Nah, kita pengin tahu nih sastra Arab itu seperti apa. Dari sastra Arab itu kita bisa melahirkan sebuah ide, misalnya bikin novel. Nah, kalau latar belakangnya atau kita ngambil alurnya atau keadaan yang di Arab, kan kita tahu kebiasaan Arab itu seperti apa
10: sih gitu ya.
11: Nah, kita ini kan kita hubungkan dengan kebiasaan kita di Sumatera Barat. Karena kita juga masih ada ini unsur-unsur kebudayaan Arab juga kan, seperti itu.
10: Kegiatannya
11: sangat banyak sih ini,
10: Rani. Banyak ya kegiatannya ya, kak. Iya. Oke, ternyata Rani juga pernah datang kegiatannya.
11: Sama kelas menulis kita juga mau sudah buka kelas menulis.
10: Kelas menulis ini online. Oh, itu gimana kak? Apakah boleh dari kalangan manapun?
11: Boleh, boleh.
10: Kalangan boleh manapun, umum
11: boleh.
10: Ya?
11: Iya umum boleh.
10: Hmm.
11: Misalnya punya bakat menulis, tetapi tidak tahu bagaimana cara
10: memulainya,
11: terus bagaimana menyusun struktur, bikin alur ceritanya, yeah, kata-katanya, terus apalagi penulisan titik koma, kadang tanda kutip pun kan itu harus diinikan, terus intonasi kalau novelnya atau cerpennya dibacakan. Nah gitu kita adakan kelas menulis itu secara offline dan online gitu.
10: Oke, nah kelas menulis ini itu ada jangka waktunya nggak kak? Mungkin berapa lama atau memang ya udah jalan aja nih kelasnya gitu.
11: Iya, kemarin itu kelas menulis itu kita adakan selama 3 minggu ya, tapi itu secara online karena yang daftar itu banyak yang dari luar daerah juga kan. Itu gabungan sih sebenarnya dengan FLP Sumatera Barat gitu.
10: Oh, oke.
11: Gabungan Sumatera Barat kita itu kemarin. Nah, untuk Kota Padang memang karena kita baru bikin juga kelas menulis itu. Jadi kita arahkan. Dan alhamdulillahnya waktu kemarin yang ikut di Dinas Kearsipan Provinsi itu bukan yang sudah jadi anggota, tapi yang di luar jadi anggota. Nah ternyata sangat banyak ini minat dari masyarakat untuk menulis gitu. Dari awal membaca, akhirnya mengakhirkan
10: jadi
11: sebuah
10: ide. Jadi tertarik untuk menulis gitu ya,
11: ya
10: kak?
11: Iya, untuk menulis. Sebenarnya pas kita diskusi karya itu, ini aja dulu, gak usah malu atau apa. Apa yang kita tulis, Oke, kita diskusikan. Di situ kita bedah. Nah, nanti di situ ada masukannya. Ini harus ditambahkan, ini harus dikurangkan, seperti itu. Dan masukan-masukan itu minggu depan kita revisi lagi. Setelah revisi minggu depan jadi sempurna dan nanti sebuah karya itu bisa dipublikasikan atau ikut lagi nanti di lomba-lomba secara secara online itu. Banyak sekarang lomba-lomba.
10: Sekarang banyak lomba-lomba menulis gitu ya kak. Ada buat novel, cerpen lah gitu kan, puisi dan sebagainya. Oke, nah ini ada pertanyaan nih kak di WhatsApp kita. Ini pertanyaan lumayan unik nih. Oke, ini ada Wahyu di Painan kak yang nanya soal anak muda zaman sekarang kan lebih suka scroll medsos ya. Nah, daripada baca buku. Nah, menurut Kak Widya sendiri, apakah membaca caption panjang atau artikel di internet itu sudah bisa dianggap melek literasi nggak? Atau tetap harus baca buku fisik? Gimana tuh kak?
11: Kalau untuk melek literasi ya, sebenarnya gini, kalau di apa ya di internet medsos sendiri kan, sebenarnya medsos itu kan hanya menampilkan sebagian dari cerita atau informasi saja. Nah, bagusnya gini, kita analisa dulu. Ini informasinya apakah sudah menyeluruh atau belum, gitu kan? Tapi kalau kita butuh informasinya yang lebih lengkap,
10: detail,
11: berarti
10: ya,
11: di bukunya ya. Biasanya memang kalau yang di medsos itu kan hanya singkatan-singkatan aja. Tapi memang anak Gen Z itu sukanya yang scroll, yang TikTok, yang medsos lainnya, Instagram gitu. Sementara yang di situ disampaikan informasinya kadang lengkap, kadang tidak. Nah, jadi kita harus bisa juga ini memfilter informasi. Kadang apa ya, karena suka meneruskan informasi sesuatu yang belum tentu benar, diteruskan terus diupload lah, apalagi di komen dengan komen-komen yang kadang apa ya bagus, ya ada juga yang tidak bagus. Tapi seharusnya gini, kita lihat dulu sumbernya. Kalau sumbernya itu memberikan informasi yang lengkap, nggak apa-apa, kita itu sih sudah dianggap melek informasi. Tapi intinya tetap kita harus filter dengan informasi benar atau tidaknya.
10: Oke. Jadi harus dicek ulang lagi ya. Di cross check lah gitu, apakah informasi itu emang udah secara menyeluruh gitu ya kak?
11: Ya, sesuai atau tidaknya gitu.
10: Oke. Karena sekarang juga bukan medsos aja tuh, sekarang buku-buku juga udah banyak e-book ya kak. Jadi bacanya juga bisa di gadget gitu.
11: Nah, sekarang kan udah digitalisasi,
10: Jadi digitalisasi.
11: Udah bebas sekarang baca, gak harus lagi kalau kayak kakak dulu kan ke kuliah itu bawa buku banyak, mau presentasi itu banyak. Kalau sekarang nggak, mahasiswa kan hanya bawa HP, lihat ibunya. Nah itu aja sih dipahami.
10: Okay,
11: sekarang udah mudah ininya.
10: Kan? Sebenarnya udah mudah ya kak. Tapi balik lagi ke kitanya nih, itu informasi atau artikel yang kita baca itu bukan hoax ya, penting ya kak.
11: Iya benar.
10: Kadang kan sekarang udah banyak informasi-informasi yang hoax gitu juga ya kan kak. Semakin banyaknya, semakin berkembangnya teknologi tuh informasinya semakin mudah muncul dan semakin banyak yang meragukan gitu informasinya ya. Tapi dari FLP sendiri tuh ada edukasi-edukasi juga nggak kak terkait literasi ini ke mungkin ke masyarakat atau ke kelompok-kelompok mungkin anak-anak atau siswa-siswa di sekolah gitu kak?
11: Ada, kemarin itu kita juga ini ya, kerjasama dengan Bank Indonesia, kita ngadain literasi ke sekolah SD. Kemarin itu SD yang arahnya ke Lambung Bukit itu. Itu yang mewakili ketua dari FLP Padang, Najla. Nah, untuk ke sekolah yang lainnya belum sih, tapi kita pinginnya nanti kolaborasi lah dengan universitas untuk tentang literasi ini, supaya lebih apa ya, lebih banyak membaca daripada harus melihat medsos gitu kan.
10: Karena itu apa ya, karena memang nggak bisa dipungkiri ya, sekarang anak-anak itu juga lebih banyak ini ya, buka medsos gitu ya kak. Oke, nanti yang mau nanya kita masih terima ya kak Widya ya. Oke, ini kak, dengan adanya kegiatan ini kan, maksudnya dari FLP Kota Padangnya kan banyak kegiatan. Terus sekarang ada anggota terstruktur gitu nggak kak anggotanya? Ada berapa anggota gitu di FLP Kota Padang?
11: Kalau untuk Kota Padang itu banyak sekali. Ini kemarin datanya itu ada sekitar kita hampir 50-an ada, tapi karena yang Kota Padang itu sebenarnya yang di Sumbar dia masuk juga ke Sumbar, tapi berdomisili di Kota Padang. Nah artinya teman-teman yang masuk ke Sumatera Barat berarti kalau domisilinya Padang berarti kan FL Padang tuh.
10: Itu.
11: Tapi kalau untuk struktur ininya, pengurusnya sudah ada juga. Kita ada divisi kaderisasi, divisi karya, divisi humas dan publikasi, sama divisi Rumah Cahaya. Ini Rumah Cahaya ini TBM Rumah Cahaya yang di Ampang nih. Yang kabarnya pernah juga nih diundang sama RR ini.
10: Berarti memang apa ya kak, berarti ada kolaborasi juga antar ini ya, maksudnya ada dengan FLP yang lain juga berarti ya kak. Kak, berarti nanti kegiatan-kegiatannya itu memang terkait dengan literasi semua berarti ya kak?
11: Iya, literasi.
10: Nah berarti untuk Anda pendengar yang ingin bergabung ya bersama kami di malam hari ini, kita masih terima ya hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat nih Kak Widya. Jadi yang mau tanya-tanya juga terkait dengan FLP Kota Padang ini, mungkin penasaran nih dengan kegiatannya apa aja gitu ya. Terus apa sih, gimana sih kalau misalnya pingin jadi penulis gitu, pingin jadi penulis tapi mulainya dari mana gitu ya kak, tapi udah pengen banget nih jadi penulis gitu. Itu bakal diajarin juga ya kak di sana ya?
11: Iya, nanti kita akan pandu sama mentor yang udah menghasilkan karya-karya fiksi dan non-fiksi, kita bantu nanti di sana. Minggu ini kita bacakan karya siapa, misalnya 3 orang. Terus minggu depan kita revisi lagi, lanjut kita bahas karya siapa. Dan kalau bisa hari itu sebanyak-banyak karya yang teman-teman bikin kita bahas. Minggu depan kalau ada revisinya kita bahas lagi.
10: Gitu. Jadi karyanya itu bisa perfect lah, kak.
11: Bisa dipublikasikan.
10: Langsung dipublikasikan. Ini masih ada beberapa pertanyaan juga nih Kak Widya, tapi kita jeda dulu ya. Ada informasi dulu nih yang perlu kita sampaikan kepada para pendengar Pro 1 RRI Padang. Baik pendengar, sebelum kita lanjutkan kembali ngobrol bersama Kak Widya dari FLP Kota Padang, kami akan hadirkan dulu beberapa informasi di ruang dengar Anda. Tetap bersama kami dalam obrolan komunitas.
12: Sebenarnya ada berapa jumlah pulau di Indonesia ya? Karena Indonesia sering disebut sebagai negara kepulauan. Lalu, tahukah kalian ada berapa sebenarnya jumlah pulau di Indonesia?
13: Pada tahun 2012, ada 13.466 pulau di Indonesia yang terdaftar dan diakui oleh PBB. Lalu, baru-baru ini Indonesia mendaftarkan kembali ke PBB tentang keberadaan pulau di Indonesia, di mana bertambah 2.590 pulau baru. Jadi, totalnya sekarang ada 16.056 pulau milik Indonesia. Pengakuan PBB ini dianggap penting agar pulau kita tidak diklaim lagi oleh negara tetangga. Cintai negeri kita Indonesia. Bersama kita bisa.
14: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
15: Membuka pintu bagi inovasi dan peluang bisnis yang tak terbatas. Namun di balik kemudahan ini, terdapat sisi gelap yang semakin mengkhawatirkan, yaitu maraknya investasi bodong. Dengan hanya bermodalkan perangkat pintar dan koneksi internet, siapapun dapat dengan mudah menjangkau calon korban di seluruh penjuru dunia. Modus operandi pun semakin beragam, mulai dari penipuan berkedok investasi cryptocurrency, trading forex, hingga bisnis multi-level marketing atau MLM yang menjanjikan keuntungan instan. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi, pastikan Anda telah melakukan riset yang cukup tentang perusahaan atau produk yang ditawarkan. Pastikan perusahaan tersebut terdaftar dan memiliki izin usaha yang sah. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan ahli keuangan atau konsultan investasi sebelum mengambil keputusan. Waspadai tawaran yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Jangan mudah percaya dengan janji-janji manis. Pelaku investasi bodong seringkali menggunakan kata-kata yang sangat meyakinkan untuk membujuk korban. Ingatlah, investasi yang sah membutuhkan waktu dan proses yang jelas. Jangan terburu-buru dan selalu utamakan kehati-hatian.
16: Pendengar, Anda masih dalam program Obrolan Malam.
10: Iya, pendengar, kita masih bersama dalam obrolan komunitas ya di malam hari ini, dan tentunya masih bersama dengan narasumber kita, ada Kak Widya dari FLP Forum Lingkar Pena.

0: Kak Widya dan teman-teman FLV supaya kita ini bisa konsisten baca dan nulis di tengah kesibukan kita sehari-hari. Nah, okay. Itu dia pertanyaannya. Ada trik nggak Kak kalau misalnya tiba-tiba malas lagi lanjutin ya?
1: Iya, ini tantangan sebenarnya ya, tantangan. Kalau untuk nulis memang sih kalau novel itu banyak ininya ya pembahasannya. Tapi kalau untuk cerpen itu kan hanya satu permasalahan. Kalau di sini bilang bab 1, nah nanti mau lanjut ke bab 2 gimana ini lanjutannya? Nah gini, baca lagi di bab 1 itu apa? Tema yang kita bikin. Nah okay. Di bab 2 itu harus ada hubungannya antara 1 dengan 2.
0: Oh,
1: nah,
0: okay.
1: Kalau lagi mentok itu biasanya kita coba deh baca buku dulu yang seputar yang temanya sama dengan kita. Baca dulu, siapa tahu kita dapat inspirasi nih dari penulis lain kan.
0: Yeah.
1: Atau kita ke tempat apa dulu untuk menambah ide kita. Nah, dari situ baru kita bikin lagi bab 2-nya. Sama sih Kakak juga seperti itu. Sekarang lagi menyelesaikan 2 novel.
0: Wah, yang Kak, satu aja kita sudah kesulitan.
1: Yang masih gantung. Tapi okay. Yang di bab ini udah pengujungnya ya, udah mentok nih apa ya. Temanya tahu, tetapi kita alur ceritanya itu apa ya, situasi di dalam novel itu ya, alur itu apa ya, setelah ini dia ngapain ya, jadi apa, itu kan banyak dipikirkan. Nah okay. Biasanya baca lagi buku-buku yang berhubungan dengan judul kita. Tetap juga sih kita tetap membaca, harus banyak membaca
0: biar menambah kosakata,
1: menambah pengetahuan, terus menambah ini lagi ya, ide. Sepertinya yang ini bisa saya masukkan juga nih ya. Kita enggak ini ya,
0: enggak jiplak
1: seperti itu, tapi kita bisa menjadikan ini tema ide kita berikutnya dengan inovasi atau kita kolaborasikan dengan apa yang pasti kita pikir kalau seorang penulis itu lagi termenung. Oh, saya ini ya. Sekarang seperti itu di jalan pasti terpikir nih. Okay. Kalau seorang penulis itu kalau lagi banyak ide itu pasti idenya jalan-jalan di otaknya. Jalan-jalan
0: kayak,
1: Iya. Saya ini loh.
0: Kayak
1: ini,
0: udah ada alurnya
1: ini. Iya, udah alurnya. Nah, gitu atau catat dulu di HP gitu kan apa yang teringat. Nah, terus nanti
0: tinggal bikin, dikembangkan
1: iya,
0: gitu
1: tinggal
0: ya.
1: Dikembangkan, iya. Yang penting di dalam sebuah novel itu dia punya harus ada punya konflik ya. Dan konflik itu enggak satu, lebih banyak konflik, terus ada konflik yang unik lah. Jangan yang biasa-biasa aja, nanti pembacanya jadinya enggak tertarik
0: lah. Ketebak gitu ya, Kak.
1: Enggak serik nih ternyata baca karyanya. Nah, bikin suatu konflik itu yang menarik dan unik gitu. Wah, ini lain juga ya. Nah, seperti itu. Dari sebuah ini juga ada bisa jadi ide dari sebuah lagu. Bisa jadi kan dikembangkan
0: ya.
1: Atau dari pengalaman hidup
0: pribadi.
1: Seseorang pengalaman pribadi
0: okay.
1: Atau pengalaman tetangganya, temannya atau kondisi yang lagi sekarang terjadi di negara kita okay. bisa jadikan
0: dibuat
1: ide
0: tulisan ya,
1: ya bisa dibuat tulisan. Nah, nanti kan ada keterhubungan tuh bab 1, bab 2, bab 3 dan endingnya seperti apa. Setiap penulis itu kan beda-beda, pingin endingnya bahagia, pengen tidak bahagia
0: atau
1: nyambung atau mentok di situ saja, itu tergantung penulisnya.
0: Okay.
1: Lebih jadi, banyak membaca lagi sih.
0: Tergantung penulisnya mengobrak-abrik perasaan
1: iya,
0: pembaca
1: perasaan,
0: ya.
1: Kadang ada naik, turun terus naik lagi, turun lagi kan.
0: Kadang
1: itu.
0: Kita baca satu novel misalnya, kadang bisa bahagia banget gitu. Kadang tiba-tiba bisa nangis baca novel ya kan Kak. Wah, itu luar biasa tuh. Nah, berarti Kak Widya memang tertarik menulis novel atau memang sebelum novel juga nulis-nulis cerpen atau apa gitu, atau emang langsung novel aja kalau Kak Widya?
1: Kalau kakak dulu ini dari SMP itu suka bikin cerpen. Suka bikin cerpen dan pernah sekali itu tampil di ini ya apa ya diterbitkan di koran dulu itu tahun 96 dan suka ini ngisi cerpen di mading-mading sekolah.
0: Ditempel
1: gitu kan. Jadi minggu ini apa, minggu besok apa lagi punya idenya. Pokoknya cerpen dulu itu kan cerpen kalau di mading itu paling berapa ya? Satu halaman HVS itu udah jadi cerpen kan. Nah, sebenarnya cerpen itu kan ada 7-8 halaman kan kelas sebenarnya cerpen itu. Nah, ini satu lembar itu udah ada cerpen. Nah, suka ini, suka bikin puisi-puisi gitu.
0: Jadi emang dari dulu

0: Suka Wida
1: emang
0: suka
1: ya, memang
0: nulis ya, nulis cerpen lah, puisi lah gitu ya kak.
1: Setidaknya kalau yang suka hobi nulis itu nulis diari sendiri aja.
0: Ah, iya.
1: Hari ini kemana? Kalau dulu kan zamannya kan nggak ada ini.
0: Nggak ada, gadget-gadgetan
1: gitu ya, kan. Ya. Jadi kan suka pasti yang ini yang era tahun 90 beli diari, diari kuncinya. Nanti ditulis di situ apa kejadian hari ini atau apa perasaan kita hari ini. Pasti kita tuangkan di diari itu kan.
0: Nah Rani sempat ada. Sempat mengalami momen itu juga tuh dulu kak, sempat. Tapi walaupun udah di penghujung-penghujung udah ada gadget juga kan. Cuma sempat merasakan juga momen-momen ada nulis diary, terus juga beli-beli majalah juga. Karena dulu apa ya kak, waktu zaman-zaman sekolah tuh kan kita gadgetnya juga gak secanggih sekarang kan. Dulu tuh cuma bisa telepon SMS doang.
1: Enggak seperti sekarang ya.
0: Kalau sekarang kan banyak teralihkan dengan medsos-medsos. Dulu kan medsos juga enggak seberapa lah kan kak. Oke. Wah berarti memang berarti wajar ya kak kalau kita misalnya di situasi yang tiba-tiba buntu gitu ya.
1: Apa idenya? Memang setiap penulis gitu seperti itu.
0: Ini
1: lagi istirahat sebentar, terus baca lagi buku-buku yang sesuai dengan tema yang kita bikin gitu.
0: Oke. Jadi kalau misalnya apa ya, kalau misalnya mentok nih, mending istirahat dulu ya kak.
1: Iya, tapi jangan lama-lama, karena nanti hilang ya, hilang idenya nanti.
0: Ini mau kemana nih ceritanya gitu. Oke, ini ada pertanyaan kak, masih di WhatsApp kita. Ada Mas Theo dari Magelang, Jawa Tengah.
1: Jauh banget ya.
0: Kan kita bisa didengar dimanapun soalnya kak. Ini mau tanya nih, bagaimana cara agar anak muda tidak terjebak dalam arus informasi yang salah? Itu pertanyaannya. Mungkin Kak Widya boleh menanggapi nih pertanyaan dari Mas Theo.
1: Kalau zaman sekarang memang sih apalagi Gen Z ya, dan setelah ini mungkin informasi yang diterima itu nganggap ya ini udah benar nih. Ya intinya ya, tadi kita dengarkan informasi itu jangan satu arah, mendengarkan dua arah atau tiga arah. Jadi kalau satu arah kita akan salah dalam mengambil keputusan. Jadi kita punya ini ya, prinsip dan punya keyakinan, wah berarti benar nih kata orang ini. Harusnya kita analisis dulu kan. Nah makanya dengan literasi kita bisa mengasah kemampuan kita dalam kritis ini ya, kritis dalam sebuah informasi, menambah wawasan. Nah itu sebenarnya gunanya literasi. Intinya jangan percaya dulu dengan informasi yang ada. Kita cari informasi lain, analisa
0: yang sampai valid gitu.
1: Iya,
0: ya,
1: analisa baru kita simpulkan nih informasinya benar atau tidak. Apalagi dengan era sekarang informasinya simpang siur kan.
0: Iya. Informasi yang datang tuh cepat kak.
1: Iya, cepat.
0: Jadi
1: sekali.
0: Saking cepatnya kita susah membendungnya gitu.
1: Iya. Jadi akan ada nanti berita klarifikasi. Iya, ya kan sebenarnya enggak melakukan itu.
0: Aduh batuk nih, sorry kak.
1: Gak apa-apa.
0: Berarti memang kita kalau sekarang ini, kalau dulu tuh kan emang real kayak kita baca apa ya, baca koran, baca majalah gitu ya kan kak. Ini berartikel-artikel yang ada di portal atau link-link gitu tuh belum ada ya kan kak.
1: Belum.
0: Tapi kalau sekarang tuh banyak banget linknya
1: banyak
0: gitu. Jadi benar-benar harus dari sumber yang valid gitu, yang credible ya kak.
1: Kalau ada sumbernya ini yang bisa kita percaya nggak apa-apa. Tapi kalau nggak percaya sih memang sih ragu. Kita apa ya, sepertinya terpancing juga jadinya dengan informasi yang sebenarnya enggak benar gitu. Dan kita yakin itu ternyata benar. Nah itu sangat salah. Jadi kita ngambil keputusan jadi salah jadinya.
0: Iya benar. Biasanya mudah terpancing itu ibu-ibu ya.
1: Berita-berita ini ya, berita atau yang lain ya.
0: Muncul di ini di grup WhatsApp keluarga gitu. Langsung ini, ini bencana di sini gitu ya. Padahal itu
1: belum tentu
0: bisa jadi AI gitu ya kan.
1: Benar. Kalau AI sekarang sangat berkembang, apalagi kalau untuk AI itu sudah di legal.
0: Iya.
1: Nah, kita misalnya bikin satu ide. Kita tanya ke AI, ChatGPT, Gemini, kita tanya kan.
0: Dia bisa langsung
1: ngisi tuh memberikan pemahaman atau narasi. Tetapi kalau di sastra kita nggak bisa pakai AI. Boleh kita pakai AI, judulnya aja atau babnya saja boleh. Tapi isinya jangan, karena dia itu sangat kurang dengan istilah majasnya, kalimat-kalimat puisinya, itu sangat kurang. Dia banyak katanya kata yang baku. Kalau untuk artikel atau kita bikin buku ajar, lihat di AI nggak apa-apa, terus nanti kita modifikasi, jangan hanya full itu aja yang kita salin seperti itu. Tapi kalau untuk sastra, untuk fiksi, kalau buat puisi pun cerpen novel pun enggak nyangan AI deh, karena tahu aja nanti, oh ini bahasanya bahasa AI nih.
0: Iya, bukan manusia yang buat.
1: Iya, bukan hasil pemikiran kita. Karena kalau sastra yang fiksi itu kan ada perasaan ya, terbawa perasaan. Jadi kalau AI itu kan enggak punya perasaan kan, dia kan sistem. Nah, seperti
0: jadi
1: itu.
0: Kaku gitu.
1: Kaku,
0: ya,
1: iya benar.
0: Oke deh. Wah, Kak Widya nih, kita udah enggak terasa nih, udah mau selesai aja nih Kak Widya. Oke. Nah, sebelum kita akhiri nih Kak Widya, program obrolan komunitas kita di malam hari ini, mungkin dari Kak Widya ada pesan-pesan enggak sebagai closing statement kita malam hari ini? Silakan Kak Widya.
1: Baik, terima kasih Rani atas kesempatannya. Teman-teman semua, literasi merupakan jendela untuk kita membuka wawasan. Tidak hanya wawasan, tetapi juga mengasah kita untuk berpikiran lebih kritis, dan yang terpenting membantu kita mengambil keputusan untuk masa depan. Dan untuk teman-teman yang berada di Kota Padang, jangan lupa, mari bergabung dengan FLP Kota Padang. Di sini kita sama-sama belajar, sama-sama mengembangkan ide, sama-sama mengembangkan ilmu pengetahuan dan karya yang bisa kita publikasikan untuk masyarakat.
0: Oke,
1: itu aja.
0: Oke, Kak Widya, terima kasih.
1: Iya, terima kasih
0: sudah
1: banyak
0: karena ngobrol di malam hari ini. Okay. Next, mudah-mudahan kita bisa ngobrol lagi ya, Kak Widya.
1: Ditunggu nih.
0: Oke, siap Kak Widya. Okay. Terima kasih Kak Widya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, demikian program obrolan komunitas untuk edisi hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2026 dengan Forum Lingkar Pena FLP Kota Padang bersama dengan Kak Widya Rahmawati SMM. Dan terima kasih untuk yang sudah bergabung tadi, yang sudah bertanya juga, mudah-mudahan bisa jadi referensi juga dan tertarik nih untuk gabung sama FLP Kota Padang. Oke, pendengar, pastikan untuk Anda jangan kemana-mana ya. Nanti di pukul 21 waktu Indonesia Barat kita akan bersama dalam program Ruang Rindu. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Demikian pendengar, Anda telah ikuti program Obrolan Malam. Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Kilas Info.
2: Pukul 21 waktu Indonesia Barat, selamat malam pendengar. Pemerintah Kabupaten Solok menargetkan pembangunan gedung permanen sekolah rakyat dapat rampung dan mulai dimanfaatkan untuk menerima peserta didik baru pada pertengahan 2027. Pembangunan tersebut diharapkan menjadi solusi untuk menampung siswa sekolah rakyat yang saat ini masih mengikuti pembelajaran di lokasi sementara. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Solok, Desmalia Ramadanur, kemarin mengatakan, apabila proses pembangunan berjalan sesuai rencana, peserta didik baru ditargetkan sudah dapat diterima pada pertengahan 2027. Saat ini pihaknya masih menunggu tahapan pembangunan yang direncanakan mulai ditender pada Oktober mendatang. Desmalia Ramadanur menjelaskan gedung permanen sekolah rakyat akan dibangun di kawasan Taman Hutan Kota Arosuka yang berada tidak jauh dari kantor Bupati Solo. Lokasi pembangunan berada di sisi kanan kawasan tersebut dan berdekatan dengan rumah dinas wakil Bupati Solo. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.
1: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semuanya. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Okay, wah, kita kembali bersama ya pendengar, berjumpa kembali dalam program Ruang Rindu untuk edisi hari Sabtu, tanggal 8 Agustus 2026. Kita berjumpa kembali di malam minggu lagi ya pendengar. Kalau hari minggu, hari Sabtu malam minggu, kita bebas nih lagunya seperti biasa ya, seperti di malam-malam minggu sebelumnya. Jadi yang mau request lagu boleh bebas, yang penting lagunya pop Indonesia ataupun mancanegara. Dan tahunnya juga bebas ya pendengar, jadi boleh di request aja. Nanti kalau lagunya ada kita putarkan, tapi kalau lagunya gak ada, dicari yang lain ya. Okay, nah masih bersama saya Rani Zui menemani Anda hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat dalam program Ruang Rindu ya. Tentunya untuk Anda dapat request lagu-lagunya sesuai dengan mungkin momen-momen yang terjadi di hidup Anda, atau mungkin lagu-lagu yang menjadi favorit Anda ya pendengar, boleh langsung di request aja di sini. Dan tadi kita sudah dibuka dengan lagu dari Eclat Story, ada Bentuk Cinta. Membuatku tersadar bentuk cinta itu ya kamu. Nah, jadi lagu ini itu dirilis pada tanggal 13 Desember 2019 ya pendengar. Dan lagu ini kemudian menjadi bagian penting dan dijadikan judul single utama untuk album studio perdana Eclat Story yang bertajuk Bentuk Cinta The Album, yang resmi dirilis pada 1 Februari 2021. Nah, mungkin ada yang belum kenal dengan Eclat Story, tapi biasanya kalau dulu ya sering nonton YouTube. Nah, ini mungkin udah gak asing sama Eclat Story, karena memang ini adalah grup musik asal Indonesia yang dibentuk pada tahun 2015. Nah, ini berawal dari kanal YouTube dengan mengcover lagu-lagu populer. Nah, grup ini kini sukses berkarir lewat karya original mereka sendiri. Nah, udah ada album juga, salah satunya lagunya adalah Bentuk Cinta ini. Wah, lagunya juga easy listening ya pendengar, jadi kayak ear catching. Nah, jadi kayak mudah kita untuk mendengarnya tuh, jadi langsung nyantol gitu ya lagunya. Jadi enggak asing buat kita. Nada-nadanya, lirik-liriknya juga ringan, terus juga unik, lucu gitu ya sesuai dengan lagunya. Oke, di malam hari ini untuk Anda langsung saja dapat bergabung ya pendengar melalui line telepon 812878, atau juga dapat melalui WhatsApp di 0811 6666975, serta juga untuk Anda dapat bergabung melalui aplikasi RRI Digital. Jadi yang mau gabung di sana boleh langsung di live chat aja pendengar ya di aplikasi RRI Digital. Kita terima telepon dulu ya. Halo, assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu Merdeka.
0: Oke, ada Uncu Dipo, apa kabar nih Uncu?
1: Aman, baik. Ini gimana kabar ini?
0: Alhamdulillah, baik juga. Gimana cuaca di Kota Solo malam ini Uncu?
1: Aman, baik.
0: Oke deh.
1: Di Padang aman baik juga nih.
0: Alhamdulillah aman dan baik juga nih Uncu. Oke, okay. Uncu mau request lagu apa malam hari ini?
1: Balada Sirkus ini.
0: Balada Sirkus, itu siapa sih penyanyinya?
1: Gak tahu, kesan ada diputar di sini itu Balada seorang sirkus.
0: Balada Sirkus, cewek ya penyanyinya, Yura ya?
1: Iya, cewek.
0: Oke, okay. Okay. Uncu boleh salam-salam dulu, silakan.
1: Salam dan spesial untuk Uni.
0: Terima kasih.
1: Kita berdua Uni di studio Pertaseri Padang, di Padang itu di koordinat itu. Balada Sirkus itu tahun berapa Uni?
0: 2014 Uncu.
1: Oh, baru Uni.
0: Iya, termasuk baru sih.
1: Nah, iyalah. Salam aja tuh semua-semua ya nih.
0: Oke, okay, Uncu.
1: Nah, ya udah, terima kasih banyak. Assalamualaikum nih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Uncu Dipo di Kota Solo ya pendengar, sudah bergabung bersama kita di malam hari ini. Tadi request lagu dari Yura ya, Yura judulnya Balada Sirkus. Kita terima ke WhatsApp dulu ya. Oke, ini sudah ada yang bergabung nih. Ada Ibu Irza Hanum nih. Halo, assalamualaikum, Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, Waalaikumsalam Rani. Ruang Rindu berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Oke, ada Ibu Irza, apa kabar Bu Irza?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah, oke. Malam hari ini lagi nyantai aja di rumah.
2: Iya, nyantai aja.
0: Nyantai aja, oke deh. Mau request lagu apa nih Bu Irza?
2: Dari Titi DJ. Titi Jangan DJ. Berhenti mencintaiku.
0: Jangan berhenti mencintaiku.
2: Nah, ya. Lanjut Nani.
0: Jangan dong. Biar Titi DJ aja, Bu Irza. Oke, okay, okay. Ada nih lagunya. Boleh salam-salam dulu Bu Irza, silakan.
2: Salamnya buat Rani yang lagi bertugas, sehat selalu serta keluarga, lancar aktivitasnya. Terus buatnya Uncu Dipo tadi.

Mary, buatnya Ika di Batipu, buatnya Hanafi, buatnya Bu Nur, buatnya Bu Ayu.

0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Ibu Irza Hanum di Para Pisang sudah bergabung di malam hari ini. Dan pendengar, sudah dua lagu, jadi kita langsung ke lagu dulu. Nanti kita akan terima telepon kembali ya yang ingin bergabung hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Kita langsung ke Balada Sirkus dulu, requestan dari Uncu Dipo, dan nanti dilanjutkan lagu requestan dari Bu Irza Hanum, ada Titi DJ, Jangan Berhenti Mencintaiku.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Di abad ke-21 ini, frozen food banyak diandalkan oleh masyarakat, khususnya bagi mereka yang memiliki waktu terbatas untuk mengolah makanan. Pada 1912 merupakan awal perjalanan bagi salah satu produsen frozen food ternama di dunia. Clarence Bird's Eye dikenal sebagai bapak makanan beku. Mulanya Bird's Eye adalah seorang penduduk asli Brooklyn yang tinggal di Labrador, Kanada dan bekerja di kapal rumah sakit. Dari sinilah perjalanan Bird's Eye dalam mempopulerkan produk makanan beku dimulai. Selama bekerja di kapal, Bird's Eye belajar tentang adat istiadat Inuits, penduduk asli Amerika. Mereka memancing ikan dan membiarkan hasil tangkapannya beku dengan suhu sekitar -1 derajat Celcius sebelum akhirnya dimasak dan terasa lebih segar. Setelah melewati petualangan panjang pada 1923, Bird's Eye mulai mendirikan perusahaan makanan beku pertamanya, General Seafood Corporation. Bird's Eye juga berinovasi menciptakan kemasan makanan beku berkualitas tinggi yang terbuat dari palat logam. Sampai kini, makanan beku kemasan menjadi semakin populer di dunia berkat penemuan Bird's Eye tersebut.
3: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
4: Kamu kenapa, Tari?
3: Robi, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
4: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
3: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
4: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
5: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!
2: Anda masih dalam program Ruang Rindu.

0: Iya, masih bersama kami dalam program Ruang Rindu di malam hari ini. Oke, dan pendengar, kita bacakan dulu ya requestan dari WhatsApp. Ini udah ada yang gabung. Assalamualaikum, selamat malam Kak Rani. Apa kabarnya Kak Rani hari ini? Alhamdulillah baik. Ini dengan Ali di Bodas Simawang. Oke, Bang Ali, Ruang Rindu, ruang berbagi memori lewat lagu. Kak, tolong diputarkan lagunya Nadif Basalamah, Penjaga Hati. Salamnya buat yang akan bergabung nanti. Kompak selalu buat semuanya. Terima kasih ya Kak Rani, selamat malam. Selamat malam juga Bang Ali, lagunya sudah kita sediakan, ditunggu aja ya. Oke, kita ke telepon dulu pendengar. Halo, assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kak Rani, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Wih, mantap. Apa-apa kabar nih Bang Hanafi?
1: Ya, baik. Kabarnya alhamdulillah sehat. Kak Rani gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat juga nih malam hari ini.
1: Amin.
0: Gimana, udah makan?
1: Udah tadi, menjelang maghrib.
0: Baiklah. Oke, berarti tinggal lagu doang nih yang belum di request nih. Mau lagu apa Bang Hanafi?
1: Ada lagu Semu dari Aman, ada enggak?
0: Semu dari Aman. Ternyata bagimu cintaku hanyalah berlalu, itu ya lagunya.
1: Ya.
0: Oke, ada nih lagunya Bang Hanafi. Boleh ya. Salam-salam dulu, silakan.
1: Salam buat Kania gitu guys, semoga selalu lancar aktivitas. Buat Bu Izanum tadi, kemudian buat Bang Teddy, buat Niken Litabing, Bu Nancy Veteran, kemudian salam buat Bang Tajudin yang ada di Minahasa. Terus salam buatnya Bang Hendra yang ada di Sungayang, yang Bang Ali di Bodas Simawang, kemudian salam buat Bang Andi di Silas, kemudian buat Uncle Gazi, Kak Ma, Kak Mary, buat semuanya aja.
0: Oke deh.
1: Itu aja. Itu aja Kak Rani.
0: Oke.
1: Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Hanafi di Rimbo Datar ya, pendengar sudah bergabung bersama kita di malam hari ini. Tadi request lagu dari Aman, Semu ya. Wah, ini lagu favorit saya juga ya, karena lagunya itu apa ya, culture. Kalau kata anak-anak muda tuh culture, tapi nggak tahu deh, lagunya tuh emang enak lagi nyantai ngopi gitu sambil makan apa ya, sambil makan roti di senja-senja gitu. Itu enak tuh lagunya Aman ini. Oke deh, dan pendengar, kita langsung ke lagu dulu, nanti kita terima kembali yang mau bergabung ya, baik melalui telepon, WhatsApp, atau juga yang chat kami di aplikasi RRI Digital. Kita langsung ke Nadif Basalamah dulu, ada Penjaga Hati.

anak adalah masa depan bangsa, dan masa depan perlu ruang yang aman, sehat, dan penuh kasih sayang. Pro 1 RRI Padang menghadirkan Idola Indonesia Layak Anak.

RRI Padang Live FM 95,9 MHz, audio streaming rri.co.id, aplikasi RRI Digital, dan YouTube channel Pro 1 RRI Padang. Idola untuk anak hari ini dan Indonesia esok hari.

0: bubble wrap sering dijumpai dalam bungkusan paket agar barang kiriman paket tidak mudah pecah dan rusak. Siapapun yang memegang lembaran bubble wrap tanpa sadar akan memencetnya. Mungkin kegiatan ini terlihat hanya membuang waktu. Berbeda dengan Dylan KM, salah satu anggota Departemen Psikologi di Western New England College Springfield, menjadikan bubble wrap sebagai sebuah penelitian. Laporannya yang berjudul Popping Seal Air Capsule to Reduce Stress dipublikasikan di US National Library Medicine National Institute of Health. Penelitian ini melibatkan 30 mahasiswa untuk meletuskan bubble wrap. Sebanyak 75% subjek penelitian merasakan perubahan yang signifikan seperti lebih berenergi, berkurangnya rasa lelah, dan lebih tenang setelah meletuskan bubble wrap. The Health Orange juga melansir, cara mengurangi stres dengan meletuskan bubble wrap sama seperti peninggalan nenek moyang manusia yang mengurangi stres dengan cara mencari kutu di rambut dan memencetnya. Kegiatan meletuskan bubble wrap juga merupakan alternatif untuk orang yang memiliki kebiasaan menggigiti kuku. Jadi, kamu bisa menyimpan bubble wrap untuk terapi stres.
1: Mama, yang buang sampah di laut, apalagi sampah plastik.
2: Ai, anak kici jangan terlalu cerewet tuh. Song ada yang lihat ju.
1: Sampah bisa membunuh makhluk hidup di laut, apalagi sampah plastik. Kan sampah plastik butuh waktu ratusan tahun baru bisa terurai.
2: Ah, masa? Plastik saya bisa membunuh? Tahu dari mana nih?
1: Ini, Mama baca. Baca Mama, Konferensi Laut PBB di New York tahun 2017 menyebut limbah plastik di lautan telah membunuh 1 juta burung laut, 100 ribu mamalia laut, kura-kura laut, dan ikan-ikan dalam jumlah besar setiap tahun.
2: Anak kecil tahu-tahu, say.
1: Iya, Indonesia nomor 2 penyumbang sampah plastik ke lautan di dunia. Makanya jangan buang sampah ke laut, apalagi sampah plastik. Berbahaya tahu?

0: Oke, masih bersama kami dalam program Ruang Rindu di malam hari ini. Pendengar, untuk Anda masih dapat bergabung hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Kita terima telepon kembali. Oke, halo, assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam, selamat malam Ruang Rindu, Rani.
0: Selamat malam juga Bang Tajudin, gimana kabarnya di malam hari ini?
1: Alhamdulillah, kabar aku sehat dan tetap bersemangat tentunya.
0: Wah, harus selalu bersemangat ya.
1: Iya, hidup cuma sekali, jadi tetap ceria.
0: Betul, ya. betul. Gimana cuaca di Minahasa ini, malam hari ini?
1: Kalau malam ini sih dingin ya, pasti. Dan siangnya masih panas juga, belum ada hujannya. Udah sebulan lebih 35 hari ini, udah masuk hari ke-35 nih.
0: Waduh.
1: Kan. Lama, panjang.
0: Kayaknya emang lagi banyak daerah yang kemarau gitu gak sih, ya kan? Soalnya ada beberapa daerah yang juga sempat bilang kemarin tuh juga lagi gak hujan katanya gitu.
1: Iya, memang kayaknya memang lagi musimnya nih, kan?
0: Iya, benar. Oke deh. Oke, mudah-mudahan ini ya, tidak ada hal-hal yang

0: apa ya yang buruk juga walaupun hujannya belum turun. Mudah-mudahan hujannya segera turun ya, Bang Tajudin ya.
1: Iya, amin.
0: Biar
1: Semoga.
0: kembali. Mungkin ada tanaman atau apa gitu yang
1: Ya,
0: kurang air gitu ya.
1: apalagi yang petani padi tuh, Rani, yang
0: Nah,
1: segitu
0: itu
1: airnya.
0: dia.
1: Iya.
0: Mereka pasti merasakan ini ya dampaknya tidak hujan gitu.
1: Benar, kekeringan.
0: Oke deh. Bang Tajudin mau request lagu apa malam hari ini?
1: Rani, gimana kabarnya dulu nih sebelum tahu?
0: Alhamdulillah baik.
1: Oke, ini request.
0: Apa?
1: Oh, Rani dari apa? Sengo Boys, Sengo Boys.
0: Dari siapa?
1: Sengo Boys.
0: Oh,
1: Mancanegara, Mancanegara.
0: judulnya apa?
1: Judulnya Kiss Kiss.
0: Kiss Kiss.
1: Ya.
0: Oh, nggak ada nih kita, Bang.
1: Nggak ada.
0: Nggak nih.
1: Sengo Boys nggak ada yang masuk.
0: Apa?
1: Sengo Boys nggak ada yang masuk.
0: Ntar kita cek dulu nih.
1: Iya, ke 90-an sih dia, bahwa mancanegara ini.
0: Bentar, bentar. Namanya apa sih tadi? Bang Tajudin?
1: Finger Boys, Finger Boys.
0: Finger.
1: Iya, Finger, iya, Finger Boys.
0: Oh, nggak ada nih kita, Bang.
1: Oh, nggak ada ya?
0: Nggak ada nih kita.
1: Ya udah ganti aja deh.
0: Boleh, mau yang mana lagunya?
1: Iya, dari apa ya? Bagusnya nih malam gini ya. Yang semangat malam minggu tapi yang slow juga bagus.
0: Iya, betul.
1: Dari itu deh, ungu. Coba.
0: Ungu. Oke,
1: ya.
0: Mau yang mana ungu nih?
1: Terbaik.
0: Ungu terbaik.
1: Iya.
0: Oke, sebentar kita cek dulu. Oke, ada nih lagunya.
1: Ada, oke, itu aja.
0: Oke deh, salam-salam dulu ya. Bang Tajudin, silakan.
1: Oke, salam buat Rani, buat selamat bertugas sampai selesai nanti. Dan
0: terima
1: buat
0: kasih.
1: Kak Rahma, buat siapa? Hanafi tadi yang udah gabung sama satu lagi, Bu Irza Anum. Semuanya deh, buat Raninya juga kesehatan. Besok
0: siap.
1: Siaran apa, Rani? Apa libur?
0: Besok jam 10. Masuk jam 10.
1: Siang.
0: Iya, siang, betul.
1: Ya, pagi menjelang siang, oke deh. Makasih dan jaga kesehatan. Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Tajudin ya di Minahasa sudah bergabung bersama kita di malam hari ini. Jadi untuk Anda langsung dapat bergabung juga hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Oke, kita terima yang di WhatsApp dulu nih. Sudah ada yang bergabung, ada Bang Teddy nih. Oke, halo, assalamualaikum, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Halo, waalaikumsalam, selamat malam kembali, Ruang Rindu.
0: Bang Teddy, gimana kabarnya nih malam hari ini?
2: Alhamdulillah baik, Dinda. Kabar Dinda gimana?
0: Alhamdulillah baik juga nih, Bang
2: Teddy. Oh, itu lagu pembuka, itu lagu ciri-ciri Dinda sendiri. Itu ada cabinya, gitu,
0: iya,
2: ada kacapnya itu.
0: Mantap
2: jadi,
0: ya lagunya ya.
2: Ya, jadi istilahnya 50% itu udah ciri-ciri Dinda itu lagu itu ya pembukanya. Di mana dapatnya lagu itu?
0: Wah, iya. Nah, karena banyak lagu yang ada di otak Rani nih, Bang Teddy.
2: Iya, betul. Itu lagu tahun berapa sih? Pengen tahu deh.
0: Baru itu tahun 2019 lagunya.
2: Berarti masuk di hari Kamis bisa ya, itu di request ya.
0: Nah, ya Kamis bisa.
2: Nah, di Kamis gitu ya. Oh, is mantap. Itu lagunya. Mungkin seumur hidup baru sekali ini, Bang Teddy.
0: Waduh.
2: Dengar ini lagu loh.
0: Wah.
2: Waduh, Dinda. Kepada Dinda banyak lah ya. Gak salah. Bang Teddy-nya satu selera sama
0: Dinda. Wah.
2: Diserahkan ya kan? Semua lagu ke Dinda. Walaupun grup kita lagi break. Tapi, wah, dan lagu jangan break dulu,
0: oh,
2: Din. Seperti
0: iya dong.
2: Biasa.
0: Jangan
2: gitu
0: dong.
2: Jangan. Ya, pertemanan kita, dunsana kita tetap seperti biasa.
0: Betul, betul.
2: Nggak pengaruh itu break dulu atau kayak gimana. Kita
0: iya.
2: Cari timing yang tepat di
0: Betul.
2: Ah, oke, okay, lagunya kayaknya udah nih. Kita juga nggak lama-lama lah, Din.
0: Oke. Okay,
2: okay. Kabar Dinda sehat ya?
0: Alhamdulillah sehat nih.
2: Alhamdulillah. Ya, pokoknya tetap semangat, sehat selalu, dan jaga kesehatan ya, Din ya.
0: Oke, okay, siap.
2: Ah, salam buat yang udah gabung, yang akan gabung, spesialnya buat Dinda lagi. Makasih okay. banyak, Dinda.
0: Sama-sama, Bang Teddy.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Teddy ya di Rawang sudah bergabung bersama kita di malam hari ini, pendengar, dan lagunya nanti kita pilihkan ya untuk Bang Teddy. Kira-kira lagu apa nih yang cocok nih untuk Bang Teddy? Oke deh, pendengar, nanti sembari kita cari-cari dulu lagunya Bang Teddy, kita ke lagunya Bang Tajuddin dulu nih, ada Ungu Terbaik ya. Jadi untuk Anda pastikan tetap bersama kami dalam program Ruang Rindu.

0: adalah masa depan bangsa, dan masa depan perlu ruang yang aman, sehat, dan penuh kasih sayang. Pro 1 RRI Padang menghadirkan Idola Indonesia Layak Anak, program yang mengajak orang tua, pendidik, dan masyarakat untuk bersama membangun lingkungan yang ramah anak, membahas perlindungan, pendidikan, kesehatan, hingga hak dan tumbuh kembang anak Indonesia. Dengan obrolan ringan, narasumber berkompeten, dan informasi yang dekat dengan kehidupan keluarga. Karena anak layak didengar, dan Indonesia layak menjadi rumah yang aman bagi mereka. Dengarkan Idola Indonesia Layak Anak setiap hari Minggu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Padang. Live FM 95,9 MHz, audio streaming rri.co.id, aplikasi RRI Digital, dan YouTube channel Pro 1 RRI Padang. Idola untuk anak hari ini dan Indonesia esok hari.
1: Catur merupakan sebuah permainan yang sangat umum dapat dimainkan oleh berbagai kalangan, mulai dari laki-laki hingga perempuan dari usia tua sampai usia muda. Permainan catur diyakini berasal dari

0: biasa muncul? Konon istilah skekmat atau checkmat dalam bahasa Inggris ternyata berasal dari Persia. Karena pada saat itu, apabila pion raja sudah tidak bergerak, mereka akan mengatakan shehmat. Sheh memiliki arti raja, sedangkan shehmat berarti raja sudah mati. Itulah istilah skekmat pada catur. Dan sampai saat ini, catur terus mengalami perubahan dari sisi permainan dan peraturannya.
1: Sembah je titah dipulangkan kepada Allah.
2: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
3: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lamo-lamo jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minangko.
4: Malta, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa hingga cerita orang awak dikupas ringan tapi dalam. Malta, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Malta, ngobrol asik ala orang awak.
5: Anda masih dalam program Ruang Rindu

0: Oke, masih bersama kami dalam program Ruang Rindu di malam hari ini. Pendengar, untuk Anda masih dapat bergabung hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Sebelum ke telepon, saya mau bacakan requestan di WhatsApp dulu. Ini ada Zizi di Payakumbuh, Kak Rani, selamat malam Ruang Rindu. Kak, aku request lagu dari Celine Dion dong, To Love You More. Lagunya soalnya lagi viral. Iya benar ya. Walaupun lagu lama tapi udah viral aja sekarang gitu. Padahal lagunya tuh lumayan lama ya. Tapi kebanyakan memang gitu ya, pendengar lagu-lagu yang dulu-dulu banget gitu. Kayak kemarin ada Backstreet Boys sempat viral naik lagi lagunya. Nah, sekarang tuh Celine Dion yang To Love You More. Nah, itu naik lagi lagunya. Memang tidak tertebak ya algoritma itu. Oke deh, pendengar, kita lagunya sudah disediakan. Ditunggu aja ya, Zizi ya. Salamnya untuk siapa tadi nih? Salamnya untuk semua aja, Kak. Salam spesialnya untuk Kak Rani aja. Salam sehat selalu, Kak Rani. Oke, thank you, Zizi. Lagunya sudah kita sediakan. Ditunggu aja ya. Kita terima telepon dulu, pendengar. Halo, assalamualaikum, Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo.
1: Halo, halo.
0: Kenapa nih hilang timbul suara Bang Vino nih?
1: Hilang timbul.
0: Iya, betul.
1: Gak tahu lah, Ren.
0: Gitu, jaringan kali ya.
1: Apa?
0: Jaringan kayaknya ya.
1: Kayaknya bukan jaringan, handphone. Masalah handphone tadi terbanting.
0: Oh, terbanting, kenapa dibanting, apa?
1: Bukan, biasa kan ditaruh di atas kayak sebuah lemari kecil, lumayan tinggi lah. Waktu itu kan lagi perbaiki perbaiki plafon.
0: Okay.
1: Makanya karena dia ketinggian, taruh aja lah di atas lemari ini. Tapi kadang gak sadar akhirnya tersinggung ya udah.
0: Oh, gak bisa di ketinggian itu ya, berarti Bang Vino
1: ya. Iya itu,
0: dia harus merendah dia. Gitu.
1: Terjun bebas lah dia.
0: Iya, makanya gak bisa, dia harus merendah di bawah gitu ya.
1: Iya itulah.
0: Jangan di ketinggian.
1: Tapi keadaannya emang udah mendesak, mau diapain kan. Ditaruh iya, dalam saku, kita yang gak bisa gerak jadinya.
0: Tuh,
1: ya udah,
0: betul.
1: Taruh aja lah desa semar ini dulu. Semudah aman. Ternyata pas ngambil sesuatu gak kelihatan, akhirnya ya tersinggung ya.
0: Kedebuk lah, kedebuk. Oke deh, Bang Vino, gimana kabarnya, sehat?
1: Untuk saat ini baik-baik aja, sehat.
0: Masih di Dokter Sutomo?
1: Masih di Dokter Sutomo. Rani sehat kan?
0: Alhamdulillah, sehat juga, Bang Vino. Mau lagu apa nih malam hari ini?
1: Tahun berapa sekarang?
0: Kalau malam minggu kita bebas sih lagunya, Bang Vino.
1: Bebas, ya?
0: Yang penting pop Indonesia sama manca aja.
1: Oh gitu.
0: Yang mana? Kamu pilih itu. Yang mana?
1: Apa yang mau geseran?
0: yang mana ya? Semua bagus sih.
1: Satu aja, nggak usah banyak-banyak.
0: Aduh, nggak tahu nih.
1: Ya, ntar... Kalau semuanya susah juga nanti mutar ya kan?
0: Jangan dong. Nggak tahu yang mana, Bang Vino mau yang mana lagunya?
1: Kalau nggak itu aja lah. Sophie aja.
0: Apa?
1: Sophie? Iya.
0: Sophie yang mana?
1: Apa bagusnya Sophie ini? Itu aja lah. I love you.
0: Okay. Boleh salam-salam dulu, silakan Bang Vino.
1: Salam pertama buat lagi itu yang lain juga.
0: Terima kasih.
1: Terus untuk semuanya Aaron. Ya pasti buat semuanya yang masih dengarin tadi malam hari ini. Itu
0: okay
1: aja
0: deh.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Vino di Dr. Sutomo ya, pendengar, sudah bergabung juga di malam hari ini. Kita langsung ke lagunya Zizi dulu nih. Ada To Love You More dari Celine Dion. Untuk anda pendengar, pastikan tetap bersama kami dalam program Ruang Rindu.

0: Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo FM 93,5 MHz untuk jangkauan Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sejunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz, untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labu. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz, untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya FM 98,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat FM 94,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Terus satu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Udah biarin aja deh ngantri. Kan cuma ada 1, 2, 3, 4, 5 motor lagi. Daripada ntar mogok di jalan. Enak banget sih si Mas ya. Aku yang udah ngantri dari tadi. Dia enak aja ngerobos antrian. Waduh, gak bisa dibiarin nih. Samperin dah.
2: Mas, kok nerobos antri sih? Saya dari tadi ngantri nunggu 5 motor untuk ngisi bensin. Si Mas malah nerobos. Gimana sih, Mas?
3: Waduh, maaf ya, Mbak. Aku lagi buru-buru nih. Isi full ya, Pak?
1: Dada aja.
4: Budaya antri harus ditanam sejak dini, sehingga menciptakan suasana yang kondusif, tertib, tanpa harus merugikan kepentingan pribadi dan juga kepentingan orang lain. Ayo lestarikan budaya antri demi ketertiban bersama.
5: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar. Dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
8: Anda masih dalam program Ruang Rindu.

Iya, masih bersama kami dalam program Ruang Rindu di malam hari ini. Pendengar untuk mana? Untuk Anda masih dapat bergabung hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Oke, langsung aja ya pendengar di 812878 atau juga dapat melalui WhatsApp di 0811 666 6975, serta juga dapat bergabung bersama kami melalui aplikasi RRI Digital. Oke, pendengar, kita ke WhatsApp dulu. Ini sudah ada requestan lagi ya. Ini dari Wahyu di Painan, request lagu dari Dewa 19 katanya, Roman Picisan. Salamnya untuk semua aja Kak Rani, dan salam spesialnya untuk Kak Rani aja. Oke deh kalau gitu ya. Oke, karena belum ada yang nelfon, kita bacakan lagi ya WhatsApp yang udah masuk. Ada di 0812 8156 sekian. Oke, ini dari siapa, gak ada namanya ya, makanya kita bacakan aja setengah nomornya. Oke, ini request lagu dari Backstreet Boys katanya, Shape of My Heart. Oke, salamnya untuk semua aja Kak, dan jangan lupa putarkan lagu aku. Oke deh, lagunya sudah kita sediakan ya. Ada dua lagu kembali yang akan kita dengarkan, pendengar. Jadi untuk Anda yang masih ingin bergabung, langsung aja di malam hari ini. Mungkin lagi nyantai-nyantai di rumah, atau lagi menikmati malam ini yang kayaknya cuacanya alhamdulillah aman-aman aja ya, santai-santai aja. Nah, sambil dengerin Pro 1 juga, bernostalgia di malam hari ini. Oke, kita langsung ke Dewa 19 dulu. Ada Roman Picisan.

0: Kamu pasti sudah tidak asing dengan keberadaan tanggal kadaluarsa atau expired date yang tertulis di setiap botol kemasan air mineral. Banyak orang yang beranggapan bahwa tulisan kadaluarsa tersebut adalah masa kadaluarsa dari air mineral dalam sebuah botol kemasan. Faktanya, air tidak memiliki masa kadaluarsa. Tanggal kadaluarsa yang tertera pada bagian atas botol menunjukkan masa pakai botol dan bukan air di dalamnya. Botol plastik yang digunakan untuk mewadahi air mineral terbuat dari bahan yang akan mengalami penurunan kualitas setidaknya 2 tahun. Hal itu dapat mempengaruhi kualitas air. Menurut Life Science, botol atau gelas plastik yang digunakan untuk mengemas air dapat mengalami kebocoran bahan kimia dan hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas air. Bahan kimia yang terlepas itu kemudian akan tercampur ke dalam air yang ada di dalam kemasan botol. Inilah yang dimaksud sebagai kadaluarsa. Sebenarnya air yang sudah tercampur bahan kimia ini juga tidak beracun dan tetap bisa dikonsumsi. Hanya saja rasa dari air tersebut tidak lagi sesegar biasanya.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI. Jalan berlubang.

0: kami hubungkan dengan otorita terkait. Suaramu langsung sampai ke telinga yang tepat. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sampaikan keluhanmu melalui telepon 0751-812-878 atau GSM 0811-66-66975 serta melalui live chat RRI Digital. Halo RRI, karena solusi dimulai dari suara kita bersama.
1: Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya, Mbak. PR-nya juga sekalian dicek ya. Adek, nurut sama Mbak ya.
2: Iya, Ma.
1: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek.
2: Ma.
1: Iya, Dek.
2: Kalau gelang yang Mama pakai ini, boleh dititip sama Mbak juga.
1: Jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
2: Terus, kalau Adek, berharga juga kan?
1: Hah?
3: Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga?
4: Anda masih dalam program Ruang Rindu.

0: Iya, masih bersama kami dalam program Ruang Rindu di malam hari ini. Pergi untuk Anda masih dapat bergabung ya hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Kayaknya ini lagi pada sibuk malam mingguan ya. Jadi mungkin kayaknya requestnya nanti aja. Gak apa-apa ya pendengar, kita masih sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Nah ini udah ada yang gabung nih. Ada Kak Dinda di Bogor. Assalamualaikum, Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam Rani.
0: Malam juga Kak Dinda, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Wah mantap. Gimana malam di Bogor nih?
1: Apa? Malam minggu jumpa sama Rani itu asik gitu.
0: Iya, kan kenapa asik? Asik Kak Dinda. Iya.
1: Pertama jumpa Rani, yang kedua lagunya bebas kan.
0: Nah, iya benar. Aduh Rani nih yang enggak asik. Orang malam mingguan keluar nih Rani di studio doang.
1: Oh gitu ya.
0: Tapi enggak apa-apa, enggak apa-apa.
1: Malam lain nanti gantinya malam Minggu kan gitu ya Rani.
0: Malam Senin lah ya.
1: Gantian besok ya.
0: Besok. Ah, ya udahlah enggak apa-apalah. Oke deh Kak Dinda, gimana di Bogor ini cuacanya?
1: Untuk kalau malam ini anginnya luar biasa, kencang banget anginnya.
0: Oh, gitu.
1: Yang tadi teriknya Masya Allah luar biasa Rani.
0: Wah. Tapi sekarang masih ada tuh angin-angin kencang gitu.
1: Masih kalau malam tuh angin aja. Pokoknya kalau malam
0: emang tipikalnya begitu ya.
1: Sepertinya begitu. Gimana Rani, apa banjir udah surut kah?
0: Alhamdulillah udah Kak. Karena ini ya, karena hujan lebatnya itu di hari itu doang. Besoknya udah panas gitu. Besoknya udah panas sampai sekarang panas. Paling hujan sebentar kayak itu juga enggak intensitasnya enggak besar gitu. Sampai sekarang panas. Sekarang hari ini juga panas alhamdulillah.
1: Oh iya luar biasa panasnya di sini tadi berarti samaan ya kita.
0: Iya, samaan kita Kak Dinda.
1: Langit gitu ya Ram.
0: Betul. Gimana ini logistik di sana aman nggak?
1: Pasti aman dong. Kalau apalagi jangan kan malam minggu, malam yang lain-lain aja. Kalau malam itu harus aman gitu.
0: Iya, tiap malam tuh aman aja ya logistik kalau di rumah.
1: Yang cemilan cepulu cebelas juga ada kering-kering kan?
0: Iya.
1: Goreng tadi sudah dimakan. Waduh. Kalau yang body goreng. Iya, yang kering-kering nih masih ada. Bentar lagi. Karena jadi kalau belum jam 00 tuh belum mata nih belum bisa belum bisa diajak kompromi.
0: Nah, iya kadang suka tiba-tiba lapar gitu ya.
1: Tiba-tiba lapar kan lucu kalau kalau perut lapar itu susah tidur kan gitu.
0: Iya, nggak mungkin nggak bisa tidur, harus makan dulu.
1: Sebaliknya Rani gimana? Logistik aman?
0: Aman, terkendali di sini.
1: di sekitar RRI itu kalau malam ada yang jual makanan sampai malam sampai tengah malam gitu ada?
0: Waktu itu ada ya Kak, cuma sekarang dia udah pindah nih. Jadi gak ada setelah dia pindah penggantinya.
1: Oh gitu.
0: Biasanya sampai subuh dia.
1: Oh gitu ya. Oh iya.
0: Jadi kalau misalnya lapar bisa pesan nasi goreng.

0: banyak-banyak yang jualan sampai subuh ya.
1: Tapi ini ya kalau kalau RR yang lain nggak tahu ya, karena emang belum pernah ya. Kalau sepengetahuan sepengetahuanku itu di RRI Jakarta memang yang dekat-dekat nggak ada, tapi di belakang RRI itu ada, tapi juga mungkin ada beberapa aja yang sampai malam gitu di belakang RRI. Di depannya nggak boleh. Terus di RRI Bogor juga itu juga nggak boleh, di sekitarnya tuh ada yang jual makanan karena gimana ya? Jadi apa ya?
0: Nah, kalau di RRI Padang ini Kak, di ada ruko-ruko gitu di seberangnya, di seberang jalannya gitu. Kayak kayak apa ya? Kayak toko-toko gitulah. Ada beberapa seleretan gitu. Cuma tuh yang buka sampai malam tuh yang udah pindah ini sampai subuh. Selebihnya ya, cuma selebihnya cuma sampai jam 10-an doang gitu. Paling jam 9-an doang.
1: Ya tuh. Sudahlah kalau begitu.
0: Ya sudahlah Kak Dina, yang penting ada ya logistiknya nih aman. Oke deh. Kak Dinda mau request lagu apa di malam minggu ini?
1: Nyaris lupa nih. Tadi udah ketemu. Oh ini aja. Dari Callum Scott.
0: Yang mana cu? You are the reason. Oke ya. Deh.
1: Kalau gitu doa terbaik buat Rani. Kalau rumah sudah aman, syukurlah kalau begitu. Alhamdulillah.
0: Iya, alhamdulillah nih Kak.
1: Pikiran.
0: Oke. Nggak mau salam-salam, itu aja.
1: Salamnya untuk semuanya aja. Happy next weekend deh buat kita semua.
0: Oke deh.
1: Lanjut, thank you, malam, bye bye.
0: Bye. Oke deh, pendengar, ada Kak Dinda di Bogor ya, sudah bersama dengan kita di malam hari ini. Oke, kita bacakan requestan terakhir juga ya. Tadi ada siapa sih ini yang udah gabung di 0853 6982 sekian. Oke, ini lagunya minta lagu dari Phil Collins katanya. Phil Collins, You'll Be In My Heart. Oke, lagunya udah kita sediakan, ditunggu aja ya. Dan menjadi requestan kita juga, menjadi requestan terakhir kita juga di malam hari ini. Dan terima kasih pendengar untuk kalian yang sudah bergabung dalam program Ruang Rindu untuk edisi hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2026. Untuk Anda yang masih beraktivitas ya, tetap selalu berhati-hati dalam menjalankan segala aktivitas Anda di malam hari ini. Dan jangan lupa juga untuk tetap selalu mengupdate informasi juga terkait dengan cuaca dan informasi-informasi lainnya juga. Tapi pendengar, saya masih akan terus menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: 101 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita tersedih, tersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antara warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua, untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata, dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: beri sekar bajut.
1: Ada orang receh enggak, bang?
2: Untuk apa, dek? Mau kasih nyak watu, ya?
1: Iyalah, bang. Kasihan dia.
2: Alah, dek. Tuh, lihat. Nyak watu badan sehat walafiat. Adek sendiri krempeng kayak kerupuk. Lebih banyak uang dia daripada gaji adek. Tuh kan, HP-nya keren. Adek masih pakai HP Tekton.
1: Iya ya bang, hampir kilaf adek bang. Untung abang bilang, kalau enggak udah rugi.
3: Ya, sesungguhnya menjadi pengemis bukanlah pilihan, apalagi cita-cita. Namun sedekah yang salah hanya akan membuat mereka tetap berada di jalan. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Diare adalah kondisi yang ditandai dengan tinja yang sangat cair dan sering buang air besar. Biasanya disertai dengan gejala seperti kram perut, kembung, dan rasa tidak nyaman di area perut. Kondisi ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor termasuk infeksi virus, bakteri, atau parasit, makanan yang terkontaminasi, alergi makanan, stres, atau efek samping dari obat-obatan tertentu. Penting untuk mengkonsumsi banyak cairan untuk mencegah dehidrasi karena diare dapat menyebabkan kehilangan cairan tubuh yang signifikan. Air, jus buah yang tidak berpemanis, kaldu, atau minuman rehidrasi oral adalah pilihan yang baik untuk mengganti cairan yang hilang. Hindari minuman berkafein atau beralkohol karena dapat memperburuk dehidrasi. Selain itu, makan makanan yang mudah dicerna dan rendah serat dapat membantu meredakan gejala diare. Contohnya nasi putih, roti tawar, pisang, apel tanpa kulit, dan sayuran rebus adalah pilihan makanan yang bisa dicoba. Hindari makanan pedas, berlemak atau berminyak yang dapat memperparah iritasi pada saluran pencernaan. Penting juga untuk istirahat yang cukup dan menghindari aktivitas fisik yang berat selama gejala diare masih berlangsung. Perlu diingatkan bahwa diare biasanya akan membaik dalam beberapa hari tanpa perlu pengobatan khusus. Namun, jika gejala diare berlangsung lebih dari beberapa hari atau disertai dengan tanda-tanda dehidrasi yang serius, segera konsultasikan dengan dokter.

Iya, masih dari kosan Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada. Selamat malam kembali, pendengar, untuk Anda yang masih setia terus bersama dengan Pro Satu RRI Padang di malam hari ini, yang mungkin lagi istirahat ya, sudah lelah beraktivitas seharian mungkin di hari ini, atau yang ada yang masih beraktivitas juga, mudah-mudahan lancar-lancar aja kegiatannya, aktivitasnya ya pendengar. Dan jangan lupa juga untuk istirahat yang cukup ya, tetap selalu jaga kesehatan juga. Dan yang paling penting adalah tetap selalu mengupdate informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat. Oke, di malam hari ini pendengar, kita masih dengan rangkaian informasi dan juga hiburan yang juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital serta juga secara streaming di rri.go.id. Oke, pendengar, kami masih akan hadirkan ya serangkaian hiburan dan juga informasi di ruang dengar Anda. Jadi, pastikan tetap bersama kami di Pro Satu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Di, tahu lampu merah?
1: Oh, lampu lalu lintas. Ya tahu lah, kenapa?
0: Coba sebutkan, ada warna apa saja dan artinya.
1: Yaelah, buat apa? Semua juga tahu.
0: Sebutkan kalau tahu.
1: Ada warna merah, artinya kendaraan harus berhenti. Ada lampu kuning, artinya pengendara bersiap-siap berhenti atau melaju. Dan warna hijau, artinya kendaraan boleh jalan kembali. Memang kenapa sih?
0: Mengapa kemarin di jalan tuh pas lampu merah kamu tetap jalan nerobos gitu?
1: Maaf.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

muka Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia. Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.

0: Tahukah Anda? Nyamuk lebih tertarik pada warna gelap. Anda mungkin tidak menduganya, tapi pakaian yang kita kenakan punya efek langsung pada potensi kita digigit nyamuk. Serangga kecil ini tertarik pada warna-warna gelap, sebab menurut penelitian, warna hitam menarik lebih banyak nyamuk dibanding putih. Penelitian yang sama juga memberitahu kita bahwa serangga terbang ini tertarik dengan panas yang diserap lebih banyak oleh warna gelap dibanding warna cerah.
1: Orang-orang yang mantap beriman dan diiringi oleh anak cucu mereka juga mantap beriman. Kami satukan mereka tidak hanya di dunia ini, tapi juga di syurga nanti.
2: Pagi adalah anugerah. Setiap waktu, menit dan detik adalah kesempatan untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Mulai hari dengan hati yang tenang, pikiran yang jernih dan ilmu yang bermanfaat. Ikuti Mutiara Pagi, hadir setiap hari di Pro 1 RRI Padang, FM 95,9 MHz. Mulai pukul 5 lebih 15 menit sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten, ada interaktif, Anda bisa telepon ke 0751-812-878 atau di WhatsApp 0811-66-66-975. Saksikan juga di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang, streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Program Mutiara Pagi akan temani waktu subuh Anda dengan nasihat penuh hikmah dan mutiara ilmu yang menenangkan jiwa. Mari awali hari dengan ilmu, membuka pagi dengan cahaya iman, dan mengisi hidup dengan nilai-nilai kebaikan.
3: Alam adalah kehidupan. Jangan biarkan alam dan lingkungan kita gersang, sehingga tak dapat memberi kehidupan. Jangan warisi anak cucu kita dengan air mata, tetapi warisi anak cucu kita dengan mata air dan alam yang subur penuh pepohonan yang rindang. Mari kita menanam pohon di lingkungan rumah masing-masing.

Ketika waktu terus berlalu dan pergantian demi pergantian melaju tanpa henti, begitulah perjalanan waktu yang telah diatur. Ada saat fajar menyingsing, ada saat mentari menyinari bumi, ada saat temaram senja menyambut malam, dan ada saat malam berlabuh tanpa sepi.

anakku, apakah hari ini kita dapat menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya untuk pekerjaan yang bermanfaat? Ataukah sama sekali membiarkan waktu berlalu begitu saja tanpa memberi makna bermanfaat atau tidak untuk pekerjaan yang telah dilakukan?

kita berbohong kepada diri sendiri, marilah malam ini dan seterusnya untuk berkata jujur kepada diri sendiri. Seburuk dan sebaik apapun yang telah kita lakukan hari ini, itulah sebuah kenyataan yang harus diakui.

kesempurnaan tidak pernah menjadi milik manusia. Tetapi yakinlah, jika kita tidak bisa menjadi manusia yang sempurna, jadilah manusia yang baik dan bermanfaat untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Mungkin itulah yang terpenting dalam hidup ini, untuk menghargai perjalanan waktu.

Wahai saudaraku, jangan pernah putus asa dan berhenti untuk menjadi manusia yang baik dan jujur. Selalulah belajar dari kesalahan yang kita lakukan hari ini, agar esok kita tidak lagi mengulang kesalahan yang sama. Tuhan yang Maha Agung dan Bijaksana, Tuhan selalu memberikan ampunan kepada umat-Nya yang mengakui dengan jujur kesalahan dan bertobat. Kepada saudaraku di penghujung malam ini, berbuat baiklah hari ini, agar esok, lusa, dan sampai kapanpun kita selalu berbuat baik untuk meraih nikmat dan bersyukur kepada Yang Maha Kuasa. Semoga Tuhan selalu menjadikan hari ini lebih baik dari hari-hari kemarin, dan hari esok lebih baik

Mendengar tuntas pola kebersamaan kita pada hari ini, Sabtu tanggal 8 bulan Agustus tahun 2026. Kami akan kembali esok hari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari kami yang bertugas di sepanjang hari ini, penyiar, operator, serta rekan teknik di pemancar, mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh Nusantara atau di mana saja siaran ini dapat didengar. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Padang di udara dengan frekuensi FM 95,9 MHz menyelenggarakan acara siaran dari pagi hingga malam hari nanti. Hari ini Ahad 9 Agustus 2026. Selamat pagi saudara, selamat berjumpa kembali, selamat mengikuti acara kami dan tetap merdeka.

0: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kami menyapa Anda di kesempatan pagi hari ini pendengar melalui kanal FM 95,9 MHz. Dan di kesempatan hari ini Ahad 9 Agustus 2026. Ya, pendengar Padang pagi ini, izinkan saya Adrianto Jasman menyapa Anda untuk menghadirkan rangkaian acara siaran dan juga hiburan serta informasi yang akan kami suguhkan ke ruang dengar Anda. Bintu Anda yang mendengarkan juga melalui audio streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital dan melalui stasiun relay di beberapa kota Kabupaten Sumatera Barat. Kita dengarkan terlebih dahulu kumandang azan tanda masuk waktu sholat subuh pendengar di pukul 5 lebih 4 menit untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia-Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berpikir. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh, Al-Quran ini memberi petunjuk kepada jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebajikan, bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar, dan bahwa orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, kami sediakan bagi mereka azab yang pedih. Dan manusia seringkali berdoa untuk kejahatan sebagaimana biasanya dia berdoa untuk kebaikan. Dan memang manusia bersifat tergesa-gesa. Dan kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda kebesaran kami. Kemudian kami hapuskan tanda malam dan kami jadikan tanda siang itu terang benderang, agar kamu dapat mencari karunia dari Tuhanmu, dan agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Dan segala sesuatu telah kami terangkan dengan jelas. Dan setiap manusia telah kami kalungkan catatan amal perbuatannya di lehernya. Dan pada hari kiamat kami keluarkan baginya sebuah kitab dalam keadaan terbuka. Bacalah kitabmu. Cukuplah dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghitung atas dirimu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

Syukur adalah sebuah ungkapan rasa berterima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita berbagai anugerah dan kenikmatan yang tak terhitung jumlahnya. Allah sendiri menjanjikan, bagi siapa saja yang mau bersyukur, maka Allah akan menambah nikmatnya. Quran Surah Ibrahim ayat 7. Artinya, dan ingatlah juga, tatkala Tuhan kalian memaklumatkan, sesungguhnya jika kalian bersyukur atas nikmatku, pasti kami akan menambah nikmat kepada kalian. Dan jika kalian mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Bersyukur menjadi hal yang selalu disebutkan dalam Al-Quran. Dengan cara bersyukur, tentunya kita semakin ikhlas dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur juga berarti mengakui segala nikmat dan berusaha menggunakan nikmat itu sebaik-baiknya.

0: RRI Padang. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Ya, berdengar, terima kasih Anda masih bersama kami di kanal FM 95,9 MHz. Audio streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital yang bisa download di smartphone Anda. Terima kasih juga pendengar Anda yang masih menyimak melalui stasiun relay di beberapa kota Kabupaten Sumatera Barat. Ya, selanjutnya kita akan ikuti bersama-sama untuk program Mutiara Pagi di kesempatan hari ini, dimanapun Anda berada. Nanti Anda bisa menyaksikan juga melalui live visual kami melalui aplikasi RRI Digital dan juga aplikasi platform YouTube ya, di live YouTube channel Pro 1 RRI Padang. Dan pendengar dimanapun Anda berada, kami ucapkan selamat mengikuti.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: selanjutnya kita ikuti program Mutiara Pagi.
1: Ya, mendengar Mutiara Pagi hari ini kita akan membahas kaitan dengan tuntunan kerukunan keluarga. Dan ini akan kita bahas bersama Al-Ustadz kita Profesor Dr. Haji Rusidi AM LCMAG yang merupakan guru besar UIN Imam Bonjol, Stip Kesumpar dan juga UMSB. Pagi ini sudah bersama kita pendengar yang melalui Zoom meeting Al-Ustadz kita Ustadz Rusidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Adrianto.
1: Selamat pagi Ustadz. Sehat walafiat ya Ustadz ya.
2: Alhamdulillah.
1: Baik, kita langsung saja ke kajian kita pagi hari ini Ustadz untuk tuntunan kerukunan keluarga. Silakan Ustadz untuk disampaikan dulu lebih dahulu pengantarnya. Silakan Ustadz.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur amma ba'd. Saudara-saudara para pendengar dan pemirsa yang saya hormati, terlebih dahulu kita mengucapkan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah membangunkan kita di subuh yang insyaallah pun berkah ini. Selawat dan salam untuk junjungan kita Sayyidul Anbiya wal Mursalin, yaitu junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Adapun topik yang kita angkat pagi ini seperti yang tadi disampaikan oleh saudara Jasman, tuntunan kerukunan keluarga. Sebab Al-Qur'an itu memang suatu tuntunan yang lengkap, tidak satu pun yang tidak ada di dalam Al-Quran. Seperti ungkapan Allah Subhanahu Wa Taala, "Ma faratna fil kitabi min syai'." Tidak satu pun yang kami alpakan dalam Al-Quran. Nah, tinggal kita mencari, mengkaji bagaimana Al-Quran berbicara tentang masalah yang kita hadapi. Adapun yang berkaitan dengan kerukunan keluarga, banyak ayat-ayat Al-Quran antara lain, pagi ini kita simak firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Rum, surat yang ke-30 ayat 21, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun." Yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Saudara-saudara, inilah surat Ar-Rum ayat 21. Di mana diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa manusia itu punya kebutuhan. Ada kebutuhan fisik, ada non-fisik, termasuk di dalamnya kebutuhan biologis. Sehingga manusia itu memerlukan pasangan. Ini pasangan, ini para pendengar, bagian daripada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menentukan. Kita hanya mengikuti, Allah yang menentukan. Dan sebut di sini wa min ayatihi, sebagian daripada tanda-tanda kebesaran Allah itu, an khalaqalakum min anfusikum azwaja, dia ciptakan dari jenismu sendiri, yaitu dari jenis manusia, kepada pasangan hidup. Saudara-saudara sekalian, apa tujuannya? Nah, ini disebutkan di sini, litaskunu ilaiha, agar kamu merasa tentram kepadanya. Sang suami merasa tentram kepada istrinya, begitu juga istri merasa tentram, merasa diayomi, merasa dilindungi oleh suaminya. Ini litaskunu. Saudara-saudara sekalian, dalam kehidupan kita sehari-hari sering kita dengar, bahkan kita mengucapkan, kalau ada undangan pasangan akan menikah atau kenduri, kita ucapkan semoga dalam mendapatkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ini dasarnya. Ya, sakinah, litaskunu itu. Litaskunu ilaiha. Itu sakinah. Tenang, tentram. Untuk mendapatkan ketenangan, ketenangan dan ketentraman itu harus ada mawaddah warahmah, kasih dan sayang antara kedua belah pihak. Sehingga memang kebahagiaan itu dapat terwujud. Ketentraman hati itu dapat tercipta. Sehingga rumah tangga itu rumah tangga yang rukun, langgeng. Rumah tangga yang kita sebut tadi dengan sakinah. Sakinah, mawaddah, warahmah. Saudara-saudara sekalian, oleh sebab itu, tentulah kalau pasangan telah terwujud melalui akad nikah. Ya. Nah, ini kita garis bawahi akad nikah. Sebab ini sunnah Rasul. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu adalah sunnahku, kata Rasulullah. Siapa yang tidak suka kepada sunnahku, dia tidak termasuk ke dalam golongan umat. Nah, ini. Oleh sebab itu, kalau Anda misalnya sekarang ini LGBT, nah, ini menyalahi sunnah Rasul. Ya, menyalahi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara sekalian, nah, jadi untuk mewujudkan ketenangan, untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, itu harus ada sakinah, ya, harus ada mawaddah warahmah, kasih sayang antara kedua belah pihak. Kemudian saudara-saudara sekalian, itu juga berdasarkan kepada apa yang disebut dengan hak dan kewajiban. Setelah akad nikah itu terwujud, hak dan kewajiban. Ada hak suami kepada istrinya, ada juga kewajiban. Ini bergandengan. Bainal hukuk wal wajibat, antara hak dan kewajiban itu selalu bergandengan. Begitu juga sang istri, ada haknya dari suaminya, ada kewajibannya. Oleh sebab itu, ini perlu dipahami oleh pasangan-pasangan catinnya, calon-calon pengantin. Ini harus disadari. Apa? Oleh sebab itu, kalau kita lihat kepada kantor urusan agama itu harus ada dulu wawancara, pembekalan. Pembekalan apa nanti hak dari kewajiban setelah melakukan akdun nikah, akad nikah. Kemudian saudara-saudara sekalian, yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa masing-masing pasangan itu adalah pakaian bagi yang lain. Artinya suami pasang pakaian daripada istri, istri pasang pakaian daripada suami. Inilah diungkapkan Allah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 187. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka itu, artinya para istri adalah pakaian bagi suami. Wa antum, kamu hai para suami, libasul lahun, pakaian bagi mereka. Nah, bagaimana kita melihat pakaian kita? Pakaian kita kalau kotor kan tidak kita buang, tapi kita bersihkan. Bagaimana supaya enak dipakai, kita setrika misalnya. ini adalah pakaian. Begitu kita merawat merawat masing-masing, artinya mempunyai perhatian untuk merawat sang suami, merawat istrinya, sang istri juga merawat suaminya. Sehingga inilah yang masuk dengan kebaikan-kebaikan dalam berumah tangga. Seperti ungkapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum khairukum li ahlihi. Sebaik-baik kamu adalah orang yang baik kepada keluarganya. Wa ana khairukum li ahli. Saya adalah sebaik-baik orang di antara kalian kepada keluarga sendiri. Nah, mudah-mudahan ini merupakan bekal, pedoman bagi kita dalam mendayung kehidupan rumah tangga sehingga terwujud kerukunan. Kerukunan. Nah, apa yang disebut dengan sakinah, mawaddah, warahmah. Demikian sebagai pengantar Adrianto, kita tunggu partisipasi dari para pendengar kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kita terima Ustadz di lantofon. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
1: Iya, selamat pagi Kak Ika. Silakan Kak Ika.
3: Ya, makasih Kak Ika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ika.
3: Iya, makasih Pak Ustadz. Saya mau nanya Pak Ustadz. Sakinah mawaddah warahmah. Setelah menikah, yang sebelum menikah calon suami itu rajin ibadah, juga salat berjamaah. Tapi setelah menikah malah dia banyak bolongnya, apalagi ke masjid udah jarang. Bagaimana menyikapinya kayak begitu, Pak Ustadz? Sudah dinasihatin sama istrinya, malah dia bilang salat itu sama hati. Yang kedua tentang jodoh, Pak Ustadz. Katanya setiap orang hidup ada jodohnya, tapi ada yang udah sekian kebanyakan laki-laki nggak ada juga jodohnya, udah cari kesana kesini karena dia mau, orangnya nggak mau, dia orangnya mau, dia juga yang nggak mau. Apa itu ada unsurnya di santuang palawai itu, Pak Ustadz? Tidak kata orang kayaknya. Itu dia cari ke dukun-dukun kayak gitu. Apa benar kayak begitu, Pak Ustadz? Okay. Makasih ya, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan ditanggapi Ustadz.
2: Dua hal ya. Dua hal ya. Pertama, ketika akan kawinnya atau sebelum menikah, itu pasangannya itu rajin ya, ke masjid, rajin. Nah, oleh sebab itu, bagaimana setelah menikah, itu kebalikannya ya. Kita ingat pesan Rasulullah SAW, ya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal itu tergantung pada niat. Mungkin ya, hal yang seperti yang dijumpai tadi oleh Ika itu, niatnya dulu itu untuk ke masjid, untuk apa? Bukan untuk beribadah secara tulus, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya hanya untuk pamer ya. Nah, pamer dalam rangka mencari jodoh mungkin ya, dalam tanda petik. Oleh sebab itu, kita sebagai istri atau kita sebagai suami, itu harus melakukan yang kita

0: yang kamu inginkan, satu atau 27 itu kan. Nah, ini mengingatkan. Nah, namun dia terima atau tidak itu persoalan lain. Namun yang penting kita menyampaikan. Ya, menyampaikan, karena kita hanya berkewajiban menyampaikan. Hidayah itu tidak kita yang memberikan, tapi yang memberikan hidayah, petunjuk ke lubuk hatinya itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu ini kita sampaikan. Oh, nak berubah, kita sampaikan juga terus sampai kita sampaikan. Nah, ini kemudian pertanyaan yang kedua, santung pala lagi ya. Ketika ini kita kembalikan saja kepada apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa min ayatihi. Ini bagian daripada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Oleh sebab itu kita bermohonnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bermohon berikan pasangan hidup yang setia. Nah, itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan percaya kepada santung palalai itu. Nah, sebab itu kalau kita melihat ini wa min ayatihi, diawali betul dengan wa min ayatihi. Sebagian daripada tanda-tanda kebesaran Allah itu dia jadikan untuk, dia ciptakan untuk kalian pasangan dari jenismu sendiri. Dari jenis itu artinya dari jenis manusia, bukan dari jenis kelamin sendiri, tapi adalah jenis manusia. Manusia berpasangan dengan manusia. Nah, jadi oleh sebab itu saya sampaikan kepada Ika, itu santung palalai yang disebutkan itu, itu mungkin juga ada bagian daripada sihir ya, tapi itu kita kesampingkan. Artinya kita betul-betul memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin Allah belum mentakdirkan, mungkin menurut pandangan kita itu jodoh kita, tapi Allah mengatakan itu tidak. Nah, so itu ini bagian daripada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, demikian Adrianto untuk jawaban kita untuk Ika di Batipuh ya. Terima kasih.
1: Oke. Nah, mungkin untuk berikutnya saya pribadi yang ingin bertanya nih Ustaz.
0: Oh ya, silakan. Ya.
1: Ada fenomena child free. Nah, ini bagaimana ini Ustaz? Dalam keluarga ada yang namanya fenomena istilahnya free, sudah menikah namun tidak dulu mempunyai anak. Nah, ini bagaimana ini Ustaz? Jadi memang bukan keadaan tapi memang keinginan ya menjalani rumah tangga aja dulu tapi tanpa punya anak gitu Ustaz. Ini bagaimana menurut Ustaz? Apakah punya anak itu adalah sebenarnya tuntunan juga supaya kita bisa meneruskan keturunan? Atau mungkin bagaimana ini Ustaz menanggapi soal fenomena child free ini Ustaz?
0: Baik, terima kasih. Child free itu memang hal-hal yang sebagian orang menghendaki begitu ya. Child free artinya bebas daripada anak ya. Tapi sebenarnya yang anak itu adalah penyambung sebenarnya. Penyambung membuat kita mawaddah warahmah itu karena anak. Ya, anak itu membuat kita mawaddah warahmah, timbul kasih sayang. Oleh sebab itu ini kalau child free kita perturutkan itu adalah berlawanan sebenarnya dengan fitrahnya manusia. Manusia itu ingin bahagia. Bahagia itu antara lain dengan adanya keturunan atau anak. Termasuk juga dalam pandangan agama bahwa anak itu adalah penyambung kita, generasi penyambung, generasi penerus. Generasi penerus dan itu nanti akan menjadi, akan mengirim wesel kepada kita. Ya, wesel itu dalam pengertian mendoakan kita. Nah, sebab waladun salihun yad'ullahu, ya, anak yang saleh yang mendoakannya. Nah, jadi kalau orang-orang yang tadinya child free itu dia tidak akan, apakah dia merasa akan semuanya akan selamanya hidup di dunia ini? Belum tentu. Tidak ada orang yang hidup yang selamanya kullu nafsin dha'iqatul maut. Ketika dia meninggal, orang yang child free itu adalah orang yang paling merana, yang paling rugi dia. Kenapa? Karena memang dia tidak mendapat kiriman doa daripada anaknya. Nah, siapa yang akan mendoakannya? Mungkin doanya doa dari Allah mafil mu'minin wal mu'minat saja.

0: Tapi yang doa khusus Allah maghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira itu tidak akan didapati, tidak akan didapatkan oleh orang-orang yang bermazhab child free itu. Ini memang apa ada saya juga pernah menguji ini ya di dalam tesis ya. Child free ini hal-hal yang bertentangan dengan keyakinan kita, bertentangan dengan
1: Kodrat kita.
0: Kehendak kita ingin bahagia dunia dan akhirat. Demikian yang saya minta. Terima kasih.
1: Baik, Ustaz. Menarik juga ini, Ustaz. Tapi memang waktu yang membatasi kita, Ustaz, ditutup dengan kesimpulan pagi hari ini. Silakan, Ustaz.
0: Para pendengar yang berbahagia, sebagai closing statement, ya, ucapan penutup kita pada pagi hari ini, bahwa di antara tuntunan untuk meraih kerukunan keluarga, kerukunan berumah tangga adalah adanya keyakinan bahwa pasangan hidup itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kita disuruh berusaha, tapi ketentuan itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tujuannya adalah rumah tangga itu sakinah, mawaddah warahmah. Terwujudnya ketenteraman jiwa, ketenteraman batin, kemudian juga terwujudnya kasih dan sayang. Sehingga bahtera rumah tangga itu dapat berlayar dengan baik, sehingga mewujudkan rumah tangga yang bahagia. Bahagia dunia dan akhirat, ditambah dengan akhiratnya itu, kita garis bawahi doa dan harapan dari anak-anak yang kita tinggalkan. Ini waladun salihun yad'um lahu. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita bersama. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz, terima kasih banyak Ustaz untuk ilmunya pagi hari ini. Kita
0: ya, sama-sama.
1: Doakan dari sini, semoga sehat selalu Ustaz. Jadi
0: amin ya
1: kita
0: rabbal
1: akan
0: alamin.
1: Dapat kajian lainnya nanti di waktu yang lain. Selamat pagi Ustaz, sehat walafiat selalu Ustaz, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar, untuk Anda semuanya terima kasih sudah berpartisipasi juga. Kita sudahi dulu untuk Mutiara Pagi kali ini. Selanjutnya tepat di pukul 6 waktu Indonesia Barat, kami akan sampaikan warta berita daerah untuk Anda semuanya. Tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Demikian pendengar, telah Anda ikuti program Mutiara Pagi.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Disiarkan dari Jalan Jenderal Sudirman 12, inilah Radio Republik Indonesia Padang dengan Warta Berita Daerah.
2: Demikian total anggaran penanganan banjir di Kota Padang dari seluruh tingkatan pemerintahan mencapai lebih kurang 1,5 triliun rupiah.
3: Dapat kita lihat di Kota Padang itu untuk anak SD yang gizi kurangnya 7,8% sebanyak 7.044 orang.

0: Sari berita, rehabilitasi dan penanganan banjir di Kota Padang didukung dengan kucuran anggaran mencapai 1,5 triliun rupiah. 7.000 lebih pelajar tingkat sekolah dasar SD di Kota Padang atau 7,8% tercatat mengalami status gizi kurang sepanjang tahun 2025. Inilah warta berita selengkapnya pendengar, hari ini Ahad 9 Agustus 2026 bersama saya Adrianto Jasman. Upaya penanganan banjir di Kota Padang terus diperkuat melalui dukungan anggaran dari berbagai tingkatan pemerintah yang mencapai sekitar 1,5 triliun rupiah. Dana tersebut akan digunakan untuk membangun infrastruktur pengendalian banjir mulai dari hulu hingga hilir. Berikut laporan Elan Silvia Sari.
1: Anggaran mencapai 1,5 triliun rupiah dikucurkan pemerintah untuk penanganan banjir di Kota Padang. Wali Kota Padang Fadli Amran kepada RRI kemarin mengatakan anggaran dimaksud berasal dari kucuran pemerintah pusat, pemerintah Provinsi Sumatera Barat, dan APBD Kota Padang. Fadli Amran mengatakan khusus anggaran yang bersumber dari APBD Kota Padang mencapai 121 miliar rupiah. Anggaran dimaksud dikucurkan untuk pengendalian banjir yang terbagi dalam 98 paket pekerjaan. Seluruhnya telah masuk proses tender. Selain anggaran dari pemerintah kota, pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga mengalokasikan dana sekitar 15,4 miliar rupiah untuk mendukung penanganan banjir di Kota Padang. Sementara itu, pemerintah pusat melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah mengalokasikan anggaran sekitar 400 miliar rupiah untuk pembangunan infrastruktur pendukung pengendalian banjir di Kota Padang. Di sisi lain, Balai Wilayah Sungai BWS Sumatera 5 turut mengalokasikan anggaran sekitar 1 triliun rupiah untuk pembangunan sabodam, cekdam, serta penanganan sungai di Kota Padang. Program ini direncanakan dilaksanakan secara bertahap dalam kurun waktu 3 tahun ke depan.
2: Dengan demikian, total anggaran penanganan banjir di Kota Padang dari seluruh tingkatan pemerintahan mencapai lebih kurang 1,5 triliun rupiah. Namun, majoritas anggaran tersebut masih dalam proses tender. Perlu percepatan supaya tidak terjadi lagi permasalahan-permasalahan baik dari hulu sungai sampai ke muara yang akan berdampak kepada kehidupan masyarakat Kota Padang yang tinggal di daerah aliran sungai-sungai di Kota Padang.
1: Fadli menjelaskan percepatan pelaksanaan proyek sangat diperlukan agar berbagai persoalan banjir yang selama ini terjadi dapat segera ditangani. Menurutnya, penanganan dilakukan secara menyeluruh mulai dari kawasan hulu hingga muara sungai sehingga mampu mengurangi dampak bencana terhadap kehidupan masyarakat. Ia berharap sinergi pendanaan dari berbagai tingkatan tersebut dapat memperkuat sistem pengendalian banjir di Kota Padang sehingga risiko bencana dapat ditekan. Elan Silvia Sari melaporkan.
0: Tim Pengabdian Universitas Negeri Padang UNP berkolaborasi dengan Universitas Jambi memperkenalkan teknologi bypass aliran air sebagai salah satu inovasi untuk mengurangi risiko banjir di Kota Padang. Program ini diharapkan dapat memperkuat upaya mitigasi bencana melalui sinergi antara perguruan tinggi dan komunitas. Berikut laporan Elan Silvia Sari.
1: Universitas Negeri Padang UNP bersama Universitas Jambi memperkenalkan inovasi dalam upaya mitigasi bencana banjir kepada masyarakat Kota Padang. Ketua Tim Pengabdian Masyarakat PKM Fitra Armando kepada RRI kemarin mengatakan, melalui kegiatan PKM, UNP menggelar kegiatan bertema kolaborasi perguruan tinggi dan komunitas dalam penerapan teknologi bypass aliran air untuk reduksi risiko banjir Kota Padang. Fitra menjelaskan, fokus utama kegiatan memperkenalkan teknologi bypass aliran air sebagai alternatif solusi untuk mengurangi risiko banjir di kawasan perkotaan melalui kolaborasi antara perguruan tinggi dan komunitas. Teknologi bypass dirancang untuk mempercepat aliran air dari titik genangan menuju saluran yang memiliki kapasitas lebih besar sehingga genangan dapat berkurang lebih cepat. Berdasar konsep mass balance, banjir terjadi ketika volume air yang masuk ke suatu kawasan lebih besar dibandingkan kemampuan sistem drainase mengalirkannya keluar. Karena itu, percepatan aliran air keluar menjadi salah satu pendekatan yang dinilai mampu membantu mengurangi dampak banjir di wilayah perkotaan.
3: Bahwasanya banjir itu bukan hanya sekedar masalah tahunan yang harus kita upayakan bantuan dari bentuk aktivitas sosial, namun kita harus bisa menghadirkan inovasi di sana. Sehingga risiko ataupun dampak dari banjir yang terjadi saat ini ataupun di masa mendatang itu bisa direduksi bersama-sama. Melalui kegiatan ini, kami memperkenalkan prinsip bypass aliran kepada mereka. Ketika ada fenomena banjir, kita bisa menargetkan bahwasanya limpasan air hujan yang masuk ke suatu daerah permukiman itu harus bisa dikendalikan. Di mana di sini kami merekomendasikan penggunaan teknologi pompa.
1: Lebih lanjut, Fitra menambahkan diperlukan solusi penanganan banjir yang tidak hanya mengandalkan pembangunan infrastruktur, tetapi juga melibatkan partisipasi masyarakat. Tim pengabdian mendemonstrasikan penggunaan alat bypass aliran air, sekaligus menyerahkan perangkat kepada mitra sebagai bentuk dukungan terhadap keberlanjutan program. Para peserta diberi kesempatan mencoba langsung pengoperasian alat, serta berdiskusi mengenai potensi penerapannya di kawasan yang rawan banjir. Ellen Silviasari melaporkan.
0: Ya, pendengar, pasca banjir yang menerjang sejumlah wilayah di Kota Padang, pembenahan lingkungan secara cepat dan gotong royong menjadi kunci utama untuk mencegah genangan air berulang. Langkah dimaksud ditegaskan pakar lingkungan Universitas Negeri Padang UNP Profesor Indang Dewata. Menurutnya, warga Kota Padang tidak boleh tinggal diam setelah air surut. Aksi nyata dalam bentuk pemeliharaan lingkungan sekitar seperti membersihkan got yang tersumbat dan pengerukan saluran air dari endapan lumpur serta sampah harus segera dilakukan sebelum intensitas hujan kembali tinggi. Dia menyebut daya tampung drainase kota seringkali melampaui batas bukan hanya karena curah hujan yang tinggi, melainkan akibat tersumbatnya alur aliran air.
4: Masyarakat ya perlu menjaga drainase lingkungan dan sekitarnya masing-masing supaya yang drainase yang tersumbat, seperti got-got yang tersumbat mungkin segera dibersihkan. Setidaknya itu bisa mengurangi dan bisa mempercepat aliran dan air menuju ke hilir gitu, sehingga tidak terjadi genangan gitu. Karena di Padang ini yang terbanyak itu kita lihat adalah genangan, bukan banjir gitu kan. Nah, genangan itu sebabnya adalah karena got yang mampet, kan selokan yang tidak terkelola dengan baik, maka terjadilah kendalisi seperti ini gitu.
0: Oleh karena itu, Indang menegaskan penanganan banjir tidak hanya bergantung pada pembangunan infrastruktur pemerintah, tetapi sangat ditentukan oleh kesadaran masyarakat. Pembenahan infrastruktur fisik akan sia-sia jika kesadaran warga dalam menjaga kebersihan lingkungan masih rendah. Informasi lainnya, pendengar, dana pihak ketiga yang dihimpun perbankan di Sumatera Barat hingga Juni 2026 mencapai 65,55 triliun rupiah. Pertumbuhan lebih dari 13% secara tahunan dimaksud, menunjukkan sektor jasa keuangan daerah tetap tumbuh dan mampu menopang aktivitas ekonomi, termasuk di tengah penanganan dampak bencana. Berikut laporan Dodik Setio.
5: Dana pihak ketiga atau DPK yang dihimpun perbankan di Sumatera Barat mencapai 66,55 triliun rupiah pada Juni 2026. Angka tersebut tumbuh 13,02% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Kepala Otoritas Jasa Keuangan OJK Sumatera Barat Roni Nazra di Padang kemarin mengatakan pertumbuhan DPK menjadi salah satu indikator positif kinerja sektor keuangan di tengah berlanjutnya pertumbuhan ekonomi daerah.
6: Pertumbuhan dana masyarakat juga tumbuh cukup signifikan 13,02%. Kita lihat itu ada tiga jenis produk dari dana ketiga ini. Yang pertama adalah tabungan, deposito, dan giro. Tabungan meningkat 11,10%, deposito juga sedikit meningkat 5,3%, dan giro ini juga cukup signifikan 37,01%.
5: Hingga Juni 2026, kondisi sektor jasa keuangan Sumatera Barat masih terjaga dan terus mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Roni menyebut, pertumbuhan DPK terjadi seiring meningkatnya aktivitas pemerintah dalam menyalurkan dana ke daerah, termasuk dana transfer ke daerah atau TKD untuk penanganan dampak bencana. TKD untuk Sumatera Barat mulai dicairkan sejak Mei 2026 dengan pemerintah Provinsi Sumatera Barat menerima sekitar 534,98 miliar rupiah. Dana ratusan miliar rupiah juga dialokasikan pada sejumlah daerah terdampak bencana seperti Kota Padang, Kabupaten Tanah Datar, Agam, dan Padang Pariaman. Masuknya dana pemerintah tersebut turut menopang perputaran likuiditas di daerah. Selain DPK, total aset perbankan Sumatera Barat pada Juni 2026 mencapai 88,20 triliun rupiah atau tumbuh 4,72% secara tahunan. Sementara penyaluran kredit dan pembiayaan mencapai 77,70 triliun rupiah tumbuh 5,92%. Dodi Istio melaporkan.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih menyimak berita dan informasi di Pro 1 RRI Padang. 7.000 lebih pelajar tingkat sekolah dasar SD di Kota Padang atau 7,8% tercatat mengalami status gizi kurang sepanjang tahun 2025. Data dimaksud diperoleh berdasar dari hasil screening kesehatan rutin yang dilakukan Dinas Kesehatan setiap tahunnya. Informasi selengkapnya disampaikan Melati Oktawina.
7: Dapat kita lihat di Kota Padang itu untuk anak SD yang gizi kurangnya 7,8%, sebanyak 7.044 orang.
8: Melalui kegiatan screening rutin, Dinas Kesehatan Kota Padang menemukan 7,8% pelajar SD di kota ini mengalami gizi kurang. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan, Dinas Kesehatan Kota Padang Dr. Ratnasari kepada RRI di Padang kemarin menjelaskan, selain gizi kurang, screening pada tingkat SD juga mencatat 3.084 anak atau 3,4% mengalami obesitas, serta 1.176 anak atau 1,3% berada dalam kategori gizi sangat kurang. Pada jenjang SMP, hasil screening terdapat obesitas sebesar 1,02%, status gizi kurang 2,2%, dan gizi sangat kurang 0,43%. Sementara pada tingkat SMA, obesitas tercatat 2,8%, status gizi kurang 6,05%, dan status gizi sangat kurang 0,98%. Ratna mengungkapkan screening kesehatan menjadi salah satu upaya untuk memantau kondisi anak sejak dini. Pemeriksaan dilakukan melalui pengukuran tinggi dan berat badan untuk mengetahui status gizi, pemantauan aktivitas, serta pemeriksaan fisik anak.
7: Salah satunya yaitu pada anak sekolah SD, SMP, dan SMA, kita screening kesehatannya yang tiap tahun kita lakukan, salah satunya pemeriksaan tinggi badan dan berat badan, itu akan mendapatkan status gizi dan tentang aktivitas fisik. Jadi di saat kita melakukan screening, kita akan juga melakukan edukasi pemeriksaan fisik anak sekolah setiap tahun. Jadi ketika ditemukan nanti ada yang indikasi, itu segera kita konsultasi.
8: Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan, Dinas Kesehatan Kota Padang Dr. Ratnasari menyampaikan, screening penting karena anak dan remaja berada dalam fase pertumbuhan yang membutuhkan perhatian terhadap kecukupan gizi dan aktivitas fisik. Hasil screening juga dapat menjadi dasar untuk memberikan edukasi dan tindak lanjut sesuai kondisi masing-masing anak. Melati Oktawina melaporkan.
0: Tidak semua anak tumbuh dalam dekapan hangat orang tua. Sebagian dari mereka justru memulai hidup dengan status dibuang, nyaris digugurkan, tanpa mengenal orang tuanya. Di sebuah rumah sederhana di Ulak Karang Utara, Kota Padang, Dewi Melinda hadir untuk merawat, melindungi, dan memperjuangkan hak puluhan anak-anak yang datang tanpa identitas supaya tetap bisa tumbuh dan menatap masa depan. Berikut kisahnya disampaikan Dodik Setio dalam news feature berjudul Panggil Aku Bunda.
5: 9 balita berlarian di halaman sebuah rumah bercat putih di kawasan Ulak Karang Utara, Kota Padang. Tawa mereka memecah suasana sore. Di sudut rumah, seorang perempuan berhijab sederhana duduk di kursi besi sembari melafalkan satu persatu huruf hijaiyah yang diikuti anak-anak. Perempuan itu adalah Dewi Melinda, pendiri panti asuhan Jasmine Nabila. Setiap sore, ia menyisihkan waktu untuk mengajari anak-anak mengaji. Selama 6 tahun terakhir, hari-harinya diisi dengan menggendong, menyuapi, dan merawat anak-anak yang datang tanpa pelukan orang tua. Bahkan, sebagian besar dari mereka nyaris tidak memiliki kesempatan untuk hidup.
9: Karena ibunya gangguan jiwa kan, jadi minum air got, anaknya bukan dikasih ASI, dikasih air got, akhirnya dia sakit gitu kan. Ada juga yang tidak diinginkan dia gugurin, akhirnya anaknya lahir prematur dan ada penyakit bawaan yang harus ditanggungnya seumur hidup gitu. Kayak pneumonia, infeksi otak, infeksi lambung, infeksi usus.
5: Menjadi ibu asuh bagi puluhan anak bukanlah cita-cita yang pernah direncanakannya. Semua berawal dari rasa sayang kepada anak-anak, ditambah kisah-kisah kelam tak terduga yang menghampirinya. Sejak saat itu, Dewi mulai menerima dan merawat bayi-bayi yang kehadirannya tidak diinginkan orang tuanya.
9: Beda-beda, pokoknya terlantar semuanya. Ada yang orang tuanya meninggal, ada yang gangguan jiwa dan kabur gitu. Ada yang ditaruh di jalan dan kasih serlok, nih saya taruh bayi di sini dan kabur gitu.
5: Tekadnya semakin kuat setelah mendiang mertuanya berpesan agar rumah yang diwariskan kepada keluarga digunakan untuk kegiatan yang terus memberi manfaat bagi sesama. Pada 2020, ia pun meresmikan panti asuhan Jasmine Nabilah yang diambil dari nama putrinya. Sejak berdiri, jumlah anak yang diasuh terus bertambah. Kini sebanyak 28 anak tinggal bersama Dewi. Sebagian besar mereka masih berusia balita sehingga membutuhkan perhatian selama 24 jam. Rumah dua lantai itu memiliki 5 kamar. Bayi berusia 0 hingga 1 tahun ditempatkan terpisah dari anak-anak yang telah berusia di atas 2 tahun agar pengasuhan lebih optimal.
9: Satu kamar tuh ada 10 bayi. Dalam satu kamar tuh ada 3 pengasuh, 2 perawat, 1 pengasuh. Itu shift pagi, shift siang, shift malam.
5: Perjalanan membangun panti tidak selalu berjalan mulus. Dewi, yang karib dipanggil Bunda oleh anak-anak panti, pernah menghadapi penolakan dari sebagian masyarakat. Panti yang didirikannya sempat disegel, bahkan dijuluki panti neraka karena menerima bayi-bayi yang lahir di luar nikah.
9: Pernah disegel, kita disegel nggak boleh terima donatur, benar-benar diawasi, diserang ibu-ibu, diserang karena dianggap ini panti neraka, karena ya menampung anak-anak luar nikah gitu kan. Jadi itulah titik terendah kita down gitu, banyak yang nyalahin, bahkan dituduh pembunuh, bisa ada anak sakit, mau pembunuh katanya, dibawanya polisi ke sini gitu. Padahal kita anak sakit kita bawa ke rumah sakit. Jadi tapi buat tuduhan itu yang fitnah.
5: Namun semua itu tidak membuatnya menyerah. Bagi Dewi, cibiran masyarakat tidak sebanding dengan nyawa bayi-bayi yang berhasil diselamatkan. Sambil menggendong seorang bayi yang masih terbalut kain bedong, Dewi bercerita, bantuan dari para donatur mulai berdatangan, membantu keberlangsungan pengasuhan anak-anak. Meski demikian, tantangan belum berakhir, terlebih ketika anak-anak harus menjalani pengobatan. Panti memang telah bekerja sama dengan puskesmas. Namun apabila harus dirujuk ke rumah sakit, biaya perawatan kerap menjadi persoalan yang tidak mudah diatasi.
9: Tapi kalau emergensi kayak dirawat di ruang PICU kan kritis, ya dibawa ke rumah sakit ya bayar gitu. Ya kadang hutang, kadang ada donatur yang bantu bayar, seringnya hutang di rumah sakit.
5: Saat ini Dewi sedang berjuang mengupayakan agar pembiayaan kesehatan anak-anak mereka bisa ditanggung melalui Jaminan Kesehatan Nasional JKN. Diakui, upaya itu tidak mudah karena hampir seluruh anak datang tanpa identitas. Hasilnya, sudah 7 anak yang kini tercatat sebagai peserta BPJS Kesehatan.
9: Kan bikin BAP polisi itu kan nggak bisa semua anak, jadi satu-satu dulu, dicari dulu orang tuanya, baru dibikin BAP, kalau anak ini terlantar kan, nah baru nanti ke lurah, ke dukcapil, dan masuk ke kakak ibu, nanti baru keluar NIK-nya. Karena butuh waktu lama, kan BAP polisinya satu-satu, ya satu sehari, dan waktu itu mengurus yang satu sehari itu ibu belum bisa gitu.
5: Di balik segala keterbatasan, panti asuhan Jasmine Nabilah terus menjadi tempat lahirnya harapan. Bagi Dewi, setiap identitas yang berhasil diterbitkan dan setiap kartu jaminan kesehatan yang akhirnya dimiliki anak-anak bukan sekedar urusan administrasi, melainkan harapan untuk tumbuh sehat dan menatap masa depan dengan kesempatan yang sama seperti anak-anak lainnya. Perjuangan tersebut juga mendapat perhatian Dinas Sosial Kota Padang. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kota Padang, Saiful Andri, mengatakan masih ada penghuni panti asuhan yang belum dapat didaftarkan sebagai penerima bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional atau PBIJKN karena terkendala kelengkapan administrasi kependudukan. Berdasar catatan Dinas Sosial, sekitar 25% penghuni panti di Kota Padang masih menghadapi persoalan serupa. Karena itu, pihaknya mengoptimalkan peran agen-agen dinas sosial di tingkat kelurahan untuk membantu proses pemenuhan dokumen administrasi agar anak-anak panti dapat memperoleh hak atas perlindungan dan jaminan sosial.
10: Kita juga punya komunikasi yang intens dengan agen-agen di lapangan supaya kita prioritaskan khusus dalam program PBI pembayaran BPJS.
5: Menurut Saiful, anak-anak yang tinggal di panti merupakan kelompok berisiko sosial yang wajib mendapatkan perlindungan dari negara. Mereka memiliki hak yang sama untuk hidup sehat dan layak.
0: Informasi lainnya, pendengar, anggapan generasi muda hari ini kurang memahami atau acuh terhadap akar masa lalu adalah kesimpulan yang dinilai terburu-buru. Di balik layar gadget dan riuh gelombang digital, ada denyut rasa ingin tahu yang sangat besar dari anak-anak muda tentang dari mana mereka berasal, kisah apa yang membentuk tanah tempat mereka berdiri, dan jejak siapa yang sedang mereka lanjutkan. Berikut kita dengarkan laporan Sri Darni.
11: Kurang setuju juga menyalahkan generasi muda ini untuk kurang memahami sejarah, tapi mereka antusias sebenarnya.
12: Anggapan generasi muda hari ini kurang memahami atau acuh terhadap akar masa lalu adalah kesimpulan yang dinilai terburu-buru. Di balik layar gadget dan riuh gelombang digital, ada denyut rasa ingin tahu yang sangat besar dari anak-anak muda tentang dari mana mereka berasal, kisah apa yang membentuk tanah tempat mereka berdiri, dan jejak siapa yang sedang mereka lanjutkan. Kepada RRI kemarin, pengamat sejarah Sumatera Barat Dedi Asmara meluruskan kekeliruan pandangan tersebut. Menurutnya, persoalannya bukan pada pudarnya minat generasi muda, melainkan bagaimana sejarah disampaikan kepada mereka. Rasa ingin tahu itu adalah bahan bakar yang melimpah, tinggal bagaimana dunia pendidikan dan lingkungan sekitar menyulutnya menjadi pemahaman yang utuh.
11: Lebih memahami sejarah masa lampau itu, sejarah atau budaya Minangkabau, ya kan sebenarnya banyak tuh tradisi budaya yang ada di negari-negari yang perlu digali. Jadi tugas mahasiswa itu bisa berkolaborasi dengan mahasiswa yang lain, bagaimana menggali potensi-potensi lokal, kearifan lokal. Jadi sebenarnya itu dijadikan pengabdian kepada masyarakat juga oleh dosen dan mahasiswa.
12: Ketika sejarah hanya disajikan sebagai deretan angka, tahun yang dingin, dan hafalan nama tokoh yang kaku di lembar ujian, ia kehilangan nyawanya. Untuk itu, jelas Dedi Asmara, sejarah seharusnya hadir sebagai cerita manusia tentang keberanian, kegagalan, strategi, dan nilai-nilai yang hidup. Disinilah menurutnya ruang lingkup pendidikan dan peran masyarakat diuji. Apakah kita sudah menyediakan ruang tutur yang relevan, jujur, dan menggugah bagi mereka? Kedepan perlu kolaborasi ataupun menjembatani anak-anak muda dengan sejarah dan bukan sekedar upaya merawat ingatan nostalgia. Sebab pada hakikatnya, masa lampau adalah refleksi masa depan. Sejarah adalah cermin retrospektif. Tanpa mengenali benturan dan kejayaan di masa lalu, sebuah bangsa akan melangkah ke masa depan dengan mata tertutup, gagap membaca pola dan rentan mengulangi kesalahan yang sama. Sri Dani melaporkan.
0: Kita beralih ke berita olahraga. Pendengar, Provinsi Sumatera Barat membidik 20 medali emas dan menembus posisi 10 besar pada Pekan Olahraga Nasional PON NTB NTT 2028. Target dimasuk menjadi bagian dari upaya pengembalian atau mengembalikan kejayaan olahraga Sumatera Barat di tingkat nasional. Informasi selengkapnya disampaikan Melati Oktawina.
13: Kita bertekad bagaimana kita membuat sejarah di PON NTB NTT tahun 2028.
14: Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Sumatera Barat Hamdanus kepada RRI di Padang kemarin mengungkapkan, target itu membutuhkan proses pembinaan yang kuat dan berkelanjutan. Melalui Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov ke-16 tahun 2026, menjadi salah satu tahapan penting untuk menyiapkan atlet menuju persaingan di level nasional. Menurutnya, Sumatera Barat memiliki catatan prestasi yang cukup pada sejumlah penyelenggaraan PON sebelumnya. Pada PON Jawa Barat dan Riau, Sumatera Barat mampu berada di peringkat 11 nasional. Sementara capaian terbaik pernah diraih pada 1985 dengan 19 medali emas. Namun, kata Hamdanus, prestasi Sumatera Barat dalam dua penyelenggaraan PON terakhir menunjukkan adanya tantangan yang perlu dibenahi. Pada PON Papua, Sumatera Barat berada di peringkat 15 dengan 8 medali emas, sedangkan pada PON Aceh Sumut turun ke peringkat 24 dengan 5 medali emas.
13: Bisa kita meraih 20 emas yang kita targetkan, sekaligus kita berharap juga bisa kembali masuk 10 besar sebagaimana pernah kita raih pada tahun 85. Kita sangat meyakini bahwa PON Prof 2026 ini, yang ke-16 ini, itu satu tangga penting meraih prestasi di tingkat nasional. Atlet-atlet semua giat berlatih, baik itu bagian dari persiapan PON Prof ataupun juga mengikuti kejurnas, bahkan untuk event-event internasional, atlet-atlet kita sudah banyak dipanggil ke pelatnas. Ini yang sebetulnya yang sangat kita harapkan, iklim olahraga prestasi itu bangkit.
14: Ketua KONI Sumatera Barat Hamdanus mengatakan, kondisi tersebut menjadi salah satu alasan pentingnya memperkuat kembali pembinaan olahraga prestasi. PORPROF ke-16 2026 diharapkan dapat menjadi ruang untuk memetakan sekaligus mengukur potensi atlet. PORPROF dijadwalkan berlangsung pada 2 hingga 14 Oktober 2026 di 12 kabupaten dan kota dengan mempertandingkan 53 cabang olahraga. Melati Oktawina melaporkan.

Sebelum berpisah pendengar, kembali kami sampaikan sari berita pagi ini. Rehabilitasi dan penanganan banjir di Kota Padang didukung dengan kucuran anggaran mencapai 1,5 triliun rupiah. 7.000 lebih pelajar tingkat sekolah dasar SD di Kota Padang atau 7,8% tercatat mengalami status gizi kurang sepanjang tahun 2025. Dan demikian pendengar Warta Berita Daerah pagi hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, Bro, dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
0: Iya, Mbak. Euis.
1: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apa teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun, abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.
5: Kenapa centong nasi mempunyai bintik-bintik? Ternyata memiliki manfaat. Yang pertama, mengurangi kemungkinan nasi yang menempel. Salah satu masalah umum saat menyendok nasi adalah nasi yang menempel pada permukaan centong. Bintik-bintik di centong nasi membantu mengurangi area kotak antara nasi dan centong, sehingga nasi lebih mudah terlepas dan tidak menempel. Yang kedua, meningkatkan cengkraman. Bintik-bintik tersebut juga memberikan tekstur pada permukaan centong sehingga membantu meningkatkan cengkraman nasi. Yang ketiga, memudahkan pembersihan. Karena nasi tidak mudah menempel pada permukaan centong yang berbintik-bintik. Yang keempat, estetika dan desain. Selain fungsi praktisnya, bintik-bintik di jantung nasi juga bisa memberikan sentuhan estetika pada desain centong, menambah nilai visual dan membuat centong terlihat lebih menarik dan modern.
6: Halo RRI.
7: Halo RRI. Jalan berlubang, listrik sering padam, atau pelayanan publik bikin geram. Jangan cuma mengeluh di warung kopi, sampaikan langsung di Halo RRI. Program interaktif di mana keluhanmu kami hubungkan dengan otorita terkait. Suaramu langsung sampai ke telinga yang tepat. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sampaikan keluhanmu melalui telepon 0751-812-878 atau GSM 0811-66-66975 serta melalui live chat RRI Digital. Halo RRI, karena solusi dimulai dari suara kita bersama.
8: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
9: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
8: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
9: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
8: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
9: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: RRI.co.id.

0: Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo FM 93,5 MHz untuk jangkauan Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sejunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labu. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya, FM 98,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat, FM 94,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Terus satu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Satu, kanal informasi dan inspirasi. Pro Satu, kanal informasi dan inspirasi.
2: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
3: Kamu kenapa, Tari?
2: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
3: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
2: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku enggak?
3: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
4: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: Halo, selamat siang. Dengan Bapak Bambang?
1: Iya, Pak. Dengan saya sendiri.
0: Gini, Pak. Kami dari Bank Jaya Bersama ingin menyampaikan bahwa Bapak terpilih menjadi pemenang utama undian kami. Untuk mengklaim hadiahnya, Bapak bisa bantu menyebutkan kode OTP yang sudah kami kirimkan ke nomor Bapak ya.
1: Serius, Pak? Baik, Pak. Nomornya...
2: Stop! Kode OTP bersifat rahasia. Jangan pernah berikan kepada siapapun, termasuk kepada oknum yang mengaku dari bank atau instansi resmi apapun. Lindungi rekening Anda dari penipuan digital. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

Satu Hari Padang, kanal informasi dan inspirasi. Baik, pendengar, terima kasih Anda masih menyimak siaran kami di kanal FM 95,9 MHz, audio streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital yang bisa download di smartphone Anda. Selamat pagi juga untuk Anda warga Rana Minang yang mendengarkan melalui stasiun relay di beberapa kota Kabupaten Sumatera Barat. Baik, pendengar, selanjutnya tepat di pukul 7 waktu Indonesia Barat, ini saatnya untuk kita mengikuti Warta Berita Sentral RRI, dan kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI guna mengikuti Warta Berita Sentral RRI. Dan pendengar dimanapun Anda berada, kami ucapkan selamat mengikuti.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tahun ini sudah lebih dari 43.000 siswa sekolah rakyat. Tahun depan sesuai arahan Bapak Presiden kalau gedungnya jadi, sudah lebih dari 150.000 siswa sekolah rakyat.
2: Nah, IGBX ini teman-teman secara historical mungkin saya sampaikan bahwa potensi business matchmaking-nya itu menyentuh sekitar $170 juta.
0: Menteri Sosial menargetkan 150.000 anak tidak bisa bersekolah masuk sekolah rakyat pada 2027 mendatang. Industri game nasional menjadi salah satu sektor yang berpotensi besar terhadap pertumbuhan PDB nasional. Kebakaran hutan dan lahan kini kian mengkhawatirkan di Palangkaraya disebabkan kebakaran yang mendekati area pemukiman. Inilah Warta Berita selengkapnya, Minggu 9 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menargetkan 150.000 anak tidak bisa bersekolah masuk sekolah rakyat pada 2027 mendatang. Dan laporan selengkapnya bersama dengan Sada Tudarain.
1: Bagian dari menindaklanjuti arahan Bapak Presiden.